0: kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
1: Kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu.

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji material Undang-Undang Penerbangan. Gerakan Ayah Mengantarkan Anak Masuk Sekolah mendukung pengembangan karakter anak saat ini. Sementara Tiongkok meminta Amerika Serikat dan Iran untuk menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Dan membahas mengenai keterlambatan waktu keberangkatan penerbangan dapat merugikan konstitusional masyarakat. Kita simak laporan lengkapnya bersama Muhammad Isnen Suhanda.
1: Persidangan untuk permohonan nomor 190 tahun 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
2: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang pengajuan materil Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo mempersoalkan hak konstitusional masyarakat yang diabaikan oleh maskapai penerbangan berkaitan dengan penundaan waktu keberangkatan penerbangan atau delay. Hakim Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan maskapai penerbangan yang menjadikan faktor operasional sebagai dalih penundaan keberangkatan tanpa memberikan alasan yang lebih jelas.
3: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai hak konstitusional penumpang pesawat tidak boleh diabaikan karena pertimbangan bisnis maskapai. Saldi menegaskan kerugian akibat keterlambatan penerbangan tidak cukup diganti dengan makan atau minum ringan saja, bahkan penginapan mewah.
4: Ada banyak kasus yang bisa menunjukkan pertimbangan bisnis perusahaan penerbangan itu mengabaikan hak-hak konstitusional customers. Yang kadangkala orang bukan soal digantinya itu Pak, disediakan makan ini dan segala macam. Tapi dia memperkirakan harus sampai di tempat tujuan jam tertentu, karena ada bisnisnya, ada kepentingannya yang tersangkut di situ. Dan itu tidak adil rasanya kalau hanya diganti dengan minuman ringan, makanan ringan dan segala macamnya. Bahkan untuk keadaan tertentu Pak, diinapkan di hotel kelas mewah saja itu tidak cukup mengganti kerugian.
2: Sebelumnya para pemohon meminta pengangkut atau maskapai penerbangan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, gerakan ayah mengantarkan anak masuk sekolah di hari pertama menjadi program dari pemerintah dalam mendukung pengembangan karakter dan keberhasilan belajar anak-anak. Kita ke Palangkaraya, informasi lengkap dari Aga Jaya Bijaksana berikut ini.
5: Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih.
6: Suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru di Kota Palangkaraya tampak berbeda. Sejumlah ayah turut mengantarkan anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Seperti

0: di SMP Katolik Santo Don Bosco di Jalan Bayangkara pada Senin pagi. Salah satu orang tua siswa, Erik Pranata, mengatakan kehadirannya melalui gerakan ini diharapkan dapat mempererat kedekatan emosional dengan anak sekaligus menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri saat memulai tahun ajaran baru.
1: Senang ya, ngelihat anak tuh kayaknya kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, nggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya nggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih gitu. Saya juga jadi bangga gitu kan, nah, anakku senang kalau ada aku gitu. Jadi dia pun tidak malu dengan teman-temannya nih, wah aku diantar papaku gitu.
0: Okay.
1: Nah, bahkan yang kecil ini bahkan bertahan dulu pak katanya. Kan biasanya ya udah dadah papa nggak usah ikut gitu, karena tadi kayaknya oleh banyak yang baru juga dan kelasnya dulu itu kan naik ke kelas B diacak gitu, jadi gabung juga dengan anak-anak yang baru, jadi kayak suasana baru, jadi kayak gimana kalau papanya pergi itu agak gimana gitu dia.
0: Sementara itu di sekolah berbeda, tepatnya di SDN Bukit Tunggal 5 Jalan Hiu Putih, gerakan ayah mengantarkan anak di hari pertama masuk sekolah tidak seantusias seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco Palangkaraya. Kepala sekolah Mus Marmadi kepada RRI mengaku hampir 60% yang mengantarkan anaknya sekolah pada hari pertama yakni ibu-ibu. Sementara hanya 40% saja dari kaum bapak-bapak.
2: Oh, di sekolah kami alhamdulillah untuk kegiatan hari ini, untuk kegiatan orang tua mengantar anak ke sekolah hari pertama, alhamdulillah cukup banyak Pak hari ini. Kita kasih kesempatan memang untuk hari ke, terutama untuk kelas 1 ya, dari kelas 1 ini dari kelas orang tuanya. Tapi kebanyakan ini masih ibu-ibunya yang mengantar orang tuanya, ya kurang lebih 40%, 60%-nya ibu-ibunya.
0: Okay.
2: Dan mereka masih antusias, dari memang beri kita kesempatan untuk mereka mengantar mendampingi anak selama masa MPLS ini, karena nanti di masa MPLS juga kita akan melibatkan mereka untuk sosialisasi program-program yang ada di sekolah kita, Pak.
0: Gerakan ini juga menjadi pengingat pentingnya peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping dalam setiap tahap tumbuh kembang mereka. Peran ayah dalam setiap aktivitas anak-anaknya menegaskan bahwa kehadiran ayah dalam kehidupan anak memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan karakter, kesehatan mental, dan keberhasilan belajar anak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah hari pertama masuk sekolah di mana para ayah di Kota Pontianak mengantarkan langsung anak-anaknya ke sekolah dan memberikan semangat dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. Kita simak laporan dari Wilhelmus Triputra.
1: Kehadiran orang tua mengantarkan anak-anaknya mewarnai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru. Momen tersebut juga dirasakan oleh Indra, salah satu orang tua siswa kelas 1 SDN 05 Pontianak. Di tengah kesibukannya bekerja sebagai sopir, ia menyempatkan diri mengantar anaknya pada hari pertama sekolah. Indra menyebut anaknya sangat antusias menghadapi hari pertama sekolah. Bahkan sejak pagi, anaknya sudah bangun lebih awal untuk bersiap ke sekolah.
2: Senang sih bisa antar, karena kan biasa-biasa kan saya ini kan sibuk gak kan, kurang bisa sempat gitu ngantar anak sekolah nih. Cuma di momen ini alhamdulillah sih bisa disempatkan lah.
1: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir langsung memantau hari pertama sekolah mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah merupakan bagian dari kehadiran dalam pengasuhan. Mereka didorong untuk mengantar anak, terutama peserta didik baru kelas 1 SD dan SMP.
3: Di hari pertama masuk sekolah hari ini, di mana bagi siswa-siswa kelas 1 SD maupun SMP di Kota Pontianak, ini kita pastikan orang tuanya mengantar langsung anak-anaknya. Supaya orang tua ini melihat secara langsung lingkungan sekolah. Kondisi lingkungan sekolah seperti apa, dan akhirnya bisa membayangkan anaknya belajar kelasnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, dan kualitas lingkungannya seperti apa. Ini harapan kita ada sinergisitas, ada kolaborasi nantinya dalam proses belajar mengajar.
1: Kepala SDN 05 Kecamatan Pontianak Kota Titi Falah menyebut para orang tua menyambut baik gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Bahkan sejak pagi sekolah ramai oleh kehadiran orang tua yang mengantar anak, termasuk para ayah yang menyempatkan diri hadir sebelum bekerja.
4: Seminggu sebelumnya udah ada diedarkan dari Dinas Pendidikan, jadi kami langsung edarkan ke orang tua.
1: Titik menambahkan, sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar, para murid terlebih dahulu mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari, mulai Senin hingga Jumat. Kegiatan diisi dengan pagi ceria, permainan edukasi ringan, hingga unjuk minat dan bakat peserta didik. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengandalkan penguatan pelatihan vokasi peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan saya Bahtiar Rifai.
5: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengandalkan penguatan pelatihan vokasi, peningkatan investasi, dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran di Jawa Tengah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Abdul Aziz mengatakan penyiapan tenaga kerja harus dimulai sejak usia produktif. Menurutnya, kelompok usia 15 hingga 17 tahun perlu dibekali keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
5: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15 sampai ke sana. Sementara kalau kita bicara untuk masuk ke dunia kerja 18 tahun. Maka yang di bawah 18 sampai 15 itu bisa untuk penyiapan tenaga kerja, ikut pelatihan dan lain sebagainya.
6: Aziz beberapa waktu lalu menjelaskan, sektor industri masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Tengah. Tingginya minat investasi di Jawa Tengah didukung kemudahan perizinan, ketersediaan kawasan industri, serta pasokan tenaga kerja yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan dunia industri, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sistem pelatihan vokasi. Fasilitas yang disiapkan meliputi 6 Balai Latihan Kerja atau BLK milik provinsi, 29 BLK milik kabupaten kota, sekitar 1.300 lembaga pelatihan kerja atau LPK, serta sekitar 1.500 satuan pendidikan vokasi dan SMK. Sementara itu, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBVPP Semarang mengoptimalkan program pendampingan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai strategi menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menekan angka pengangguran.
5: Pelaku UMKM yang nantinya akan bekerjasama dengan GoFood untuk diikuti pelatihan digital marketing sampai mereka masuk ke ekosistem GoFood. Nanti setelah itu pun akan kami dampingi dengan instruktur produktivitas untuk bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas.
6: Fikri menjelaskan materi yang diberikan meliputi literasi digital, literasi keuangan, strategi pemasaran digital, pembuatan konten promosi hingga peningkatan produktivitas usaha. Bahtiari Fai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kenaikan harga bawang putih di sejumlah daerah menjadi perhatian bagi pemerintah. Sehingga berbagai upaya dilakukan dalam menjaga pasokan, termasuk menekan biaya distribusi dan mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian global. Kita simak informasi lengkap dari Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus. Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat harga bawang putih naik di 269 kabupaten dan kota atau sekitar 74,72% wilayah Indonesia hingga pekan kedua Juli 2026. Bahkan, di sejumlah daerah harga bawang putih telah menembus Rp100.000 per kilogram. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, bawang putih menjadi komoditas paling perlu mendapatkan perhatian karena kenaikan harganya terjadi di wilayah yang sangat luas. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih kini mencapai Rp42.611 per kilogram atau berada di atas harga acuan penjualan konsumen. Amalia menjelaskan kenaikan harga bukan disebabkan berkurangnya impor bawang putih. Volume impor justru meningkat lebih dari 28% pada semester pertama tahun ini. Namun, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan naiknya biaya logistik internasional membuat harga bawang putih menjadi lebih mahal.
1: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen. Dan saat ini 269 kabupaten kota mengalami kenaikan IPH bawang putih atau 74,72% wilayah di Indonesia sudah mengalami kenaikan bawang putih, dan harga tertinggi tercatat di daerah Papua Pegunungan, tentunya yang Rp100.000.
2: Sementara itu, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Nawandaru mengatakan, pemerintah mendorong importir mengarahkan kapal pembawa bawang putih langsung ke pelabuhan utama di kawasan timur Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas biaya distribusi sekaligus menekan harga di wilayah yang mengalami lonjakan tinggi.
3: Saat ini juga sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan kami di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, di mana salah satu atensi dari rapat koordinasi sebelumnya adalah untuk mendorong apakah dimungkinkan pelaku usaha atau importir ini bisa didorong dropping atau pengangkutan nantinya diarahkan droppingnya kapal-kapal tersebut sandar di pelabuhan-pelabuhan utama yang sudah diatur secara ketentuan peraturan itu di pelabuhan-pelabuhan di kawasan timur, karena memang secara data perkembangan harga wilayah timur ini sangat signifikan mengalami kenaikan. Kita harapkan dengan kita mendorong pelaku usaha bisa dropping ke pelabuhan-pelabuhan utama khususnya di wilayah kawasan timur ini bisa lebih mengurangi kos biaya logistik dan bisa lebih mudah ditransfer atau dideliver ke wilayah-wilayah kawasan timur yang saat ini tekanan harganya sangat signifikan di atas harga acuan.
2: Di sisi lain, Satgas Pangan Polri juga memperkuat pengawasan terhadap pasokan bawang putih impor. Anggota Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, pasokan bawang putih nasional masih sangat bergantung pada impor, sehingga rentan terhadap dampak konflik geopolitik, pelemahan nilai tukar rupiah, serta kenaikan biaya logistik internasional. Menurutnya, Satgas Pangan terus mengawal realisasi impor, mendorong pemanfaatan pelabuhan di Indonesia Timur serta mempercepat peningkatan produksi bawang putih dalam negeri untuk mendukung target swasembada bawang putih pada tahun 2028.
4: Kemudian berdasarkan Permentan 42 tahun 2012 dan aplikasi INSW Indonesian National Single Window, di mana pintu masuk komoditas bawang putih impor hanya melalui 4 pelabuhan utama, yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Namun di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar ini hanya ada 1-2 perusahaan yang melakukan importasi yang melalui Pelabuhan Makassar, di mana saat ini realisasinya dari 2 perusahaan atau 1 perusahaan tersebut baru 2.900 ton. Ini masih cukup minim. Tentunya ini juga mendorong minimnya ketersediaan pasokan bawang putih di wilayah Makassar.
2: Pemerintah berharap penguatan distribusi, pengawasan impor, dan peningkatan produksi dalam negeri dapat menjaga ketersediaan bawang putih sekaligus menekan kenaikan harga di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah masyarakat yang menyampaikan tanggapannya terkait kenaikan harga pangan, terutama bawang putih.
5: Kalau di daerah saya, Wonosobo, alhamdulillah sekarang harga bawang putih masih relatif normal dan belum terasa ada kenaikan yang signifikan. Jadi kebutuhan sehari-hari masih bisa dipenuhi seperti biasa. Mudah-mudahan pasokan tetap lancar, biar harga di daerah kami tetap stabil. Harapannya pemerintah juga bisa segera mengatasi kenaikan di daerah lain supaya masyarakat di seluruh Indonesia tidak terbebani dengan harga bahan pangan yang semakin mahal.
6: Sebenarnya kalau dengar berita harga naik itu, kita sebagai penjual juga gimana gitu ya. Karena kan yang kita mau sebenarnya bukan harga yang tinggi, tapi harga yang stabil. Kalau misalnya harganya naik turun terus tuh, pedagang tuh kesulitan gitu menentukan harga jual, dan juga pembeli udah pasti banyak yang ngurangin belanjanya juga sih.
7: Kalau saya sih sebenarnya lebih sering belanja di warung deket kos ya Mbak, daripada ke pasar, dan belinya juga nggak banyak, soalnya saya masaknya tuh sesekali aja gitu. Jadi sejauh ini saya juga belum begitu merasakan kenaikan harga bawang putih sih. Kalau harapannya semoga harga bahan pokok tetap terkendali supaya kebutuhan sehari-hari tetap terjangkau gitu, apalagi untuk anak kos ya.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana melambungnya harga bawang putih, dan naskah disusun oleh Tomo Hakim bersama Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harga bawang putih kembali menguras kantong masyarakat. Data BPS menunjukkan, hingga pekan kedua Juli ini, harga komoditas bumbu dapur tersebut melonjak di 269 kabupaten dan kota. Angka ini mencakup hampir 75% wilayah Indonesia. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih menyentuh Rp42.611 per kilogram. Angka ini sudah melampaui harga acuan konsumen yang dipatok Rp38.000. Ironisnya, di sejumlah daerah lonjakan jauh lebih tajam. Di wilayah Papua Pegunungan, harga menembus Rp100.000 per kilogram. Sementara di Aceh Selatan, Gorontalo Utara, hingga Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, harga stabil di kisaran Rp50 hingga Rp79.000 per kilogram. Pendengar dan pemirsa, kondisi ini mencuat tanda tanya besar. Jika pasokan dianggap terbatas, mengapa data impor justru menunjukkan surplus? Sepanjang semester pertama tahun ini, impor bawang putih mencapai 229.000 ton lebih. Artinya, ada kenaikan volume impor sebesar 28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun kita terlalu bergantung pada satu pintu. Lebih dari 98% impor bawang putih kita berasal dari Tiongkok. Ketergantungan inilah yang membuat kita sangat rentan. Pelemahan nilai tukar rupiah, langsung memukul biaya impor. Ditambah lagi dengan mahalnya biaya logistik internasional yang membuat harga di tingkat konsumen kian tak terkendali. Kementerian Perdagangan sendiri mengakui penguatan dolar menjadi faktor utama. Namun, apakah kita akan terus membiarkan fluktuasi global mendikte harga pangan di pasar lokal? Situasi ini adalah pengingat keras. Stabilitas pangan tidak cukup hanya dengan mendatangkan barang dari luar. Penguatan nilai tukar, efisiensi distribusi, dan perbaikan sistem logistik adalah pekerjaan rumah yang mendesak. Kita butuh langkah konkret. Koordinasi antar instansi harus lebih sekedar rapat, diversifikasi negara pemasok, serta percepatan produksi bawang putih dalam negeri bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis. Hanya dengan kemandirian yang terencana, ketergantungan impor bisa ditekan. Agar di masa depan masyarakat tidak lagi menjadi korban dari gejolak harga yang seharusnya bisa dimitigasi sejak awal. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Tiongkok meminta kepada militer Amerika Serikat dan Iran agar menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz agar tetap aman dan bebas. Permintaan pemerintah Tiongkok tersebut disampaikan pasca aksi saling serang antar militer Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz atas kapal-kapal di perairan internasional tersebut. Dari olahraga, dua petinju putri Indonesia, Enggi Intania Halik dan Dira Artika berhasil melaju ke final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026 setelah mengalahkan lawan-lawannya di babak semifinal Basketball Hall GBK Jakarta. Dikutip dari kantor berita Antara, bertarung pada kelas terbang ringan putri U19. Enggi berhasil mengalahkan petinju asal Jepang dengan skor ketat 3-2, sementara Dira memenangkan semifinal kelas bulu putri U19 atas petinju Kazakhstan Aknur Tushangali dengan skor 3-2.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun pastikan Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan lanjutkan dengan berbagai perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id, termasuk juga WhatsApp channel kami dan juga media sosial @RRI Programa 3. Saya Desi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.
2: Masalah sampah ini bagaimana mengatasi? Nah, sudah majarela. Tidak di jalan, di pinggir jalan.
3: Bung Hermanto di Desa Z, selamat pagi.
4: Jadi kami berharap kepada pemerintah, kayak kami ini masyarakat yang tidak punya apa ya, langganan untuk bayar itu, bisa kuatkan yang langsung itu kami bisa mengatasi.
5: Opini Publik, program acara yang memberikan ruang bagi para pendengar Pro 1 untuk menyampaikan opini, pendapat tentang isu terkini. Disiarkan setiap hari dari pukul 7.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung melalui telepon di 0717-94301, juga melalui WA atau SMS di 0811-7179-111. Serta manfaatkan live chat di aplikasi RRI Digital.
0: Opini Publik.

Baik, pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Opini Publik pagi hari ini. Kami menantikan juga partisipasi Anda di Opini Publik. Tentunya di line telepon kita buka 0717943001 dan juga di 08 11 717 9111. Untuk pendengar, tentunya di pagi ini juga kita akan hadirkan dengan beberapa informasi-informasi pilihan untuk Anda di hari ini, yang tentunya juga kami kutip ya dari rri.co.id. Untuk pendengar juga, selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan atau sedang dalam perjalanan ya, hati-hati di jalan pendengar, semoga selamat sampai tujuan. Yang mau berangkat kerja hari ini ya, selamat beraktivitas kembali ya. Baik, informasi pertama yang dapat kami hadirkan untuk Anda di hari ini, yang tentunya juga dapat kami sampaikan ke ruang dengar Anda dari rri.co.id. Ya, pendengar, informasi pertama yang dapat kami sampaikan kali ini dari rri.co.id, ini marak ya, terjadi karhutla beberapa minggu terakhir di tengah kemarau saat ini. Ya, kembali ini dari tim pemadam kebakaran Satpol PP Kabupaten Bangka ini menangani dua kejadian kebakaran di kawasan lintas timur pada hari yang sama. Ya, kejadian kebakaran ini diduga dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya, Kepala Satpol PP Bangka Ahmad Suherman menyebutkan kejadian kebakaran menjarah lahan dan hutan di kawasan lintas timur dengan luasan sekitar 0,5 hektar. Di mana pendengar, pihaknya juga mengerahkan anggota pemadam kebakaran menggunakan regu 3 dan mobil patwal. Kebakaran juga dilaporkan kembali pada malam hari, masih diduga dilakukan oknum tidak bertanggung jawab. Dengan kondisi musim kemarau ini pendengar, ini dihimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai terjadinya kebakaran. Ya, di mana pihaknya telah memperkuat koordinasi guna melakukan penanganan kejadian kebakaran. Selain panas, potensi kebakaran dipicu juga oleh angin kencang saat ini. Di mana pendengar, Ketua Laskar Sekaban M. Acin menyebutkan pihaknya ikut dalam kegiatan penanganan maupun respon cepat dalam menghadapi potensi bencana musim kemarau. Di mana terkait sosialisasi kegiatan penanganan bencana musim kemarau bersama tim BPBD Provinsi Bangka Belitung. Ia juga berharap dengan kondisi koordinasi yang dilakukan, ini dapat mempercepat penanganan dan mencegah terjadinya kebakaran di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Ya, memang akhir-akhir ini pendengar, kita ketahui sudah sering terjadi karhutla, kebakaran hutan dan lahan, dan hampir ya, ini berseliweran, baik video-video yang dikirim di grup-grup WhatsApp dan lain sebagainya. Jadi ini menjadi perhatian kita bersama ya, dalam menanggulangi karhutla, karena ini dampaknya kalau dibiarkan, selain kerusakan lingkungan juga bisa menyebabkan dampak kesehatan bagi masyarakat, misalkan juga asapnya itu ya, yang ternyata juga membuat pernafasan ya, ISPA dan lain sebagainya. Nah, jadi ini untuk informasinya bagi Anda pendengar yang sedang buka lahan, juga dihimbau untuk berhati-hati, dan juga diharapkan bagi masyarakat tidak membuang puntung rokok sembarangan ketika berada di jalan, khususnya ini di daerah-daerah lintas timur ya, seperti lintas timur yang memang sudah kerap terjadi ya pendengar. Kembali juga informasinya, tim pemadam kebakaran Kabupaten Bangka sebelumnya ini berhasil memadamkan juga sebelumnya ya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kawasan Pantai Matras pada 13 Juli 2026 atau minggu kemarin.
di mana api ini berhasil dikendalikan dalam waktu sekitar 1 jam sehingga tidak meluas ke area sekitar. Artinya hampir beberapa hari terakhir ini sudah kerap terjadi ya karhutla di wilayah Kabupaten Bangka khusus dan Kepulauan Bangka Belitung. Nah, kemudian pendengar, koordinator pemadam kebakaran Zalfika Anya menuturkan kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 13:56 waktu Indonesia Barat setelah petugas menerima informasi mengenai kebakaran pohon akasia di kawasan Pantai Matras. Saat proses pemadaman berlangsung, petugas menghadapi kendala berupa pohon akasia yang tumbang ke arah jalan akibat terbakar. Nah, meski demikian, proses pemadaman tetap dapat dilakukan hingga api berhasil dipadamkan. Jadi usai memadamkan titik api, juga Regu 3 melanjutkan penyisiran di kawasan Jalan Villa Matras setelah ditemukan kepulan asap dari tumpukan sampah. Petugas kemudian melakukan pemadaman untuk mencegah api kembali membesar dan menjalar ke area sekitar. Ya, dugaan tersebut masih memerlukan penelusuran lebih lanjut oleh pihak terkait. Ya, berdasarkan laporan petugas, kebakaran diduga dipicu oleh ulah oknum yang tidak bertanggung jawab yang sengaja membakar lahan. Jadi ini perhatian bersama ya, karena beberapa hari sudah sering terjadi. Ya, kalau kebakaran hutan dan lahan terus terjadi, selain kerusakan lingkungan, yang pastinya juga dampak asapnya ya. Kalau sampai kabut asap, kalau sudah hampir tiap hari, ini berbahaya juga untuk kesehatan kita. Dan di tengah kondisi cuaca yang memang akhir-akhir ini panas menyengat ya, luar biasa gerah sekali ya beberapa hari terakhir, karena kita diprediksi akan kemarau yang mungkin agak lebih panjang tahun ini, El Nino ya kalau tidak salah. Dan untuk pendengar juga, ini menjadi perhatian bersama, dan mungkin sudah ada dari Anda yang dampaknya sumurnya sudah mulai kering dan lain sebagainya. Ini mungkin dari pihak terkait ya, BPBD dan lainnya sudah menyusun juga langkah-langkah penanganan bencana di musim kemarau ini, pendengar, yang mungkin akan dilakukan. Kalau di Pangkal Pinang biasanya BPBD penyaluran air bersih ya, yang terdampak kekeringan itu juga sudah sering dilakukan ya. Kemudian pendengar, dapat kami sampaikan kembali, masih dari informasi tanggap bencana, Bangka Belitung yang rawan terhadap bencana banjir, angin puting beliung, dan kebakaran hutan dan lahan. Karena itu dibutuhkan peraturan gubernur yang bisa dijadikan pedoman dalam antisipasi penanganan dan penanggulangan kebencanaan hingga pasca bencana. Ya, terkait hal itu juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Bangka Belitung menyelenggarakan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi serta rapat kerja penyusunan substansi rancangan peraturan gubernur dan penyusunan dokumen rencana kontingensi bencana banjir, angin puting beliung, dan kebakaran hutan dan lahan kemarin ya di gedung Aula Natar Praja BKPSDMD Babel. Kepala Pelaksana BPBD Bangka Belitung Budi Utama mengatakan rancangan kontingensi tersebut nantinya akan ditetapkan menjadi peraturan gubernur. Dalam rancangan itu membuat skenario tim, siapa yang bertugas, apa pada saat bencana atau pasca bencana. Dan menurut Budi juga dalam rapat kerja ini dibahas pembentukan tim reaksi cepat penanggulangan bencana dan juga tim pengkajian kebutuhan pasca bencana, pembentukan TRC, PB, dan Jitu Pasna ini untuk memastikan respon cepat saat terjadi bencana dan juga segera mengkaji kebutuhan setelah bencana. Jadi menurutnya dengan adanya pergub ini, seluruh OPD dan kabupaten kota ini memiliki acuan yang sama saat terjadi bencana sehingga penanganan bisa lebih cepat dan terkoordinasi. Sementara PJ Sekda Bangka Belitung Ferry Aprianto mengapresiasi kontribusi peserta rapat. Menurutnya dengan adanya rencana kontingensi yang dituangkan dalam pergub, diharapkan penanganan darurat bencana di Bangka Belitung dapat berjalan lebih sistematis dan meminimalkan dampak terhadap masyarakat. Ini jadi butuh kolaborasi ya dari seluruh pihak, pendengar, dalam penanganan karhutla. Mungkin di daerah lain apa ada yang sama ketika kondisi kemarau sendiri sangat rawan terjadi karhutla
Anda bisa bergabung bersama kami pendengar. Kita juga menunggu partisipasi Anda. Mungkin ada menanggapi informasi dan menyampaikan informasi lainnya di hari ini, kita persilahkan di 0717943001 dan juga di 0811717911. Pastinya himbauannya untuk mencegah karhutlah tidak membuang puntung rokok sembarangan, ya, membakar sampah kemudian ditinggalkan, dan masih banyak hal lainnya untuk sesama-sama mencegah, karena kondisi cuaca kering, ya, rumput kering, ya, banyak juga dedaunan kering, terkena api sedikit saja ditambah dengan angin kencang, ya, ditiup angin pasti akan menyebar luas ini, ya, dari apa namanya itu, api-api yang menyebar di setiap harinya.

0: Baik, pendengar, kita terima penelpon pertama. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Halo.
1: Ya, selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Kang Ahmad Irwan ya.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya?
1: Lagi tiduran ini.
0: Oh, tiduran.
1: Sambil tiduran.
0: Oh, sambil tiduran. Lagi
1: tadi malam enggak ada bola, jadi
0: cepet tidur. Oh, iya.
1: Nanti mungkin bolanya mau dibuka lagi.
0: Nanti dini hari ya.
1: Dini hari ya.
0: Iya, udah siap begadang lagi jadi ya.
1: Iya.
0: Baik, ada informasi atau menanggapi terkait kalau di Bandung gimana kalau kemarau biasanya ini sering karhutla juga atau enggak nih?
1: Ya ada juga, tapi tidak seperti di daerah-daerah Sumatera atau Kalimantan.
0: Iya.
1: Ada yang disengaja, ada yang iseng, itu kan. Ya, ada yang tidak disengaja. Pernah di juga ya kebakaran nggak? Gara-gara membuang, gara-gara atau ada iseng, itu kan. Ternyata iseng itu terjadi sampai kebakaran cukup fatal juga itu kan. Makanya di sini masalah kebakaran itu kan tadi juga. Jadi bahkan pada daerah Sumatera Kalimantan banyak disengaja oleh mereka yang
0: membakar hutan
1: untuk membuka lahan pertanian. Itu siapa yang membakarnya? Mereka mereka juga yang punya kekuatan. Nah, mati seperti itu benar. Kalau Kalimantan Sumatera disengaja itu kan seperti itu untuk membuka lahan pertanian. Nah, itu diantaranya. Jadi dengan hanya rakyat kecil aja, ikan rakyat kecil aja yang lebih himbauan masa, termasuk para mereka-mereka yang punya kekuatan juga harus diberi peringatan kan, seperti jangan hanya rakyat kecil aja yang dipojokkan itu aja seperti itu.
0: Tapi kalau menurut Kang Ahmad Irwan selaku masyarakat gitu ya, kalau terbukti oknum-oknum yang sengaja gitu membakar yang mungkin bukan skala kecil ya, yang menyebabkan skala luas sehingga berdampak kesehatan ke masyarakat luar biasa dampak ini, kira-kira apa yang harus
1: beratnya sesuai dengan perbuatan mereka. Jangan hanya rakyat aja, rakyat kan membuat sengaja juga datang panggil kepolisian. Mereka yang sengaja membuka lahan untuk lahan pertanian sehingga bukan hanya sekitar 2 hektar kan, puluhan hektar yang dibakar oleh mereka. Tutup aja secara aturan hukum itu aja. Jangan hanya terus saya diperbincangan, tapi realitanya tidak ada hukumnya seperti apa kan. Itu aja. Karena apapun juga Bang Haris, saya terima tidak terima juga para penegak hukum kita atau para punya tempatan bahwa hukum itu masih berlakunya untuk rakyat kecil aja. Tajamnya di bawah, di atas tetap aja tumpul itu aja.
0: Baik.
1: Jangan harus diakui aja lah juga.
0: Jadi kalau di Bandung artinya ada tapi jarang ketika kemarau seperti ini ya?
1: Iya jarang, nggak seperti di Kalimantan atau Sumatera sampai 20 hektar ini juga. Kalau daerah kami perlunya tadi juga bukan sengaja, paling iseng atau disengaja pun juga ada disengaja, cuman ya itu bukan untuk tujuannya hanya anak-anak seperti anak yang nakal aja sengaja membakar itu kan, bukan tujuannya bukan untuk apa-apa, tapi ya dengan sengaja aja gitu, tapi tidak sampai
0: kerugian yang besar itu ya.
1: Korban ya atau misalnya berpuluh hektar tidak, cuman ada yang iseng tadi juga kadang buang puntung rokok, ada yang tidak disengaja. Beda dengan mereka yang tujuh

0: cuma usah didinginkan itu aja.
1: Baik, mantap. Makasih nih Kang Ahmad Irwan ya.
0: Ada satu lagi nih informasi.
1: Silakan, informasi apa nih?
0: Kemarin kan waktu 2 hari yang lalu ada Bapak Aing
1: kesikkan. Oh iya. Kang,
0: dia mengatakan
1: KDM
0: Haris ya. Karena Pak Didi Mulyadi bahkan tidak disukai oleh para pengusaha, tidak disukai oleh para karena banyak diantara pengusaha perpu. Jadi Pak Didi Mulyadi lebih condong kepada ya Kang Dimas. Tapi betulkan seperti kemarin begini dia, beliau mengatakan bahwa membelanjakan APBD itu cuma bukan untuk kendaraan dinas, bukan untuk rumah dinas, bukan untuk pakaian dinas, bukan untuk jalan-jalan ke luar negeri sebenarnya. Tapi bagaimana membelanjakan ada itu masyarakat belayan 8 astab. Nah itu seperti ada. Beliau mengatakan seperti itu kan. Saya tidak termasuk nggak digasih karena dinas juga punya mobil, nggak digasih kerana juga nggak apa-apa. Yang penting bagaimana APBD tepat sasaran bisa menyelesaikan masalah yang 8 asal yang ada pada rakyat miskin yang rumahnya kurang tidak laku nih. Coba bangun. Memang betul kenyataan Bang Haris itu kan. Bagaimana bu? Jadi manusia yang orang yang soleh orang adatnya bukan tiap bulan pergi umroh, bukan bagaimana melirik kepada masyarakat yang lebih membutuhkan itu. Mudah-mudahan lah, karena di Indonesia itu belum ada gubernur seperti Kang Deddy Mulyadi. Benar. Suara atau terjun ke lapangan itu betul. Saya terus mengkritik masalah Masjid Al-Jabar kan, dikritik-kritik jamaah Al-Jabar itu kan zaman gubernurnya Pak Ridwan Kamil. Jadi meninggalkan hutang juga berapa, tekan-tekan masalah Masjid Al-Jabar. Jadi saya jadi gubernur bukan tiap hari datang ke Musdai, bukan tiap hari ke Masjid Al-Jabar, tapi bagaimana kita membangun langgar masjid yang di daerah yang banyak jamaahnya, bukan menjadikan membangun daerah itu dijadikan seperti tempat wisata. Memang betul, dijadikan tempat wisata tuh Masjid Al-Jabar, sampai meninggalkan hutang juga cukup besar juga. Siapa yang sekarang yang harus berikan? Ya Pak Deddy Mulyadi, hutang buat Masjid Al-Jabar. Itu tinggal siapa? Pak Ridwan Kamil ya. Itu mungkin sedang lebih jauh Pak Kang Mas Haris ya. Tidak adalah yang 38 provinsi tidak ada Pak Gubernur seperti di Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat peduli lingkungan juga Kang Deddy ya. Baik, untuk pendengar ya, ada Kang Ahmad Irwan ya di Bandung Timur yang sudah bergabung bersama kita di kesempatan pagi hari ini. Belakang kembali. Halo, selamat pagi.
2: Halo, pagi Bang Haris.
1: Pagi.
2: Wah. Ya, Bang Haris, Bung Ramadan, Bang Haris.
1: Bung Ramadan, silakan.
2: Bang Haris sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat ini.
2: Alhamdulillah. Bang Haris, saya dengar ini tentang karhutla ya.
1: Iya nih, di Bangka Belitung akhir-akhir nih kan ya, kemarau. Ya
2: udah, kalau kita lihat dari pemberitaan ya, udah ya, ini ya. Udah beberapa tahun yang lalu juga udah sering berapa kali lah terjadi. Paling banyak itu di Sumatera sama di ya Kalimantan juga ya.
1: Iya iya.
2: Beberapa ya. Daerah itu yang paling sering. Jadi sebenarnya masalah karhutla atau kebakaran hutan ini harusnya mitigasi oleh pemerintah sendiri maupun oleh masyarakat luas secara kolaboratif kan. Jadi tidak bisa cuma pemerintah sendiri, itu mitigasi oleh semua pihak lah. Karena kalau hutannya sehat kan masyarakat juga sehat terus. Bisa untuk pariwisatanya, ya kan?
1: Iya,
2: untuk
1: iya.
2: Apa itu ekonomi masyarakat lokal ya, Bang Haris kan? Jadi kalau pemerintah kan bisa melalui manajemen lahan dan air, misalnya ya pembasahan tanah ya, lahan lah, lahan gambut misalnya, ya itu. Jadi secara apa ya, berkala lah. Terus deteksi dini dan patroli polisi kehutanan, ya kan? Seperti itu. Juga pemerintah punya yang namanya ada satelit pengawas, ya. Itu bisa digunakan untuk patroli terpadu lah dengan penegak hukum. Juga BMKG bekerja sama untuk modifikasi cuaca juga kan. Ada laporan terpadu.

0: menggunakan teknologi modifikasi cuaca untuk memiliki hutan hujan buatan lah. Saat musim kemarau panjang seperti sekarang, terus memberdayakan masyarakat sekitar agar mereka mengerti, tahu aturan ya. Masyarakat itu harus jangan membuka lahan sembarangan ya kan, pada musim kemarau seperti ini jangan bakar-bakar ya, waspada terjadi kebakaran ya. Tidak tinggalkan sisa api unggun atau apalagi uang puntung rokok ya kan. Terus sebenarnya hukuman itu berat loh, ada undang-undang yang menjerat, apalagi korporasi seperti perusahaan itu ya, itu hukumannya sampai dengan pelaku yang sengaja membakar kan, undang-undang selalu menyebutkan barang siapa ya, apalagi pelakunya itu perusahaan. Jadi membakar hutan dengan sengaja itu diancam pidana penjara sampai 15 tahun loh. Denda itu 5 miliar. Jika memang betul terbukti kelalaian apa sengaja gitu.
1: Iya.
0: Itu tidak cukup berat. Dan juga ada denda lain juga, denda perdatanya juga.
1: Iya.
0: Gitu Pak Haris.
1: Oh, oke. Jadi apa namanya? Oh, gak karena karhutlah, bukan karena asap ya.
0: Kadang juga ini.
1: Oh, bukan karena asap jadi ya.
0: Ya, tidak, ini sih masih aman sih.
1: Iya, tapi kalau di sana gimana kalau kemarau?
0: Ya, masyarakat lokal itu harus diberdayakan, mereka harus paham.
1: Iya. Yeah.
0: Untuk siapa? Untuk masyarakat sendiri gitu, Bang. Itu. Ini bisa jaga, kalau enggak wah bahaya itu.
1: Iya.
0: Yeah. Jaga untuk ekonomi, untuk kepentingan masyarakat itu sendiri kan, Bang. Seperti itu.
1: Oke, jadi
0: tidak ada topik lain ya.
1: Ya, mungkin nanti kita ke informasi lain, tapi ini saat ini karhutla karena yang sedang marak membutuhkan perhatian bersama gitu.
0: Ya. Seharusnya kan sudah terjadi terus-menerus. Harusnya ada sesuatu tindakan atau dan supaya semakin berkurang.
1: Pencegahan juga gitu ya.
0: Iya, karena kan kalau terus-terus begitu terjadi, tapi diulang terus. Padahal setiap tahun itu terjadi. Jadi apa yang sebenarnya memang luas ya hutan, tapi kan bisa diantisipasi dengan cara apa? Harusnya ada metode yang bisa mengatasi itu, ya kan, Bang? Karena kayak hutan di Spanyol yang terbakar luar biasa itu,
1: gimana
0: lagi itu? Di beberapa negara itu, di Italia atau di mana luar biasa itu kerugian itu
1: bahaya ya. Karena ini bisa menyebabkan kerugian cukup besar kalau dibiarkan.
0: Baik material maupun non material, ya itu berbahaya. Bisa juga terutama hewan-hewan di dalam, hewan yang dilindungi apalagi kan. Nah itu terus kayu terbakar habis ya, itu bahaya, bisa terjadi banjir, terjadi longsor, tanah longsor dan sebagainya. Kalau tidak cepat direboisasi kembali ya kan, gitu
1: Baik.
0: Kerugiannya besar.
1: Kerugiannya besar dan banyak yang dirugikan pastinya ya.
0: Iya pasti, gitu.
1: Baik.
0: Jadi kita ini harus sadar karena mitigasi nggak bisa.
1: Mitigasi ya, benar. Jadi
0: sama dengan sampah kan begitu, apapun nggak bisa sendiri-sendiri. Harus kesadaran hukum itu.
1: Baik. Harus disosialisasikan juga ya saat ini. Ya, tanggapan masyarakat itu, ini kan luar biasa, ada
0: peran penting.
1: Kang Irwan
0: media
1: tadi ya.
0: Kan punya peran penting ya, peran penting ke media. Radio, radio swasta, televisi, kalau terus-menerus apa-apa yang penting disosialisasikan, tayangkan terus kan masyarakat jadi ingat bahwa ada efek apa, ada sanksi hukum di situ. Karena kan kadang mereka itu lupa. Pelaku begini ada sanksi hukum, baru nanti kaget. Tiba-tiba kena jerat pidana dan juga perdata ya kan. Sudah terlanjur terjadi. Itu supaya terlalu ingat ada sanksi gitu loh.
1: Iya. Baik.
0: Gitu Bang Haris.
1: Terima kasih luar biasa Kang Am Putra ya. Bang Ramadhan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ramadhan di Sorong yang memberikan tanggapan marak karhutla ya, beberapa hari ini untuk pendengar. Tentunya Anda bisa bergabung bersama kami kembali di 0717943 01, dan juga di 0811717911. Hingga nanti kebersamaan kita pendengar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ini pentingnya bagaimana kesadaran masyarakat juga tadi pendengar. Ada satu WhatsApp yang menanggapi terkait topik kita pagi hari ini. Kita terima juga di telepon WhatsApp-nya, tapi kita bacakan dulu ini satu WhatsApp dari Bung Dian di Riding Panjang. Katanya di kampung lum tahu, cum tahu buka lahan dengan cara nunu dibakar. Kalau pemerintah larang, disiapkan dong alat berat, teknologi untuk buka lahan demi ketahanan pangan. Oke, Bung Dian. Di belakangnya ada siapa? Halo, selamat pagi. WhatsApp telepon kita.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Abu Haki, Bangka Selatan.
1: Bung Abu Haki, Bangka Selatan. Oke, di mananya nih di Bangka Selatannya nih?
2: Di Air Gegas.
1: Oh, Air Gegas. Iya. Silakan. Bung Abu Haki.
2: Ya, sebenarnya kalau untuk sekarang sih masyarakat Bangka, umumnya orang kampung-kampung kami gitu, udah sadar hukum. Cuman sosialisasi memang kurang gitu ibaratnya. Diharapkan sih, kalau menurut saya pemerintah manfaatin ruang-ruang publik untuk masang baliho, jangan bar lahan. Soalnya kami tuh udah beda banget daripada 10 tahun yang lalu ibaratnya kayak gitu. Semua itu udah taat peraturan, sadar hukum gitu. Baik. Ya itu aja lah menurut saya gitu. Terus kalau kalau boleh menambahkan sih, pengen tahu juga soal masalah sensus ekonomi itu sebenarnya perekrutan apa mitra dia yang ke rumah-rumah itu gimana modelnya? Soalnya yang datang-datang ke rumah itu rata-rata dia nggak profesional banget kerjanya gitu loh. Bahkan ketika ditanya apa tujuannya, apa manfaatnya aja nggak tahu. Bahkan yang datang ke rumah kami itu malah ngarang, katanya itu manfaatnya bisa untuk nentuin harga sawit, harga karet, itu kan ngaco gitu loh maksud aku itu.
1: Ini menanyakan dari petugasnya membawa kartu pengenal, tanda pengenal.
2: Bapak, memang asli ya? Kami cek punya surat juga kan. Okay. Cuman nggak profesional banget gitu loh maksudnya, ngapain ditanya tujuannya apa, manfaatnya apa itu. Kalau nggak tahu sebenarnya kan mending ngomong nggak tahu tuh, itu malah ngarang gitu loh. Jadi kami tuh ngerasa kayak sebelumnya kan udah tak kasih tahu kalau kami itu orang kampung, orang bodoh, pengen tahu gitu loh. Tapi malah dibodoh-bodohin gitu loh. Jadi kami malah tersinggung gitu kan, malah dibodoh-bodohin katanya untuk menentuin harga sawit. Kan sebodoh-bodohnya orang kampung kan tahu, itu nggak nyambung gitu.
1: Jadi sudah didata ya, Pak?
2: Ya ujung-ujungnya gagal soalnya nggak ketemu kesepakatan. Soalnya kak tanya tujuannya aja nggak tahu gitu loh, malah bodoh-bodohin kami katanya untuk nentuin harga sawit, harga karet gitu. Ya cukup sekian lah, terima kasih.
1: Baik, terima kasih.
2: Mohon tanggapannya untuk dinas terkait.
1: BPS ya biasanya. Baik, terima kasih nih untuk Bung Abu Haki ya, yang sudah bergabung ya, dari kasih.
2: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bangka Selatan. Ya, terkait karhutla juga ditanggapi, dan petugas sensus ya. Biasanya petugas sensus ekonomi ya. Kita juga sempat berdialog dengan kepala BPS Bangka, itu sudah dibekali ya, dari petugas-petugas dari perekrutan mereka sudah dibekali pelatihan dan lain sebagainya agar ketika menjalankan tugas profesional gitu, dan pastinya juga harus tepat waktu dituntut begitu ya pendengar. Dalam waktu sebulan dua bulan itu sudah tercapai target pendataan dari masyarakat ya. Ya mungkin di Bangka Selatan seperti apa ya, kalau dari yang apa kita sampaikan tadi memang pendengar dari kepala BPS juga menekankan sudah dibekali dengan segala wawasan pengetahuan ketika melakukan pendataan nanti ya, bisa menjawab dari masyarakat yang bertanya dan lain sebagainya. Silakan di belakangnya kembali untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Kita masih menantikan di 0717943 01 dan juga di 0811717911. 111. Untuk Anda jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Let Bangka Belitung. Nanti kita lanjutkan kebersamaan kita di Opini Publik pagi hari ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Baik, pendengar, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Opini Publik pagi hari ini. Untuk pendengar, kita undang yang mau bergabung kembali, kami masih menantikan partisipasi Anda di hari ini, pendengar. Di layanan telepon masih kita buka di 0717-94301 dan juga di 0811-717-9111. Silakan kembali pendengar, kita undang Anda yang ingin bergabung kembali. Tadi kita hadirkan informasi terkait kewaspadaan terhadap karhutla dan sudah ada beberapa tanggapan dari pendengar kita tadi. Ada 3 penelpon dan 1 WhatsApp dari Bung Dian di Riding Panjang yang menyampaikan ya diharapkan ada sosialisasi kepada masyarakat, sama halnya juga dengan Bung Abu Haki tadi ya, agar masyarakat juga lebih paham dan pastinya juga peralatan-peralatan kalau bisa, kata Bung Dian tadi ya, opini publiknya di hari ini. Silakan untuk Anda di belakangnya kembali, kita undang 0717-94301 dan juga nanti kita akan update pendengar untuk informasi cuaca ya di wilayah Kepulauan Bangka Belitung pastinya. Anda bisa bergabung bersama kami kembali di pagi hari ini ya. Untuk pendengar juga selamat pagi yang baru memantau siaran kami pada hari ini. Apa kabar Anda? Ya semoga selamat sampai tujuan yang sedang dalam perjalanan di hari ini. Dan pendengar, satu informasi akan kami hadirkan kembali untuk Anda yang kembali kita kutip dari rri.co.id. Kalau tadi terkait dengan penanganan karhutla, kali ini informasi lainnya yang dapat kami sampaikan ke ruang dengar Anda berkenaan dengan ya Komisi 4 DPRD Bangka Belitung. Tapi sebelumnya kita terima terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Halo.
3: Selamat pagi, Bung Haris.
2: Pagi, Pak Aksan ini ya?
3: Siap, aksen
2: tiga. Waduh, hadir. Mantap ini. Masih terngiang-ngiang suaranya ini. Sehat, Pak San?
3: Alhamdulillah, kabar baik ya semua ya.
2: Baik, baik, sehat ya. Pak San, tadi ya mungkin mendengar juga tanggapan masyarakat ya. Ada empat masyarakat yang bergabung tadi. Ini menanggapi informasi karhutlah kita ini. Harus diwaspadai mulai dari penegakan hukumnya pada oknum-oknum dan lain sebagainya. Mungkin tanggapan Pak San. Silakan Pak San.
3: Iya, ya sementara ini menurut saya kita harus menghimbau aparat itu kerja ekstra ya, karena emang potensi saat ini lebih besar dari biasanya. Jadi potensi-potensi itu bisa kita cegah sedini mungkin dengan mengerahkan kekuatan yang ada itu untuk mencegah lebih baik daripada kalau sudah terjadi musibah kebakaran hutan. Jadi ya satu, aparat harus kerja ekstra, masyarakat juga dengan penuh kesadaran lebih hati-hati untuk membuka ladang dan sebagainya, karena emang lagi kondisi cuaca yang kurang baik gitu, Bung Haris.
2: Ya, jadi memang harus ada apa, kata mas tadi masyarakat juga menanggapi sosialisasi juga begitu ke kampung-kampung begitu Pak San, biar
3: agar pemerintah tuh daerah maupun pusat tuh lebih dekat juga dengan rakyat. Suasana seperti saat ini kan seakan-akan kita sebagai rakyat menonton pemerintahan yang banyak masalah gitu. Jadi kalau aparat pemerintah mendekati masyarakat lebih dekat itu juga lebih baik menurut saya, Bung Haris.
2: Baik, jadi apa harus ada pendekatan lah begitu ya?
3: Iya, pendekatan, sosialisasi. Jangan sampai masyarakat kita ini apatis lama-lama. Maka saya lihat di platform medsos juga ajakan untuk tidak membayar pajak tuh udah banyak gitu, karena ngelihat kondisi pemerintah kita ini kelihatan memamerkan kebobrokannya gitu, Bung Haris.
2: Baik, jadi mungkin ada informasi yang disampaikan kembali Pak San di hari ini?
3: Iya, kita sama-sama inilah. Dengan suasana hari ini, masyarakat juga sedang mengalami ekonomi lesu. Pemerintah juga, ya, PAD kita semakin, bukan PAD, APBD kita semakin turun, ya. Juga dari pusat, dana bagi hasil juga makin turun. Ini juga benar-benar kita untuk melatih diri, jangan sampai peterlena, manja gitu. Untuk hidup kita lebih prihatin, lebih mawas diri dalam suasana seperti ini. Jangan sampai nanti terjadi saling menyalahkan, tapi maka kita mengoreksi diri kita sendiri dalam keadaan seperti ini. Ya, musibah juga akan datang, seperti kebakaran tadi kita bicarakan, juga ekonomi sedang sulit gitu ya. Mudah-mudahan kita tetap bersatu, bahu-membahu, kita susah, senang-senang. Saya bicara begini bukan atas nama DPRD, karena saya bukan anggota Dewan lagi, Pak.
2: Sudah ke masyarakat berarti ya, Pak Aksan ya?
3: Saya menjadi masyarakat, ya Alhamdulillah saya tidur nyenyak, jadi nyaman, tidur saya berkualitas, waktu istirahat saya banyak gitu. Alhamdulillah, Bung Haris. Baik. Tapi jadi, saya senang juga ke Bung Haris masih ingat Aksan Pisiawan.
2: Iya dong, masih ingat. Jadi
3: Kesatria Baja Hitam.
2: Gimana? Jadi Pak Aksan, sekarang kan di tengah kondisi ketidakpastian global ya, ekonomi dan lain sebagainya, mungkin selaku Pak Aksan yang lebih berpengalaman bertahun-tahun ya di legislator dan lain sebagainya, apa yang sebenarnya harus dilakukan masyarakat sejak dini mempersiapkan begitu, selain ketahanan pangan dan lain sebagainya begitu Pak Aksan?
3: Ya tentu kita harus membuka diri, berkomunikasi agar kita bersatu, saling bantu membantu, karena emang kadang-kadang kesulitan seseorang itu karena orang lain tidak tahu gitu. Maka untuk persatuan kita lebih ditingkatkan dengan sering kita mengadakan pertemuan seperti dulu pos ronda kan, atau Siskamli gitu, mempererat komunikasi di antara masyarakat itu harus ditingkatkan, karena bagaimanapun masalah ini akan yang sudah hadir di tengah kita harus antisipasi, harus kita hadapi dengan bersama-sama, bahu membahu, tolong menolong. Karena emang salah satu faktor di Indonesia ini yang kaya itu banyak, yang miskin juga banyak gitu. Nah, makanya komunikasi, kolaborasi, kita bersinergi, bantu membantu, itu yang perlu saya
2: ditingkatkan ya. Baik, baik. Jadi kegiatan sekarang ini Pak, berkebun.
3: Oh, saya ya MC orang bilang, ngomong cucu gitu.
2: Lebih quality time ya Pak Aksan ya.
3: Iya, alhamdulillah sih. Saya bahagia lah, bahagia. Saya 4 periode di Dewan itu saya pikir cukup lah. Dengan orang lain yang udah banyak yang ngantri mau jadi anggota Dewan.
2: Baik. Semoga Pak Aksan bisa terusnya bisa memberikan apa ya kontribusi ya untuk Provinsi Pulau Bangka Belitung ke depan terus seterusnya meskipun juga sudah menjadi masyarakat saat ini Pak Aksan.
3: Siap, siap. Baik. Saya berbagi pengalaman lah kepada baik. Generasi muda yang ingin membangun Bangka Belitung. Ayo sama-sama kita harus bahu membantu, jangan sampai kita bersuzon.
2: Baik. Terima kasih Pak Aksan luar biasa sudah bergabung sama kami.
3: Juga semuanya ya, salam buat semuanya ya.
2: Sehat selalu Pak Aksan.
3: Ya, makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar ada Pak Aksan Fisyawan yang sudah bergabung. Ternyata mantan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beberapa periode yang sudah berbagi nasihat dan pengalaman ya baru saja bersama kita ya di Opini Publik pagi hari ini. Silakan untuk pendengar di belakangnya kembali. Untuk Anda yang bergabung bersama kami di 0717943001 dan 0811779111. Kita beralih ke informasi lainnya pendengar. Sekretaris Komisi 4 DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Agam Glia Ulhak ini menyatakan pihak legislatif di daerah siap mengikuti arahan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat mengenai penyebaran budaya LGBTQ sebagai salah satu ancaman non-militer dalam dimensi sosial budaya. Hal ini selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025-2029 yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Menurutnya fenomena LGBTQ memang perlu mendapat perhatian khusus jika sudah mulai mengganggu stabilitas sosial. Jadi dari pihak DPD mengatakan mengikuti arahan pemerintah tentunya juga menjadi jika memang peran dari LGBT sudah mengganggu menurut beliau ini menjadi sebuah ancaman pemerintah non-teroris dan non-militer karena itu juga menjadi perhatian. Sebagai langkah preventif Agam menekankan ini pentingnya benteng pertama dari lingkungan keluarga. Ia mendorong organisasi perempuan ini untuk mengambil peran aktif dalam mengedukasi masyarakat mengenai dampak dan bahaya penyebaran budaya tersebut. Ya, melalui perempuan bangsa juga bisa memberikan edukasi kepada anak masing-masing yang terkait bahaya dari LGBTQ. Disinggung mengenai langkah konkret atau regulasi di tingkat daerah, ini dia menjelaskan bahwa saat ini aturan tersebut baru tertuang dalam bentuk peraturan presiden dan belum dituturkan, maksud kami belum diturunkan menjadi undang-undang yang spesifik ya. DPRD Bangka Belitung kata dia menyatakan akan mengkaji terlebih dahulu regulasi yang ada sebelum mengambil langkah hukum atau kebijakan fasilitasi di tingkat daerah. Dan ia menilai kejelasan payung hukum yang lebih tinggi, undang-undang, ini sangat krusial agar pemerintah daerah tidak salah langkah dan bisa mengambil tindakan yang tepat serta terukur dalam menyikapi keberadaan komunitas tersebut. Sebelumnya pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, DP3 CSKB menyatakan komitmen penuh untuk mengawal kebijakan pemerintah pusat di tingkat daerah. Langkah ini diambil menyusul ditetapkannya penyebaran budaya LGBTQ sebagai salah satu ancaman non-militer dalam dimensi sosial budaya yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025-2029 oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kepala DP3 CSKB Provinsi Bangka Belitung Megawati mengatakan sebagai instansi daerah, pihaknya secara birokrasi tegak lurus dengan keputusan dan kebijakan yang telah digariskan oleh pemerintah pusat. Itu dia informasi untuk Anda ya pendengar. Jadi dari Komisi 4 DPRD Bangka Belitung mendukung Kepres terkait penyebaran LGBTQ. Untuk pendengar, kita masih menantikan kebersamaan Anda dan kita juga akan mengupdate informasi cuaca untuk Anda. Di hari ini kita nanti akan tersambung tentunya bersama dengan Prakirawan BMKG Kota Pangkal Pinang yang akan menyampaikan informasi cuaca harian. Ini juga sebagai antisipasi juga ya seperti apa kondisi cuaca kita di hari ini pendengar, dan satu hari ke depan tentunya juga mewaspadai masih dengan topik yang kita sampaikan tadi, kewaspadaan terhadap karhutla ya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sudah Anda tanggapi tadi di pagi hari ini. Dan untuk pendengar juga di Langgan Bangka Belitung pagi nanti kita juga akan hadirkan masih dengan ragam informasi pilihan lainnya ke ruang dengar Anda. Kemudian juga dapat kami sampaikan nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat Anda juga bisa mendengarkan dialog interaktif ya, moderasi beragama dalam perspektif sosiologi membangun solidaritas sosial, nanti akan dipandu presenter kita Nur Aisyah dan narasumber selaku dosen program studi sosiologi Universitas Bangka Belitung Bung Herza Esos MA. Nanti Anda bisa dengarkan pendengar di moderasi beragama yang akan dihadirkan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Baik pendengar, di manapun Anda berada, sembari kita akan menantikan tersambung bersama dengan Prakirawan BMKG Kota Pangkal Pinang di hari ini, kita akan dengarkan terlebih dahulu ke ruang dengar Anda dengan beberapa pesan yang mau lewat berikut ini.
4: Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu gak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, tentunya saatnya kita akan updatekan informasi cuaca terkini ke ruang dengar Anda yang akan kami hadirkan dari Prakeron BMKG Kota Pangkal Pinang di kesempatan pagi hari ini. Untuk informasi kondisi cuaca terkini yang tentunya juga akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Seperti apa pendengar? Kita akan mencoba tersambung bersama dengan Prakirawat BMKG Kota Pangkal Pinang, Bung Slamet Supriyadi, di edisi hari ini berkenaan dengan informasi cuacanya untuk Anda yang mungkin juga Anda tunggu-tunggu ya, khususnya untuk para nelayan dan seluruh masyarakat yang membutuhkan update informasi harian di hari ini. Baik pendengar, tentunya di hari ini juga tanggal 14 Juli 2026, seperti

0: Dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Esensi buku novel Pulang karya Terelie. Novel karya Terelie berjudul Pulang mengisahkan tentang perjalanan hidup Bujang, seorang anak laki-laki. Ia mengalami kehidupan sulit di hutan rimba Sumatera sejak usia 15 tahun, terancam oleh monster yang mengerikan. Bujang kemudian diambil oleh Teku Muda, seorang bos mafia yang dekat dengan ayahnya. Meskipun sang ibu enggan melepaskan Bujang, sang ayah bersikeras agar anaknya melihat dunia luar dan mendapat pendidikan. Seiring berjalannya waktu, Bujang dihadapkan pada beberapa tragedi. Di antaranya, kematian ayah dan ibu yang meninggalkan luka yang mendalam. Ia bahkan meninggalkan sekolah dan latihan bela diri yang sudah lama ditekuni setelah kehilangan kedua orang tuanya. Lantaran hal tersebut, kondisi kesehatannya juga memburuk karena tidak makan dengan teratur. Tragedi hidupnya semakin bertambah ketika Bujang harus menghadapi kepergian Kopong, tukang pukul keluarga Tong yang sangat setia. Tak berhenti di situ, ketika kembali ke ibu kota setelah menyelesaikan kuliahnya, ia dihadapkan pada pengkhianatan Bashir, teman akrabnya di keluarga Tong. Puncaknya, Bujang bertemu dengan Tuanku Imam, tokoh agama yang memiliki hubungan dengan keluarganya. Tuanku Imam memberikan nasihat tentang kehidupan dan mengungkap asal-usul keluarga Bujang. Hal ini kemudian membuka mata Bujang terkait makna pulang. Selama perjalanan ini, Bujang akhirnya mengerti alasan sang ayah menjadikannya anak angkat Teku Muda. Hal itu dikarenakan ayahnya sudah sejak lama menjadi tangan kanan Teku Muda dalam bisnis shadow economy. Namun Samad, ayah Bujang, mundur dengan alasan yang tidak jelas. Bujang menemukan fakta itu dari Kopong bahwa Samad berjanji memberikan anak laki-lakinya kepada keluarga Tong. Akhirnya, Bujang mewarisi keahlian sebagai jagal dari ayah dan kakeknya. Dirinya terlibat dalam bisnis keluarga Tong di dunia hitam. Meskipun awalnya menolak, seiring bertambahnya usia dan pengalaman, Bujang naik menjadi pemimpin keluarga Tong. Bujang sebagai anak kesayangan Teku Muda diberi kekuasaan tersebut untuk memimpin keluarga Tong.

0: Baik, pendengar, saat ini kita sudah tersambung dengan Bung Slamet Supriyadi, Prakirawan BMKG Kota Pangkal Pinang, untuk mengupdate informasi kondisi cuaca di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selamat pagi, Bung Slamet.
1: Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, pendengar RRI dimanapun Anda berada.
0: Silakan, Bung Slamet, untuk informasi update cuaca kita di hari ini.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya Slamet Supriyadi selaku perakirawan BMKG Pangkal Pinang menyampaikan perakiran cuaca Kepulauan Bangka Belitung untuk hari ini. Cuaca pada pagi hari didominasi cerah berawan. Cuaca pada siang hingga sore hari nanti didominasi cerah berawan, sementara potensi hujan ringan berada di Kecamatan Kelapa, Tempilang, Jebus, Simpang, Teritip, Bangka Barat. Pada malam hari hingga dini hari dan menjelang pagi hari cuacanya didominasi berawan, suhu udara berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban antara 55 hingga 89%. Angin dominan bertiup dari tenggara dengan kecepatan rata-rata antara 9 hingga 29 km per jam. Kita beralih ke perakiran gelombang. Potensi gelombang perairan Bangka Barat bagian utara selatan, perairan Bangka bagian selatan, perairan Bangka Tengah bagian timur dan barat, perairan Bangka Selatan bagian timur dan barat, perairan Selat Gelasa, perairan Pulau Belitung bagian utara dan bagian selatan. Tinggi gelombang yang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara untuk perairan yang berpotensi tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 berpotensi terjadi di perairan Bangka bagian utara, perairan Pulau Belitung bagian timur dan selatan. Waspada terhadap bertambah tinggi gelombang akibat dari perairan tersebut. Sekian informasi perkiraan cuaca untuk hari ini. Selalu update informasi cuaca terkini wilayah Bangka Belitung di media sosial kami @info_bmkg_pkp, atau bisa melihat atau menyimak lebih lengkap di cuaca.bmkg.go.id. Sekian, terima kasih dan selamat beraktivitas.
0: Baik, terima kasih Bung Slamet untuk informasi cuacanya. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
1: Selamat pagi.
0: Baik, pendengar, demikian untuk update informasi cuaca harian ke ruang dengar Anda. Tentunya untuk pendengar, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi untuk pendengar di manapun Anda berada. Tentunya masih di kesempatan pagi hari ini, dalam Bangka Belitung pagi kami hadirkan peringatan dini angin kencang dari tanggal 14 hingga 16 Juli 2026. Untuk tanggal 14 di wilayah Bangka Selatan, Belitung dan Belitung Timur, kemudian tanggal 15 di Bangka Selatan, Belitung dan Belitung Timur, dan tanggal 16 Bangka dan Belitung Timur. Sedangkan untuk status waspada, siaga hingga awas dari tanggal 14 hingga 16 Juli, status potensi hujan sedang hingga ringan nihil. Ini artinya dalam beberapa hari ke depan potensi hujan tidak ada, pendengar, dan tentunya relevan dengan yang disampaikan oleh perakiran BMKG tadi bahwa kita sudah masuki musim kemarau.

0: Pendengar, selanjutnya kita akan tersambung bersama dengan reporter kita Bung Deby Nirwandi yang akan melaporkan Dinas Pendidikan Bangka Belitung pastikan SPMB tingkat SMA SMK di Babel aman terkendali. Deby.
1: Baik, rekan Harif dan pendengar dimanapun berada, di mana Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memastikan bahwa daya tampung untuk sistem penerimaan murid baru atau SPMB tingkat SMA SMK di Bangka Belitung tahun ini dalam kondisi aman terkendali. Di mana rekan Haris bahwa Dinas Pendidikan Bangka Belitung telah mencatat seluruh lulusan SMP sederajat dipastikan dapat terakomodasi di bangku sekolah menengah. PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung Saiful Bahri mengatakan bahwa pihaknya telah memetakan jumlah lulusan dan mempersiapkan kuota daya tampung dengan matang baik untuk sekolah negeri maupun swasta. Menurut Saiful, jumlah daya tampung yang disiapkan oleh Dinas Pendidikan tahun ini melebihi angka lulusan SMP sederajat yang ada sehingga dipastikan semuanya terakomodir dan dipastikan bisa bersekolah. Kemudian di sisi lain, mobilitas siswa antar wilayah dalam zonasi seperti siswa di Pangkal Pinang yang bersekolah di Benteng atau Simpang Katis merupakan hal yang wajar masih berada dalam koridor regulasi wilayah zonasi 1. Meskipun sekolah negeri belum mampu menampung sekolah siswa secara mandiri, kehadiran sekolah swasta baik itu madrasah aliyah juga menjadi solusi nyata. Bagi orang tua yang anaknya belum mendapatkan sekolah atau terkendala masalah biaya di sekolah swasta, Saiful menghimbau untuk tidak berkecil hati dan melaporkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung. Sebab sebelumnya, jika Gubernur Bangka Belitung Hidayat Ersani menegaskan bahwa tidak ada lagi anak di Bangka Belitung yang tidak sekolah. Ia juga mengatakan bahwa seluruh anak usia sekolah di Bangka Belitung wajib mendapatkan hak pendidikan tanpa terkecuali. Ia juga memberikan peringatan tersebut agar dilakukan oleh jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung memastikan tidak ada lagi anak di Bangka Belitung yang tidak sekolah, pendengar. Sehingga apapun alasannya, Hidayat meminta Dinas Pendidikan untuk menangani permasalahan tersebut sehingga angka kualitas pendidikan di Bangka Belitung terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahunnya, pendengar. Demikian, rekan Haris informasi dapat sampaikan. Kembali ke rekan Haris di studio.
0: Pendengar, demikian laporan Bung Deby Nirwandi. Selanjutnya kita beralih ke reporter senior kita di Sungai Liat Bangka, ada Ratna Gusari yang akan melaporkan informasi DP3 CSKB Bangka Belitung melaksanakan rapat koordinasi penanganan kekerasan anak dan perempuan. Sari, laporan Anda.
2: Iya, baik, pendengar di Masjid berada kali ini di ruang Paraitan Giri Kabupaten Bangka. Pendengar, sedang berlangsung untuk kegiatan rapat koordinasi berkaitan dengan penanganan atau juga pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, di mana pendengar kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana DP3 ACSKB Provinsi Bangka Belitung ini, pendengar, menitik beratkan terhadap sejumlah kasus yang terjadi di Kepulauan Bangka Belitung. Sementara tadi dari beberapa narasumber termasuk juga dari Pak Haryadi Kanit PPA Polres Bangka, benar bahwa terdapat puluhan kasus kekerasan perempuan dan anak yang saat ini di Polres Bangka di tahun 2026 ini, dan tentunya ini menjadi perhatian juga peringatan sejumlah masyarakat terhadap penanganan kasus ini sehingga bisa dilakukan pencegahan sedini mungkin. Dan juga pernah di mana kegiatan ini juga diikuti oleh sejumlah peserta, termasuk juga dari utama sekali dari LSM, kemudian juga lintas sektor instansi di Kabupaten Bangka. Demikian pendengar informasinya, saya melaporkan kembali ke Haris Studio.

Anda berada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Abdul Manaris pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selain ini, nantikan dialog interaktif yang akan dipandu presenter Nur Aisyah Gustini ya, sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Z.

Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada masih bersama kami di RRI Pro 1,5 lihat dan senang sekali di Bangka Belitung siang. Pendengar, di kesempatan hari ini juga kita akan berbincang-bincang bersama Anda dalam dialog interaktif berada Asta Cita Moderasi Beragama. Ya, pendengar, untuk di kesempatan hari ini tentunya juga di mana di tengah kehidupan masyarakat Indonesia ya sangat begitu beragam, baik dari sisi agama, budaya, suku maupun tradisi. Tentunya kita menjaga persatuan menjadi tanggung jawab kita bersama. Salah satu kunci yang paling penting yaitu kita harus mewujudkan melalui penguatan moderasi beragama, yaitu sikap yang mengedepankan toleransi, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai. Ya, dan pendengar, tentunya juga kalau melihat dari perspektif sosiologi ya, moderasi beragama ini bukan cuma berkaitan dengan keyakinan individu saja, tapi juga sebagian penting dalam membangun hubungan sosial yang harmonis dan memperkuat rasa saling percaya serta menciptakan solidaritas sosial di tengah masyarakat yang majemuk. Kali ini pendengar, kita juga akan membahas terkait dengan moderasi agama dalam perspektif sosiologi membangun solidaritas sosial, yang tentunya juga sudah bersama narasumber kami di hadapan saya. Kali ini sudah ada Pak Herza S.S.M.A. selaku dosen program studi sosiologi UBB. Kita sapa dulu, selamat pagi menjelang siang Pak Herza.
2: Selamat pagi menjelang siang Mbak Nur Aisyah.
1: Iya, dan tentunya juga di hari ini pendengar ya, kita akan menemani Anda hingga pukul 10 lewat 55 menit. Nah Pak Herza, kita ketahui ya memang kita negara yang majemuk banget ya, yeah. Segala halnya dari bahasa, suku dan lain halnya ya. Dan tentunya juga memang solidaritas ini menjunjung tinggi dan harus kita utamakan. Nah mungkin sebelum lebih dalam lagi, mungkin maknanya dulu nih untuk moderasi beragama dalam perspektif sosiologi seperti apa, silahkan.
2: Baik Mbak Nur Aisyah, terima kasih. Tentunya terima kasih pertama sudah mengangkat isu ini ya dari perspektif sosiologi, karena memang secara jujur kami di sosiologi juga kerap kali berbicara isu ini, baik itu dalam konteks pengajaran, penelitian maupun pengabdian. Saya sendiri kebetulan memang ketika diundang oleh Ibu Ita beberapa hari yang lalu, melihat topiknya merasa ya ini relevan dengan kajian saya selama ini. Terakhir saya mempublis artikel jurnal Sinta itu soal isu anu juga, isu keberagaman juga. Bagaimana saya mengangkat persoalan dinamika pendirian Setiakin dulu ya, Sekolah Tinggi Agama Konghucu Negeri Indonesia ya. Beberapa waktu lalu sempat ada pro kontra dan saya melihat juga ada keterbelahan sikap di institusi Kemenag Provinsi. Saya mengkaji itu dan sudah publis. Nah, Kemenag kan memang akhir-akhir ini menggaungkan moderasi beragama, termasuk mereka punya program kampung moderasi beragama. Artinya apa? Ya ini menjadi concern dari institusi ini. Dan saya kira itu sangat relevan dengan konteks empirisnya yang terjadi di tengah masyarakat. Kalau kita pahami misalnya makna dari kata moderasi itu sendiri kan sebenarnya bagaimana kita menjadi moderat ya. Bagaimana menjadi moderat itu representasi dari sikap sebenarnya. Dari sikap, cara pandang, dan juga terrepresentasi nanti di praktik kehidupan. Di mana kita meskipun punya agama, kepercayaan sendiri yang tidak bisa dinegosiasi dalam konteks keimanan, tetapi dalam konteks kehidupan bersama ada hal-hal di mana kita harus mengedepankan kepentingan bersama. Itulah titik tengahnya, bagaimana kita nanti bisa hidup berdampingan bersama dengan orang yang berbeda. Jadi untuk harmonis itu tidak harus menjadi sama. Nah itu yang paling penting, saya pahami dari moderasi beragama itu. Tapi bagaimana kita hidup bisa bersama-sama, saling paham, kita punya keunikan masing-masing, kita punya perbedaan masing-masing, tetapi dalam konteks tertentu kita harus berkolaborasi, kita harus mentolerir perbedaan itu, kita harus bekerja sama demi kehidupan masyarakat yang positif. Saya kira itu titik poinnya. Intinya Mbak Nur Aisyah, itu bagaimana cara pandang sebenarnya, cara pandang dan sikap kita terhadap perbedaan yang memang itu menjadi esensi dari kehidupan masyarakat. Tidak bisa kita menghapus perbedaan itu ya, keberagaman.
1: Oke, nah ini sebagai pembuka ya makna intinya. Nah tentunya juga dalam kajian sosiologi ada dong ya hubungan moderasi beragama dengan solidaritas sosial ya.
2: Betul, betul, sepakat tuh.
1: Ya, dan untuk Anda pendengar ya yang mau bertanya juga dipersilakan di 0811-7179-111 ataupun di line telepon 94301 dengan kode dari 0717. Nah Bang, kalau untuk faktor-faktor sosial ya, mungkin ini apa aja sih yang harus bisa memperkuat gitu ya, atau justru melemahkan solidaritas sosial di tengah masyarakat yang majemuk ini nih?
2: Iya, solidaritas itu kan bagaimana, itu tercermin bagaimana setiap individu dalam sebuah komunitas atau masyarakat itu bisa bersama-sama muncul rasa memiliki sense of belonging tadi ya, terhadap kolektivitas itu, dan dia bisa muncul dari berbagai faktor. Misal nih Mbak, karena kebetulan solidaritas sosial itu adalah konsep penting juga dari salah satu tokoh sosiolog klasik di kami ya, namanya Emile Durkheim dari Perancis. Kalau beliau ngomong sebenarnya kalau kita kategorisasi secara umum itu hanya ada dua solidaritas sosial tuh, solidaritas mekanik dan organik. Mekanik itu tercermin dari masyarakat yang kecenderungannya masih homogen Mbak, masih sederhana. Itu terrepresentasi dari kita-kita yang hidup di desa. Hari ini saya kira untuk konteks desa-desa secara umum masih relevan, meskipun saya tidak menafikan bahwa kehidupan masyarakat di desa pun sekarang makin kompleks kan. Profesi itu tidak hanya petani, tidak hanya penambang, tapi juga bahkan banyak yang jadi kerja kantoran, di pabrik, di bahkan mereka merantau ke kota. Kemudian ada solidaritas organik namanya, solidaritas yang rasa bersama yang justru muncul karena masyarakat makin kompleks, makin beragam, sehingga mereka bersama menjadi bersatu itu karena saling membutuhkan. Misal nih saya hidup di kota sebagai seorang dosen di perumahan lah. Saya karena profesi saya sebagai dosen maka saya tidak akan menekuni bagaimana kelistrikan, bagaimana hal-hal lain teknis, misalnya kayak soal AC ya, soal lampu, ketika ada persoalan misalnya kondisi sedang tidak aman, lantas saya bisa membangun sistem pengamanan sendiri di perumahan, nggak bisa, maka saya butuh orang. Seperti listrik tadi, ketika ada error di perumahan maka saya butuh orang lain. Nah disitulah kehidupan masyarakat kota dengan solidaritas organik itu dia dihubungkan karena ada perbedaan dan ketergantungan. Nah saya kira itu menjadi penting untuk acuan ketika ngomong soal solidaritas sosial. Ada dua itu, tapi kalau mau dirinci memang sebenarnya orang menjadi bersama-sama, muncul rasa sense of belonging tadi, rasa kepemilikan tuh ada berbagai faktor. Tentu yang pertama ya karena identitas yang sama tadi ya Mbak ya, kalau dalam konteks hari ini agama yang sama itu bisa munculkan solidaritas, etnis yang sama ya bisa memperkuat solidaritas, ketimbang misalnya hubungan antara dua orang yang berbeda etnis, berbeda agama, itu agak sulit memang. Tapi itulah PR bagi kita di Indonesia hari ini, di mana fakta menunjukkan, fakta empiris yang menunjukkan kita ini hidup tidak dalam satu etnis, tidak dalam satu agama saja, tapi beragam. Di Bangka sekalipun kan ada beragam tuh. Di Sungai Liat saja misalnya sebagai lokus di mana RRI ini eksis. Itu bisa dilihat dengan sangat mudah, ada Tionghoa. Nah, kita itu kan. Dan Tionghoa ini bukan baru. Tionghoa ini adalah penduduk yang lama, sejarahnya panjang kan. Bahkan setahu saya, Tionghoa itu datang ke Bangka itu pertama kali hanya laki-laki. Sehingga masuk akalnya adalah mereka dulu sudah menikah dengan perempuan Melayu dan beranak pinak. Yang kalau kita lihat misalnya ada orang yang mengklaim dirinya Melayu tapi sipit-sipit bercirikan putih, jangan-jangan nenek moyangnya jadi campuran itu sebenarnya. Itu sih kalau ngomong solidaritas faktornya banyak ya. Kita bisa ngomong seperti etnis, agama itu faktor dominan lah untuk membuat orang bisa bersatu atau bersama tadi.
1: Tapi kalau untuk yang justru melemahkan ya solidaritas yang terjadi nih, ini biasanya apa nih Bang?
2: Ya kalau dalam konteks ini misalnya ya, dalam konteks kehidupan bernegara ya Mbak ya, ketika merespon sebuah kebijakan misalnya ya, kita sulit bersepakat, kita sulit untuk bersama-sama satu suara. Ya biasanya berhubungan, memang tidak bisa di anu juga ya, di sampingnya juga berhubungan dengan identitas keagamaan. Itu juga sebenarnya menurut saya kalau kita mau jujur ya, itu menentukan. Jadi solidaritas bisa lemah kalau kepentingan agamanya bisa berbeda. Ini saya contohkan Mbak, dulu soal Setiakin ya, yang dulu dikenal sebagai perguruan tinggi negeri Konghucu, dan 2019 sempat ramai ya, 2019 itu kan kebijakan Kementerian Agama Pusat karena merespon kebutuhan guru pendidikan agama Konghucu di Bangka Belitung.
1: Mm-hmm.
2: Nah, kemudian disosialisasikanlah wacana pembangunan itu. Direspon oleh beberapa kelompok keagamaan kita yang mengatasnamakan kelompok keagamaan, sampai demo berkali-kali, tidak positif. Jadi dianggap bahwa ini mengancam harmonisasi antar Tionghoa dan Melayu di Bangka Belitung. Khawatir nanti orang China datang semua ke Bangka Belitung karena label dari mereka internasional. Ternyata itu pun setelah hari ini dibangun bukan internasional, nasional. Dan memang prodinya bukan prodi-prodi yang yang bisa menggaet Tionghoa dari luar Bangka Belitung untuk datang sini. Enggak. Ternyata memang untuk kebutuhan pendidikan agama. Ketika itu antara orang Tionghoa, bahkan antara sesama orang Islam Melayu terpecah kan, karena soal preferensi atau perspektif dalam kehidupan beragama itu, Mbak, yang berbeda. Ketika merespon, kalau orang yang cenderung moderat, dia akan memahami konteks ingin dibangunnya PTN Konghucu ini, menurut saya itu positif, karena ya kita paham bahwa, coba cek aja di lapangan berapa persen siswa Konghucu kita yang benar-benar mendapatkan fasilitas untuk belajar agama Konghucu dari orang yang memang background pendidikannya adalah pendidikan agama Konghucu. Gak ada. Di kampus-kampus sendiri, Mbak, gak usah ngomong-ngomong misal sekolah, di kampus sekalipun juga sampai hari ini sepertinya, kalau kita mau jujur, sulit untuk mendapatkan sumber daya dosen yang memang dia dari S2 pendidikan agama Konghucu. Yang ngajarnya adalah dia yang tergabung di Matakin misalnya. Dia yang memang kebetulan agama Konghucu dan orang Tionghoa. Background pendidikannya bisa jadi dia hukum, bisa jadi dia pembisnis. Nah, itu adalah persoalan. Jadi kalau ditanya apa yang melemah, saya kira perspektif untuk merespon dan melihat sebuah kebijakan negara, Mbak, ya. Jadi itu yang kemudian membuat nanti agak melemah solidaritas. Sejauh ini yang saya lihat di Bangka Belitung begitu, kalau konteks lokalnya ya, Mbak, ya. Saya hanya berani ngomong sejauh itu sih kalau ditanya soal faktor melemahnya solidaritas itu, ya.
1: Ya. Baik, dan tentunya juga kita ketahui ya, Pak Herza, bahwa memang banyaknya akhirnya perbedaan ini ya karena perspektif. Dominan itu seperti itu, ya. Dan kalau melihat dari kebijakan ya, pro kontra itu pasti selalu ada yang namanya kebijakan saat dikeluarkan. Nah, cuman memang disinilah kita gitu kan selaku warga negara juga memang yang harus pintar juga gitu ya dalam mengambil perspektif dan juga melihat dari secara keseluruhan yang tentunya juga agar tidak melembabkan solidaritas sosial, karena memang kita beragam seperti itu ya, karena Indonesia dari dulu sudah beragam seperti itu. Nah, kalau misalnya peran keluarga nih Pak Herza ya, untuk saat ini ataupun sekolah dan perguruan tinggi yang tadi dikatakan, dan bahkan mungkin tokoh masyarakat nih, sejauh mana sih harus menanamkan nilai-nilai moderasi beragama untuk kita semua?
2: Iya, keluarga itu menjadi memang institusi sosial terkecil ya kalau dalam sosiologi itu, pertama yang perannya penting sebenarnya untuk membentuk individu atau subjek manusia yang nanti eksis di tengah masyarakat, dia akan seperti apa. Jadi kalau ditanya seperti apa peran keluarga ini harusnya untuk menanamkan nilai moderasi beragama, menurut saya memang sangat penting sejak dini ya. Itu memang harus diberi didikan, disimulasi seperti apa sebenarnya realitas kita yang ada di tengah masyarakat. Itu sangat penting tuh untuk memberi gambaran simulasi bahwa kita ini macam-macam, dari fisik aja berbeda-beda, dari sisi kepercayaan macam-macam, dari sisi pekerjaan juga beragam. Dan saya kira itu memulai dengan cara memberi simulasi dan pengajaran yang simpel-simpel sejak dini itu menjadi penting nanti untuk menentukan anak ini tumbuh seperti apa di tengah masyarakat ketika dia sekolah, ketika dia sampai perguruan tinggi. Itu sangat penting. Seringkali memang beberapa keluarga itu kurang aware ya, Mbak, ya, untuk memulai mendidik sejak dini, menanamkan nilai-nilai penting. Karena kita hidup di Indonesia, kecuali kita hidup di negara yang homogen ya, saya kira urgensitas untuk mendidik sejak dini itu tidak begitu utama. Tapi ini kita hidup di Indonesia, di Bangka Belitung saja beragam, jangan sampai nanti anak kita kaget, anak kita kok dah gagap di dalam berinteraksi dengan orang yang berbeda, dia muncul nanti rasisme ya, Mbak, diskriminasi. Hal paling sederhana mungkin menyampaikan juga bahwa kita ini laki-laki dan perempuan. Laki-laki perempuan ini hanya berbeda jenis kelamin misalnya. Tapi untuk konteks tertentu, Anda harus memandang bahwa saudara perempuan Anda atau kawan perempuan Anda itu tidak di bawah Anda hierarkisnya, tapi setara. Yang gitu-gitu itu perlu diajarkan ya. Soal moderasi beragama tadi, saya kira itu penting banget keluarga. Orang tua, maksud saya keluarga ini ya orang tua ya. Jadi jangan, orang tua jangan mentang-mentang sudah menyekolahkan anaknya di, dari PAUD, TK ke sekolah, terus merasa bebas untuk menanamkan nilai-nilai penting. Karena sekolah itu sangat terbatas. Sekolah dituntut juga untuk kognitif kan. Nah, artinya sikap itu butuh juga kontribusi dari keluarga. Para orang tua perlu aware terhadap itu. Jangan sampai anak kita nanti menjadi sosok orang yang kemudian, satu, dia tadi gagap untuk melihat perbedaan. Dua, jadi pelaku diskriminatif, jadi pelaku rasisme. Dan lagi-lagi Mbak ya, ini tidak ber apa ya, berjalan satu irama dengan profesi orang tua. Jadi saya tidak mengatakan bahwa orang tua yang misalnya ekonominya bagus, pendidikannya tinggi, itu bisa menjamin anaknya bisa apa ya, bagus nanti untuk merespon perbedaan. Enggak begitu. Karena ternyata misal kita ambil contoh di barat saja ya, di negara barat yang dianggap maju, ekonominya bagus, pendidikan bagus, ternyata banyak juga kasus rasisme ya. Banyak juga kasus diskriminatif. Artinya itu tidak menentukan, bukan variabel yang menentukan ternyata. Tapi bagaimana memang kehidupan mereka di tengah masyarakat merespon nilai-nilai kebersamaan, nilai umum, common goods itu ya, hidup di dalam diri orang tua, dan itu kemudian menentukan. Jadi ekonomi tidak begitu, kalaupun berpengaruh tapi dia tidak begitu besar sebenarnya. Pendidikan juga enggak, tapi bagaimana orang tua ini aware sebenarnya dengan nilai-nilai kebersamaan itu, Mbak.
1: Oke, jadi yang terutama ini peran keluarga duluan ya, baru dari situ mulai ke sekolah
2: ya, gitu ya, betul tuh, Mbak.
1: Perguruan tinggi ya, dan
2: rumah pertamanya kan keluarga ya, Mbak ya.
1: Betul-betul.
2: Tempat lahir dan
1: tumbuh. Masyarakat juga tadi dibilang bahwa takutnya malah jadi pelaku rasisme ini.
2: Iya, yang itu yang kita khawatirkan ya.
1: Ya, dan kalau berbicara tentang dari keluarga, sekolah, perguruan tinggi dan tokoh masyarakat, ini memang salah satu juga membentuk akhirnya ya nilai-nilai moderasi kepada anak. Tapi yang terutama ini adalah memang keluarga terlebih dahulu. Nah, di era di era media sosial sekarang juga ya, Bang. Ya mungkin kita nih informasi ini banyak banget ya. Mungkin tidak bisa lagi kita tidak bisa kita stop gitu ya. Nah, makanya dari itu kita juga memang harus pintar-pintar sekali dalam media sosial. Namun sebelumnya nih kita ke Bang Yota dulu di Bangka Barat nih. Bang, ya sudah ada yang bergabung ya. Halo, selamat pagi Bang Yota.
3: Selamat pagi Mbak Ica, Bapak narasumber, Bapak apa tadi?
2: Pak Ersa, Pak.
1: Ya, silakan.
2: Oh, ya. Saya dari Bangka Barat juga nih. Oh, satu kampung nih.
3: Saya juga dari Bangka Barat nih, Pak. Mengenai topik pembahasan antara umat beragama tentang interaksi sosial dalam masyarakat, ya kan, Pak ya? Sebenarnya saya menyaksikan sendirilah di Bangka Barat ini, apa istilahnya, karena saya memang di Bangka Barat dari dulu kan. Baik di Pertiga, di Mentok, di Kelapa, pernah saya hidup gitu.
1: Begini Pak Yota, boleh dikecilkan sedikit radionya ini, karena sakit sekali di kaki kita nih. Bisa dikecilkan?
2: Atau agak jauh ya?
3: Halo?
1: Iya, agak jauh dari radio Pak.
3: Halo, sudah Mbak?
1: Iya, oke, bisa geser sedikit ya, karena feedback ke kami nih Pak, terlalu mendenging.
3: Iya, halo sudah Mbak?
1: Iya, oke, silakan.
3: Nah, saya melihat Pak ya, bagaimana interaksi sudah sekian lama ini saya melihat salah perkampungan seperti Bapak sebut tadi, kontak regionalnya misalnya masyarakat yang etnis tertentu kan di Pertiga, Bapak paham kan? Saya terkejut waktu itu Pak. Saya merasakan seandainya kita hadir di kampung itu kan, itu memang etnis tertentu itu, banyak di Pertiga itu, cuma kampung-kampung itulah di kampung-kampungnya kan.
2: Benar-benar
3: etnisnya. Saya merasakan begini Pak, interaksi sosialnya seolah-olah mereka itu curiga. Apa memang dengan orang yang berpenan memang begitu kan? Tapi setidak-tidaknya masa kita sebagai mau jadi bandit siang hari istilahnya kan. Yang terakhir juga, saya di Bangka Barat ini mempunyai teman lah, istilahnya beda agama kan, karena ini masalah agama kan. Secara pribadi sebenarnya kawan dari kecil, malahan yang satu itu ayunya itu ASN. Saya istilahnya, bagi saya pribadi, karena mungkin kalau kita sudah mengajak ke komunitas apa ke katakanlah minta tolong istilahnya kan. Saya menganggapnya dia seolah-olah tidak kenal. Itu yang wah kata saya. Jadi saya merasakan ada kepincangan di khususnya di Bangka Barat inilah, kalau kita konteks lokal tadi kan, bagaimana kedepannya istilahnya jangan sampai terjadilah istilah jangan sampai terjadi kecemburuan sosial yang kita tidak inginkan. Kita kan tahu sebenarnya orang-orang banyak, yang orang-orang itu berpendidikan semua. Bagaimana hubungan, interaksi, ya toleransi tadi kan, sebagai anak-anak Pancasila. Itu.
2: Pak, izin Pak.
3: Istilahnya.
2: Pak, izin. Tadi saya agak belum nangkap soal contoh kasus yang pertama tadi ya. Pak Nur Aisyah, saya izin nanya ya.
1: Iya, silakan.
2: Sampai saya salah jawab. Yang pertama tadi, nis yang curigaan menurut Bapak itu dianggap sebagai orang lokal di sana atau Tionghoa atau orang Buton atau apa gitu. Di Maka Barat, di daerah Parit Tiga kan lumayan beragam juga tuh Pak ya. Enggak apa-apa, saya kira untuk diskusi itu disebutkan saja, enggak apa-apa Pak. Karena ini diskusi keberagaman kan.
3: Di kampung Parit Tiga itu, perkampungan itu banyak Pak. Misalnya satu kampung itu memang etnis keturunan Tionghoa banyak, seperti Payu, Jebu, Suntai. Kalau yang ibarat Baki itu kan ada perpaduan antara Melayu dengan Tionghoa kan. Saya pernah dulu, saya kan diam di daerah Parit Tiga dulu. Tapi mungkin kalau sekarang sudah berubah lah, tapi saya tidak yakin itu. Bagaimana menciptakan itu melalui istilahnya kades mereka lah. Bagaimana interaksi yang baik terhadap orang yang tidak mencurigakan istilahnya kan. Begitu aja.
2: Oke. Dalam konteks itu Bapak dicurigai intinya. Pernah dicurigai, dianggap mau maling atau apa ya?
3: Pernah. Ada siang bolong, kan tidak mungkin lah kita nak maling. Kita cuma mau nanya istilahnya kan. Itu. Hanya itu aja Pak. Maksud saya begini Pak. Melalui pemerintahan desa sampai ke RT RW itu benar-benar harus difokuskan, terutama untuk yang dusun kampung yang pembaruannya itu belum ada pembaruan kampungnya. Misalnya kan satu etnis itu cuma kampungnya Pak.
2: Oh ya paham Pak.
3: Paham Pak ya. Yang kedepannya ini kita tidak mau lah istilah itu terjadi apalah salah. Apa itu salah pikiran istilahnya kan?
2: Oke.
3: Halo.
1: Iya, silakan ya, Pak. Terus ya, itu saja Pak. Ya.
2: Sudah paham kami Pak.
3: Itu saya paham Pak ya. Gitu aja Pak. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak.
1: Ya, oke, selamat siang. Iya, terima kasih Pak Yota di Bangka Barat. Silakan Bang Herza.
2: Iya, menarik ya Mbak ya. Saya tuh rindu juga nih dialog langsung dengan
1: masyarakat,
2: teman-teman saudara kita yang memang mereka di lapangan di bawah, di akar rumput lah, yang paham betul. Jangan-jangan kan selama ini kita paham soal toleransi, soal moderasi beragama itu dari sekedar memahami wacana yang dibentuk oleh negara ya. Kebijakan yang ditentukan oleh negara. Kita perlu memang suara-suara dari bawah seperti Pak Yota tadi, saya kira beliau menyampaikan itu representasi dari gambaran kehidupan di salah satu daerah di Bangka Barat, khususnya di daerah Parit Tiga. Saya kira kalau ditanya sudah berubah belum ya, kalau konteks kasus yang kontekstual seperti cerita Pak Yota tadi, kecenderungan kelompok tertentu dia akan mudah curiga kepada kelompok masyarakat yang berbeda etnis dengan mereka, sekalipun kata Pak Yota itu nggak masuk akal kalau dicurigai. Contoh beliau tadi kan dicurigai maling di siang hari, itu sebagai contoh. Saya kira itu memang masih terjadi Mbak Nur Aisyah ya, di beberapa konteks kita itu karena memang saya kira memang satu, Pak Yota tadi kan memang saya sepakat mempersoalkan hidupnya terlokalisir di situ bersama-sama dengan etnis mereka saja. Kita mungkin oke, tidak bisa mengintervensi lebih jauh untuk menyebarluaskan supaya ini tidak terlokalisir hidup di satu secara geografis ya Mbak ya, hidup di satu tempat dan eksklusif itu mungkin secara geografis nggak bisa. Tetapi kan memang saya sepakat harus ada upaya-upaya dari stakeholders. Kalau Pak Yota tadi ngomong misalnya Pak Kades atau Pak Kadus, mungkin juga dari level tertentu bisa bupatinya paham bahwa ini berpotensi untuk apa ya, nanti bisa meledak seperti bom waktu, nanti akan terjadi dipicu persoalan sedikit, konsolidasi sama mereka untuk menyerang atau berkelahi dengan kelompok yang berbeda itu lebih mudah terjadi kan. Maka memang harus ada intervensi lewat program-program yang kreatif-kreatif yang bisa mempertemukan mereka yang beragam ini. Saya kira di Parit Tiga itu memang satu, saya akui di desa-desanya dia terlokalisir hidup bersama etnis mereka, tetapi di desa yang tidak jauh itu juga ada orang lain, Melayu misalnya, atau pendatang kita anggap yang baru datang yang memang usulan-usulan bekerja dari Jawa, Madura dan lain sebagainya itu ada di Pari 3 ya, contoh kecilnya. Nah, saya kira program-program yang kreatif itu memang perlu, tidak perlu untuk memaksa orang berpindah supaya hidup bersama-sama, supaya jadi kampung yang beragam, gak perlu saya kira. Tapi perlu untuk menciptakan program-program yang kreatif atau aktivitas-aktivitas yang kreatif yang di situ tuh menghadirkan orang-orang dari beragam, dan di situ itu tidak hanya formalitas. Seringkali kan kita hanya formalitas, Mbak. Hanya momentum satu kali dua kali, padahal yang diperlukan adalah bagaimana intensitasnya, supaya orang ini saling mengenal, supaya orang ini bisa bekerja sama, supaya orang ini tidak curiga lagi. Nah, supaya orang ini tidak bercuriga atas dasar semata-mata berbeda etnis dengan mereka, dianggap ini oh etnis ini nih pasti mudah nih di tengah kondisi Saro nih maling nih, TI Saro misalnya, oh kami ini sebagai orang yang duit banyak, bisnis kenceng misalnya, perlu hati-hati nih. Nah, itu yang saya kira bahayanya. Kemudian cerita Pak Yota soal ini tadi, yang kedua tadi ya, bagaimana teman dia, nah itu masih kabur juga sebenarnya, saya gak bisa respon lebih jauh ya, karena konteksnya apa nih temannya tiba-tiba merasa tidak kenal. Apakah jangan-jangan itu hanya asumsi Pak Yota aja, atas dasar dia yang berbeda agama dengan Pak Yota, kemudian dalam konteks itu tidak mau ditegur ya. Jangan-jangan mungkin karena persoalan yang lain. Nah, itu saya kira. Tapi kalau untuk ini bisa jadi gejala untuk apa yang terjadi di beberapa kasus yang kemudian membatasi interaksi orang, mungkin saya kira itu bisa saja terjadi, dan sampai hari ini dalam konteks tertentu tidak bisa juga kita anggap bahwa itu sudah selesai, kita sudah selesai dengan urusan perbedaan. Saya kira enggak. Walaupun kita mungkin tadi saya dengan Chelsea ini, saya mahasiswa kami ya, ngobrol-ngobrol juga soal apa nih, toleransi. Kita kan memang tinggi ya, Mbak ya. Indeks kerukunan beragama katanya kalau tahun 2025 kemarin terakhir ada dua versi, 184, sekian, satunya 92, sekian. Artinya tinggi kan, Mbak. Tapi saya tanyakan lagi, ini surveinya indikatornya apa? Katanya toleransi, kesetaraan dan apa anti kekerasan lah ya. Kebersamaan. Nah, jangan-jangan ini hanya dalam konteks toleransi pasif itu ya, bagaimana kita bisa nerima. Yang kita butuhkan sebenarnya ini menurut saya itu toleransi aktif, kalau ada konsep kita bedain ya, Mbak ya. Toleransi aktif itu kita berkolaborasi, kita intens bekerja sama dengan orang yang berbeda dengan kita, menghasilkan sesuatu yang positif. Jadi bukan hanya sekedar menerima anti diskriminatif, tapi juga bagaimana kita intervensi supaya diskriminasi itu tidak terjadi. Kita melawan diskriminatif itu. Itu bedanya antara pasif dan aktif tadi. Saya kira itu, Mbak Aisyah ya, responnya.
1: Ya, dan makasih juga buat Bung Yoto, dan ini memang yang terjadi di lapangan seperti itu ya, Pak ya. Terima kasih buat Bung Yoto, dan kita tadi yang sempat tertunda yang saya tanyain tentang di area di era media sosial, Bang Herza ya, bahwa memang arus informasi ini banyak banget. Sikap toleransi kita memang tinggi ya, namun terkadang juga ada beberapa antar kelompok di masyarakat yang mungkin akhirnya juga menjadi celah gitu ya, dikarenakan terlalu banyaknya informasi di era media sosial ini. Nah, mungkin ada beberapa cara atau tips mungkin, Bang, ya, untuk kita semua ya, walaupun di era arus informasi sangat begitu banyak, tapi tetap bisa menjaga toleransi. Silakan.
2: Ya, ya saya kira saya sepakat bahwa di era sekarang, era media sosial ya, kalau dalam sosiologi itu ada istilahnya Mbak, society of the spectacle ya, masyarakat tontonan. Jadi saya kira itu relevan untuk berbicara konteks masyarakat hari ini, yang kehidupannya memang lebih banyak dihabiskan di menonton kan, menyimak media sosial, berselancar di media sosial, sehingga kebenaran dan kepercayaan dia terhadap realitas lebih banyak dibentuk oleh media. Padahal media ini representasi kan, jadi dia bisa saja direkayasa sesuai kepentingan dari yang mengupload, yang membuat konten, dan bisa saja salah. Tapi ketika kita hidup di era yang sebagian besar waktu kita dihabiskan menonton, tidak ada negosiasi lagi. Real life itu semacam menjadi tidak begitu relevan untuk diacu. Tapi yang diacu adalah yang di media sosial. Nah, berkenaan dengan itu, saya kira memang kita perlu hati-hati. Bisa saja orang tua dalam real life-nya mendidik anaknya untuk tidak anti perbedaan ya, Mbak ya. Bisa moderat, bisa toleran. Tapi ketika dia asik beraktivitas di media sosial, di mana di situ ruang kebebasan orang untuk menulis, mencaci maki, mungkin menjadi apa sesuatu yang biasa dia hadapi, itu memang menjadi kemudian bisa saja dia berkesan dan mempengaruhi cara pikir Gen Z atau yeah. anak-anak yang memang saya pikir kalau ngomong media sosial Gen Z lah yang paling sangat relevan ya dalam konteks hari ini.
1: Bang Herza, kita potong sejenak ya yeah. karena sudah ada yang bergabung di line telepon ya. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang, Pak
1: Nuraisa. Oke, silakan Pak kecil, Ahmad Irwan. Iya, kecil banget ini Pak Ahmad Irwan.
4: Iya, kecil. Kenapa sekarang gimana?
1: Enggak, masih kecil. Biasanya besar ini, suaranya kecil banget.
4: Mungkin di sini ini udah maksimal di sini nih.
1: Terdengar nggak Pak?
2: Terdengar sih, okay. walaupun kecil ya.
1: Ya silakan Pak Ahmad Irwan, mungkin singkat padat dan mungkin pelan-pelan ya ngobrolnya biar ya, enak.
4: Pak narasumber di sini ya. Mm-hmm. Tentang masalah toleransi ini dulunya kan sudah sesuatu kita harus punya toleransi.
2: Jauh.
4: Di Indonesia ini kan berbagai beragam tuh kan.
1: Pak Ahmad Irwan kecil banget ini ya, suaranya.
2: Mungkin agak deket Pak ya
1: agak
2: dengan device ya.
1: Mungkin.
4: Ini udah rapat di headphone saya ini udah
2: begitu. Oh iya ya.
1: Oh gitu ya. Padahal biasanya ya. Besar soalnya. Ya. Oke, silakan ya, dicoba kembali.
4: Ini udah maksimal.
2: Oke, okay, oke. Okay. Silakan. Okay, silakan, Pak.
4: Begini lah, ini tentang masalah toleransi, bertoleransi ya. Karena di Indonesia ini kan berbagai macam budaya, agama dan suku. Nah, di sini kadang-kadang Pak sering terjadi keributan gara-gara paling sensitif adalah masalah antar umat beragama atau antar suku, kadang saling caci mencaci, saling hina menghina kan. Nah di sini seperti itu. Nah,
2: di mana itu Pak?
1: Di Bandung. Halo? Bandung Timur ya
4: Bandung
1: Pak ya.
4: Timur, saya
2: Bandung Timur. Ya. Oke.
4: Okay. Jadi begini. Nah alhamdulillah sekarang Pak toleransi antar umat beragama itu kan sudah kelihatan nampak lah. Nah, cuman di sini antar suku masih sering terjadi itu kan tadi tawuran, saling caci-caci, saling hina menghina. Makanya yang paling sensitif masalah tidak agama dan suku itu paling
2: suku,
4: sensitif.
2: Okay.
4: Nah, bagaimana Pak supaya jangan sampai terjadi solusinya agak supaya jangan sampai antar suku saling caci mencaci. Jadi toleransi itu bukan kalau toleransi umat beragama saya kira sudah kelihatan kerasa lah. Jadi
2: okay.
4: saling menghargai, saling hormat. Ini asal toleransi antar suku masih belum ada.
1: Okay.
4: Terima kasih. Mohon
2: ya. Iya.
1: Terima kasih untuk Pak Ahmad Irwan ini di Bandung Timur ini. Kita ke WhatsApp dulu ya Pak ya sebentar.
2: Okay,
1: ini Bang Yata nih menggabung kembali di pesan singkat ini, toleransi pembauran aktif perlu dikedepankan bukan data pasif. Oke, silakan Pak Herza.
2: Oke, okay. Yang merespon Pak Ahmad tadi ya?
1: Ya betul.
2: Dari Bandung. Saya kaget pikir ini Pak penelponnya dari Bangka saja, ternyata enggak ya.
1: Enggak.
2: Dari luar juga.
1: Iya, di mana aja ini bisa didengarin
2: Pak. Oke. Menarik saya kira ya. Jadi anu nih, jadi tertantang terus nih untuk ngobrol di sini ya.
1: Okay.
2: Ya saya kira menarik ya Mbak ya. Ternyata tidak hanya soal agama yang sensitif atau itu menjadi kayak pelecut terjadinya konflik kekerasan ya, tapi juga suku kalau di apa tempat Pak Ahmad tadi ya di Bandung tadi ya soal kesukuan. Saya kira itu memang saya sepakat sama sensitifnya. Jadi mungkin treatmentnya tidak jauh berbeda. Seperti apa supaya ini tuh tidak lagi terjadi ke depannya ya. Itu kan yang paling penting. Kalau yang sudah terjadi oke lah kita coba untuk berefleksi. Itu bahan refleksi bersama. Untuk pemerintah saya kira juga penting. Karena bagaimanapun pemerintah itu punya perangkat, punya sumber daya yang lebih ketimbang kita masyarakat kita anggap mungkin entah disebut civil society atau masyarakat akar rumput. Tidak bisa untuk membiarkan kepada mereka-mereka saja memikirkan ini seperti apa yang harus dilakukan supaya tidak terjadi lagi sentimen antar suku atau kebencian itu ya terawat terus-menerus dari generasi ke generasi berikutnya ya. Saya kira memang satu kalau menurut saya ya Mbak Aisyah dan Bapak Ibu semua yang mendengarkan dialog kita hari ini tidak ada cara lain selain memulai dari keluarga tadi. Pak Ahmad mungkin paham konteks ini. Jadi kalau punya teman, kalau punya keluarga yang juga perlu untuk diajak sharing tentang ancaman kedepannya kalau kita hidup di suku yang berbeda dan ternyata kita punya tradisi sentimen benci terhadap suku lain itu seperti apa. Jadi harus diputus realitas itu ya dari generasi yang sekarang ke anak-anak kita yang nanti akan menentukan masa depan kehidupan di tengah masyarakat itu seperti apa. Itu yang pertama yang menurut saya dimulai dari keluarga. Kemudian juga penting nih memang mungkin sekolah intervensinya lebih serius, entah itu dari kurikulum atau mata pelajaran tertentu yang mengangkat isu-isu sensitif. Jadi jangan menyembunyikan sesuatu yang sensitif yang sebenarnya itu penting, hanya karena takut entah dianggap tabu, entah dianggap takut memihak. Kalau di ruang pendidikan kan kita diberi kesempatan, diberi ruang untuk mendiskusikan itu secara akademik, yang saya kira itu perlu dimulai minimal sejak SMP atau SD, ketika levelnya udah kelas 5, kelas 6 itu harus diajak ngobrolin itu dengan tingkat, mungkin dengan bahasa yang menyesuaikan ya Mbak ya. Jangan sampai nanti baru di kuliah, kan itu udah terlambat. Yang banyak pelaku kebencian sentimen, saya kira di Bangka Belitung juga beberapa momen terjadi, walaupun bukan suku, tapi soal identitas kampung misalnya Mbak. Di tempat saya itu Kacung dan Dendang, itu sama sebenarnya. Ketika dengan masyarakat Dendang, padahal berdekatan nih, kalau dipicu sedikit saja ada persoalan, ini tiba-tiba jadi kompak pemudanya, tiba-tiba jadi garang, tiba-tiba jadi tidak terkontrol, dan bahkan melakukan hal-hal di luar batas sampai kemudian dipenjara dan sebagainya. Itu sama sebenarnya konteksnya kan, soal satu identitas kampung, satu mungkin suku. Nah saya kira memang harus ada intervensi yang serius di dunia level pendidikan. Jangan sekedar orang tua, orang tua di keluarga memulai tapi kemudian disambut oleh kurikulum pendidikan, program-program yang memang concernnya ke sana, dan kemudian juga kebijakan di level daerah kan beda-beda tuh Mbak ya, kalau di Bangka mungkin beda dengan di sana, sehingga perda itu perlu menyesuaikan, intervensinya juga penting sampai level kebijakan di daerah, tidak hanya kebijakan nasional. Saya kira itu kalau semua ini berjalan sesuai koridornya dan serius mengintervensi itu sesuai kapasitasnya, saya kira bisa meminimalisir tingkat kasus di mana kebencian antar suku itu terjadi atau antar kampung tadi itu terjadi ya. Itu Mbak Aisyah.
5: Iya, dan ternyata memang tiap daerah ini beda-beda ya Bang ya. Ada yang memang agama dan suku, ada juga yang mungkin juga ini dikarenakan media sosial juga akhirnya.
2: Betul,
5: juga masih ada
2: dipicu media sosial.
5: Betul,
2: ya.
5: Betul, saya masih ingat kalau zaman-zaman saya masih sekolah itu ada ya beberapa daerah yang sampai waduh agak ngeri, tapi sekarang alhamdulillah udah enggak begitu gitu, bukan di daerah kita ya. Di luar daerah Bangka Belitung di pulau lain. Terus juga kalau di sini saya sempat pada tahun berapa ini sempat rame banget dan akhirnya sampai kayak diungsiin gitu. Orang-orang itu ada tahun berapa lambangnya. Itu pernah terjadi.
2: Betul.
5: Juga. Dan memang itu biasanya selain antara agama dan suku, ini biasanya juga salah persepsi ketika kalau misalnya lagi ngumpul nih Bang, misalnya lagi ngumpul ada cekcok dikit, wah itu udah tuh.
2: Iya betul.
5: Itu pun yang terkadang juga jadi apa ya, jadi salah satu bahan yang akhirnya juga mereka pun gesek gitu ya, nggak bisa toleransi lagi gitu, dikarenakan satu kasus itu biasa selalu seperti itu ya. Oke, dan kayaknya juga pukul 10:05 nih Bung Yota gabung kembali nih Bang. Waduh, kayaknya seru banget ya. Oke, silakan Bung Yota kembali lagi singkat padat di pukul 10:52.
6: Saya menambahkan Pak, langsung dari sekarang lah Pak, istilah itu bagaimana caranya pemerintah di Babel ini harus segera membuat kebijakan melalui Kades RT tadi, diundang itu keluarga-keluarga, ya keluarga-keluarga itu biar di tiap kampung, terutama misalnya Kades, Kadusnya tahu keluarga yang mana yang agak nyirang istilahnya, segera kan buat kebijakan.
2: Iya betul.
6: Nah di situ kan nanti baru kita narasumbernya istilahkan, terutama untuk kerukunan persatuan yang ke RGRI di Babel ini Pak. Terima kasih Pak.
2: Assalamualaikum. Iya,
5: waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan.
2: Iya, saya kira dengan Pak Yota beberapa kali berusaha bergabung dengan kita itu bentuk keseriusan dari beliau sebagai individu tengah masyarakat yang mungkin sudah banyak makan asam garam tentang kehidupan bersama tadi ya. Kita butuh info dan butuh memang mendengar suara-suara seperti Pak Yota ini. Saya kira kami apresiasi itu Pak Yota ya. Dan konteks ini seperti apa kemudian kebijakan negara? Saya kira Mbak Aisyah bisa disambungkan dengan kebijakan yang sekarang kan sedang digaungkan Kemenang, sebab saya sebut di awal tadi ya, kampung moderasi beragama. Di beberapa wilayah, kabupaten, saya nggak tahu kalau Bangka Barat ya, yang saya dengar info cukup santer itu di Kabupaten Bangka Tengah, Pangkal Pinang. Mereka sudah apa ya, deklarasi dan kayak semacam mensahkan, mengkampanyekan kampung moderasi beragama. Kalau Bangka Tengah itu di Desa Trubus, kebetulan Desa Trubus memang beragam kan. Ada Tionghoa, ada Kristen, pendatang, Bugis mungkin ya, kemudian Melayu yang asli lokal di sana sudah lama hidup berpuluh-puluh tahun dengan agama Islam, karena memang Melayu ini mayoritas memang dicirikan dengan Islam ya. Itu menjadi contoh karena di sana juga tidak ada konflik yang terlalu yang terjadi kekerasan. Misalnya kalau soal perdebatan-perdebatan itu mungkin lebih karena persoalan yang lain, bukan karena kesukuan. Saya kira memang pemerintah mungkin harus merespon Sorry, mungkin kalau Kemenag pusat okay, sudah menelurkan kebijakan ini, tapi disambut baik oleh Kemenag-Kemenag di daerah ini, dan kemudian membentuk kader-kadernya sampai level kades, sampai level desa, sorry, kecamatan desa tadi, supaya ini disambut dengan baik dan disesuaikan relevansinya dengan kebutuhan di daerah. Misalnya di Parit 3 tadi, bisa saja kan program kampung moderasi beragama ini salah satu yang diterapkan adalah mengawalinya dengan mendatangkan tokoh-tokoh dari kampung ini, dari misal satu kecamatan nih, mengundang beberapa tokoh ini, kemudian berdiskusi secara bersama seperti apa sebenarnya realitas yang soal cara pandang yang kita sebut tadi ya Mbak ya, soal praktik hidup di sana yang selama ini kayak mengendap dan menjadi kepercayaan orang di sana tentang orang yang berbeda, sehingga ini kemudian setelah dilakukan pemetaan dan diskusi, ini bisa dicari solusinya sama-sama supaya kekhawatiran seperti yang Pak Yota sampaikan tadi tidak terjadi lagi. Kuncinya adalah bagaimana program yang sudah ada nih dari Kemenag nih ya. Saya kira program ini tidak hanya di atas kertas formalitas saja, tapi juga ada keseriusan untuk merealisasi sampai ke level ke desa. Nah itu disambut, Bangka Barat harus menyambut itu, bupatinya tentunya, kemudian DPRD-nya juga, karena DPRD bagian dari representasi dari masyarakat, merespon itu. Jangan sampai ini hanya gaungnya terdengar kuat di satu sudut Kabupaten Bangka Tengah misalnya, tapi di Babar ternyata enggak begitu, padahal di Babar juga terjadi persoalan kehidupan iya beragam ini, dan masalah itu, sensitivitas itu terus terjadi. Saya kira itu sih kuncinya Pak Yota.
5: Waduh, Pak Herzakinya kurang waktunya nih. Udah tinggal 4 menit lagi malah ya. Waduh, terima kasih nih ya Bang Herza sudah bergabung bersama kami juga di kesempatan hari ini, dan udah enggak kerasa lagi nih ya waktu sudah di penghujung acara. Semoga aja dari perbincangan kita di kesempatan pagi hari menjelang siang ini juga memperoleh pemahaman ya, bahwa namanya moderasi beragama ini gak cuman sekedar sikap menghargai perbedaan, tapi juga memang menjadi modal sosial yang sangat penting banget dalam membangun solidaritas dan memperkuat kohesi sosial dan menjaga kerukunan di tengah masyarakat yang majemuk. Kita ketahui walaupun ada program jangan hanya gaungnya saja ya, tapi memang sampai benar-benar merata ya, dan memang diaplikasikan seperti itu. Ya, semoga saja yang kita sampaikan, terus juga tadi sudah ada beberapa pendengar kita yang bergabung juga, ini menjadi salah satu pengetahuan untuk kita juga, dan inspirasi untuk kita terus tumbuh dalam sikap menghormati, memperkuat toleransi, dan membangun dialog yang sehat bersama-sama merawat persatuan dan kesatuan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terima kasih Bang Herza ya di hari ini, dan tentunya juga pendengar, saat lagi Dinamika Olahraga akan kami hadirkan bersama Pro 3. Selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Penyerang Prancis Kylian Mbappe mengaku tidak sabar dengan pertandingan ulang dari kedua negara. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
2: Danis Garcia, please you can start moderating. Thank you.
3: Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Ini juga akan menjadi laga balas dendam bagi si biru Prancis yang sebelumnya kalah dari The Spaniards Spanyol di semifinal UEFA Nation League 2025 lalu. Kylian Mbappe, striker timnas Prancis sekaligus kandidat mencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026, mengatakan bahwa dirinya antusias dapat kembali ke semifinal dan berjumpa kembali dengan Spanyol. Selalu menyenangkan bisa lolos ke semifinal. Menurut saya, ini langkah penting bagi kami sebagai sebuah tim. Bagi para pemain senior, ini adalah kali ketiga. Saya tidak punya lawan tertentu, saya tidak fokus pada lawan. Saya hanya fokus pada bagaimana kami akan memulihkan diri, bagaimana kami akan mempersiapkan diri untuk pertandingan kami. Tentu saja kami akan melihat-lihat, karena kami menonton semua pertandingan. Tapi saya tidak punya preferensi, begitu mereka tiba, pada akhirnya ini akan menjadi pertandingan ulang. Di sisi lain, Lamine Yamal, pemain andalan timnas Spanyol, mengatakan bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik

Setelah kalah dengan skor 4-5, Spanyol yakin dapat kembali merebut hasil positif tersebut. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu telah mencatatkan lebih banyak pertandingan tanpa kalah di Piala Dunia dan Euro dibandingkan siapapun. Jika rekor luar biasa itu diperpanjang di sini, mereka akan menyamai rekor sepanjang masa Italia, yaitu 37 kemenangan yang dicetak pada tahun 2021. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Federasi Sepak Bola Senegal resmi memecat Pape Thiaw sebagai pelatih kepala tim nasional Senegal. Keputusan itu diambil setelah evaluasi terhadap hasil tim, termasuk penampilan mereka di Piala Dunia 2026. Senegal tersingkir di babak 32 besar usai kalah dramatis 2-3 dari Belgia lewat perpanjangan waktu. Tim berjuluk Singa Teranga itu gagal mempertahankan keunggulan 2 gol yang sirna dalam 5 menit terakhir waktu normal. Selama menangani Senegal, Thiaw mencatatkan 19 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 6 kekalahan dari 29 pertandingan. Hingga kini, Federasi Sepak Bola Senegal belum mengumumkan sosok pengganti untuk memimpin tim menuju Piala Afrika 2027.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Xabi Alonso resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Chelsea di Stamford Bridge pada Senin kemarin waktu setempat. Pada konferensi pers perdananya, pelatih asal Spanyol itu mengaku antusias memulai tantangan baru bersama The Blues. Alonso menilai Chelsea memiliki fondasi yang kuat untuk kembali bersaing di level tertinggi. Ia juga mengaku ingin membangun hubungan erat dengan pemain, staff, dan para pendukung klub.
1: I want to enjoy it. I want to be part of this.
2: Saya ingin menikmati perjalanan ini. Saya ingin menjadi bagian dari klub ini. Bekerja sama dengan direktur olahraga, para pemain, dan para seluruh staff. Saya melihat Chelsea sebagai klub yang memiliki potensi sangat besar. Kami harus mengambil keputusan yang tepat, namun fondasinya sudah sangat kuat. Sekarang, tugas kami adalah terus membangun mentalitas agar tetap kompetitif, memenangkan pertandingan, dan menikmati setiap prosesnya. Kompetitif
1: on the pitch, to win games and to enjoy it.
0: Alonso menyebutkan bahwa Liga Inggris sebagai kompetisi paling kompetitif di dunia saat ini. Ia merasa terhormat dapat kembali ke Premier League dan siap menghadapi tantangan sebagai pelatih baru Chelsea. Mantan gelandang Liverpool itu pun berharap mampu membawa Chelsea kembali meraih kesuksesan.

0: Sementara itu, Manchester United resmi mendatangkan gelandang Brasil Andre Santos dari Chelsea. Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2031. Santos datang dengan modal pengalaman meyakinkan di Liga Inggris dan juara Piala Dunia Antar Klub 2025. Ia mengaku senang dapat bergabung dengan klub berjuluk Setan Merah tersebut dan tidak sabar untuk memulai latihan bersama timnya.
1: I'm so happy to be here. So I'm excited to.
2: Saya sangat senang berada di sini. Saya tidak sabar bertemu rekan-rekan tim. Ketika agen saya memberitahu

0: Manchester United menginginkan saya langsung berkata, "Wah, kita harus ke sana." Saya sangat memahami sejarah dan besarnya klub ini. Sekarang, saya sangat bahagia dan antusias menikmati perjalanan bersama tim.
1: Now I'm so happy. I'm so excited to enjoy with my teammates.
2: Sementara itu, manajer Manchester United menilai Santos sebagai sosok penting untuk memperkuat lini tengah tim dalam menghadapi persaingan musim 2026-2027.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jannik Sinner sukses mempertahankan gelar Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev. Kemenangan itu dilakukan di All England Club pada hari Minggu kemarin, dan kemenangan tersebut sekaligus menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai petenis peringkat satu dunia. Sinner menyebutkan bahwa trofi ini terasa istimewa baginya setelah bangkit dari performa mengecewakan di Roland Garros pada bulan lalu. Ia mengaku telah mengorbankan banyak hal untuk terus berlatih dan mempertahankan performanya di level tertinggi.
1: I think every Grand Slam is different, you know, different story.
2: Setiap
1: different
2: Grand Slam selalu berbeda dengan cerita, suasana, dan perasaan berbeda sebelum turnamen. Gelar ini sangat berarti bagi saya, karena saya harus bangkit lagi setelah kekalahan di Paris. Kami bekerja sangat keras di Monaco dan mengorbankan banyak hal untuk berada di posisi ini. Karena itu, pencapaian ini sangat berarti bagi saya.
0: Keberhasilan di Wimbledon membuat Sinner mempertahankan statusnya sebagai peringkat satu dunia untuk pekan ke-14 secara beruntun. Ia unggul 4.970 poin atas Zverev di peringkat kedua dan Carlos Alcaraz di tempat ketiga yang masih absen akibat pemulihan cedera.

0: Kita beralih ke lintasan balap. MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan berakhirnya Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Pebalap Aprilia Jorge Martin memimpin di puncak klasemen, sementara juara bertahan Marc Marquez mengejar di urutan ketiga. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Let's see. I keep saying the same. If I can do a step this summer break on my arms, that I will play.
2: Seri balapan MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan persaingan gelar juara dunia yang semakin terbuka. Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara dengan 208 poin setelah bangkit drastis dibanding musim lalu. Pembalap Aprilia itu sudah meraih 1 kemenangan di Le Mans dan 5 podium musim ini. Martin mengaku posisinya saat ini jauh melampaui pencapaiannya pada periode yang sama musim lalu, namun ia sadar keunggulan tersebut belum dapat menjamin gelar juara.
3: Last season I was last in the championship, but this
4: musim lalu pada fase ini saya berada di posisi terakhir klasemen. Sedangkan sekarang saya memimpin. Itu sebuah kebangkitan besar, tetapi musim masih menyisakan banyak balapan. Masih banyak sirkuit yang sangat saya sukai dan benar-benar saya nikmati. Karena itu, akan sangat menarik sekaligus menjadi tantangan besar untuk bersaing melawan para pembalap hebat hingga akhir musim. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tentu saya bukan favorit. Saat ini, saya rasa Mark memang menjadi favorit dengan performa yang sedang ia tunjukkan. Namun, kami masih berada dalam persaingan. Kami hanya perlu sedikit meningkatkan kecepatan, lalu berusaha bertarung sampai akhir musim.
2: Sementara itu, Marc Marquez memasuki jeda musim panas dengan bertengger di posisi ketiga klasemen. Sang juara bertahan mengantongi 190 poin setelah bangkit usai operasi akibat kecelakaan di Le Mans pada Mei lalu. Pembalap Ducati Lenovo itu menutup paruh pertama musim dengan 3 kemenangan di Hungaria, Ceko, dan Jerman. Tambahan 3 podium lainnya membuat Marquez kembali menjadi kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun itu menegaskan akan memanfaatkan jeda musim panas untuk memulihkan kondisinya sepenuhnya dan kembali bersaing di barisan terdepan.
1: Let's see. I keep saying the same.
5: Kita lihat saja nanti. Saya terus mengatakan hal yang sama. Jika selama jeda musim panas ini saya bisa membuat kemajuan pada kondisi lengan saya, meski saya belum tahu apakah itu memungkinkan atau tidak, saya akan bekerja keras untuk membangun kembali kekuatan otot dan membangunkan otot-otot yang selama ini seperti tertidur. Setelah itu, jika berhasil, kami akan berusaha memperebutkan gelar juara dunia pada paruh kedua musim. Jika tidak, kami akan memahami kemampuan kami dan memaksimalkan hasil di setiap akhir pekan balapan.
2: MotoGP kini memasuki jeda musim panas selama 3 pekan sebelum kembali bergulir di Silverstone, Inggris pada 9 Agustus mendatang. Paruh kedua musim dipastikan kembali menyajikan persaingan sengit dalam perburuan gelar juara dunia musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar olahraga dalam negeri. Michelle Lee Baker resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Jakarta pada Senin kemarin. Prosesi itu turut didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketua BTN Sumardji. Erick Thohir mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR dalam mempercepat proses naturalisasi pemain berusia 19 tahun tersebut. Sementara pelatih John Hartman memproyeksikan Baker dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Baker mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia dan tidak sabar mengenakan seragam merah putih untuk membela Indonesia. Penyerang berdarah Yogyakarta dan Semarang itu berkarir di Georgetown University Amerika Serikat dan telah dipilih Colorado Rapids melalui MLS Super Draft.

0: Sementara itu dari kompetisi sepak bola dalam negeri, jelang bergulirnya Liga 1 2026-2027, dua bintang Liga 1 mengemban misi berbeda di klubnya masing-masing. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Dua bintang asing memilih jalur berbeda di BRI Super League Indonesia. Alexa Andrejic memutuskan bertahan di Persita Tangerang, sementara Luka Menalo memilih Persib Bandung sebagai pelabuhan karir baru. Keduanya punya alasan kuat. Winger asal Serbia, Alexa, menegaskan komitmen tingginya kepada Persita Tangerang. Ia memilih bertahan karena kenyamanan keluarga dan keinginan mengukir sejarah jangka panjang bersama klub.
2: I really like here, especially Tangerang. It's amazing city.
3: Saya sangat menyukai tempat ini, khususnya Tangerang. Ini kota yang luar biasa dan juga nyaman bagi keluarga. Saya lebih suka membangun reputasi di satu klub saja. Di klub Eropa terakhir saya, misalnya, saya bermain selama 4 tahun. Kami berhasil tampil di Conference League serta mencatatkan banyak gol dan statistik yang bagus. Saya memang lebih suka mengukir nama di satu klub. Itulah salah satu alasan utama mengapa saya lebih memilih untuk menetap di satu tempat. Saya merasa nyaman, jadi saya tidak suka terlalu sering berpindah-pindah. Selama tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, saya lebih memilih untuk bertahan.
1: Kehadiran pemain pilar yang bertahan jangka panjang memudahkan pelatih menjaga konsistensi strategi dari musim ke musim. Keputusan ini sangat berdampak positif bagi karirnya di klub. Di sisi lain, Luka Menalo memilih Persib Bandung karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Dia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto.
4: Because the Persib is a team with the...
3: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
4: Really nice to be here and to feel this. When you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
1: Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaik. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia. Kompetisi kasta tertinggi Liga 1 Indonesia musim 2026-2027 dipastikan akan dimulai pada 4 September 2026 dan musim regulernya akan selesai pada Juni 2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. Timnas basket putri U18 Indonesia membuka FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B dengan kemenangan telak atas Oman. Indonesia mengalahkan Oman 127-6 pada laga grup A di Bangkok, Thailand kemarin. Tim Merah Putih tampil dominan sejak kuarter pertama dan unggul 34-1. Keunggulan terus bertambah hingga skor 70-3 saat turun minum dan 94-6 di kuarter ketiga. Indonesia kemudian menutup laga dengan tambahan 33 poin tanpa balasan dari Oman. Kemenangan ini menjadi modal penting sebelum menghadapi India dan tuan rumah Thailand di sisa pertandingan grup A.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga tinju. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Anggi Intania Khalik dan Dira Artika melaju ke partai puncak usai meraih kemenangan pada babak semifinal di Jakarta kemarin. Anggi menundukkan petinju Jepang dengan skor tipis 3-2 pada kelas terbang ringan U19. Sementara Dira mengalahkan petinju Kazakhstan dengan skor 3-2 di kelas bulu U19. Keduanya akan menghadapi lawan dari India pada partai final di Basket Hall GBK Senayan Jakarta pada Rabu esok.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena tinju tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, di manapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Dan tentunya juga pendengar Keninfo, masih untuk Anda dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungai Liat, telah diajukan cerai talak dari Pengadilan Agama Sungai Liat, Airni binti Esan. Tempat tanggal lahir Gubuk Luah, 1 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman di Kampung Penyamun, RT 4, Desa Penyamun, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka. Dengan domisili elektronik email mdmdk5158@gmail sebagai penggugat. Adapun Abdurrahman bin Narab, tempat tanggal lahir Reak, 1 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan sekolah dasar. Tempat kediaman dahulu beralamat di Kampung Penyamun, RT 004, Desa Penyamun, RT 004, Desa Penyamun, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka. Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar negeri sebagai tergugat. Persidangan akan dilaksanakan 27 Oktober mendatang di Pengadilan Agama Sungai Liat, Jalan Jenderal Bandeni, Jalur 2 Sungai Liat, pukul 9. Baik, dengar tadi ya berita panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungai Liat. Dan kali ini informasi yang kami akan hadirkan bersama rekan reporter kami, pendengar, di kesempatan siang hari ini bersama rekan Irwan, terkait Penkab Bangka menggelar rapat persiapan HUT ke-81 Republik Indonesia. Silakan rekan Irwan informasinya.
2: Terima kasih rekan Nur Aisyah. Dan pendengar, saat ini saya melaporkan langsung dari kantor Bupati Bangka. Dan pendengar, sebelumnya telah dilaksanakan rapat dalam persiapan HUT ke-81 Republik Indonesia di ruang rapat Sekda Bangka. Dan pendengar, rapat yang dipimpin oleh Sekda Bangka Asep Setiawan dihadiri oleh organisasi perangkat daerah terkait, membahas berbagai persiapan pelaksanaan rangkaian kegiatan Hari Kemerdekaan. Dan kegiatan dalam rapat tersebut diungkapkan, kegiatan dimulai dari rapat paripurna istimewa mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di DPRD Kabupaten Bangka. Lalu kegiatan dilanjutkan dengan apel kehormatan dan malam renungan suci di Taman Makam Pahlawan Padma Satria. Dan pendengar, selain itu juga untuk puncak HUT ke-81 Republik Indonesia dilakukan pengibaran dan penurunan bendera 17 Agustus 2026 oleh pasukan pengibar bendera atau Paskibraka. Pada hari yang sama juga, setelah dilakukan upacara pengibaran bendera, dia akan dilakukan ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Padma Satria, dan juga serta pemberian remisi bagi warga binaan di lapas kelas 2B Sungai Liat. Dan pendengar, selain itu, pemerintah Kabupaten Bangka juga rencananya akan menggelar pawai indah dan pawai karnaval dalam rangka memeriahkan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan rencananya pawai indah dan pawai karnaval akan digelar selama 2 hari. Pada 9 Agustus itu akan digelar pawai indah, dan sedangkan untuk pawai karnaval akan digelar pada 20 Agustus 2026. Dan untuk panggung kehormatan seperti tahun-tahun sebelumnya itu terletak di Taman Makam Pahlawan Padma Satria. Dan pendengar, selain itu juga Kepala Kesbangpol Kabupaten Bangka Bapak Romlan Ardi mengatakan bahwa pihaknya juga terus melakukan pematangan persiapan Paskibraka, mulai dari sebelumnya telah dilakukan mengukur seragam Paskibraka dan juga pasukan 45. Dan juga semua kebutuhan seragam. Dan juga pendengar, perlu diketahui Paskibraka Kabupaten Bangka untuk tahun ini akan dilakukan pelatihan secara intensif dengan dilakukan karantina di Hotel Manunggal mulai tanggal 30 Juli hingga nanti pelaksanaan pengibaran dan penurunan bendera. Dan pendengar, selain itu juga nanti juga akan digelar beberapa rapat koordinasi lagi terkait dengan persiapan pelaksanaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Demikian laporan saya langsung dari kantor Bupati Bangka. Kembali ke studio rekan Nur Aisyah.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, di manapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat ya. Dan pendengar, tentunya juga kami informasi kembali hadirkan untuk Anda. Masyarakat diimbau untuk tidak menaburkan bedak atau bahkan ramuan tradisional maupun bahan apapun di bagian tubuh yang mengalami cacar ular ataupun kayap. Ya, kebiasaan ini biasanya masih sering kerap dilakukan sebagai pertolongan pertama, padahal justru ini bisa memperburuk kondisi luka dan meningkatkan resiko infeksi. Dr. Buntoro Kurniawan juga mengatakan bahwa cacar ular ataupun kayap disebabkan oleh virus varicella zoster, yaitu virus yang hampir sama penyebab cacar. Namun bedanya, cacar air biasanya muncul menyebar hampir seluruh tubuh, namun sedangkan cacar ular ini hanya muncul pada satu sisi tubuh atau bahkan kumpulan melepuh yang mengikuti jalur syaraf pendengar. Ya, dan biasanya kondisi ini disertai dengan rasa nyeri, panas atau bahkan perih sebelum ruam muncul. Menurut Dr. Buntoro, bagian tubuh yang terkena kayap tidak boleh ditaburi apapun bedak, termasuk abu atau bahkan pasta gigi maupun ramuan herbal yang belum terbukti secara medis. Tindakan tersebut bisa mengganggu proses penyembuhan dan bahkan memicu infeksi pada kulit yang sudah mengalami peradangan akibat virus pendengar. Untuk masyarakat, tentunya jika memang terkena cacar ular, ya ini agar segera memeriksakan diri ke dokter apabila mengalami gejala yang mengarah pada cacar ular, terutama jika ruam disertai nyeri hebat. Ini muncul di area wajah dan mata. Penanganan sedini mungkin dengan obat antivirus sesuai dapat membantu mempercepat penyembuhan, bahkan mengurangi tingkat keparahan penyakit serta menekan resiko komplikasi pendengar. Baik, itu dia informasinya, dan kembali lagi kita akan hadirkan beberapa koleksi musik menemani Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat.

0: 101.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Bagi pendengar, itu dia dua koleksi ya, musiknya ya dari Krisdayanti ya. Dan pendengar ya, Krisdayanti ini juga kita tahu bahwa dia adalah diva pop ya. Belum lagi juga dia pernah sempat terjun ke politikus ya, dunia politikus Indonesia. Dan tentu saja pendengar, Krisdayanti ini juga lebih dikenal nih penyanyi awal mulanya pendengar ya. Terus juga di mana Krisdayanti sempat menikah dengan musisi Anang ya pada tahun 96 dan bahkan juga menghasilkan album duet pertama ya di tahun 96 dengan Cinta dan dibuat untuk menyanyi pernikahan mereka. Album tersebut juga sukses di pasaran dan menjadikan mereka pasangan duet yang terlaris di Indonesia. Setelah menjalani rumah tangga 13 tahun ya, Krisdayanti juga akhirnya berpisah dengan Anang pada tahun 2009 dan tentunya juga untuk saat ini juga Krisdayanti masih bersama Raul Lemos ya, seorang pengusaha Timor Leste. Dan bahkan dia pun berkarir tetap di industri musik dan dia juga terjun ke dunia politik pendengar. Dia juga sempat menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia ya, Republik Indonesia pada tahun periode 2019-2024. Selain itu juga pendengar ya, Krisdayanti juga ini salah satu ikon penyanyi Indonesia yang sangat populer dan bahkan Krisdayanti juga pernah memenangkan sejumlah penghargaan yang dinobatkan sebagai 10 artis Asia terbesar pendengar. Ya, dan kembali lagi lagu-lagu Krisdayanti kami hadirkan untuk Anda pukul 13 Warta Berita Daerah, kami hadirkan untuk Anda.

0: ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Jumlah lulusannya sudah kita petakan dari lulusan SMP sederajat, kemudian daya tampung yang sudah kita persiapkan. Cara kalkulasi kemarin tidak ada kendala, semuanya sudah bisa diakomodir.
2: Terkait dengan kesiapan-kesiapannya dan kekurangan-kekurangannya itu kita coba perbaiki lah kan. Tapi untuk kemeriahannya kita coba gaungkan lagi ke masyarakat. Tahun kemarin kan tertunda, kita kan tidak ada.
3: Radio Republik Indonesia Sengelihat dengan warta berita daerah dibacakan oleh Nur Aisyah.

0: Sari berita, Dinas Pendidikan Provinsi Kepon Bangka Belitung pastikan SPMB SMA SMK tahun ajaran 2026-2027 di Bangka Belitung aman terkendali. Pemerintah Kabupaten Bangka menggelar rapat persiapan HUT ke-81 Republik Indonesia. Berita selengkapnya pendengar kami hadirkan untuk Anda di hari ini Selasa 14 Juli 2026. Pendengar, Dinas Pendidikan Provinsi Kepon Bangka Belitung pastikan SPMB SMA SMK tahun ajaran 2026-2027 di Bangka Belitung aman terkendali. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Jumlah lulusannya sudah kita petakan dari lulusan SMP sederajat, kemudian daya tampung yang sudah kita persiapkan.
2: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memastikan daya tampung untuk penerimaan sistem murid baru atau SPMB tingkat SMA SMK di wilayahnya tahun ini dalam kondisi aman terkendali. Disdikbabel mencatat seluruh lulusan SMP sederajat dipastikan dapat terakomodasi di bangku sekolah menengah. PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung Saiful Bahri mengatakan pihaknya telah memetakan jumlah lulusan dan mempersiapkan kuota daya tampung dengan matang baik untuk sekolah negeri maupun swasta. Menurut Saiful, jumlah daya tampung yang disiapkan oleh Dinas Pendidikan jauh melebihi angka lulusan SMP sederajat yang ada.
1: Jumlah lulusannya sudah kita petakan dari lulusan SMP sederajat, kemudian daya tampung yang sudah kita persiapkan. Secara kalkulasi kemarin tidak ada kendala, semuanya sudah bisa diakomodir. Tetapi ya itu kita menghitung daya tampung untuk jenjang pendidikan SMA, SMK, dan MMA itu khusus negeri saja yang kita hitung. Kemudian SMA, SMK itu swasta dan negerinya. Nah ini di angka 5.200 dari 4.168. Jadi 4.168 itu lulusan SMP sederajatnya, 5.200 lebihnya itu daya tampung yang kita siapkan. Nah sekarang yang mendaftar itu di bawah itu.
2: Sementara itu sebelumnya Gubernur Bangka Belitung Hidayat Asani menegaskan tidak ada lagi anak di Bangka Belitung tidak sekolah. Ia mengatakan seluruh anak usia sekolah di Bangka Belitung wajib mendapatkan hak pendidikan tanpa terkecuali. Ia juga memberikan peringatan kepada jajaran Dinas Pendidikan untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan di lapangan.
3: Dia nggak boleh lagi lah. Bagaimana caranya? Nggak boleh anak nggak sekolah. Kita sudah merdeka. Harus. Kalau anak nggak sekolah, Kepala PLT saya pecat saya. Ya harus sekolah. Ada uang harus sekolah. Itu tanggung jawab pemerintah. Karena pemerintah harus hadir di tengah-tengah itu. Nggak ada lagi istilahnya anak nggak bisa bayar sekolah. Tidak ada lagi. Kita harus sekolah apapun terjadi. Ya, kesusahan itu bisa disiasati. Yang penting

0: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat sinergi dalam mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap anak. Ajakan itu disampaikan dalam kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan sejumlah sektor terkait, mulai dari unsur pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dinas DP3 ACSKB Provinsi Bangka Belitung, diwakili Kepala DP2 KBP3A Kabupaten Bangka Mina mengatakan, kekerasan terhadap anak dapat terjadi di mana saja dan dalam berbagai bentuk, mulai dari kekerasan fisik, psikis, hingga ancaman yang muncul melalui perkembangan teknologi informasi.
1: Tidak ada satu lembaga pun yang mampu bekerja sendiri. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, media massa, serta keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama bagi anak.
0: Menurut Mina, upaya pencegahan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Peran keluarga, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, hingga lingkungan sekitar sangat menentukan dalam menciptakan ruang yang aman bagi anak. Ia menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak tidak boleh lagi dianggap sebagai persoalan internal keluarga semata. Setiap anggota masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk peduli dan mengambil langkah ketika menemukan indikasi kekerasan terhadap anak. Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Densus 88 Anti-Teror Polri, AKBP Mas Likan mengingatkan pentingnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas anak, terutama dalam penggunaan telepon genggam dan akses internet. Menurutnya, anak-anak menjadi kelompok yang rentan terpapar berbagai konten negatif, termasuk paham radikalisme apabila tidak mendapatkan pendampingan yang memadai.
2: Densus 88 Anti-Teror Polri di tahun 2025 itu mengungkap adanya 112 anak di 26 provinsi yang terpapar radikalisasi digital dengan latar belakang ideologi agama.
0: Menurut Mas Likan, pola penyebaran paham radikal saat ini banyak memanfaatkan ruang digital dengan metode yang hampir sama seperti yang dilakukan jaringan terorisme sebelumnya, sehingga kewaspadaan keluarga menjadi salah satu benteng utama dalam melindungi anak. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, pemerintahan Kabupaten Bangka menggelar rapat persiapan HUT ke-81 Republik Indonesia. Selengkapnya Irwan Oleh Rahman laporkan.
4: Tapi untuk kemeriahannya, kita coba gaungkan lagi ke masyarakat.
5: Pemerintah Kabupaten Bangka menggelar rapat persiapan HUT ke-81 Republik Indonesia di ruang rapat Sekda Bangka. Rapat yang dipimpin Sekda Bangka Asep Setiawan dan dihadiri organisasi perangkat daerah terkait membahas berbagai persiapan pelaksanaan rangkaian kegiatan Hari Kemerdekaan. Kegiatan dimulai dari rapat paripurna istimewa mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di DPRD Kabupaten Bangka. Kegiatan dilanjutkan dengan apel kehormatan dan malam renungan suci di Taman Makam Pahlawan Padma Satria. Puncak HUT ke-81 Republik Indonesia dilakukan pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus 2026 oleh pasukan pengibar bendera. Pada hari yang sama digelar ziarah dan tabur bunga serta pemberian remisi bagi warga binaan di lapas kelas 2B Sungai Liat.
4: Terkait dengan kesiapan-kesiapannya dan kekurangan-kekurangannya itu kita coba perbaiki lah kan. Tapi untuk kemeriahannya kita coba gaungkan lagi ke masyarakat. Tahun kemarin kan tertunda, kita kan tidak ada. Sekarang kita munculkan lagi. Saya kira euforia ini karena ya wajar lah kita juga. Dan di pusat juga kan sama lah. Dimeriahkan kan. Juga di daerah juga kan tidak kalah pentingnya saya kira. Dan berikut lomba-lomba lain saya kira nanti kalau OPD mau menyelenggarakan monggo silahkan. Tapi untuk keterbatasan anggaran kita mungkin cukup pokok-pokoknya sajalah.
5: Sementara itu, Kepala Kesbangpol Kabupaten Bangka Romlan Ardi mengatakan pihaknya terus melakukan pematangan persiapan paskibraka mulai dari mengukur seragam paskibraka dan semua kebutuhan seragam serta perlengkapan lainnya.
6: Diantar pembekalan oleh tim-tim pelatih, baik dari Kapolres, kemudian dari Renungan Dandim, kemudian Purna Paskibraka, kemudian dari perguruan tinggi, itu akan mengisi materi kepada calon-calon Paskibraka kita tahun 2026.
5: Romlan Ardi menambahkan calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Bangka akan menjalani karantina dan pelatihan intensif mulai 30 Juli hingga 8 Agustus 2026 di Hotel Manunggal. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Oliya Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kapolresta Pangkal Pinang perkuat sinergi kunjungi ke jari Pangkal Pinang. Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
1: Satu rami sinergitas kita di sini semuanya ya biar berkolaborasi yang baik dalam bertugas.
2: Memperkuat integritas antara aparat penegak hukum Kapolresta Pangkal Pinang, Kombes Pol Indra Wijatmiko bersama jajaran melakukan kunjungan silaturahmi ke kantor Kejaksaan Negeri Kejari Pangkal Pinang. Kedatangan rombongan Polresta Pangkal Pinang disambut langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri atau Kejari Pangkal Pinang Dinda Bonasis beserta jajaran. Kapolresta Pangkal Pinang, Kombes Pol Indra Wijatmiko mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya mempererat hubungan dan membangun kolaborasi yang baik antara kepolisian dan kejaksaan dalam menjalankan tugas penegak hukum.
1: Satu rami sinergitas kita di sini semuanya ya biar berkolaborasi yang baik dalam bertugas. Ya kalau untuk kerjasama perkara ya yang saya lihat saat ini sudah cukup baik antara pihak kepolisian dan kejaksaan, dan semoga dengan adanya kita berkolaborasi dengan baik ini semakin lancar.
2: Menurutnya, hubungan yang harmonis antar lembaga penegak hukum menjadi salah satu kunci dalam memberikan pelayanan hukum yang maksimal kepada masyarakat. Sementara itu, Kajari Pangkal Pinang Dinda Onassis mengapresiasi kunjungan silaturahmi yang dilakukan Kapolresta Pangkal Pinang bersama jajaran.
3: Terima kasih Kapolres sudah bersuluh silaturahmi dengan kami. Pada intinya memang kita meningkatkan sinergitas dalam penanganan perkara yang selama ini memang sudah baik untuk daerah kita Pangkal Pinang.
2: Melalui pertemuan tersebut, kedua institusi menegaskan komitmennya untuk terus menjaga koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi yang solid dalam penegak hukum, sehingga mampu memberikan kepastian hukum dan pelayanan terbaik bagi masyarakat di kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Wijahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Harta berita ini disiarkan langsung oleh RRI Sungai Lada dan diikuti oleh RRI Belitung. Pendengar, pemerintah Kabupaten Belitung Timur menandatangani nota kesepakatan dengan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai bentuk komitmen memperkuat upaya percepatan penurunan stunting melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Septianingsih melaporkan.
1: Jadi MOU-nya itu bentuk komitmen salah satu dari Bupati Belitung
2: Timur. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menandatangani nota kesepakatan dengan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai bentuk komitmen mempercepat upaya percepatan penurunan stunting melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Fazar Supriyadi Sentosa, mengatakan nota kesepakatan tersebut menjadi dasar komitmen pemerintah Kabupaten Belitung Timur untuk menggalang dukungan dari sektor swasta, dunia usaha maupun masyarakat dalam membantu keluarga berisiko stunting. Ia menjelaskan bahwa program Genting tidak hanya berfokus pada pemberian nutrisi, tetapi juga mencakup 6 bentuk bantuan, yakni perbaikan rumah tidak layak huni, penyediaan akses air bersih, pembangunan jamban sehat, bantuan nutrisi, edukasi pencegahan dan penanganan stunting, serta pemberdayaan ekonomi keluarga.
1: Ya, Genting ini sangat penting. Apalagi kita akan menuju Indonesia Emas 2045. Jadi harapan kita kepada provinsi, karena ini wilayahnya termasuk yang agak jauh ya dibandingkan dengan kabupaten lain, tidak ketinggalan dengan kabupaten lain. Bahkan dan Belitung Timur sebenarnya di kancah nasional sudah tinggi program kebentuk bangganya. BKKBN-nya udah tinggi.
2: Melalui kerjasama tersebut, pemerintah Kabupaten Belitung Timur bersama BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berharap kolaborasi lintas sektor dapat mempercepat penurunan stunting sekaligus mendukung terwujudnya generasi berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintahan Kabupaten Bangka memperkuat peran relawan kebakaran desa ataupun kelurahan guna membantu melakukan pencegahan dan penanganan awal kebakaran di musim kemarau 2026. Bus Tommy Ahmad melaporkan.
3: Mereka bisa membantu kita untuk memadam api secara dini.
4: Pemerintah Kabupaten Bangka memperkuat peran relawan kebakaran desa dan kelurahan guna membantu melakukan pencegahan dan penanganan awal kebakaran di musim kemarau tahun 2026. Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kabupaten Bangka, Zalpika Amia, mengatakan relawan kebakaran merupakan garda terdepan dalam pencegahan maupun penanganan awal kebakaran sebelum petugas sampai di lokasi kejadian. Menurutnya, faktor jangkauan maupun akses lokasi yang jauh menjadikan relawan berada di posisi terdepan guna meminimalisir musibah yang lebih besar.
3: Nah, alhamdulillah dengan aktifnya fungsi relawan kebakaran kita di desa dan kelurahan, mereka sudah membantu kita mulai dari mensosialisasikan kepada masyarakat untuk tidak melakukan membakar hutan atau membuka lahan dengan cara dibakar, dan juga ketika terjadi kebakaran mereka bisa membantu kita untuk memadam api secara dini dalam upaya untuk pencegahan kebakaran.
4: Ia menjelaskan luas wilayah dengan 8 kecamatan yang ada menjadi salah satu alasan pihaknya mengeluarkan peran relawan yang ada di desa kelurahan dengan kondisi petugas maupun sarana-prasarana yang belum memadai. Pihaknya saat ini memiliki personil sebanyak 45 orang yang dibagi menjadi 3 sip. Dan dari setiap sip ada 15 personil yang standby, termasuk sarana-prasarana 3 armada pemadam kebakaran yang besar dan 1 armada yang kecil. Ia menyebut hadirnya relawan kebakaran sebanyak 6 orang dari masing-masing 81 desa dan kelurahan ini sangat membantu meminimalisir kejadian kebakaran yang terdata menurun signifikan dari tahun sebelumnya. Terhitung awal Juli 2026 hingga sekarang, lebih dari 11 hektar hutan dan lahan yang tersebar di sejumlah wilayah kecamatan terjadi kebakaran. Dugaan kebakaran tersebut akibat kelalaian oknum masyarakat. Sementara salah satu relawan kebakaran, Endro, mengakui pentingnya kehadiran masyarakat untuk membantu pencegahan kebakaran yang terjadi di sekitar wilayah masing-masing.
5: Perlu peran warga ya, buat memberikan informasi lokasi kejadian kayak gitu. Jadi jangan cuma mengandalkan dari pemerintah daerah ataupun dinas pemadam kebakaran ya. Peran warga ini lebih ke memberikan informasi dan menjaga, karena kan warga ini yang bisa dibilang mengetahui kondisinya langsung ya, terutama di sekitar dia kalau ada terjadi kebakaran.
4: Ia berharap kejadian kebakaran di musim kemarau tahun ini bisa diminimalisir dengan baik dengan kekompakan serta kerjasama yang baik antar berbagai stakeholder, relawan maupun lainnya. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terkait kejadian kebakaran memasuki musim kemarau tahun ini, kita ikuti wawancara singkat reporter Bustomi Ahmad bersama Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka, Zalfika Amia. Selamat mengikuti.
6: Baik, pendengar, terkait kejadian kebakaran yang ditangani pemadam kebakaran Satpol PP Kabupaten Bangka di musim kemarau tahun ini, kita ikuti wawancara singkat bersama Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Bangka, Zalfika Ambia. Baik Pak Zalfika, mungkin di awal ini bisa dijelaskan kejadian kebakaran yang terjadi, termasuk kita saat ini sudah memasuki musim kemarau. Situasinya seperti apa sih Pak?
7: Baik, terima kasih. Alhamdulillah di tahun 2025 kita flashback ke belakang ya. Kejadian kebakaran yang ditangani oleh Damkar Kabupaten Bangka, kita menangani kejadian kebakaran itu alhamdulillah semakin tahun semakin berkurang. Setiap tahun itu kebakaran rumah malah meningkat. 2023 7 kali, 2024 8 kali, 2025 itu 9 kali. Mengapa hal ini terjadi? Ini mungkin saja fungsi relawan kebakaran kita itu yang belum maksimal, dan juga masyarakat belum mau melaporkan kepada kita tentang kejadian kebakaran yang ditanggulangi atau ditangani oleh masyarakat sendiri. Nah, alhamdulillah dengan aktifnya fungsi relawan kebakaran kita di desa dan kelurahan, mereka sudah membantu kita mulai dari mensosialisasikan kepada masyarakat untuk tidak melakukan membakar hutan atau membuka lahan dengan cara dibakar, dan juga ketika terjadi kebakaran mereka bisa membantu kita untuk memadam api secara dini dalam upaya untuk pencegahan kebakaran.
6: Kita ketahui saat ini Damkar itu kan tidak hanya menangani masalah kebakaran tetapi juga non kebakaran. Itu bagaimana terkait penanganannya Pak? Apakah tidak mengganggu untuk kegiatan lainnya?
7: Nah, untuk kejadian non kebakaran kita juga meningkat. Non kebakaran ini kegiatan-kegiatan yang kami lakukan itu selain menyemprot selokan buntu, juga proses pemotongan cincin, evakuasi hewan gitu ya, termasuk juga SES itu kegiatan kami sosialisasi, edukasi dan simulasi, baik itu ke tingkat sekolah, ke pemukiman masyarakat, juga pada perusahaan-perusahaan, yang selalu kami himbau untuk proteksi kebakarannya ditingkatkan. Kami Damkar Kabupaten Bangka mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat, relawan kebakaran khususnya, yang telah sigap atau selalu siaga dalam pencegahan kebakaran. Juga kami selalu minta bantuan dukungan dari kawan-kawan media sehingga penanggulangan kebakaran di Kabupaten Bangka ini dapat kita minimalisir setiap tahunnya. Sedangkan kegiatan edukasi itu semakin meningkat sehingga kepedulian masyarakat, pemahaman masyarakat tentang pencegahan kebakaran, mitigasi kebakaran ini semakin meningkat. Mudah-mudahan dengan sedikitnya terjadi kebakaran ini, Damkar atau juga Kabupaten Bangka itu terhindar dari segala akibat yang terjadi jika kebakaran itu ada.
6: Untuk kesiapan personil maupun sarana prasarana kita seperti apa Pak?
7: Personil kita saat ini satu regu 15 orang, jadi tiga regu sebanyak 45 orang. Armada yang kita miliki itu ada tiga armada pemadam kebakaran besar dan satu armada pemadam kebakaran kecil, satu double kabin yang bisa kita alihfungsikan menjadi armada rescue. Nah, setiap armada itu minimal 6 orang anggota yang harus ada di situ. Jadi kalau kita siagakan satu hari anggota itu ada 5 armada yang standby, berarti kalau dikalikan 5 kita sudah 40-an ya, 40-an orang anggota per hari yang harus kita siagakan. Tetapi dengan kondisi kita saat ini, ya mudah-mudahan anggota pemadam kebakaran, apapun yang kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan pemerintah daerah kita harus tetap siaga, tetap semangat. Dan untuk itu sekali lagi kami mohon bantuan dari kawan-kawan masyarakat Kabupaten Bangka khususnya, relawan dan juga media, sehingga pencegahan kebakaran di Kabupaten Bangka ini selalu dapat terjaga.
4: Oke, baik, terima kasih Pak Zelpika Amia atas waktu dan kesempatannya. Sekian pendengar dan terima kasih.
0: Pendengar, penggunaan styrofoam sebagai wadah ataupun tempat makanan seakan sudah membudaya dewasa ini, praktis, murah dan jadi alasannya. Namun dibalik ketergantungan terhadap styrofoam juga di mana tidak disadari bahaya yang mengancam kesehatan manusia. Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia Bangka Belitung Boyandra mengatakan penyakit yang bisa muncul dari styrofoam dari zat kimia yang tidak main-main, antaranya kanker, gangguan pendengaran, gangguan penglihatan dan gangguan memori seperti sering lupa dan diantaranya. Selain itu pendengar, fenomena pemakaian styrofoam ini sudah menggurita di seluruh dunia. Ketergantungan terlihat begitu nyata meskipun berbahaya. Dengan adanya sosialisasi terus menerus kepada masyarakat, diharapkan pemahaman atas kesadarannya akan terbentuk dengan sendirinya. Sekian Warta Berita Daerah, produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Lat, Kepon Bangka, Belitung. Selamat siang.

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kita akan mengikuti acara selanjutnya 100% Indonesia di kesempatan siang hari ini bersama Pro 1 Jakarta. Ya, dan pendengar untuk di siang hari ini juga nanti kita akan dipandu langsung ya, di mana juga nanti akan ada Isan Tarore dan Dede Firdaus dengan bintang tamu De Lestari. Selamat mengikuti.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Kok lemes sih?
1: Oh, lebih semangat. Selamat siang juga.
0: Selamat siang. Jadi okay. Harus semangat kan. Jadi siang-siang gini ketemu sama Didi Firdaus,
1: sama Isan Tarore juga.
0: Betul. Yang pastinya juga menemani Anda pendengar di seluruh Indonesia ya. Betul di 100% banget. Indonesia.
1: Iya, hari ini bintang tamu kita spesial banget ya.
0: Betul.
1: Jadi memang selain spesialnya juga partner aku gonta-ganti mulu.
0: Tapi aman kan?
1: Aman sih.
0: Aman kan? Saya gak mau di-compare ya.
1: Enggak dong, ada yang bisa di-compare. Karena semuanya punya kelebihan dan keunikan masing-masing. Punya karakternya masing-masing.
0: Iya
1: dong.
0: Betul.
1: Bener dong. Sama kayak bintang tamu kita kan.
0: Bener.
1: Bintang tamu kita ini kan unik dan berkarakter sekali.
0: Iya, saya kenal dia, kenal aja ya.
1: Besti banget kayaknya ya.
0: Dari zaman-zaman kita SMP kan.
1: Kok kita sih?
0: Ya harus sama kita dong.
1: Emang kita seumuran ya?
0: Kita seumuran.
1: Masa sih?
0: Jangan ditua-tuain ya.
1: Aku kemudaan loh.
0: Oh iya?
1: Aku lebih muda daripada.
0: Beda 2 bulan kan? Tetap ya.
1: Iya. Zaman-zaman kita dulu ya, beliau ini aja. Kenapa? Sudah melanglang buana di dunia tarik suara. Mulai betul. Dari trio ya sebenarnya.
0: Dari trio, benar.
1: Pertama kali dia terjun di industri ini kan memang dari trio ya. RDS ya, benar ya.
0: Betul, Rinda Sita Dewi ya. Kalau anak-anak sekarang kan kenal beliau ini karena Perahu Kertas, ya gak sih? Supernova
1: betul,
0: gitu
1: betul
0: ya.
1: Betul banget.
0: Kita tahu dulu waktu dia ini nyanyi bertiga.
1: Yes.
0: Ya kan?
1: Tiga-tiganya sama-sama penyanyi yang luar biasa. Sekarang beda-beda ya. Yang satu ada fokus ke film.
0: Bener, di film.
1: Yang satu ada fokusnya memang benar-benar menciptakan karya-karya musik-musik. Bener. Walaupun yang di film ini juga tetap bernyanyi ya, gitu. Tapi tetap ya. Tapi yang beliau ini luar biasa. Tapi yang sebenarnya mau tanya-tanya sama dia banyak banget sih yang
0: banyak
1: aku
0: banget.
1: Mau tanya sih Mas De.
0: Bener.
1: Karena maksud aku dia ini sosok yang sangat-sangat menginspirasi dan semua karya-karyanya itu menurut aku, aduh. Puitis banget ya, kata-katanya, melankolinya tuh ada banget.
0: Bener, mau bahas apa dulu, bahas nyanyinya dulu, bahas bukunya, bahas karyanya kayak banyak banget ya.
1: Kalau bahas personalnya, boleh gak ya? Kok dia bisa jadi seinspirasi itu, seinspiratif bener. Itu gitu.
0: Bener, ya maksudnya mungkin udah ketebak ya dengan siapa nanti kita akan ngobrol di jam 2 siang.
1: Ya, jadi luar biasa ya. Tadi udah diputerin sih sebenarnya lagunya.
0: Udah puterin lagunya.
1: Harusnya tahu sih bintang tamunya siapa.
0: Betul.
1: Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, karena berhubung beliau ini jadwalnya juga cukup padat ya. Ini udah ada penelpon kayaknya.
0: Penelpon ya.
1: Gimana kalau kita tanya dulu sama penelpon?
0: Oke. Halo, selamat siang.
1: Halo. Halo, selamat siang. Line 2.
0: Halo.
1: Oke, halo.
0: Halo Bang Weni.
1: Halo, Bung Weni Jo.
0: Ya, sepertinya nanti dicoba lagi ya untuk line teleponnya, WhatsApp-nya di 0811-7972-7912.
1: Ini ada yang gabung nih di WhatsApp, gimana kalau
0: boleh.
1: Kita angkat juga ya?
0: Okay.
1: Mas Faris di Malang ini. Oke, halo. Iya, halo. Hai, Mas Faris.
2: Selamat siang, Kak Didi, Kak Iksan.
0: Halo.
1: Selamat siang, Mas Faris.
2: Wah, tadi saya udah naik di telepon seluler, tapi gangguan pada sinyal seperti ini.
1: Oh, iya.
0: Udah gak apa-apa.
1: Angkat sih.
0: WhatsApp lebih enak, lebih murah ya.
2: Iya. Udah naik di WhatsApp aja udah sama kok ya, enak ya suaranya.
0: Iya, betul.
1: Yes.
2: Suaranya berasa kayak ketemu langsung ya, Kak Didi.
0: Bener.
1: Kita berasa lagi teleponan. Memang kita lagi teleponan sih sebenarnya.
2: Aku berasa kayak artisnya deh jadinya.
1: Bintang tamu kita sore hari ini adalah Faris Febrianto.
2: Faris Febrianto alias Faris Afgan Syahresa.
0: Ya bisa.
2: Usiaku hampir sama kayak Afgan soalnya.
1: Cuman, berarti lebih tua dari kita berdua dong.
0: Kita masih Genji soalnya ya.
1: Iya. Aduh Mas Faris.
2: Kalau cuman beda ini aja sih, beda tahun. Beda bulan.
1: Oh, beda bulan sama tahun ya.
2: Tahunnya 89.
1: Oh, berarti seumuran sama saya.
2: Itu ya.
1: Sama Mas Dede.
2: Iya. Oh, sama jenengan. Okay. Ini bintang tamunya belum datang nih.
1: Bintang tamunya kebetulan dia lagi ada yang dikerjain. Mungkin dia akan bergabung sama kita sekitar pukul 2 nanti.
0: Nanti jam 2 siang. Mas Faris.
2: Berarti sekarang buat seru-seruan sama penyiar-penyiarnya mungkin ya.
1: Bisa juga Mas Faris kalau mau bertanya dulu boleh. Nanti kita sampaikan pertanyaannya. Kebetulan bintang tamu kita adalah De Lestari.
0: Atau Mas Faris punya cerita sama De Lestari, dulu dengerin apa lagunya?
2: Dengerin karyanya. Lagunya yang terkadang malaikat yang itu
1: malaikat juga tahu betul.
2: Sampai pernah dibawakan sama penyanyi-penyanyi lain juga kan ya lagunya ya. Memang sangat hit sekali dan itu nanti pertanyaanku singkat aja ya. Apa itu ciptaannya Mas siapa gitu aja wis.
1: Ciptaannya dia lah.
2: Ciptaannya dia sendiri ya.
1: Iya.
2: Ya. Selain bisa nyanyi bisa nyiptain lagu sendiri.
0: Iya dong. Ya.
2: Wah luar biasa. Terus kira-kira sudah pernah udah pernah ke Batu belum ya? Udah pernah konser ke Batu?
1: Oke, nanti aku tanyain.
0: Oke, siap. Terima kasih Mas Faris.
1: Salam nih. Boleh Mas Faris. Monggo.
2: Salamnya berapa? 3 ya?
1: Iya.
2: Yeah. 3 salamnya untuk Mbak Dia Laras yang ada di Pro 1 Malang. Selamat siang Mbak Dia. Lalu juga ada Mas Ari Jawari sama Mas Arga Saputra. Makasih Mas Didi, Mas
0: Terima Ica. Kasih.
1: Sama-sama. Terima kasih Mas Faris.
0: Aduh. Kita langsung nyambung ya di Sumatera Barat ada Uncle Gazi. Halo.
1: Ya. Halo Uncle Gazi. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, Uncle.
3: Halo.
0: Iya, ya, kabarnya baik.
3: Alhamdulillah.
0: Sumatera panas enggak hari ini?
3: Oh, cerah, panas nih.
0: Cerah sama. Tadi juga panas ya?
1: Lumayan
0: kesini.
1: Sih.
0: Kesini, lumayan ya.
1: Lumayan berkeringat aja di jalan itu. Padahal pakai AC tetap aja panas.
0: Iya, tetap aja panas.
1: Uncle Gazi. Mau tanya apa nih sama bintang tamu kita? Walaupun belum datang sih sebenarnya bintang tamunya.
0: Kita tampung enggak apa-apa.
1: Kita tampung nih pertanyaannya.
3: Ya, numpang bertanya titip sama Bang Iksan sama Bang Deddy ya. Lagunya Kak Dewi ini yang terbaru apa, Bang? Atau terus album atau single?
1: Album atau single? Terus,
3: iya, atau apa ada soundtrack dari film gitu, Bang?
0: Ya.
3: Oke. Okay. Boleh titip salam, Bang?
1: Boleh.
3: Salamnya buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Bang Binjo di Manado, salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah, salam buatnya Kak Sofio Dila, salam buatnya Reni Zui.
1: Oke, okay,
3: salam kompak aja buat semuanya Bang Isan sama Bang Deddy.
0: Oke. Okay. Terima kasih
1: banget Kak Gazi.
0: Uncle Gazi, kita lanjut.
1: Cuman tadi bersalam memang.
0: Bener.
1: Dia salam ke Benny Jo.
0: Coba. Ternyata Bang Benny Jo-nya ada nggak nih?
1: Langsung bersambung nih kayaknya.
0: Halo Bang Benny.
1: Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Dede Firdaus, Bang Iksan Tarore. Untuk Pak Dede, Bung Dede, salam kenal ya Pak Dede.
0: Iya. Ini langsung panjang nih openingnya ya.
1: Iya makanya aku nggak cut karena aku udah hafal.
0: Biarin aja
1: Bang
0: gitu ya.
1: Bang Benny Jo ini harus dia nyapa tuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Itu tuh, pokoknya lengkap lah.
0: Mantap.
1: Pokoknya.
0: Pokoknya ya dari Manado ini.
4: Ini cuman peperangnya. Tapi bintang tamunya belum ada ya, Bang
1: Iksan. Belum,
4: ya?
1: Belum.
0: Nanti
1: belum,
0: jam 2.
1: Itu tapi boleh loh kalau mau nyampein pertanyaan.
4: Aja ya.
1: Boleh.
4: Trio RSD kalau enggak salah ya. Ini kan pencipta lagu, penulis buku.
1: Betul.
4: Pertanyaan pertama, sulit mana nulis buku apa nulis lagu? Itu pertanyaan pertama. Kedua, sudah berapa judul buku yang ditulis dan sudah berapa album lagu yang ditulis oleh Trio RSD ini? Itu aja ya pertanyaannya ya.
1: Oke.
0: Siap, terima kasih dikirim salam enggak Bang Winnie.
4: Ya, menyapa yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya, tetap semangat Ibu Ike. Bang Angkel Gaji dari Sumatera, ada Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, Pak Mali Pekanbaru juga, ada Bang Ahmad di Jember, ada Tawan di mana Tawan ya, di Singaraja, Gilang Kertasono dan Ibu Freddy Palu, Bung Kenny Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, nih, nanti pokoknya pertanyaan kita tampung lah ya.
1: Sudah banyak ya sebenarnya ya. Aku juga sebenarnya udah enggak sabar sih, memang sudah banyak bertanya-tanya ini.
0: Tapi nanti lagi ya kita sambung ya untuk teleponnya. Boleh. Di siang hari ini pendengar, yang pasti siaran siang hari ini juga dirilai ya semua Pro 1 di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia.
1: Betul banget.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Taruri dan juga
0: Dede Firdaus, ya. Yes. Menemani Anda pastinya kita di relay di seluruh Indonesia. Pastinya betul? Kita sapa dulu untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo.
1: Iya, mau nyapa juga buat semua teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Nah, itu dia ya. Tadi udah banyak yang gak sabar ya, udah pada nanya-nanya ya.
1: Masih ada lagi tau.
0: Ada lagi?
1: Ada lagi tau.
0: Oh, ada lagi.
1: Loh.
0: Eh, ternyata banyak ya.
1: Banyak loh. Ada dari kota mana lagi yang dengerin kita?
0: Ada lagi Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, kemudian Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekana, dan juga Yogyakarta.
0: Betul. Ya.
1: Udah jadi, banyak banget sih yang gabung dari tadi ya.
0: Bener-bener.
1: Udah bertanya-tanya tentang Mbak De Lestari. Jadi jangan lupa buat kalian semua, kalau mau gabung, mau tanya-tanya lagi sama kita, boleh banget. Langsung aja gabung via telepon kita di 08 11797227912, atau juga
0: atau
1: 021 344 1499, dan juga 021 344 0696.
0: Betul. Sudah masuk, kita langsung sapa ya? Belum ya?
1: Iya.
0: Tapi pas ini ya, pendengar, kita kenalan dulu sama Dilsar ini. Jadi memang beliau ini mengawali kiprahnya di industri hiburan sebagai anggota trio vokal Rida Sita Dewi, RSD.
1: Iya, ya.
0: Dan ini merilis album Antara Kita, Bertiga, Satu.
1: Antara Kita.
0: Iya, nanti lagunya kita puterin ya.
1: Iya, enak banget. Bener. Ya lagunya masih inget loh aku sampai sekarang. Saking everlasting ya
0: karyanya. Betul, jadi memang selain dikenal sebagai penyanyi, Dilsari juga merupakan penulis lagu. Dan setelah berkarir bersama dengan RSD, ia merilis album solo ya. Sekaligus menulis lagu untuk berbagai proyek musik dan juga film.
1: Oke. Ini tapi sekarang aku lagi coba hubungin sih.
0: Iya.
1: Nah, tapi nanti sepertinya belum.
0: Kita coba-coba kembali
1: kita
0: ya.
1: Coba kembali
0: untuk menghubungi Dilsari ini. Tapi kalau misalnya Anda pendengar yang mau gabung, nanti sambil ngobrol ya sama Dilsari, WhatsApp, telepon masih kita tunggu.
1: Sudah bergabung
0: sudah
1: dengan
0: masuk,
1: kita.
0: Sudah masuk ya. Kita sapa aja langsung.
1: Halo, selamat siang Mbak De.
2: Selamat siang. Hai.
1: Halo. Aduh, ini aku ndreg-deg ini nelfon sama Mbak De nih.
2: Masa sih?
1: Aduh, ini salah satu penyanyi, pencipta lagu favorit aku Mbak De. Ini panutan aku banget. Adalah
2: Wah,
1: cita-cita.
2: Makasih sekali.
1: Adalah cita-cita pengen diciptakan suatu hari nanti.
0: Iya.
2: Amin.
1: Mbak De, apa kabar?
2: Kabar baik, terima kasih. Kalian juga gimana kabarnya?
0: Kabar kita baik, berdua.
1: Walaupun sebenarnya pengen banget Mbak De tuh gabung di sini ya, di studio.
0: Iya.
1: Tapi nggak apa-apa.
0: Tapi nggak apa-apa.
1: Mama lagi di mana sih?
2: Saya ini di Tangerang Selatan.
1: Oh, tetanggaan kita ternyata.
2: Oh masa?
1: Ya.
2: Oh iya.
1: Oh, Mbak De. Ini udah banyak banget sih sebenarnya tadi sebelum Mbak De gabung. Ini udah banyak banget pendengar-pendengar kita yang bertanya-tanya sama Mbak De. Mau aku langsung jawab pertanyaan, aku bagikan pertanyaannya atau bagaimana nih?
2: Oh boleh, silakan.
1: Oke. Jadi gini, ada pertanyaan dari Mas Faris katanya. Dia kan orang Malang. Mbak De ini udah pernah belum sih bikin konser di Batu Malang?
2: Batu Malang belum pernah.
1: Belum pernah. Tuh Mas Faris, belum pernah.
2: Belum
1: jadi
2: pernah. Undang dong Mas Faris.
1: Nah, Mas Faris tuh. Mas Faris disuruh ngundang tuh ke Batu Malang.
2: Faris, okay.
1: Mbak De. Terus ada lagi pertanyaannya Uncle Gezi, katanya tahun ini ada rencana bikin album kah atau single kah atau ada soundtrack film terbaru kah atau bagaimana tahun ini?
2: Kan album baru saja keluar ya, kira-kira ya bulan Juni kemarin sudah keluar judul albumnya Jangan Jatuh Cinta. Di situ sudah ada 3 single, 4 dengan pas albumnya keluar. Jadi silakan didengarkan di berbagai macam platform streaming.
1: Oh jadi albumnya ini satu album ini 4 lagu aja ya Mbak De?
2: Oh enggak, full album 8 lagu tapi 4 single.
0: 4 single.
2: Ya, maksudnya 4 yang diperlakukan as single ya sudah keluar.
0: Gitu. Ini kan berarti udah lama ya enggak keluar lagu, album, sekarang bangkit lagi, kembali lagi nih. Mbak De.
2: Iya, betul.
0: Udah berapa lama sih?
1: Jedanya berapa tahun?
2: 18 tahun dari 18
0: tahun.
2: Verso, lama banget emang.
1: Oh my god.
2: I know.
1: Kemana aja Mbak De? Kenapa baru sekarang comebacknya?
2: Karena sibuk nulis ya.
1: Iya juga ya, nulis buku tuh butuh.
2: Iya, sangat memakan waktu. Jadi ya bayangkan kalau saya nulis buku itu kan nulisnya aja mungkin 6 bulan, ngedit 3 bulan, persiapan promosi dan sebagainya itu 1 tahun habis. Dan sementara kalau album kan juga kerja keras ya, karena kita banyak bekerja sama dengan arranger, musisi, mau arahnya kemana dan sebagainya. Walaupun bikin lagunya sih jauh lebih cepat daripada nulis novel, tapi bikin albumnya kan kerja keras dan kolaborasi dengan berbagai macam pihak gitu. Dan

0: sih boleh, cuma karena tangan cuma dua, otak cuma satu, waktu cuma 24 jam, kayaknya gak mungkin kerjaan sendiri.
1: Nah ini nyambung nih Mbak deh sama pertanyaan dari Bung Benny Jo tadi. Dia bertanya sulit mana sebenarnya antara nulis buku
2: atau
1: sama nulis lagu,
2: nulis lagu.
0: Kalau nulisnya doang ya, jauh lebih mudah nulis lagu, so sorry. Tapi memang iya, karena memang kalau lagu itu kan kita cuma punya durasi 5 menit ya kan, kurang lebih lah 5 menit kalau kita ngomongin lagu pop gitu. Jadi saya ngerjain lagu tuh bisa kalau lagi gacor banget satu hari kelar atau satu minggu gitu ya. Tapi beda banget sama nulis novel, apalagi novel ya. Novel itu kan pertama gak ada batasannya, artinya kita bisa nulis mau 500 halaman, 700 halaman, tidak ada durasi pastinya, patokan seperti kita nulis lagu gitu. Dan ada riset, ada proses menulisnya itu sendiri makan waktu berbulan-bulan. Jadi jauh lebih sulit sebetulnya. Ya hanya saja itu tadi, kalau kita ngomongin karya musik, itu beda lagi tuh. Kecuali kalau saya musisi serba bisa ya, yang bisa mengerjakan semuanya. Tapi kan saya butuh bantuan arranger, butuh bantuan musisi. Jadi apalagi dengan skena musik sekarang kan, kita harus promosi, harus ngurusin digital streamingnya, berhubungan dengan agregator dan sebagainya. Jadi cukup rumit untuk sebuah rilisan karya tuh menurut saya. Musik jauh lebih berbelit-belit daripada buku, produksi buku.
1: Nggak kayak dulu ya Mbak ya. Kalau dulu tuh kan kayaknya kita ya udah ikut label aja, abis itu terserah gitu.
0: Ikut
1: ya,
0: ikut label aja. Jadi PR besarnya itu adalah menemukan label kan. Tapi kalau udah ketemu ya udah, tinggal ngikut doang tuh gitu. Jalur-jalur distribusinya juga sangat
1: jelas ya,
0: kebaca
1: dulu ya.
0: Gitu.
1: Kalau sekarang kan banyak sekali ya cabang-cabangnya.
0: Banyak banget, banyak banget.
1: Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Bung Benny Jo. Dia nanya, ini sebenarnya udah berapa tahun berarti ya total
2: karyanya,
1: berkarya. Mbak Deni berkarya berarti udah berapa tahun ya total? Dari tahun berapa Mbak?
0: Kalau nyanyi bisa dibilang ya dari album pertamanya RSD ya, yakni tahun 95. So, 31 tahun?
1: Oh my god, 31 tahun.
0: I know. Seumuran kalian gak sih?
1: Tambah dikit lagi lah.
0: Tambah dikit lah ya. Jadi 31 tahun untuk karya musik. Tapi ya bisa dibilang kalau dari segi jumlah ya ketinggalan jauh jumlah karya musik saya gitu. Dengan RSD saya ada 4 album. Lalu kalau solo, ini menjadi album solo ketiga saya. Artinya ada 3 solo album dan 4 bersama grup. Sementara kalau buku, ini tahun ini saya akan mengeluarkan buku ke-21. Jadi bayangkan segitu jauh angkanya ya.
1: Jauh banget sama album solo ya.
2: Jadi wajar 18 tahun itu nulis buku ya.
1: Iya.
0: Buku, beneran. Ini
2: sampai 21 buku sekarang.
1: Secinta itu berarti ya sama nulis ya Mbak ya.
0: Secinta itu, tapi itulah sebetulnya secinta-cintanya saya sama nulis buku ya. Bagaimanapun juga, musik itu kan bagian yang tak terpisahkan dari diri saya. Itu bagian dari ekspresi alamiah saya. Dan itu juga sebetulnya menggerakkan saya kenapa nyanyi lagi. Karena saya merasa, ini kok saya udah dikasih talenta ya gitu.
1: Betul.
0: Untuk bernyanyi, untuk bikin lagu. Tapi kok saya seperti apa ya, kayak nyuekin gitu loh, atau menomorduakan. Jadi sebetulnya kembalinya saya ke nyanyi ini untuk menyeimbangkan sekaligus mensyukuri apa yang sudah diberikan kepada saya gitu kan. Dan enaknya lagi adalah karena di fase ini saya sebetulnya gak lagi cari apa ya, saya gak merasa bermusik tuh menjadi wah saya membuktikan sesuatu gitu, tapi lebih karena mau mensyukuri dan merayakan. Jadi semangatnya beda banget. Sehingga saya jauh lebih menikmati prosesnya, lebih menikmati hasilnya, dan gak terlalu ngoyo dalam arti wah aku harus begini-begini bersaing dengan ini itu gitu. Semangatnya tuh bukan kompetisi,
1: tapi berkarya saja,
0: selebrasi. Betul.
1: Oke. Iya sih, memang kadang-kadang udah ibaratnya udah sekian tahun soalnya berkarirnya, bukan baru ya Mbak ya.
0: Iya.
2: Akhirnya comeback ya setelah lama hiatus dari nyanyi gitu ya.
1: Nah ini udah ada penelpon kita yang bergabung lagi Mbak. Gimana kalau kita angkat dulu ya?
2: Kita sapa ya.
1: Halo.
2: Halo Bang Hanafi.
1: Halo. Udah Hanafi. Halo.
2: Kita beralih ke Albert ya.
1: Halo. Oke, Bang Albert.

0: Halo. Oh, sepertinya terputus nih ya.
1: Dicoba kembali ya.
0: Okay. Oh, terputus. Enggak apa-apa. Nanti dicoba kembali ya buat pendengar ya.
1: Betul. Dicoba kembali. Siap. Di
0: lanjut lagi dong, Mbak. Yeah. Seru banget nih ceritanya.
2: Iya dong.
1: Tapi akhirnya apa nih, Mbak De, yang akhirnya membuat setelah hiatus lama sekarang comeback lagi gitu ya.
0: Ya selain bersyukur dan juga
1: talenta sebagai, tadi ya.
0: Mengembangkan talenta yang memang udah diberikan Tuhan.
2: Iya. Jadi almarhum suami saya, Reza, salah satu hal yang kami bicarakan sebelum beliau berpulang itu adalah memang kembalinya saya ke musik gitu. Jadi kami sama-sama tiba di pemikiran bahwa ini kayaknya saatnya kamu nyanyi lagi deh gitu. So saya juga merasa ini semacam menjalankan amanah dari beliau dan menjalankan visi kami gitu ya untuk kembali bermusik. Plus memang tahun kemarin itu cukup banyak inspirasi dan semangat untuk bikin lagu baru. Jadi ada lagu-lagu yang memang udah stok, artinya memang udah saya ciptakan agak lama tapi belum pernah saya keluarin. Tapi juga ada lagu-lagu yang fresh yang memang saya bikin baru tahun lalu, jadi gak berapa lama, berapa bulan kemudian langsung saya rekam gitu loh. So fresh new songs gitu ya. Nah itu juga yang kayaknya apa ya, bagi saya mungkin arah anginnya nih, arah anginnya lagi ke musik ya. Ke bernyanyi, ke mencipta lagu gitu.
0: Enak ya kalau punya talent banyak gitu ya. Aku lagi pengen ini.
2: Gak copot-copot ya. Aduh, hari ini aku mau ngapain gitu kan.
0: Gak kayak ibu-ibu yang bingung besok mau masak menu apa gitu, enggak.
2: Nah, mau bikin apa hari ini? Gitu, mau bikin lagu apa?
0: Seru banget ya ngobrolnya ini sama Mbak De ya, luar biasa loh.
1: Tapi dari tadi talenta-talenta yang punya Mbak De ini, kalau kita pengen tahu enakan mana sih gitu ya? Kalau cerita suka dukanya dari nulis, kemudian nyanyi atau di belakang layar gitu ya?
2: Ada satu hal yang memang sulit ditandingi dari menulis ya, yakni kebebasan. Okay. Jadi ini tuh satu profesi yang pertama saya bisa lakukan sampai sebisanya saya ya, selama saya tubuhnya masih berfungsi, pikiran masih berfungsi, saya bisa menulis sampai kapanpun gitu. Sementara kalau nyanyi kan kita mungkin punya keterbatasan ya, untuk kemudian tampil di publik, kemudian juga ada tuntutan dari mulai bajunya lah, make upnya lah, hairnya. Nah, itu tuh nggak ada di nulis. Artinya saya mau nulis pakai piyama, kagak mandi, nggak ada yang ngerecokin gitu loh. Dan waktunya benar-benar saya atur sendiri gitu ya, karena tidak melibatkan pihak lain. Jadi derajat kemerdekaan dan kebebasannya tuh luar biasa untuk menulis gitu. Jadi itu yang menurut saya agak sukar ditandingi. Tapi tentunya apa ya, berekspresi lewat lagu ketika kita di pentas itu juga satu kebahagiaan tersendiri sebetulnya gitu. Tapi memang itu beda banget. Ngecharge-nya beda, kebahagiaannya berbeda gitu ya. Nah tapi kalau kembali ke karakter saya, karena saya memang sebetulnya orang yang lebih suka berkarya daripada nampil, nah saya jadinya lebih menikmati musik, bikin musik dan menulis gitu. Kalau manggung tuh buat saya bonus aja lah. Saya nggak ngejer amat gitu sama yang namanya manggung gitu. Kalau ada syukur, kalau nggak juga it's okay. I'm still making music gitu.
1: Okay, berarti lebih suka belakang layar tapi sesekali tampil nggak apa-apa lah ya gitu.
2: Nggak apa-apa.
0: Bukan tujuan ya.
2: Tapi bukan tujuan.
1: Yeah, kalau kita sukanya tujuan. Tampil ya.
0: Agak banci tampil kalau kita soal.
2: Agak banci tampil ya.
1: Oke, Mandi, kalau gitu kita break sebentar ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sambil nunggu yang gabung telepon sama WhatsApp di sini. Jangan lupa pendengar, teleponnya di 0213440696.

0: Kita masih di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Masih barengan sama Isan Tarar dan juga
0: Daus. Iya, dan juga jangan lupa kita ada di Lestari.
1: Di Lestari. Ini aku dikelilingi sama Dede ya. Mas Dede dan juga De Lestari.
0: Kalau bahas nama enggak apa-apa, tapi jangan kebanyakan bahas umur dari tadi ya.
1: Iya, enggak ada. Kita enggak ada bahas umur. Tenang aja. Aduh.
0: Tadi lagunya tadi baru kita puterin ya. Jangan.
2: Terima kasih.
0: Iya.
1: Jangan jatuh cinta. Tapi ngomong-ngomong, Mbak, ini lagunya luar biasa. Tepuk tangannya luar biasa. Oh, indah sekali. Tapi ngomong-ngomong lagi, Mbak De, ini kenapa? Ada apa dengan jangan jatuh cinta, jangannya di dalam kurung?
0: Di dalam kurung.
2: Iya, jadi saya tuh ya ini pastinya semua orang banyak mengalami ya. Kadang-kadang kan pertarungan itu terjadi secara internal antara logika dengan hati. Logika ngomong apa, hati tapi punya maunya sendiri gitu. Nah, kalau dilihat dari susunan albumnya sendiri, itu memang saya menyusunnya seperti sebuah narasi. Makanya Jangan Jatuh Cinta itu menjadi lagu pertama, karena kalau kita lihat grafik ceritanya tuh album ini menceritakan berbagai macam pengalaman hati dan diawali dengan seseorang yang jatuh cinta. Padahal udah dikasih peringatan nih sama logikanya gitu kan. Kamu jangan jatuh cinta. Tapi kan itu anjuran aja karena cuma di dalam kurung ya. Dan akhirnya kan tidak dituruti lah gitu. Karena kan hati punya maunya sendiri. Nah, akibat dari itu terjadilah berbagai macam lagu setelahnya gitu. Hingga pada akhirnya nanti ada lagu terakhir berjudul Bintang Utara. Itu menurut saya adalah pelajaran hati yang paling tinggi, yakni melepas. Jadi ya ini kayak sebuah arc cerita gitu. Mungkin karena tendensi saya sebagai seorang penulis ya, jadi iya bikin lagi album pun harus ada ceritanya.
1: Iya lagi. Gitu. Tapi ngomong-ngomong, pada akhirnya adalah Bintang Utara. Kenapa Bintang Utara, Mbak?
2: Bintang Utara itu adalah bintang yang menjadi penunjukkan, karena kalau nelayan atau musafir gitu, ketika dalam perjalanan mereka punya rujukan melihat ke bintang utara gitu untuk menentukan arah. Nah, kadang-kadang ketika orang tua melepas anak mereka, itu kan seperti apa ya, kehilangan bintang dalam hidupnya gitu. Tapi kenapa kemudian menjadi bintang utara? Ya nggak apa-apa, bintang itu meskipun mereka lepas jadi punya banyak manfaat bagi orang banyak gitu. Jadi saya membayangkan memang bintang utara ini relasi antara orang tua dan anak ketika dia melepas anaknya gitu ya. Dan mungkin teman-teman yang punya anak, saya sendiri punya anak udah mulai besar gitu, saya bisa relate dengan perasaan ini gitu, bahwa ya saya mencintai mereka tapi pada akhirnya mereka akan punya kehidupan mereka sendiri gitu.
1: So deep.
0: Dari jangan jatuh cinta, harus rela melepaskan ya.
1: Aduh.
2: Betul.
1: Aduh.
0: Sapa penelpon kita di siang hari ini, Hanafi dari Padang, selamat siang.
3: Halo, selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, Bang Firdaus, Bang Isan.
1: Mantap. Yes.
3: Ya, assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan ya, Bang Hanafi.
3: Yang paling ya sama siang tadi ini appreciate udah ini menciptakan buku-buku, ada rektoverso, kertas filosofi kopi sampai Hanafi jari ya.
2: Terima kasih banyak.
1: Banyak ya, tahu dia.

0: Kalau Mbak Di menulis Api Jari, apa yang kepikiran Kak Di ketika menulis lagu tersebut?
1: Menulis lagu apa?
2: Lagu apa tadi?
0: Merilis buku Api Jari.
3: Api Jari.
1: Api Jari. Oke.
0: Okay. Ya. Mm-hmm. Ya, lagu yang kedua ini mau nanya lagu Selamat Ulang Tahun dari Di Lestari ini rilisnya tahun berapa?
1: Oke.
0: Okay. Ya, sama satu lagi ini Di Lestari selain menciptakan lagu dan menulis apa aja karir lain dari Kak Di Lestari?
1: Oke. Okay.
2: Oke, okay, terima kasih Bang Anapi.
0: Plus lagu Poketan dari Di Lestari ya. Mm-hmm. Salam buat Karani, kemudian buat Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran. Itu aja Kak Fedaus, Bang Isan, Kak Di, selamat siang.
1: Selamat siang. Mas Anapi. Oke.
2: Okay, gimana Mbak Di?
1: Monggo, kalau mau langsung dijawab Mbak Di, pertanyaan yang pertama adalah
3: banyak pertanyaannya ya tadi.
1: Yang pertama itu Rapi Jali.
3: Pertama Rapi Jali. Yeah. Rapi Jali itu adalah karya tulis yang saya buat, sebuah novel serial yang bercerita tentang grup band dan seorang anak yang memang memiliki kemampuan musik luar biasa bernama Pink. Nah, karena ini adalah cerita yang menceritakan musisi dan musisi-musisi ini kan menciptakan lagu di dalam ceritanya gitu. Jadi saya juga harus bikin lagunya beneran. Nah, book soundtrack Rapi Jali itu keluar tahun berapa ya? Kira-kira mungkin 4 tahunan yang lalu. Jadi itu saya berkolaborasi dengan cukup banyak penyanyi, ada BCL, ada Iwan Fals, ada Mika Angelo, lalu siapa lagi? Oh, ada Mawar Eva dan Adhikara Fardi. Nah, jadi itu keluar sebagai book soundtrack ya gitu. Lalu tadi pertanyaannya apa lagi? Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun itu berasal dari album saya yang Recto Verso. Dan sebetulnya lagu itu tidak saya ciptakan sendirian. Itu adalah lagu yang saya tulis bersama dengan Mas Erwin Gutawa. Jadi Mas Erwin bikin melodinya, saya bikin liriknya. Rilis sekitar tahun 2007. Jadi ya itu tadi ya, 18 tahun kurang lebih. Tahun 2008, jadi 18 tahun sampai sekarang.
1: Luar biasa loh. Tapi keren banget loh ini, masih ingat loh semua karya-karyanya, iya, tahun berapanya. Itu masih ingat ya Mas De ya.
2: Tadi juga saya notice itu.
1: Masih makanya ingat. Keren banget. Tapi ngomong-ngomong pertanyaan lagi tuh dari Uda Hanafi. Karirnya apa selain nyanyi?
3: Karirnya apa?
1: Dan juga nulis.
3: Waduh, kayaknya kalau nambah lagi malah pusing saya. Sebetulnya ya apa ya, yang lain itu adalah merupakan bisa dibilang turunan dari musik dan menulis. Misalnya saya menjadi narasumber, saya juga pengajar kelas menulis, saya punya kelas menulis sendiri.
1: Oh wow.
3: Sudah sekitar 2.500-an alumni dari kelas menulis saya. Lalu juga saya konsultan untuk skrip film, tapi biasanya memang untuk film-film yang diadaptasi dari cerita saya. Kalaupun saya nggak menulis skenarionya, ada beberapa yang saya terjun menjadi penulis juga, tapi kebanyakan saya sebagai konsultan skenario gitu. Jadi itu masih turunan juga sih dari musik dan menulis ya. Belum ada yang jauh banget, misalnya jadi koki belum.
1: belum yang tiba-tiba bisnis apa gitu ya.
3: Belum, ikan lele belum. Tidak menutup kemungkinan.
1: Iya, makanya jawabannya adalah belum. Bukan tidak.
2: Belum, ya, betul. Walaupun kejauhan kayaknya ya.
1: Enggak mungkin. Betul lagi.
2: Oke. Berarti kita sapa lagi telepon kita ya siang hari ini, ada Cliff dari Minahasa. Halo Cliff.
4: Ya, halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Baik, silakan Cliff dengan Mbak Di Lestari.
4: Dengan Cliff dari Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, Manado.
2: Oke, silakan.
1: Gimana? Mau tanya apa Cliff?
4: Oh ya, selamat sore untuk siapa? Di Lestari kan?
1: Yeah. Yes, betul. Yeah.
4: Tentunya apresiasi sih. Orang Di Lestari itu sangat banyak karya-karya ya.
1: Betul.
4: Menulis lagu.
3: Terima kasih.
4: Penyanyi. Membuat skrip, apa tadi?
1: Penulis film, kan? Juga.
3: Film, ya.
4: Besok-besok ini sudah jadi joki tukang tulis skripsi nanti.
2: Iya
3: kan? Sayang waktu
1: kalau jadi joki.
3: Mendingan bikin karya sendiri.
4: Nanti para mahasiswa-mahasiswi itu yang udah

0: udah mau selesaikan berpikir, aduh judul skripsi apa ya? Ketika mereka mendengar RRI Pro 1 Jakarta ini kan, mereka bilang, aduh saya hubungi Dea Lestari. Menulis kan.
1: Oke, okay,
0: saya mau bertanya gini.
2: Ya.
0: Ini masih kaitan dengan menulis lagu kan. Waktu Dea Lestari itu menulis lagu, di waktu-waktu apa gitu, senjakah, hujankah, terikah, di waktu sunyikah, istilah begini, apakah waktu di malam hari, di waktu pagi hari, atau di kayak di kesunyian gitu, karena itu kan mencari fokus kan begitu, atau terserah gitu, terserah aja, karena saya sudah biasa kan dari 2000 dari 95 ya kalau tidak salah ya,
2: 95 nyanyi kan? Betul,
0: oh luar biasa. Jadi kira-kira dari cara menulis lagu atau menyusun lagu itu di suasana seperti apa?
1: Oke. Bang Klip, terima kasih banyak.
0: Cuman itu yang saya tanyakan dulu. Semoga dijawab dan sukses buat Dea Lestari ya.
1: Amin. Terima
0: kasih. Sulawesi Utara. Selamat sore.
2: Terima kasih banyak.
3: Tuh, pertanyaan
2: Wah, bagus banget pertanyaannya. Gimana karena ini mungkin sebuah apa ya, persepsi ataupun asumsi dari banyak orang bahwa kalau yang namanya inspirasi itu harus datang di saat-saat yang spesial gitu kan. Tapi pada kenyataannya yang sering terjadi kepada saya setidaknya gitu, terutama untuk lagu ya, lagu itu kayak nyamber. Ibarat orang tuh kayak kesambet gitu loh. Agak beda dengan menulis. Kalau menulis itu terutama yang sifatnya panjang ya, tulisan panjang, novel, cerpen, itu biasanya butuh perencanaan. Tapi kalau kayak nulis puisi, nah itu agak mirip dengan nulis lagu tuh. Jadi kayak kesambet. Nah, kalaupun terjadi peristiwanya itu justru pada saat-saat yang biasanya tidak saya duga sama sekali. Jadi malaikat juga tahu ya, lagu malaikat juga tahu itu saya bikin ketika lagi sikat gigi di kamar mandi. Jadi pas lagi nyikat gigi tiba-tiba muncul aja melodi na na na na na na na na na na na na, terus saya mulai sambil kan ambil nyikat gigi itu kan setengah-setengah melamun gitu ya, jadi mulai keluar kata-kata malaikat, juara, apa segala macam. Baru setelah itu saya pergi ke piano, setelah selesai sikat gigi gitu ya, saya pergi ke piano, baru saya cari lagunya gitu, saya coba ulik gitu. Kadang-kadang juga ada lagi bengong di angkot, lagi melamun di mana, lagi di kamar mandi gitu. So banyak sekali kejadian-kejadian yang nggak sangka gitu untuk sebuah lagu bisa datang. Nah makanya kalau menurut saya sebetulnya inspirasi itu selalu ada di sekitar kita. Yang mungkin membedakan mereka yang punya pengalaman dan tidak adalah mereka yang punya pengalaman itu tidak akan meremehkan ataupun mengecilkan arti ide-ide kecil yang lewat. Biasanya langsung ditangkap dan langsung disimpan gitu. Saya menyebutnya adalah disiplin ide gitu. Kalau orang yang udah terbiasa, dia tahu bahwa ide itu kan potensi ya, walaupun datangnya kayak secercah, kayak nggak apaan sih gitu.
3: Kayak wangsit ya.
2: Kayak wangsit. Bahkan kalau wangsit itu barangkali masih agak agung-agung gimana gitu ya. Itu kadang-kadang cuma kayak melodi lewat gitu aja gitu. Nah, tapi kalau kita nggak cepat-cepat tangkap, kita nggak cepat simpan dan kita ulik, ya udah dia akan menjadi angin lalu begitu saja gitu. Nah, jadi menurut saya salah satu rahasianya seorang seniman kalau mau berhasil gitu ya, dia harus punya disiplin menabung dan peka sama ide gitu.
3: Nice. Itu di notes banget ya.
1: Iya betul. Langsung dicatat gitu ya.
3: Iya.
1: Oke.
3: Tapi sebenarnya aku udah mulai belajar kayak Mbak De gini sih.
1: Kenapa tuh?
3: Karena inspirasi aku munculnya biasanya ketika aku nyetir. Aneh banget.
1: Oh gitu. Bukannya nyetir nyanyi-nyanyi biasanya.
3: Iya kan? Udah aku muncul ketika aku. Makanya nanti pengen aku sampaikan ke Mbak De, siapa tahu jadi lagu.
2: Bisa.
1: Mungkin sambil nanti lobby-lobbynya gimana, kita puterin lagu dulu ya.
3: Boleh dong.
1: Oke. Mari tadi kita nanti sambung lagi ya.
2: Mari.
1: Kita akan putarkan ini satu lagu dari Rida Sita Dewi, Terlambat Bertemu.
3: Wow.

0: Ketahuan umurnya ya. Masih kembali lagi bersama kita di 100% Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Mbak Di masih di sana ya?
0: Iya, Mbak Di.
2: Masih.
0: Wah, luar biasa.
1: Ini lagunya kita denger di zaman-zaman
0: aku SD deh kayaknya.
1: SD, iya bener SD.
0: Iya enggak sih?
1: SD ya. Tapi ini kan muda-mudain beneran SD.
0: Ya, tapi masih enak banget sih, Mbak. Masih bisa singelong banget.
2: Thank you.
0: Enggak ada rencana apa ini buat RSD ini untuk comeback gitu RSD?
2: Sepertinya kalau untuk bikin album lagi sih enggak ya. Tapi kalau buat nyanyi-nyanyi sih sebenarnya kami cukup sering juga. Tiap tahun tuh pasti aja ada gitu loh. Satu kali dua kali sih ada aja job buat RSD ya. Cuma memang acara-acaranya lebih kepada yang reuni-reunian atau nostalgia-nostalgiaan gitu. Kayak festival 90s atau apa yang sama temanya 90-an gitu.
1: Atau nyoba podcast gitu kan. Kadang kan sekarang rame-rame gitu ya. Podcast comeback-nya tuh podcast ngobrol gitu tentang RSD.
2: Mungkin saja, tapi masalahnya kan kami domisili beda-beda.
1: Oh,
2: ya.
1: Beda-beda.
2: Jadi secara jarak mungkin itu jadi challenging sih.
1: Oke, kalau begitu, Mbak Di, ini kan kita ada challenge nih.
0: Ya, ini challenge apa segmen di mana kita men-challenge bintang tamu kita. Challenge-nya seperti apa? Ini dia.
3: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Oke, gampang aja kok challenge-nya kalau buat Mbak D itu pasti gampang lah. Cuman disuruh nyanyiin lagu hujan di bulan Juni.
1: Tapi ada tapinya.
0: Ada tapinya.

0: Jadi di sini challenge-nya adalah untuk nyanyi lagu Hujan di Bulan Juni, karena memang ya Mbak Di kan juga penulis ya, nulis puisi juga gampang yeah. gitu kan ya. Jadi bisa nggak ya nyanyiinnya dengan perpaduan membaca puisi dan bernyanyi? Gimana tuh caranya?
1: Kebetulan sekali memang
0: Hujan di Bulan Juni
1: itu pakai kata-kata dari puisinya.
0: Nah, gimana tuh coba? Dari puisi terus dinyanyikan.
1: Iya, tinggal saya nyanyikan saja berarti.
2: Tetap ada puisinya. Kita tapi menanti.
1: Lebih ke puisi. Karena udah berbentuk puisi.
2: Tapi kita gimana menanti
0: nih produser kita nih, gimana nih?
2: Tapi kita menanti bacain puisi.
0: Coba.
2: Silakan.
1: Oke.

0: Okay.
1: Oh. Tapi kalau misalkan itu kan secara nada bernyanyi.
2: Yeah.
1: Kalau yeah. misalkan kata-katanya Mbak baca sebagai puisi, bagaimanakah dia? Boleh enggak sih Mbak Ade?
0: Boleh.
1: Coba. Okay.
0: Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu.
1: Enak juga ya, memang karena memang basicnya dari bener. Puisi ya.
2: Ini
1: terus yang dinadakan.
2: Bener. Jadi, jadi produser kita seneng banget yang dipuisiin sama Mbak Dini ya.
1: Iya benar. Sesuai ekspektasi ya.
2: Sesuai ekspektasi. Okay. Hujan bulan Juni. Oke, Mbak Dini, kita lanjut lagi ya untuk pendapatan kita udah yang ngantri soalnya siang hari ini. Ya. Okay. Coba kita sapa ada Tedinda. Halo dari Bogor.
1: Halo Tedinda.
3: Halo, selamat siang.
1: Siang.
3: Iksan, Iksan Dede,
1: iya.
3: Dede
1: Iksan. Dan juga Mbak Di.
0: Halo.
3: Halo Mbak De.
0: Iya.
3: Hai. Tadi dengar di Tangsel. Tangselnya di mana? Kebetulan Tete lagi menuju Tangsel nih.
1: Aduh.
0: Oh gitu. Saya di BSD, Bu.
3: Oh. Di BSD. Iya.
2: Jangan disamperin tadi, Ndak.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Oh, cakep Tedinda, mau tanya apa nih Tedinda?
3: Tadi soal atau pertanyaan dari produser tadi ya, itu puisi jadi lagu kan gitu ya.
1: Terus dipuisiin.
3: Karena Mbak Deni penulis dan banyak juga buku-bukunya ya, sudah dan pasti banyak cerita di buku-buku karya Mbak De kan. Apakah sudah atau mungkin apakah ada atau mungkin sudah dari cerita buku karya Mbak De itu jadi lagu begitu. Sepertinya mirip sih ya pertanyaannya, cuma kalau tadi puisi, kalau ini cerita dalam buku karya Mbak De.
1: Dijadiin lagu dari buku. Udah ada dong.
0: Sebetulnya itu
1: Oke. Tedinda. Terima kasih.
2: Terima kasih Tedinda.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Bye-bye. Teteh. Itu pertanyaannya.
0: Artinya pendengar RRI itu kok pada tertib?
1: Iya. Jadi dia memang udah tahu.
0: Dan tutupnya lengkap.
1: Iya. Udah pada hafal gitu kalau di sini.
0: Hebat.
2: Gimana Mbak Dini?
0: Jadi apa namanya? Kalau dari buku menjadi lagu, sebetulnya itu yang saya lakukan di Rapi Jali ya. Karena itu ada ceritanya duluan. Jadi lagunya adalah bagian dari cerita, lalu lagunya itu kemudian saya ciptakan betulan gitu kan. Nah, jadi itu sudah pernah saya lakukan sih, Bu. Begitu. Kalau sebaliknya pun sering ya, recto verso contohnya itu dari lagu menjadi cerita gitu.
1: Jadi memang udah di situ, memang udah bidangnya.
2: Di situ, yes. Ya saling berkaitan ya.
1: Masih mubeng-mubeng di situ-situ aja kata-kata.
0: Iya.

0: Ade tadi. Oke, satu penelpon terakhir kita sebelum nanti kita menutup perjumpaan kita.
1: Halo Ayu.
0: Halo Ayu.
2: Halo, selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya makan Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan yuk.
0: Ayo langsung pertanyaannya.
2: Ini tentang hak cipta gitu ya. Sekarang kan nih, ya Mbak De, selamat siang.
3: Siang.
2: Ya, saya mau tanya tentang hak cipta gitu ya, sebagai seorang penulis dan penyanyi. Sekarang kan gampang banget nih lagu diciplak, terus diremix, dipakai konten, orang tanpa izin gitu ya. Bagaimana sih Mbak De melihat ini tentang plagiat? Iya, plagiat gitu ya, mengenai hak cipta seorang penulis dan penyanyi gitu. Tantangannya seperti apa dengan perkembangan musik saat ini gitu ya, bagi seorang Mbak De sendiri. Salam buat semua aja.
0: Boleh. Terima kasih Ayu. Thank you.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tuh Mbak De?
3: Kalau plagiat ini cukup isu yang cukup licin ya. Pertama, kalau kita bicara musik agak sulit karena nada hanya 8.
0: Betul
3: ya kan?
0: Sama
3: yang item-item ya nggak lebih dari 20 lah. Dan agak sulit apabila kita juga tidak memperhitungkan berbagai macam influence yang kita terima gitu. Karena misalnya saya bikin satu lagu itu kan bisa saja terinspirasi dari beberapa melodi tertentu gitu ya. Nah tapi kayaknya kembali kepada niatan pertama, dan kedua juga sebetulnya ada semacam detektor, jadi dan juga semacam standar. Let's say kalau sudah melebihi dari, saya kurang paham ya aturannya, tapi ada aturannya setahu saya. Jadi karena ini sudah terjadi juga kan di kasus-kasus yang misalnya kalau nggak salah dulu tuh lagunya Every Breath You Take-nya Sting, Police. Samplingnya dipakai tanpa izin. Nah itu akhirnya dia berhasil memenangkan tuntutan gitu ya. Karena memang signature lagu tersebut sangat kedengeran, dan itu dipakai tanpa izin di lagu lain dan menjadi bagian dari sebuah karya lagu lain gitu. Nah sementara kalau di karya tulis, apalagi yang akademis, menurut saya plagiarisme itu sangat ketat ya. Banyak kasus-kasus dosen ataupun akademisi yang dicopot titelnya ataupun diisolasi gitu ya, dibuang dari lingkungan akademiknya karena terbukti melakukan plagiarisme gitu. Jadi sebetulnya ada semacam aturan yang melindungi hak cipta kita. Tapi kalau misalnya di media sosial, menurut saya itu agak berbeda ya. Kalau misalnya dia di stitch atau kemudian di remake, tergantung caranya seperti apa. Tapi setahu saya di dalam medsos pun sudah ada semacam aturan yang misalnya kita harus mencantumkan dan bisa di take down kalau misalnya kita tidak mencantumkan siapa artis ataupun pencipta lagu ataupun yang memproduksi si lagu yang kita pakai gitu. Misalnya gitu, saya bukan ahlinya di sini karena menurut saya ini biasanya lebih kepada isu regulasi. Tapi kalau buat saya, yang bisa saya lakukan sebagai kreator adalah mengedukasi orang, terutama dalam buku biasanya terjadilah pembajakan. Nah, jadi saya selalu bilang kepada para pembaca saya, cara menghargai seorang penulis adalah dengan membeli buku aslinya. Karena dengan mereka beli buku bajakan, yang mereka cederai itu satu ekosistem, bukan cuma penulisnya saja gitu. Dan kalau lagi acara book signing misalnya, saya selalu menolak kalau misalnya ada yang datang bawa buku bajakan. Saya bilang, saya nggak bisa tanda tangan buku ini, kamu lebih baik kasih saya kertas kosong dan saya tanda tangan di kertas aja gitu loh.
1: Oke. Karena memang sekarang lagi marak-maraknya tuh di TikTok ya, lagu-lagunya banyak dicomot, di remake gitu ya.
0: Dengan mudahnya orang remake gitu.
1: Oke, Mbak Di, ini juga karena waktu udah hampir habis ya. Gak kerasa satu jam kita ngobrol.
0: Sebenarnya masih banyak banget yang pengen ditanya karena ini benar-benar inspiratif ya.
1: Iya, karena udah lama kita nanti karyanya Mbak Di sendiri ya.
0: Kira-kira ada yang mau disampaikan Mbak Di buat pendengar-pendengar kita untuk album terbarunya juga?
3: Saya berharap sih teman-teman dapat menikmati dan menemukan relevansi ataupun cerita hatinya di dalam album Jangan Jatuh Cinta. Selamat menikmati dan mendengarkan. Jangan lupa di save ke playlist dan dengarkanlah, nikmatilah pada saat-saat yang rasanya tepat. Semoga lagu-lagu ini bisa langgeng dan dinikmati oleh sebanyak mungkin pencinta musik Indonesia.
0: Amin. Kira-kira boleh tahu juga nggak Mbak Deh?

0: buat semua pendengar kita, siapa tahu ada info-info jadwal manggung terdekat atau apa yang mau disampaikan juga boleh, Mbak.
1: Saya yang paling deket itu sebetulnya kalau album kan udah keluar nih.
0: Betul. Yeah.
1: Tapi untuk buku saya akan merilis sebentar lagi, mungkin pengumuman PO-nya sekitar minggu depan gitu.
0: PO buku terbaru.
1: Fiksi,
0: ya.
1: Betul, buku saya non-fiksi berjudul Midpoint dan buku puisi berjudul Di Antara.
0: Midpoint, buku puisi Di Antara.
1: Di antara buku puisi, betul.
2: Oke. Okay.
0: Wow.
2: Kita tunggu aja nanti PO-nya ya.
0: Oke, okay, kalau begitu.
2: Terima kasih.
0: Ya, pasti sekali lagi terima kasih banyak, Mbak De.
2: Iya, sukses terus ya.
1: Terima kasih. Iya,
0: sehat-sehat selalu. Ditunggu karya berikutnya.
2: Selamat siang.
1: Selamat buat semua pendengar. Terima kasih.
0: Thank you, Mbak De.
2: Baik, pendengar, demikian untuk 100% Indonesia siang hari ini ya. Tentunya kita ucapkan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan kita, sudah merelay kita dari Ambon, Bandar Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
0: Iya, pokoknya buat semua yang udah ngerilih kita ya.
2: Sebutin dulu aja nggak apa-apa ya.
0: Iya, boleh deh kalau gitu.
2: Tanggung soalnya tadi udah nyampe sini.
0: Oke lah kalau gitu.
2: Jambi.
0: Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari. Terus ada Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, dan juga Labuan Banten, dan juga Makassar.
2: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
0: Iya, ada juga Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaud, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Sekali lagi terima kasih banyak ya.
2: Terima kasih, sampai ketemu lagi minggu depan ya.
0: Iya dong, di setiap hari Selasa yang pasti untuk dengerin 100% Indonesia Nasional.
2: Saya Dede Firdaus.
0: Aku Isan Tarore.
2: Kita pamit, sampai jumpa.
0: Bye-bye.

0: Siap. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak.
1: Saudara-saudara, kita berkumpul untuk memberikan pengarahan tentang kentongan sebagai aba-aba. Paham?
0: Maaf, Nat. Apakah kentongan bukan jadul?
1: Dengar. Di saat chaos, bila terjadi bencana, semua sarana komunikasi akan lumpuh total. Satu-satunya alat yang bisa dipakai untuk berkomunikasi yang efektif adalah kentongan. Paham?
2: Ingat, bunyi kentongan 4-4-4 atau 4 kali berulang-ulang itu adalah isyarat adanya bahaya banjir.

Pendengar, selamat sore untuk Anda yang saat ini masih bersama Pro 196,4 FM. Kami hadir kembali menyapa Anda dan tentunya pendengar di kebersamaan kita. Untuk sore hari ini kami akan hadirkan sajian informasi-informasi untuk Anda hingga nanti berakhir di jelang pukul 16 kami akan sampaikan Warta Pelajar Sumbang.

Pendengar, kita masih menghadirkan untuk Anda dengan berbagai informasinya. Saya kutip dari portal berita kami di rri.co.id. Kali ini terkait tanggap bencana, di mana pendengar dari Samarinda, BPBD Samarinda tingkatkan kesiapsiagaan hadapi risiko kebakaran hutan. Pendengar, pemerintah kota Samarinda memperkuat langkah antisipasi terhadap potensi kebakaran lahan yang meningkat selama musim kemarau melalui instansi terkait. Pemerintah menyiagakan personel gabungan sekaligus memperkuat sistem mitigasi hingga tingkat kelurahan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Samarinda, Suwarso, mengatakan upaya pencegahan dilakukan dengan melibatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam penanganan bencana sejak dini, dan dikatakannya mitigasi tidak hanya dilakukan saat terjadi kebakaran, tetapi harus dimulai dari upaya pencegahan. Karena itu diperkuat peran kelurahan tanggap bencana agar mampu menjadi garda terdepan dalam penanganan awal. Ya, benar, menurutnya kesiapsiagaan personel dan fasilitas penanganan bencana perlu didukung oleh kepedulian masyarakat. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah masih adanya aktivitas pembakaran sampah maupun pembukaan lahan dengan cara dibakar. Jadi dihimbau agar masyarakat tidak melakukan pembakaran, baik untuk membersihkan sampah atau juga membuka lahan baru, karena kebakaran kecil, pendengar, itu bisa berkembang ya menjadi besar dan sulit dikendalikan, terutama di kondisi cuaca seperti saat ini. Apalagi memang saat ini kita sudah memasuki musim kemarau, tingkat karhutlah juga cukup tinggi, dan yang pastinya harus diantisipasi dan perlu kewaspadaan untuk semua. Pendengar, perang satu nanti kita akan kembali hadirkan untuk Anda informasi-informasinya. Masih berbicara terkait informasi kesiapsiagaan, resiko bencana, tanggap bencana ya di kebersamaan kita untuk sore ini.

Saat musim kemarau dan dampak El Nino melanda, penggunaan air perlu diperhatikan. Dengan kebiasaan sederhana, kita bisa membantu menjaga ketersediaan air bersih untuk bersama. Pertama, saat mandi atau mencuci, gunakan air seperlunya. Hindari membiarkan keran tetap terbuka jika tidak digunakan. Kedua, tampung air hujan atau simpan air di ember dan toren sebagai cadangan saat pasokan air berkurang. Ketiga, segera perbaiki keran atau pipa yang bocor. Tetesan kecil yang dibiarkan bisa membuang banyak air setiap hari. Empat, manfaatkan air bekas mencuci sayur atau beras untuk menyiram tanaman. Kelima, hindari mencuci kendaraan menggunakan selang yang terus mengalir. Gunakan ember agar air lebih hemat. Yang keenam, ajak keluarga untuk ikut hemat air. Mulai dari langkah kecil hari ini, kita bisa menjaga persediaan air untuk masa depan. Hemat air bukan hanya kebutuhan, tapi juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

0: Tahukah Anda, setiap tetes air sangat berarti bagi kehidupan. Air yang kita nikmati hari ini bukanlah sumber yang tak terbatas. Jika digunakan secara berlebihan, suatu saat kita bisa merasakan sulitnya mendapatkan air bersih. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran saat tidak digunakan. Gunakan air secukupnya saat mandi, mencuci, maupun menyiram tanaman. Perbaiki keran yang bocor dan manfaatkan kembali air yang masih layak untuk kebutuhan lain.
1: Ayah, kenapa kita harus hemat air?
2: Karena air adalah sumber kehidupan. Kalau kita menghemat air hari ini, kita juga menjaga masa depanmu dan generasi berikutnya.
0: Menghemat air bukan berarti mengurangi kebutuhan, tetapi menggunakan air dengan bijak. Setiap tetes yang kita selamatkan adalah investasi untuk bumi yang lebih baik. Mari jadikan hemat air sebagai kebiasaan, mulai dari rumah, sekolah, tempat kerja, dan dimanapun kita berada.
3: Hemat air hari ini, selamatkan kehidupan esok hari.
0: Pesan ini dipersembahkan sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian sumber daya air. Mari bersama menjaga air, karena setiap tetesnya sangat berharga.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1. Kali ini ada informasi untuk Anda di mana pendengar, Gunung Au di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara masih berada pada level 2 waspada. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PFMBG mengimbau masyarakat tetap tenang serta mematuhi seluruh rekomendasi yang telah ditetapkan. Pendengar, berdasarkan laporan aktivitas Gunung Au periode pengamatan 13 Juli 2026 pukul 00 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah yang dirilis melalui Magma Indonesia, kondisi cuaca di sekitar gunung terpantau cerah hingga berawan, dan tentunya secara visual PFMBG juga melaporkan Gunung Au terlihat jelas dengan kondisi kabut tipis hingga sedang. Selama periode pengamatan tidak teramati adanya asap yang keluar dari kawah puncak. Dan tentunya meskipun aktivitas kegempaan masih terpantau, PVMBG menegaskan status Gunung Au tetap berada pada level 2 waspada. Oleh karena itu masyarakat pendaki maupun wisatawan diminta tidak memasuki atau beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah puncak Gunung Au. Dengan kami sampaikan untuk Anda update cuaca wilayah Kepulauan Bangka Belitung untuk edisi 14 Juli pukul 15.20 berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan juga angin kencang pada pukul 15.30 di Kabupaten Bangka. Di Mendo Barat, Puding Besar, Bangka Barat, di Jebus Sembilang dan sekitarnya juga bisa meluas ke wilayah Kabupaten Bangka di Bakam, Bangka Selatan di Payung, Bangka Tengah, Sungai Selan, Kabupaten Bangka Barat, Kelapa, Paritigan dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Barat.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita

0: Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Banyak terjadi penyebab kebakaran itu dari pembakaran sampah, terus bakar-bakar lahan. Biasanya itu penyebab utamanya.
3: Kita juga sudah mulai menjalin komunikasi dengan BPBD Sumatera Selatan untuk antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Kita bisa minta bantuan untuk melakukan waterbombing dari BPBD Sumsel.
4: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia, sengaliat dengan Warta Belajar Sumba Sari Berita. Musim kemarau, warga dihimbau untuk mewaspadai resiko kebakaran lahan. Pemerintah Provinsi Lampung meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla seiring ancaman musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino tahun ini. Inilah Warta Belajar Sumba menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belajar Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Reta Kurniawan.

0: Musim kemarau, warga diimbau untuk mewaspadai resiko kebakaran lahan. Selengkapnya akan disampaikan reporter RRI Bengkulu, Anggrid Nardianto.
1: Baik, terima kasih. Dan pendengar RRI Sebelajar Sumba, memasuki musim kemarau ini, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran yang cenderung meningkat akibat kondisi cuaca panas dan minimnya curah hujan. Salah satu penyebab yang paling sering memicu kebakaran adalah aktivitas pembakaran sampah dan pembukaan lahan dengan cara dibakar. Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bengkulu, Hendro Wijaya, mengatakan, kebakaran pada musim kemarau umumnya dipicu oleh api yang tidak terkendali saat masyarakat membakar sampah atau membersihkan lahan. Menurutnya, api yang awalnya kecil dapat dengan cepat menjalar ke area sekitar karena kondisi rumput atau lahan yang sudah kering.
2: Biasanya kalau musim kemarau ini banyak terjadi penyebab kebakaran itu dari pembakaran sampah, terus bakar-bakar lahan, biasanya itu penyebab utamanya. Himbauan itu kalau untuk membakar sampah itu di pinggir-pinggirnya itu dibersihkan dahulu biar apinya nggak menjalar kemana-mana.
1: Dan pendengar, Hendro juga menghimbau kepada warga yang tetap melakukan pembakaran sampah agar terlebih dahulu membersihkan area di sekeliling titik pembakaran. Langkah tersebut penting untuk mencegah api merambat ke rumput kering, semak belukar maupun lahan di sekitarnya. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran pada musim kemarau ini, diharapkan resiko terjadinya kebakaran dapat ditekan sehingga keselamatan warga dan lingkungan tetap terjaga. Demikian dari RRI Bengkulu, Anggrid Nardianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dari RRI Bengkulu kita menuju ke RRI Palembang.

0: Pendengar, berikut kita akan dengarkan beragam tanggapan masyarakat Palembang terkait pencegahan dan antisipasi kebakaran di musim kemarau yang berhasil dihimpun reporter Palembang Erlin Fartesa.
1: Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat khususnya yang berada di wilayah rawan karhutla agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Mari kita bersama-sama menjaga lingkungan dan segera melapor jika melihat adanya titik api. Pencegahan jauh lebih baik daripada harus menghadapi dampak kebakaran yang merugikan banyak pihak.
2: Saya mendukung langkah pemerintah menetapkan status siaga karhutla di sejumlah daerah. Dengan adanya status siaga, penanganan bisa dilakukan lebih cepat dan semua pihak dapat lebih siap menghadapi potensi kebakaran. Semoga daerah lain yang masih beresiko juga segera mengambil langkah antisipasi.

0: Pendengar, terkait kejadian kebakaran memasuki musim kemarau tahun ini, kita akan ikuti wawancara singkat reporter kami RRI Sungailet Bustomi Ahmad bersama Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Bangka, Zalfika Amia.
1: Kejadian kebakaran yang ditangani Pemadam Kebakaran Satpol PP Kabupaten Bangka di musim kemarau tahun ini. Kita ikuti wawancara singkat bersama Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Bangka, Zalfika Ambia. Baik Pak Zalfika, mungkin di awal ini bisa dijelaskan kejadian kebakaran yang terjadi, termasuk kita saat ini sudah memasuki musim kemarau. Situasinya seperti apa sih Pak?
2: Baik, terima kasih. Alhamdulillah di tahun 2025 kita flashback ke belakang ya. Kejadian kebakaran yang ditangani oleh Damkar Kabupaten Bangka, kita menangani kejadian kebakaran itu alhamdulillah semakin tahun semakin berkurang. Setiap tahun itu kebakaran rumah malah meningkat. 2023 7 kali, 2024 8 kali, 2025 itu 9 kali. Mengapa hal ini terjadi? Ini mungkin saja fungsi relawan kebakaran kita itu yang belum maksimal, dan juga masyarakat belum mau melaporkan kepada kita tentang kejadian kebakaran yang ditanggulangi atau ditangani oleh masyarakat sendiri. Nah, alhamdulillah dengan aktifnya fungsi relawan kebakaran kita di desa dan kelurahan, mereka sudah membantu kita mulai dari mensosialisasikan kepada masyarakat untuk tidak melakukan membakar hutan atau membuka lahan dengan cara dibakar, dan juga ketika terjadi kebakaran mereka bisa membantu kita untuk memadam api secara dini dalam upaya untuk pencegahan kebakaran.
1: Kita ketahui saat ini Damkar itu kan tidak hanya menangani masalah kebakaran tetapi juga non kebakaran. Itu bagaimana terkait penanganannya Pak? Apakah tidak mengganggu untuk kegiatan lainnya?
2: Nah, untuk kejadian non kebakaran kita juga meningkat. Non kebakaran ini kegiatan-kegiatan yang kami lakukan itu selain menyemprot selokan buntu, juga proses pemotongan cincin, evakuasi hewan gitu ya, termasuk juga SES itu kegiatan kami sosialisasi, edukasi dan simulasi, baik itu ke tingkat sekolah, ke pemukiman masyarakat, juga pada perusahaan-perusahaan, yang selalu kami himbau untuk proteksi kebakarannya ditingkatkan. Kami Damkar Kabupaten Bangka mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat, relawan kebakaran khususnya, yang telah sigap atau selalu siaga dalam pencegahan kebakaran. Juga kami selalu minta bantuan dukungan dari kawan-kawan media sehingga penanggulangan kebakaran di Kabupaten Bangka ini dapat kita minimalisir setiap tahunnya. Sedangkan kegiatan edukasi itu semakin meningkat sehingga kepedulian masyarakat, pemahaman masyarakat tentang pencegahan kebakaran, mitigasi kebakaran ini semakin meningkat. Mudah-mudahan dengan sedikitnya terjadi kebakaran ini, Damkar atau juga Kabupaten Bangka itu terhindar dari segala akibat yang terjadi jika kebakaran itu ada.
1: Untuk kesiapan personil maupun sarana prasarana kita seperti apa Pak?
2: Personil kita saat ini satu regu 15 orang, jadi tiga regu sebanyak 45 orang. Armada yang kita miliki itu ada tiga armada pemadam kebakaran besar dan satu armada pemadam kebakaran kecil, satu

0: double cabin yang bisa kita alihfungsikan menjadi armada rescue. Nah, setiap armada itu minimal 6 orang anggota yang harus ada di situ. Jadi kalau kita siagakan satu hari anggota itu ada 5 armada yang standby, berarti kalau dikalikan 5 kita sudah 40-an ya, 40-an orang anggota per hari yang harus kita siagakan. Tetapi dengan kondisi kita saat ini, ya mudah-mudahan anggota pemadam kebakaran, apapun yang kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan pemerintah daerah kita, kita harus tetap siaga, tetap semangat. Dan untuk itu sekali lagi kami mohon bantuan dari kawan-kawan masyarakat Kabupaten Bangka khususnya, relawan dan juga media, sehingga pencegahan kebakaran di Kabupaten Bangka ini selalu dapat terjaga.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Zelpika Amia atas waktu dan kesempatannya. Sekian pendengar dan terima kasih.
2: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
3: Mendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Bandar Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla seiring ancaman musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino tahun ini. Berikut laporan Siti Triyani.

0: Seiring ancaman musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino tahun ini, sejumlah wilayah di Lampung seperti Mesuji, Lampung Timur, Lampung Tengah, hingga Lampung Selatan dinilai memiliki potensi kerawanan tinggi terhadap karhutla, terutama jika kondisi kekeringan berlangsung dalam waktu lama. Wakil Gubernur Lampung, Jihanur Lela, menegaskan upaya pencegahan harus dilakukan secara terpadu dan tidak bisa dilakukan secara parsial.
1: Ada tantangan lain lagi, yaitu karhutla. Karhutla yang menurut pengamatan saya pribadi di berbagai daerah seperti Mesuji, ya, yang sering Mesuji, kemudian Lampung Timur di TNWK, Lampung Tengah, Lampung Selatan, jika kemarau panjang ini ada potensi karhutla terjadi. Untuk itu kita juga perlu meningkatkan pemantauan hotspot, patroli rutin dan respon cepat di wilayah-wilayah rawan, dan ini tidak bisa dilakukan parsial, harus terpadu, terintegrasi untuk kondisi tersebut.
0: Selain penguatan patroli dan pemantauan titik panas, pemerintah juga mendorong sinergi lintas instansi guna memastikan respon cepat jika terjadi kebakaran. Di sisi lain, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPPD Provinsi Lampung juga telah menyiapkan langkah antisipatif tambahan. Analis kebencanaan BPPD Lampung, Wahyu Hidayat, mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan BPBD Provinsi Sumatera Selatan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk. Selain itu, BPBD juga membuka opsi operasi modifikasi cuaca guna menurunkan hujan apabila kondisi kekeringan semakin parah.
2: Kita juga sudah mulai menjalin komunikasi dengan BPBD Sumatera Selatan untuk antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Kita bisa minta bantuan untuk melakukan waterbombing dari BPBD Sumsel. Helikopternya kan di standby di BPBD Sumsel. Ya, termasuk juga kita membuka peluang untuk operasi modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan, ya. Kita juga mengimbau kelompok Islam misalnya untuk melakukan sholat istisqa.
0: Upaya pencegahan juga melibatkan partisipasi masyarakat baik melalui peningkatan kewaspadaan maupun langkah-langkah mitigasi berbasis komunitas. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan jika menemukan titik api di wilayahnya. Dengan kesiapsiagaan yang terintegrasi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat, diharapkan potensi karhutla di Provinsi Lampung dapat ditekan sehingga dampak terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, dari RRI Bandar Lampung, kita beralih ke RRI Bintuhan. Musim kemarau picu resiko kebakaran, Damkar Kaur gencarkan sosialisasi dan himbau warga waspada. Laporan selengkapnya disampaikan Lili Rahman, RRI SB Bintuhan.
4: Kemarau yang melanda Kabupaten Kaur selama hampir 3 bulan terakhir meningkatkan risiko terjadinya kebakaran di berbagai wilayah. Kondisi cuaca panas dan minimnya curah hujan membuat lingkungan menjadi kering dan mudah terbakar. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kaur, Apen Ardiansah, mengatakan sebagai langkah antisipasi, pemerintah Kabupaten Kaur melalui Dinas Pemadam Kebakaran terus melakukan berbagai upaya pencegahan. Salah satunya adalah dengan menggelar sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya serta dampak kebakaran. Kegiatan sosialisasi ini menyasar berbagai lapisan masyarakat, mulai dari desa hingga tingkat kecamatan. Petugas memberikan pemahaman tentang cara pencegahan kebakaran serta langkah cepat yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Pemerintah daerah berharap melalui upaya edukasi ini, kesadaran masyarakat dapat meningkat sehingga angka kejadian kebakaran dapat ditekan. Dengan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan Kabupaten Kaur dapat terhindar dari bencana kebakaran selama musim kemarau.
5: Sebab dari pemadam kebakaran mengadakan sosialisasi ke desa, himbauan kepada masyarakat, kita menghimbau agar jangan membakar hutan, menjaga ini instalasi listrik di rumah. Sudah itu, kami harapkan kepada masyarakat agar menjaga lingkungannya masing-masing.
4: Selain itu, Apen juga mengungkapkan untuk mencegah kebakaran pentingnya kesadaran masyarakat dalam melakukan upaya pencegahan kebakaran. Yang menghimbau warga untuk lebih waspada dengan menjaga kebersihan lingkungan serta memastikan instalasi listrik di rumah dalam kondisi aman. Kemudian tidak asal membakar lahan di musim kemarau ini. Menurutnya, banyak kasus kebakaran dipicu oleh kelalaian manusia, seperti pembakaran sampah sembarangan dan instalasi listrik yang tidak sesuai standar. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk rutin memeriksa jaringan listrik serta menghindari penggunaan peralatan listrik yang beresiko. Kemudian masyarakat juga diingatkan untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Tindakan tersebut tidak hanya berbahaya bagi lingkungan, tetapi juga dapat memicu kebakaran besar yang sulit dikendalikan saat musim kemarau. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
3: Pendengar dari Bintuhan, kita menuju ke RRI Waikanan. Pemadam Kebakaran Damkar Kabupaten Waikanan menggelar pelatihan pemadaman api massal dengan menggandeng instansi dan perusahaan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Teddy Herianto.
6: Minimalisir risiko dan dampak bencana kebakaran di wilayah Kabupaten Waikanan, Satuan Pemadam Kebakaran Damkar setempat berencana memperluas jangkauan edukasi kepada masyarakat. Langkah strategis ini dilakukan dengan menjalin kolaborasi intensif bersama berbagai instansi pemerintah maupun perusahaan swasta. Upaya ini bertujuan untuk membekali para pegawai dan karyawan dengan pengetahuan teknis serta keterampilan praktis dalam menjinakkan api sebelum menjadi besar. Kepala Seksi atau Kasi Damkar Waikanan Nazori mengungkapkan bahwa kesadaran akan pencegahan dini merupakan kunci utama dalam penanggulangan kebakaran. Menurutnya, pemahaman mengenai cara penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR serta prosedur evakuasi yang benar sangatlah krusial. Pihaknya akan mengadakan kerjasama dengan berbagai instansi dan perusahaan untuk memberikan pelatihan langsung tentang tata cara pemadam kebakaran. Pelatihan ini nantinya tidak hanya mencakup teori di dalam ruangan, tetapi juga simulasi lapangan. Para peserta akan diajarkan cara menangani kebocoran gas, memadamkan api menggunakan kain basah, hingga pengoperasian APAR secara efektif dan aman. Nazori menambahkan sinergi antara petugas pemadam dan pihak swasta maupun instansi sangatlah diperlukan agar respon pertama saat terjadi percikan api dapat dilakukan secara mandiri sebelum petugas tiba di lokasi.
7: Ya, itu tujuan kami. Memang dari dulu kami sudah punya cita-cita supaya dengan instansi lainnya kami mengadakan kerjasama, sehingga kami bisa menjalankan pendidikan pemadam kebakaran untuk instansi dan perusahaan.
6: Rencana program pelatihan ini disambut baik oleh berbagai pihak sebagai langkah preventif dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan tanggap bencana di Kabupaten Waikanan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dari RRI SPW Kanan, kita menuju ke RRI Sungai Penuh. Fenomena kemarau panjang di Kabupaten Kerinci dapat berdampak pada sektor pertanian jika tidak dilakukan langkah antisipatif. Laporan Muhammad Desman dari RRI Sungai Penuh.
8: Kabupaten Kerinci yang selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung pangan utama Provinsi Jambi, kini menghadapi tantangan serius seiring saat ini berada pada siklus musim kemarau panjang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ataupun BMKG Dapati Perbo Kerinci memprediksi intensitas hujan akan menurun drastis dalam beberapa bulan ke depan. Hal itu memicu alarm kewaspadaan bagi stabilitas sektor pertanian daerah. Jika langkah antisipasi lambat dieksekusi oleh pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, penurunan produktivitas komoditas unggulan seperti padi, sayur-sayuran hingga kopi khas Kerinci diproyeksikan bakal terganggu secara signifikan. Kepala BMKG Dapati Perbo Kerinci Kurnianingsih mengungkapkan kemarau musim ini diprediksi akan lebih panjang dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu pemerintah daerah harus mampu mengantisipasi ataupun menyiapkan langkah antisipatif agar fenomena El Nino tahun ini tidak berdampak pada sektor pertanian di wilayah paling barat Provinsi Jambi, yakni Kota Sungai Penuh dan juga Kabupaten Kerinci.
9: Dengan adanya potensi kemarau yang lebih kering ini pada tahun 2026, maka seluruh masyarakat juga pemerintah daerah itu harus mengantisipasi, kemudian juga mengatur pola irigasi pada lahan pertanian.
8: Diketahui sektor pertanian di Kabupaten Kerinci sangat bergantung pada pasokan air yang stabil. Penurunan curah hujannya ekstrim berpotensi menurunkan debit air pada sungai-sungai utama dan sistem irigasi teknis yang mengaliri ribuan hektar sawah warga di Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh. Muhammad Desman, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sebagai informasi terakhir kita ke RRI Jambi.

0: Peringatan Hari Pajak Nasional menjadi momentum pengingat pentingnya penerimaan pajak dalam memperkuat kemampuan negara membiayai pembangunan. Berikut laporan Tati Wijaya, RRI Jambi.
1: 14 Juni tahun ini, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP mengusung tema Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh sebagai pengingat bahwa pertumbuhan penerimaan pajak menjadi fondasi penting bagi pembangunan nasional. Penyuluh pajak Madya Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi, Dendi Amri kemarin mengatakan, tema peringatan tahun ini menggambarkan bahwa penerimaan pajak yang tumbuh secara sehat akan memperkuat kemampuan negara dalam membiayai pembangunan. Menurutnya, sekitar 74,7% pendapatan negara pada APBN 2026 berasal dari sektor perpajakan dengan target penerimaan mencapai Rp2.357,7 triliun. Ia menegaskan pajak merupakan tulang punggung pembangunan karena menjadi sumber pembiayaan berbagai layanan publik mulai dari pembangunan jalan dan jembatan, sekolah, puskesmas hingga pembayaran gaji guru dan tenaga kesehatan. Selain itu, pajak yang dipungut dari daerah juga akan kembali melalui mekanisme dana transfer ke daerah, termasuk dana bagi hasil pajak, sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat.
2: Tema yang kita usung tahun 2026 ini adalah pajak tumbuh Indonesia tangguh. Jadi penerimaan pajak yang tumbuh sehat memperkuat kemampuan negara untuk membiayai pembangunan kita. Semoga mereka melihat pajak ini sebagai cara kita gotong royong nih untuk membangun negeri sendiri. Karena kemandirian fiskal artinya kita udah bisa membiayai diri sendiri tanpa utang. Itu tujuan kita paling utama nantinya gitu.
1: Momentum Hari Pajak 2026, lanjut Dendi, juga menjadi kesempatan bagi DJP menyampaikan apresiasi kepada seluruh wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya. Dirinya berharap masyarakat semakin memandang pajak sebagai bentuk gotong royong membangun bangsa, bukan sekedar kewajiban administrasi. Sementara itu, tingkat kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan atau SPT tahunan di wilayah Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi mencapai 94,51% hingga pertengahan tahun 2026. Dari target sekitar 494.000 wajib pajak, sebanyak 467.823 wajib pajak telah menyampaikan SPT tahunan. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, laporan dari RRI Jambi mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini bersama kami RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Saya Reta Kurniawan, wakili tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah El Nino Godzilla yang ramai beredar di media sosial. Namun, tahukah Anda bahwa berdasarkan informasi resmi BMKG, istilah tersebut bukan istilah ilmiah dalam klimatologi dan tidak digunakan oleh lembaga meteorologi resmi. El Nino sendiri merupakan fenomena alam yang ditandai dengan peningkatan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur yang dapat mempengaruhi pola curah hujan di berbagai wilayah, termasuk Indonesia. Dampaknya bisa berubah musim kemarau yang lebih kering dan peningkatan risiko kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, BMKG mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada istilah atau informasi yang belum terverifikasi. Pastikan selalu memperoleh informasi cuaca dan iklim dari sumber resmi agar tidak menimbulkan kepanikan maupun kesalahpahaman.

Dengar Pro 1, Anda masih bersama kami di kebersamaan kita untuk hari ini. Saya masih menemani Anda. Kita masih akan hadirkan untuk Anda pendengar dengan ragam musik dan juga informasi-informasinya di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Pendengar Pro 1, nikmati pilihan musik masih menemani suasana sore Anda.

Anda masih bersama kami mendengar Pro 1, masih menemani suasana sore Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Kami masih lanjutkan untuk Anda dengan berbagai informasi-informasinya.

Pendengar, ada informasi dari portal berita kami di mana Menkyu Perbaya Judi Sadeo memastikan pemerintah tidak akan menaikkan tarif pajak untuk meningkatkan penerimaan negara, dan pemerintah memilih memperluas basis perpajakan sebagai strategi utama dalam jangka menengah. Dan pendengar, Perbaya menjelaskan perluasan basis perpajakan akan dilakukan melalui pemanfaatan data dan teknologi secara lebih optimal, dan langkah ini ditujukan untuk menjangkau aktivitas ekonomi digital, sado ekonomi, dan sektor informal. Menurut Perbaya, pemerintah juga akan memperkuat penerimaan negara dari sektor kepabeyan dan cukai, dan upaya ini dilakukan melalui digitalisasi layanan, peningkatan pengawasan, serta penindakan terhadap pelanggaran. Dan demikian pendengar, pemerintah juga menegaskan berbagai langkah ini tetap mempertimbangkan iklim usaha nasional, dan pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara optimalisasi penerimaan dan pertumbuhan ekonomi. Demikian informasi pendengar, pemerintah tak akan naikkan tarif pajak untuk tingkatkan penerimaan negara, ya, yang kami kutip untuk Anda di kebersamaan kita untuk sore hari ini.

Baik mendengar, kali ini kami hadirkan tongkat informasi di mana peringatan dini cuaca wilayah Bangka Belitung tertanggal 14 Juli 2026 pukul 16.30 masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan juga angin kencang pada pukul 16.40 di Kabupaten Bangka Tengah di Sungai Selang dan sekitarnya, bisa meluas ke wilayah Kabupaten Bangka di Benua Barat, Puring Besar, Kabupaten Bangka Selatan di Simpang Rimba Payung, Bangka Barat di Cebos Kelapa Tempilang, Paritiga dan sekitarnya, dan kondisi ini diperkirakan akan terus berlangsung hingga pukul 18.40 waktu Indonesia Barat.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kami sampaikan untuk Anda cek fakta saya kutip dari komdigi.go.id di mana pendengar beredar sebuah unggahan di media sosial perihal rekrutmen non-pegawai negeri sipil PNS di Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora yang dibuka hingga 15 Juli 2026 untuk ditempatkan di Lembaga Pengelolaan Usaha Keolahragaan LPUK Kemenpora. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari jailhoax.jakarta.go.id, informasi bukan berasal dari pihak Kemenpora dan pun rekrutmen posisi terkait sudah ditutup sejak 30 Juni 2026 dan informasi di media sosial tersebut disinyalir sebagai modus penipuan dan saat ini tidak ada lowongan aktif yang dibuka. Peringat rekrutmen non-PNS di Kemenpora Juli 2026 adalah berita hoax. Demikian cek fakta untuk sore ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, Anda masih bersama Pro 196,4 FM di kebersamaan kita untuk sore hari ini. Saya akan hadirkan untuk Anda pilihan musiknya menemani Anda hingga nanti pendengar berakhir di pukul 17.30 waktu Indonesia Barat.
1: Ini mini money mo, catch a bad chick by her toe. If she holla, if she holla.

0: Belitung sore ini.
1: Anda masih bersama Pro 1 pukul 17.08. Selamat sore pendengar, untuk Anda yang saat ini masih di perjalanan, masih memantau kami ya. Selamat menikmati perjalanan Anda. Dan pendengar, kali ini ada informasi untuk Anda, di mana pendengar, Kementerian Kesehatan menerapkan mekanisme penilaian teknologi kesehatan PTK Mandiri untuk mempercepat akses masyarakat terhadap obat, alat kesehatan, dan teknologi medis inovatif. Dan skema ini pendengar, akademis industri kesehatan, organisasi profesi, kemudian rumah sakit hingga kelompok pasien bisa mengajukan penilaian teknologi kesehatan secara mandiri dengan menyertakan bukti ilmiah. Ya, Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan BPKPK Kemenkes Asnawi Abdullah menegaskan percepatan evaluasi teknologi kesehatan tetap mengedepankan kehati-hatian dan bukti ilmiah kuat, dan menurutnya kebijakan ini dijalankan secara transparan dan kebijakan ini memberikan ruang lebih luas bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penyusunan kajian kelayakan teknologi kesehatan, dan sebelumnya proses evaluasinya dilakukan atas inisiatif pemerintah. Demikian berbagai informasi Kemenkes percepat akses obat melalui evaluasi teknologi mandiri ya, yang kami kutip untuk Anda di sore hari ini di cuaca yang sangat cerah sekali untuk Kota Sungai dan sekitarnya, tepatnya di seputaran jalur 2. Selamat menikmati perjalanan Anda, hati-hati di perjalanan Anda, ingat pendengar, keluarga menantikan kepulangan Anda. Baik, kita masih menemani Anda di sore hari ini, masih dengan berbagai pilihan musik dan juga informasi.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Pendengar Pro 1 di manapun saat ini Anda berada, saya juga akan menghadirkan untuk Anda dalam pilihan musik dan juga informasi. Selanjutnya kami akan hadirkan pilihan musik bernuansa religi di kebersamaan kita untuk hari ini. Sembari kita menantikan nantinya untuk pengajian pada pukul 17:59 membacakan surat Zukhruf ayat 17-22 bersama Korea Zulpamoda, dan nantinya kita kerangkaikan dengan beduk serta azan maghrib. Salat maghrib untuk Kota Sungai dan sekitarnya pendengar. Di edisi hari ini 14 Juli 2026 di pukul 18:05. Pendengar Pro 1, kita nikmati pilihan musik bernuansa religi bersama Pro 1 96,4 FM.

Suatu ketika seorang pria dan pasangannya menikah. Acara pernikahan yang sungguh megah dan mewah. Semua kawan-kawan dan keluarga mereka hadir menyaksikan dan menikmati hari yang berbahagia itu. Sebuah acara yang luar biasa mengesankan. Mempelai wanita begitu anggun dalam gaun putihnya dan pengantin pria begitu tampan dalam tuksedo hitam yang gagah. Setiap pasang mata yang memandang setuju mengatakan bahwa mereka sungguh-sungguh saling mencintai. Beberapa bulan kemudian setelah pernikahan itu, suatu malam istrinya berkata kepada suaminya, "Sayang, aku baru membaca sebuah artikel di majalah tentang bagaimana memperkuat tali pernikahan," katanya sambil menyodorkan majalah itu. "Jadi di majalah itu dikatakan bahwa masing-masing kita akan mencatat hal-hal yang kurang kita sukai dari pasangan kita. Kemudian kita akan membahasnya, bagaimana merubah hal-hal itu dan membuat pernikahan kita ini jadi lebih bahagia." Suaminya setuju dan mereka mulai memikirkan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai dari pasangannya masing-masing dan berjanji tidak akan tersinggung ketika pasangannya mencatat hal-hal yang kurang baik sebab hal ini untuk kebaikan mereka bersama. Jadi malam itu mereka sepakat untuk berpisah kamar, mulai memikirkan dan mencatat hal-hal yang kurang baik yang tidak mereka sukai terhadap pasangan masing-masing. Besok paginya ketika sarapan, mereka pun siap mendiskusikannya. "Aku akan mulai duluan ya," kata sang istri. Dia lalu mengeluarkan daftarnya. Banyak sekali yang ditulisnya, sekitar 3 halaman. Kemudian dia mulai membacakan satu persatu hal-hal yang tidak disukainya dari suaminya. Dia membacakan lembar demi lembar. Sementara itu ketika sang istri membacakan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai, si suami memandangnya dengan mata yang berkaca-kaca. Si istri melihat ini lalu berkata, "Bang, maaf, apakah saya harus berhenti?" Tidak, lanjutkan saja," kata suaminya. Lalu sang istri melanjutkan membacakan semua yang terdaftar. Kemudian melipat kertasnya dengan manis di atas meja dan berkata dengan bahagia, "Nah, itulah Bang, semua hal yang tidak aku sukai dari Abang. Sekarang gantian, Abang membacakan daftar Abang." Suaminya terdiam memandang sang istri. Kemudian dengan suara perlahan dia berkata, "Dek, maaf, aku tidak mencatat sesuatu di kertasku. Aku berpikir bahwa engkau sudah sempurna. Aku tidak ingin merubahmu. Engkau adalah dirimu sendiri. Kau cantik dan baik. Tidak satu pun dari pribadimu yang kudapatkan kurang. Kalaupun memang ada, aku sudah menerimamu apa adanya." Sang istri tersentak dan tersentuh oleh pernyataan dan ungkapan cinta serta isi hati suaminya. Suaminya menerima dia apa adanya. Ia merasa malu, lalu memeluk suaminya dan menangis

0: Ada seorang pemuda yang lama sekolah di luar negeri, suatu hari kembali ke tanah air. Sesampainya di rumah, ia meminta kepada orang tuanya untuk mencari seorang guru agama, kiai atau siapa saja yang bisa menjawab 3 pertanyaan. Akhirnya orang tua pemuda itu mendapatkan seorang guru. Akhirnya orang tua pemuda itu mendapatkan seorang guru. Si pemuda bertanya kepada gurunya itu, Anda siapa dan apakah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya?
1: Saya hamba Allah dan dengan izinnya saya akan menjawab pertanyaan Anda.
0: Anda yakin? Sedangkan profesor dan orang ramai yang pintar tidak mampu menjawab pertanyaan saya.
1: Saya akan mencoba sejauh kemampuan saya.
0: Baiklah, saya punya 3 pertanyaan. Yang pertama, kalau memang Tuhan itu ada, tunjukkan wujud Tuhan kepada saya. Yang kedua, apakah yang dinamakan takdir? Yang ketiga, kalau setan diciptakan dari api, kenapa dimasukkan ke neraka yang juga dibuat dari api? Tentu itu tidak akan menyakitkan untuk setan, sebab mereka memiliki unsur yang sama. Itulah 3 pertanyaan si pemuda itu. Setelah mendengar pertanyaan itu, tiba-tiba kiai tersebut menampar pipi pemuda tadi dengan keras.
1: Kenapa Bapak marah kepada saya? Saya tidak marah. Tamparan itu adalah jawaban saya atas 3 pertanyaan yang Anda ajukan kepada saya.
0: Sambil menahan sakit, si pemuda itu bertanya lagi.
1: Saya sungguh-sungguh tidak mengerti. Apa maksud Bapak? Bagaimana rasanya tamparan saya? Ya, tentu saya merasa sakit. Jadi Anda percaya bahwa sakit itu ada?
0: Iya.
1: Coba tunjukkan pada saya wujud sakit itu.
0: Saya tidak bisa.
1: Nah, itulah jawaban pertanyaan yang pertama. Kita semua merasakan kewujudan Tuhan tanpa mampu melihat wujudnya. Apakah tadi malam Anda bermimpi akan ditampar oleh saya?
0: Tidak.
1: Apakah pernah terpikir oleh Anda akan menerima tamparan dari saya hari ini?
0: Tidak.
1: Ya, itulah yang dinamakan takdir. Terbuat dari apa tangan yang saya gunakan untuk menampar Anda?
0: Kulit.
1: Pipi Anda?
0: Ya, kulit.
1: Lalu bagaimana rasanya tamparan saya?
0: Sakit.
1: Ya, jadi walaupun setan dijadikan dari api dan neraka juga terbuat dari api, jika Tuhan menghendaki, maka neraka akan menjadi tempat yang menyakitkan untuk setan.

Baik pendengar penuh satu kaum muslimin dan muslimah dimanapun saat ini anda berada, saya Cukuan hadir dalam program kita musik bernuansa religi di kebersamaan kita untuk sore hari ini dan pukul 17 lewat 59 menit saatnya kami hadirkan untuk anda pengajian ayat suci Al-Quran, akan bacakan surah Zukhruf ayat 17 hingga 22 bersama Quria Sulpa Mawada. Kita rangkaikan dengan duduk serta azan maghrib oleh muazin M. Yasir Mustafa, salat maghrib kota Sengit dan sekitarnya di pukul 18 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Mendengar kami hadirkan untuk anda pengajian ayat suci Al-Quran.

Anda masih bersama kami pendengar. Kita masih menemani suasana jelang malam Anda bersama Pro 1. Masih dengan lagu-lagu pilihan untuk Anda. Pukul 19 nanti kita akan ikuti berita dari Pro 3 dari Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengirimkan sekitar 100 pelajar berprestasi Indonesia untuk mengikuti 14 kompetisi internasional di berbagai bidang sains dan teknologi sepanjang tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pelajar berprestasi dengan mengikutsertakan pelajar Indonesia pada ajang bergensi kompetisi internasional seperti matematika, biologi, dan ekonomi. Komitmen menjadi bukti Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan bagi pelajar Indonesia yang berbakat dan berprestasi untuk berkarya di Olimpiade Sains dan Teknologi. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Mukti dalam acara pelepasan delegasi Olimpiade Internasional di kantornya di Jakarta hari ini.
1: Mereka ini akan berangkat ke berbagai negara sesuai dengan bidang perlombaan yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat, anak-anak Indonesia yang memiliki bakat dan juga berprestasi untuk dapat terus mengembangkan potensi dan tentu saja selain berkaitan dengan pengembangan potensi juga untuk mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah dunia melalui berbagai lomba di berbagai bidang keilmuan. Saya kira itu sebagai pengantar.
3: Sementara itu, salah seorang siswa Olimpiade Muhammad Bagir dari SMA Negeri 8 Jakarta mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih pada pemerintah yang telah memfasilitasi untuk pembinaan. Bagir akan mewakili Indonesia pada ajang bergengsi tahunan di bidang astronomi dan astrofisika yang akan berlangsung di Vietnam pada akhir September tahun 2026.
4: Terima kasih atas segala pihak yang sudah memfasilitasi segala pelatihan yang bisa membuat kami mengetahui pengetahuan-pengetahuan baru.
3: Seluruh delegasi merupakan pelajar SMA yang telah lolos seleksi tingkat nasional dan mendapatkan pembinaan intensif dari Pusat Prestasi Nasional, diantaranya tutor, pelatihan akademik, hingga persiapan yang dibutuhkan menuju kompetisi internasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Polda Metro Jaya memastikan pendampingan terhadap siswa, guru, dan orang tua SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan terus dilakukan pasca ancaman bom yang terjadi sehari sebelumnya. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi agar dampak psikologis tidak berlarut dan proses belajar mengajar kembali berjalan normal. Berikut laporan Alfred Tutar.
5: Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Metro Jaya melakukan edukasi dan pendampingan kepada siswa, guru maupun orang tua di SDN Srengseng Sawah 15 pagi Jakarta Selatan Selasa pagi. Program tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi dampak pasca ancaman bom yang sempat mengganggu aktivitas sekolah pada hari pertama masuk tahun ajaran baru. Direktur PPA dan PPO Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rita Wulandari Wibowo mengatakan, pendampingan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pencegahan serta perlindungan anak agar dampak psikologis akibat peristiwa tersebut dapat diminimalkan.
6: Ya, kita program kunjungan ya, ini memang program dalam rangka memitigasi dampak pada sebuah peristiwa yang melibatkan anak. Karena di Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Penindasan Orang, kita memiliki tusi, salah satunya adalah melakukan program pencegahan dan juga perlindungan selain penegakan hukum. Makanya saya hadir dengan kasus di dua, KBP Rapres yang membidangi masalah penanganan kasus anak, kemudian juga dari Kanit PPA Polres Jakarta Selatan. Kita sama-sama hadir untuk memberikan edukasi. Kemudian kita memberikan upaya perlindungan dan juga mencegah dampak daripada segala hal yang mungkin kita ketahui bersama ya, kejadian di SDN Seksi 15 ini.
5: Di antaranya, Rita mengatakan edukasi diberikan kepada siswa, orang tua, dan guru. Anak-anak diajak membangun kebiasaan positif serta saling menghormati. Sementara orang tua diingatkan agar tidak menyebarkan informasi yang berkaitan dengan identitas anak. Guru juga diberikan penguatan agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra, memastikan kondisi psikologis siswa, guru, dan orang tua mulai berangsur pulih. Namun, seluruh pihak diminta tetap mewaspadai potensi perundungan selama proses pemulihan berlangsung.
7: Yang kedua, kami juga memastikan bagaimana proses pembelajaran tetap berjalan secara baik. Apalagi ini hari kedua di MPLS kita ingin mewujudkan bagaimana sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan gitu. Dan oleh sebab itu tadi saya berdialog yang menyampaikan sosialisasi juga kepada orang tua murid baru ya kelas 1 untuk memberikan penguatan-penguatan agar bekerja sama, kemudian bagaimana memastikan setiap anak kita berada dalam lingkungan aman, nyaman, termasuk juga di rumah gitu. Karena sebagian besar anak-anak ini

0: Meski hanya menerima satu peserta didik baru, SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Reporter Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
1: Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar...
2: Talita Najwa menjadi satu-satunya murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin pada Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Di tengah sorotan minimnya jumlah murid baru, ada satu cerita yang mencuri perhatian pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dengan seragam merah putih yang masih tampak baru, Talita datang ditemani sang ibu tanpa rasa canggung. Senyum tak lepas dari wajahnya saat mengikuti berbagai kegiatan pengenalan sekolah, mulai dari berkenalan dengan teman-teman hingga bernyanyi bersama. Meski menjadi satu-satunya siswa baru di sekolahnya, Talita tidak harus menjalani hari pertama sekolah seorang diri. MPLS tahun ini digelar bersama murid baru SD Negeri Teluk Dalam 9 yang berada di komplek yang sama. Sebanyak 19 murid baru dari SD Negeri Teluk Dalam 9 bergabung, membuat suasana kelas tetap ramai dan penuh keceriaan.
3: Apa aja MPLS-nya tadi di sini tadi?
4: Apanya?
3: Bapak aja tadi MPLS-nya?
4: Bapak tepuk tangan. Oh, oke.
3: Okay. Apalagi MPLS-nya tadi?
4: Apa? Ada nyanyinya lah. Ada nyanyinya lah.
3: Kayak apa nih pian nano sekolah hanyar masuk nih? Seneng kah kayak apa perasaan sekolah hanya turun nih? Ramai kah di sekolahan? Ramai lah.
2: Pelaksana tugas PLT Kepala SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin Arif Rahman Hakim mengatakan, keputusan menggabungkan pelaksanaan MPLS untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru sesuai arahan pengawas pembina. Menurutnya langkah tersebut bukan semata karena jumlah murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 hanya satu orang. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap anak tetap merasakan suasana belajar yang hangat, saling mengenal, dan memiliki teman selama 5 hari pelaksanaan MPLS. Meski demikian, Arif memastikan saat kegiatan belajar mengajar resmi dimulai, Talita tetap akan memperoleh hak pendidikan yang sama seperti siswa di sekolah lainnya.
1: Kebetulan kan SDN Teluk Dalam 9 alhamdulillah menerima 19 murid dan SDN Teluk Dalam 10 tuh hanya menerima 1 murid. Kebetulan dua sekolah ini berada di pengelolaan yang sama. Saya kebetulan adalah kepala sekolah definitif di 9 dan juga PLT di SDN Teluk Dalam 10 sesuai dengan arahan dengan pengawas pembina. Pada pelaksanaan MPLS pada tahun ini kami melaksanakan secara bersama. Tujuannya bukan hanya berdasarkan jumlah murid, cuma tujuan utamanya adalah agar semua peserta didik itu merasakan pengalaman belajar yang bersama. Tujuannya agar mereka dapat berinteraksi, dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar si murid tadi tidak merasa sendiri di hari-hari pertama.
2: Di tengah semakin berkurangnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri, semangat seorang anak untuk memulai perjalanan pendidikannya tetap menyala. Hari pertama sekolah yang semestinya sepi justru berubah menjadi momen penuh keceriaan berkat kebersamaan yang dibangun antar sekolah. Juma Muhammad melaporkan.
0: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru dan penanganan pengelolaan sampah nasional. Selengkapnya, laporan disampaikan reporter Joshua Sihombing.
5: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah.
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan pemerintah tengah menggencarkan pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSLE di sejumlah daerah di Indonesia. Pembangunan ini ditegaskan Kodari menjadi komitmen dan langkah nyata pemerintah dalam pengelolaan energi baru serta memastikan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat. Dalam keterangannya kepada wartawan, Kepala Bakom menjelaskan proyek PSEL menjadi solusi dalam tata kelola pengelolaan sampah nasional. Hal ini ditegaskan Kodari menjadi langkah penting dalam mengantisipasi kelebihan daya tampung pengelolaan sampah pada tahun 2028 yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan masa depan.
5: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan. Jika kita tetap membiarkan sampah menumpuk tanpa pengolahan yang terpadu, maka pada

0: tahun 2028 tempat-tempat penampungan sampah kita akan lumpuh total karena kelebihan kapasitas. Ini bukan sekedar membangun gedung atau mesin, melainkan membangun solusi jangka panjang demi memulihkan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.
1: Sementara itu, dalam peresmian pembangunan PSEL Bali, Chief Investment Officer CEO Badan Pengelolaan Investasi BPI Danantara, Pandu Syahrir, menilai proyek pembangunan PSEL memberikan dampak nyata bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya memberikan dampak pelestarian lingkungan dengan menghasilkan energi baru yang ramah lingkungan, namun proyek pembangunan PSEL Bali dengan nilai investasi 3 triliun rupiah ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
2: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton CO2 per tahun. Dari sisi energi, inisiatif ini akan menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai kebutuhan sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali. Dan inisiatif ini bernilai 3 triliun, diperkirakan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau, serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 80%.
1: Untuk itu, lebih lanjut dikatakan CEO Danantara Pandu Syahrir bahwa pembangunan PSEL ini menjadi langkah nyata dalam memberikan kepastian akan keberlangsungan lingkungan untuk masa depan Indonesia. Hal ini sebagai bagian dalam gerakan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia aman, sehat, resik, dan indah atau Indonesia asri. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Resik, indah. Dimulai dari Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji di pengadilan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji, di mana pelimpahan perkara ke tahap penuntutan menandai penyidikan telah selesai dan segera dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Selain Yakut, KPK juga melimpahkan 3 tersangka lainnya, yakni mantan staf khusus Menteri Agama yaitu Isfah Abidal Aziz, Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam, dan Komisaris PT Raudoh Eksati Utama Azrul Aziz Taba. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pelimpahan berkas perkara, barang bukti, dan para tersangka kepada JPU menandai selesainya penyidikan.
5: Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum KPK melakukan pelimpahan perkara kuota haji, ya, di mana dalam tahap 2 ini berkas perkara, alat bukti, dan juga tersangka, di mana dalam perkara kuota haji ini sebelumnya penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu saudara YCQ dan kawan-kawan. Artinya dengan pelimpahan tahap 2 ini, seluruh proses penyidikan sudah dinyatakan lengkap, baik pada aspek formil maupun materialnya. Sehingga pada tahap penuntutan nanti, JPU memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk menyiapkan berkas dakwaannya, untuk kemudian nanti dilanjutkan di tahap persidangan.
4: Sementara itu, mantan Menak Yakut Holil Komas berharap bahwa persidangan dapat mengungkap seluruh fakta dalam perkara yang menjeratnya. Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan mengungkap keterlibatan pihak lain dalam persidangan, Yakut menjawab dengan singkat.
6: Ya, alhamdulillah sudah penjelasan satu hari ini. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang jelas, mana yang salah.
7: Ya, tadi Bu sempat mengatakan bahwa mengungkap itu apa yang mau diungkap?
6: Ya, apa yang terungkap nanti persidangan ya.
7: Oke, Pak.
6: Nanti di persidangan. persidangan ya Mas ya.
4: Dugaan korupsi bermula dari pemberian tambahan 20 ribu kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Dalam aturan, kuota haji khusus seharusnya hanya menerima 8%. Namun diduga diubah menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Kebijakan tersebut diduga membuka celah praktik korupsi termasuk pungutan biaya tambahan kepada calon jemaah haji. KPK mengungkap dugaan praktik tersebut menyebabkan kerugian negara hingga 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair mengungkapkan Indonesia dan Arab Saudi sepakat memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta peningkatan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Berikut laporan Retno Mandasari.
8: Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandhi di Jakarta menghasilkan kesepakatan kedua negara untuk memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta meningkatkan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Al-Jazair yang ditemui saat jamuan kehormatan oleh Duta Besar Arab Saudi di Jakarta Senin malam mengatakan, kedua negara telah membahas sejumlah nota kesepahaman yang mencakup transportasi laut, perkeretaapian, penerbangan hingga bidang kerjasama lainnya. Sementara di sektor maritim, ia menyebut Arab Saudi menyampaikan ketertarikan untuk menjajaki investasi.
9: Saya sangat senang dengan kunjungan ini dan berharap dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat kerja sama kedua negara di bidang transportasi dan logistik. Kami telah membahas sejumlah nota kesepahaman, baik di bidang transportasi laut, perkeretaapian, penerbangan, maupun bidang kerja sama lainnya. Proses penyusunannya akan dilanjutkan dalam waktu mendatang sehingga dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak.
8: Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandhi mengatakan, Indonesia menyambut baik rencana Arab Saudi untuk berinvestasi di sektor maritim.
10: Termasuk beberapa rencana atau keinginan Saudi untuk melakukan investasi di bidang transportasi kelautan. Dan ini sebuah langkah yang sangat baik dan kami sangat terbuka terhadap investasi yang ingin dilakukan oleh pemerintah Saudi maupun perusahaan-perusahaan Saudi. Mereka akan menjajaki termasuk khususnya berkaitan dengan pelabuhan.
8: Dalam kunjungan kerja ke Indonesia, Menteri Al-Jazair juga bertemu Menteri Haji dan Umrah RI, Muhammad Irfan Yusuf. Pada kesempatan itu, Al-Jazair menyampaikan pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia, serta mendukung rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol berlangsung sengit. Laporannya disampaikan Zainal Abidin.
11: Laga semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan dua raksasa sepak bola Eropa yakni tim Prancis melawan Spanyol akan berlangsung pada Rabu dini hari besok, menjadi pertandingan yang ditunggu fans sepak bola di seluruh dunia. Pasalnya, kedua tim telah menampilkan performa yang baik sepanjang Piala Dunia. Di kota Makassar, pencinta sepak bola menilai kedua tim memiliki kualitas, pemain, dan performa yang sama-sama impresif sepanjang turnamen. Nur Syarif Ramadan, yang merupakan fans sepak bola dari komunitas Difabel, menilai Spanyol masih lebih diunggulkan berdasarkan konsistensi permainan dan rekor pertemuan kedua tim dalam beberapa kompetisi terakhir. Menurutnya, kunci kemenangan Spanyol akan ditentukan oleh kemampuan menguasai lini tengah dan memutus aliran bola ke para penyerang Prancis.
12: Sebenarnya yang akan mengambil jauh lebih peran itu adalah lini tengahnya. Kalau misalnya lini tengahnya Spanyol bisa menghentikan suplai bola ke baik itu ke Mbappe ataupun ke Osman Dembele sama Olise, nah itu yang akan mampu meredam bagaimana sesi agresivitasnya ini pemain-pemain depannya Prancis untuk bisa masuk ke lini pertahanannya Spanyol. Sama mungkin akan coba kalau misalnya ini kan hampir sama kayak duelnya, meskipun ya yang dominan di Prancis kan Mbappe. Nah di La Liga itu kan Barcelona sejauh ini bisa mengatasi Mbappe lewat terangkap offside dan seterusnya. Mungkin strategi-strategi seperti itu juga akan coba dilakukan untuk bisa memenangkan laga nanti malam.
11: Sementara itu, Fakhruddin menjagokan Prancis menilai semifinal kali ini akan menjadi pertandingan dengan kualitas dan intensitas tinggi. Menurutnya, Prancis memiliki peluang sedikit lebih besar untuk meraih kemenangan berkat kecepatan lini depan dan efektivitas serangan balik. Meski demikian, ia juga menilai Spanyol akan tetap memberikan perlawanan sengit dengan penguasaan bola dan strategi pressing yang mereka gunakan.
13: Semifinal kali ini mempertemukan Prancis dan Spanyol bakalan diprediksi menjadi laga dengan kualitas dan intensitas yang tinggi di Piala Dunia kali ini. Kedua tim datang dengan performa yang sama-sama impresif dan belum menunjukkan tanda-tanda ada kelemahan di masing-masing tim. Pertandingan diperkirakan berlangsung sangat ketat dengan tempo yang tinggi. Jika Spanyol mampu mengontrol lini tengah, mereka mungkin berpeluang mendikte permainan dan mendominasi permainan. Namun, jika Prancis berhasil memanfaatkan ruang di belakang pertahanan Spanyol melalui serangan balik, mereka bisa menjadi penentu hasil. Spanyol diprediksi akan mendominasi penguasaan bola melalui umpan-umpan pendek dan pressing yang tinggi. Dan sebaliknya, Prancis mungkin lebih berbahaya saat melakukan serangan balik cepat dengan mengandalkan kecepatan lini depannya.
11: Meskipun menjagokan tim yang berbeda, mereka sama-sama berharap pertandingan bisa berjalan dengan lancar dan seru tanpa diwarnai kontroversi apapun. Pertandingan semifinal tersebut akan disiarkan secara langsung oleh TVRI selaku official broadcaster FIFA World Cup 2026 serta RRI selaku official audio broadcaster World Cup 2026 pada Rabu dini hari besok. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Anda masih bersama Pro 1, pendengar kebersamaan kita untuk jelang malam hari ini. Saya masih menemani Anda dan pendengar Pro 1. Lanjut mimbar agama Konghucu akan hadir dengan judul Sejarah Tahun Baru Imlek bersama pengisi acara DJS Mopiang Liang dari Makin Sengaliat. Dan sekaligus saya tetap pamit menemani Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, dan selain ini rekan saya Novi Farida pendengar menemani Anda. Tetap bersama Pro 1.
1: Selamat malam para pendengar RRI Sungaliat Bangka Belitung dimanapun Anda berada dan umat Konghucu yang saya kasihi. Pertama-tama terimalah peneguhan iman dari agama Konghucu hanya dan oleh kebajikan Tian berkenan. Wei de tong tian san jai. Perkenalkan saya Joseon Mok Piang Leong, rohaniwan agama Konghucu dari Makin Sungaliat. Puji dan syukur atas kehadirat Tian Tuhan Yang Maha Esa. Karena dengan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga saya diberi kesempatan lagi untuk mengisi acara mimbar agama Konghucu pada malam hari yang berbahagia ini. Semoga para Taucin atau sadar seiman dapat mengikutinya dengan baik dan dapat menambah pengetahuan Taucin dalam hal pemahaman agama Konghucu. Tema yang akan saya bawakan pada malam hari ini adalah Sejarah Tahun Baru Imlek atau Kung Celi. Para Taucin yang terkasih, yang mendasari perhitungan kalender Imlek atau kalender Kung Celi adalah sebuah sistem kalender yang pertama kali diciptakan oleh Huang Ti atau Kaisar Kuning 2698 sampai 2596 sebelum Masehi. Huang Ti adalah raja sekaligus nabi purba Ruciao atau agama Konghucu. Urutan ketiga sesudah Nabi Purba Fuse itu tahun 2553 sampai 2838 sebelum Masehi dan Senong tahun 2838 sampai dengan 2698 sebelum Masehi. Beliau ahli astronomi yang menciptakan sistem kalender berdasarkan kepada Yin Yang Wuxing atau negatif positif dan lima unsur atau lima elemen. Yin diwakili oleh bulan, yang diwakili oleh matahari. Sedangkan lima elemennya atau lima unsurnya adalah Kim, Sui, Mok, Fo, Tu. Juga terdiri elemen positif dan negatif. Kelima unsur ini juga disebut Wuxing, yaitu lima planet di dalam tata surya kita yang sangat besar pengaruhnya terhadap bumi kita ya. Di samping bulan dan matahari. Kelima planet tersebut adalah Mars mewakili unsur api, Merkurius mewakili unsur air, Jupiter mewakili kayu, Venus mewakili logam, dan Saturnus mewakili tanah. Penanggalan ciptaan Wang Ti atau Kaisar Kuning ini disebut juga kalender Xia. Karena yang menggunakan pertama kali adalah dinasti Xia, yaitu sekitar tahun 2205 sampai dengan 1766 sebelum Masehi. Juga disebut Nongli atau kalender petani. Karena sesuai dengan peredaran musim yang berdasarkan peredaran bumi mengelilingi matahari atau yang Li. Kalender ini sangat berguna dan menguntungkan petani. Karena saat itu mayoritas rakyat hidup dari bercocok tanam. Jadi pada mulanya kalender Xia adalah Yang Li, yaitu kalender matahari, yaitu bumi mengelilingi matahari. Baru kemudian terjadilah kesalahkaprahan disebut kalender Yin Li atau Imlek, dialek Hokkiannya. Kalender Xia atau Yang Li diciptakan berdasarkan 24 patokan waktu. Erse Si Chi Xi. Seperti yang tersurat di dalam kitab Li Chi, bab 4D, Yue Ling 3. Hari pertama menurut kalender Xia atau Yang Li, dimulai saat Li Chun, 4 Februari, kurang lebih 1 hari, kemungkinan 5 Februari. Kalender ini tidak menggunakan angka seperti sekarang ini, tetapi memakai karakter dari komponen Tian Kan, yaitu batang langit, yang terdiri dari 10 karakter, dan Ti Che, yaitu cabang bumi, yang terdiri dari 12 karakter. Kesepuluh batang langit atau disebut Tian Kan tadi adalah Jia, Yi, Ping, Ting, Wu, Ji, Geng, Xin, Ren, Kui. Sedangkan ke-12 cabang bumi yakni Zi, Cao, Yin, Mao, Chen, Si, Wu, Wei, Shen, Yao, Su, Hei. Pada prinsipnya kalender ini berdasarkan Yin Yang Wuxing, positif, negatif, dan 5 unsur atau elemen, seperti telah diuraikan di atas. Para Tau Chin yang terkasih, 5 unsur tersebut adalah kayu, api, tanah, logam, dan air. Tian Kan dan Ti Che mewakili 5 unsur tersebut. Jia adalah kayu positif, Yi adalah kayu negatif, Ping adalah api positif, Ting adalah api negatif, Wu adalah tanah positif, Ji adalah tanah negatif, Geng adalah logam positif, Xin adalah logam negatif, Ren adalah air positif, Kui adalah air negatif. Ti Che atau cabang bumi juga merupakan 12 Xiao, yaitu Zi, tikus, Chao, kerbau, Yin, macan, Mao, kelinci, Chen, naga, Si, ular, Wu, kuda, Wei, kambing, Shen, monyet, Yao, ayam, Su, anjing, Hai, babi. Ke-12 Xiao ini juga mewakili 5 unsur, yaitu tikus, unsur air positif, kerbau berunsur tanah negatif, macan berunsur kayu positif, kelinci berunsur kayu negatif, naga berunsur tanah positif, ular berunsur api negatif, kuda berunsur api positif, kambing berunsur tanah negatif, monyet berunsur logam negatif, ayam berunsur logam positif, anjing berunsur tanah positif, babi berunsur air negatif. Penyebutan nama tahun, bulan, hari maupun jam pada kalender Xia ini tidak menggunakan angka seperti yang telah digunakan saat ini, melainkan merupakan gabungan dari Tian Kan dan Ti Che. Maka kalender ini juga sering disebut kalender Kan Chi atau Jia Che. Xia adalah karakter pertama dari Tian Kan dan Che adalah karakter pertama dari Ti Che. Mengapa saya menggunakan istilah karakter dan bukan huruf? Karena kalau diartikan masing-masing huruf dari Tian Kan dan Ti Che, artinya tidak sesuai dengan arti yang sebenarnya. Contoh, nama-nama tahun di dalam kalender Xia dimulai dari Jia Che dan diakhiri dengan Kui Hai. Dari Jia Che sampai Kui Hai disebut satu periode yang merupakan siklus 60 tahun yang disebut Liu Shi Jia Che atau Lak Cap Ka Che, dialek Hokkiannya. Jadi perhitungan tahun telah mencapai tahun Kui Hai, maka siklus akan kembali ke tahun Jia Che. Kita ambil contoh di tahun 2018, yaitu tahun 2569 Kung Celi atau Imlek adalah tahun anjing tanah positif, Wu Su Nian. Dan tahun baru Kung Celi berikutnya 2570 adalah tahun babi tanah negatif, Ci Hai Nian istilahnya, yang jatuh pada tanggal 5 Februari 2019. Para Tau Chin yang terkasih, berdasarkan catatan sejarah, terutama kitab-kitab suci Ruciao atau kitab suci agama Konghucu, perhitungan tahun baru Imlek yang kita gunakan sampai saat ini, yang telah berangka tahun 2570 itu, dimulai penggunaannya pada zaman dinasti Han, 200 6 sebelum Masehi sampai dengan 220 Masehi. Tepatnya pada saat pemerintahan Kaisar Han Wuti, itu pada tahun 140 sampai dengan 86 sebelum Masehi. Dinasti He atau Dinasti Xia menetapkan tahun barunya pada saat Qian Yin atau Qian Yin, saat kejadian manusia, saat Li Chun, kurang lebih 4 Februari, Jia Wei Cheng Yue, seperti sekarang ini, seperti dalam kitab Li Qi, bab 4a, pasal 1, ayat 10 dan 13. Mengapa Nabi Kongzhi sampai mengucapkan sabda tersebut? Perhitungan tahun baru Imlek atau tahun baru Kongzhi yang digunakan oleh umat Konghucu pada khususnya dan masyarakat Asia Timur pada umumnya, bahkan yang telah tersebar ke seluruh dunia, yang mana saat tahun barunya adalah Cheng Yue Choyi, yaitu saat antara Tahan 21 Januari sampai Yusui 19 Februari. Para Tocin yang terkasih, keputusan Kaisar Dinasti Han yang didukung oleh tokoh-tokoh agama Konghucu atau tokoh Ruciao yang sangat berpengaruh dalam pemerintahan Dinasti Han ini adalah berdasarkan sabda Nabi Kongzhi yang terdapat di dalam kitab Lunyi jilid 15 pasal 11. Kan Yan bertanya, bagaimana mengatur pemerintahan? Nabi Kongzhi bersabda, pakailah penanggalan Dinasti He atau Xia. Mengapa Nabi Kongzhi sampai mengucapkan sabda itu dan bagaimanakah Raja Han Wuti sampai menetapkan sebagai penanggalan resmi? Nabi Kongzhi yang hidup pada zaman Dinasti Chao, yaitu tahun 1122 sampai dengan 255 sebelum Masehi, merasakan bahwa sistem penanggalan yang dipakai Dinasti Chao itu kurang sesuai untuk kepentingan rakyat banyak yang hidup sebagai petani, yang tahun barunya ditetapkan dengan hari Tangcik atau hari Tungce, yaitu pertengahan musim dingin. Pada zaman dahulu menjadi tradisi setiap pergantian dinasti menggunakan sistem penanggalan yang lain. Perbedaan penanggalan ini terutama adalah mengenai saat tahun barunya. Pada waktu Dinasti Xia runtuh dan digantikan oleh Dinasti Shang atau Dinasti Jin, yaitu sekitar tahun 1766 sampai 1122, menetapkan tahun barunya pada saat Qian Tiao atau Qian Chao, saat kejadian bumi, yaitu saat Cap Ji Gui atau Si Er Yue yang sekarang ini. Saat Dinasti Chao berkuasa, perhitungan tahun barunya dimajukan sebulan lagi, yaitu saat Qian Chu atau Qian Chi. Saat kejadian langit, yaitu Cap It Gui atau Si Yue, atau tepatnya saat Tangcik Tungce, tanggal 22 Desember. Para Tau Chin yang terkasih, di dalam penghidupan rakyat jelata, pada zaman dahulu penetapan tahun baru memegang peranan penting, karena penetapan itu menjadi pedoman mereka menyiapkan pekerjaan di tahun mendatang. Pada zaman kuno itu, tidak ada catatan penanggalan yang dimiliki oleh rakyat sendiri, karena tidak ada alat-alat tulis seperti sekarang. Mereka menanti saat datangnya tahun baru dari petugas kerajaan yang setiap tahun baru memberikan maklumat-maklumat raja. Dalam kitab Suqing atau Suqing, bab 3, pasal 4, ayat 2 dan 3, bagian kitab Dinasti Xia tertulis, tiap tahun pada saat datang permulaan musim semi atau mengcun, diperintahkan orang dengan membawa boktok atau mutuo, genta logam yang dipukul dengan kayu, berjalan sepanjang jalan untuk menyampaikan amanat-amanat itu. Sebagaimana kita ketahui, Dinasti Xia menetapkan tahun barunya pada menjelang musim semi, demikian pula dengan Dinasti Shang yang menetapkan tahun barunya pada akhir musim dingin, Qitong, dan Dinasti Chao menetapkan tahun barunya pada pertengahan musim dingin, maka mereka akan mengutus orangnya juga pada bulan yang sesuai dengan penetapannya itu. Dapat kita simpulkan, Dinasti Xia juga jauh lebih bijaksana karena berita datangnya tahun baru tepat sebagai perintah segera menyiapkan pekerjaan untuk tahun mendatang. Sedangkan Dinasti Shang dan Chao, rakyat masih harus menanti 1-2 bulan melewatkan musim dingin. Para Tau Chin yang terkasih, Nabi Kongzhi yang sepanjang hidupnya mencurahkan perhatiannya untuk kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat, maka dapat kita pahami mengapa beliau bersabda kepada Yan Hui atau Kan Yan. Tentang pemerintahan yang baik dianjurkan menggunakan penanggalan dinasti Xia. Para pendengar RRI Sungai Liat Bangka Belitung yang berbahagia dan umat Konghucu yang saya kasihi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada mimbar agama Konghucu pada malam hari ini. Semoga para Taucin atau saudara seiman dapat memahami apa yang saya paparkan barusan tadi. Sehingga menambah pengetahuan tentang sejarah Tahun Baru Imlek atau Tahun Baru Kung Celi. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terimalah kembali salam keimanan dari saya. Hanya dan oleh kebajikanlah Tian berkenan. Wei Te Tung Tian. Sanjaya.

0: Ini gambar kita.
1: Ini buat aku.
0: Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya.
1: Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat.
0: Maafin ayahku ya. Ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: Gimana rasanya?
1: Gak berubah, sama nyamannya.
2: Aku besok udah harus pergi.
3: Aku dan papa tinggal di tempat pasangan aku sekarang. Keluarga dia bantu aku dan papa di waktu sulit.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Saya Novi akan menemani Anda pada kebersamaan kita untuk edisi 14 Juli 2026, pendengar. Dan tentunya untuk malam hari ini, saya akan ajak Anda untuk menyimak drama radio di awal kebersamaan kita kali ini bersama produksi dari RRI Toli Toli dengan judul Kisah Kehidupan Si Ahmad.
1: Semua kejadian pasti ada penjelasannya, dan semua orang ada masalah tentang hidupnya masing-masing. Namun terkadang tidak semua orang menerima alasan yang kita berikan dan hanya melihat dari sisi lainnya. Ketika itu suasana dalam kelas mendadak sepi setelah Pak Adit, sang seorang guru, datang dan memberikan ucapan salam.
2: Assalamualaikum anak-anak.
3: Apakah kalian menyiapkan cerita yang menarik untuk diceritakan?
4: Sudah Pak.
5: Saya Pak, bagaimana kalau saya menceritakan tentang diriku sendiri?
2: Oh tidak masalah, asalkan ceritanya itu menarik dan bisa menyentuh banyak orang. Nah kali ini cerita kalian itu akan Bapak filter. Nah jika ada yang bagus akan Bapak kirim ke penerbitan koran di kota kita. Dan mungkin juga saya akan posting di media sosial.
6: Pasti kita buat yang terbaik untuk tugas ini, Pak.
2: Bapak tinggal dulu ya, karena ada rapat di kantor ini. Kalian bisa kok selesaikan dan berbagi cerita kepada teman. Tolong jangan ribut ya.
7: Siap, Pak.
8: Kita ke kantin, Jona. Pura-pura toh izin ke toilet.
7: Kita tidak boleh ke kantin nih. Kalau ada guru yang lihat kita bagaimana?
9: Ahmad, bolehkah saya baca hasil tugas ceritamu itu? Sepertinya menarik, Pe.
5: Sebenarnya saya malu ini, Bro. Karena ini masalah cerita sedih yang pernah saya alami dalam hidupku, Riz.
9: Oh, iyo. Saya tidak terlalu tahu apa yang dalam kehidupanmu yang sebenarnya.
2: Ayo, anak-anak. Tugas menulis cerita untuk hari ini segera dikumpul di depan. Ayo.
5: Ayo, kita kumpul tugas, Riz.
6: Nanti saya bawa bantu ke kantor tugasnya, Pak.
1: Esokan harinya, Pak Guru kembali dengan membawa tugas dengan perasaan bangga.
2: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam, Pak.
2: Anak-anak, wah senang bertemu dengan kalian kembali nih. Bapak ada kabar baik untuk kalian semua?
8: Kabar apa pagi ini, Pak? Kami sudah tidak sabar.
2: Karangan Ahmad telah diterima dan akan dipost minggu ini di media cetak koran. Bagaimana?
5: Wah, iya, Kak. Amin, amin.
9: Ah, saya jadi penasaran ini. Apa ceritanya, ya?
2: Ayo, Ahmad. Silakan ceritakan kepada teman-temanmu. Mereka kan ingin mendengarkan cerita yang telah kamu tulis itu.
5: Iya, Pak. Teman-teman, aku tidak bisa menceritakan sedetail apa yang telah saya tulis. Tapi saya akan menceritakan secara singkatnya, singkatnya saja.
8: Tidak masalah, Mat. Ayo, Jo.
5: Jadi, teman-teman, pada saat umurku 5 tahun, saya adalah anak laki-laki yang ceria. Namun, pada saat itu, aku berubah menjadi seorang yang pendiam. Kami pulang dari tempat nenek mengalami kecelakaan yang parah mengakibatkan ayah aku meninggal dunia saat itu juga. Harapanku hanyalah ibuku yang sudah satu minggu koma di rumah sakit tanpa sadarkan diri. Aku itu terus berdoa agar ibuku sadar. Namun keesokan harinya ibuku pun meninggalkanku juga untuk anak yang umur 5 tahun. Jadi aku tidak tahu apa-apa. Kemudian aku diasuh oleh bibiku. Aku dibesarkan oleh bibiku dengan sangat baik. Namun bibiku bukan orang berada sehingga aku harus mencari uang untuk kehidupan sekolah. Aku bekerja untuk biaya sekolahku setiap harinya. Dan juga aku sering tertidur di kelas karena kecapean. Dan aku juga tidak bisa menceritakan lebih karena akan membuatku sedih.
8: Weh, kok hebat mate? Masih bisa bertahan sejauh ini, Pe.
5: Sebenarnya aku hampir tidak kuat. Namun aku harus terus berusaha karena inilah kenyataan yang saya alami, teman-teman.
2: Bapak baru tahu bahwa kamu yatim piatu ya? Nah, kamu banyak rahmat dari Yang Maha Kuasa.
5: Amin. Terima kasih, Pak.
6: Seharusnya aku bersyukur masih mempunyai keluarga yang lengkap.
7: Saya tersentuh itu toh dengar ceritanya Ahmad. Mamaku juga sudah tidak ada. Baru saya kasihan tinggal dengan bapakku saja. Terus bapakku juga jarang pulang itu.
8: Jangan sedih, Nin.
2: Terima kasih, Ahmad. Kamu telah memberikan sebuah motivasi dan rasa syukur buat teman-temanmu. Kamu boleh kembali ya ke tempat dudukmu. Ayo, beri tepuk tangan untuk Ahmad.
5: Terima kasih, Pak.
6: Wah, Ahmad keren.
2: Karena sudah bel, ayo silakan beristirahat ya. Untuk Ahmad, ikut Bapak ke ruang guru sebentar ya, Nak Ahmad.
1: Dari kisah Ahmad, kita bisa mengambil pelajaran bahwa hidup akan terus berjalan ketika kita dalam kesulitan dan pasti badai akan berlalu. Tidak banyak orang yang seberuntung kita dengan kedua orang tua yang utuh. Ahmad adalah salah seorang anak yang kuat dan berjiwa penuh semangat dalam menikmati hidup selama ini.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, baru saja kita dengarkan drama radio produksi dari RRI Toli Toli dengan judul Kisah Kehidupan Si Ahmad. Dan Anda bisa dengarkan kembali drama radio setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Selanjutnya pendengar, saat ini sesaat lagi kami juga akan ajak Anda untuk mengikuti rangkaian acara selanjutnya, yaitu Lestari Alam yang tentunya akan menyapa Anda pukul 20 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Dan di Bangka Belitung sendiri, pendengar, sampah plastik masih menjadi persoalan yang kerap dijumpai. Mulai dari kawasan pemukiman, kemudian sungai, hingga pesisir pantai. Padahal perubahan besar ini bisa dimulai dari langkah-langkah sederhana yang dilakukan setiap individu. Lalu pendengar, bagaimana kondisi sampah plastik di daerah kita Bangka Belitung ini? Apa yang bisa dilakukan masyarakat agar tidak hanya peduli saat kampanye berlangsung, tetapi menjadikan gaya hidup minim plastik sebagai kebiasaan. Nah, untuk membahasnya di kesempatan malam hari ini, kami sudah ditemani bersama dengan dua orang narasumber kita, yaitu penggiat lingkungan yang nanti akan berbagi pengalaman, tantangan sekaligus solusi ya dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan. Jadi sekali lagi topik bahasan kita malam hari ini, karena ini di bulan Juli, yaitu Plastik Free Juli, pendengar. Nah, berkaitan dengan itu, saya sudah ditemani dengan narasumber kita ya. Yang pertama saya sapa dulu nih, ada Pak Tulis Tianto SE selaku penggiat lingkungan. Selamat malam Pak Tulis.
1: Semangat pagi dan selamat malam Mbak Nopi.
0: Iya, ya. Kemudian satu lagi penggiat lingkungan kita yang pernah meraih kapal taruh ya. Iya, ini ada Insinyur Dian Rosana Anggra ini. Selamat malam Bu Dian.
2: Malam Mbak Novi ya. Lalu Anda bertemu nih. Betul. Semoga pendengar sehat semua di mana saja berada nih.
0: Baik.
2: Ya.
0: Baik, malam hari ini bersama dengan dua orang narasumber kita, kami akan ajak Anda seperti yang sudah sampaikan di awal sebagai prolog kita, Plastik P. Juli. Jadi bahasan kita untuk hari ini. Nah, saya mungkin di awal ini ke Pak Tulis dulu nih. Pak Tulis mungkin bisa dijelaskan dulu kepada pendengar kita nih, apa Pak sebenarnya makna dan tujuan dari gerakan Plastik Free Juli ini Pak? Silakan.
1: Oke, Mbak Nopi dan sahabat alam dimanapun berada. Maaf agak terlambat ini tadi. Yeah. Jadi memang ya udah hampir 15 tahun belakangan ini digaungkan suatu gerakan ya, agar bagaimana kita mengeliminir penggunaan sampah, khususnya penggunaan plastik sekali pakai, kantong plastik. Ini Mbak Nopi berawal di dulu 2011 itu di daerah, ceritanya nih, di Australia bagian barat itu tergugah lah suatu komunitas yang digagas oleh perempuan loh, bagaimana mereka merasakan limbah sampah ini berserakan dan ini menjadi momok. Jadi waktu itu secara global di hampir mengikuti waktu hampir 90 negara yang tergabung di PBB ini menetapkan 3 Juli, khususnya awalnya 3 Juli. 3 Juli itu hari pengurangan kantong plastik.
0: Baik.
1: Kan begitu awalnya. Namun begitu gerakan ini berjalan Mbak Nopi, bagaimana ini suatu gerakan harus dilakukan oleh seluruh negara ya, khususnya 90 negara yang tergabung dalam di PBB itu, mereka menggaungkan ya, bagaimana kalau setiap bulan Juli ini kita menjadi hari bulan-bulan peduli sampah plastik khususnya. Jadi terkhusus sebetulnya mengurangi penggunaan kantong plastik atau plastik sekali pakai. Itu yang biasa yang menjadi. Nah, ini betul dirasakan Mbak Nopi, akhir-akhir ini pun kita merasakan ya, jangankan secara global ya. Kita di Indonesia aja sampai pemerintah kita dulu tepat tahun 2015 itu pernah menginisiasi bagaimana tahun 2025 ini udah lewat ya. Itu sampah plastik itu sudah tinggal 30%. Namun nyatanya belum. Cukup banyak yang sudah dilakukan ya, sampai di daerah pun di Bangka itu ada perbu peraturan bupati itu ya, tentang pengelolaan sampah plastik. Nah, ini sudah banyak cukup upaya Mbak Nopi, namun gaya hidup. Ini gaya hidup ini yang menjadi problem kita ya. Tapi tidak diimbangi dengan bagaimana kepekaan terhadap khususnya limbah plastik ini akan bagaimana? Karena ini kita sadari betul Mbak Nopi dan alhamdulillah ini kami dah sebetulnya 2018 kami juga sudah mengedukasi dalam bentuk mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai ya. Jadi kita dulu 2018 ingat betul bersama Budian dan beberapa sahabat alam itu kita tergabung tiga kelompok di Pasar Cite, Pasar Jenis dan Pasar Kenanga.
0: Baik.

0: itu mengedukasi masyarakat dengan punishment dan reward. Jadi rewardnya adalah memberikan apresiasi kepada orang-orang yang dari rumah belanja itu membawa kantong sendiri, atau membawa tas sendiri. Dan punishmentnya, tapi punishment bukan menghukum yang membuat orang kan, tapi ada tanggung jawab moral. Jadi begitu kita melihat orang pulang dari pasar membawa begitu banyak renteng kantong plastik, kita kasihkan mereka pilihan. Silakan ibu ambil tanaman sebanyak-banyaknya, tapi ditanam di rumah. Jadi ada rasa untuk mereka ya bagaimana menjaga alam ini dengan menanam pohon. Itu yang kita harapkan.
1: Baik.
0: Itu kita coba 2018.
1: Oke, baik. Dan pendengar, saya ke Budian. Budian, seberapa serius Bu persoalan sampah plastik di Bangka Belitung menurut pengamatan Ibu nih selaku penggiat lingkungan seperti itu, Budian?
2: Baik, Novi ya, untuk pendengar di mana saja berada ini, memang masalah plastik ini kan tidak putus-putusnya ya. Seperti yang Mbak Novi katakan tadi, sejauh mana itu keberadaan kondisi plastik yang ada di Bangka Belitung. Sebenarnya sama dengan di daerah-daerah lain juga ya. Upaya itu selalu dilakukan. Namun ya tadi sudah dijelaskan Pak Tulis. Namun itu tetap aja pengurangannya itu belum signifikan ya. Kenapa? Karena tadi ada beberapa hal penyebabnya. Yang pertama itu karena ketidakpahaman dan ketidakmengertian ya. Kemudian yang keduanya kesadaran ya, kesadaran. Dan yang ketiga yang paling agak susah kita berikan pencerahan, yaitu gaya hidup. Nah, kalau memang itu ketidak pengertian itu kita bisa beri beritahu ya, kemudian kita beri contoh, kita buat contoh, kemudian bisa juga kita melakukan suatu aksi seperti itu ya. Kalau mau tahuan itu itu juga sangat susah kita ya. Kadang-kadang kalau kita beri pemahaman untuk apa dibuat kalau tidak digunakan. Kadang-kadang ada kata-kata seperti itu ya, tapi kalau bagi pencinta lingkungan ya, itu hal yang tidak bermasalah ya, walaupun itu suatu hal tantangan yang sangat berat. Kemudian yang kedua itu gaya hidup. Mbak Novi lihat aja sekarang, apapun bentuknya, kemasan ya, apapun bentuknya, bahan makanan terutama itu semuanya sudah malah lebih banyak menggunakan plastik yang sekali pakai,
0: saset gitu ya.
2: Tapi kalau kita sudah dari dulu seperti Pak Tulis katakan itu, kalau kita dari dulunya itu memang sudah membuat contoh, bukan berkata aja, bukan di depan Mbak Novi aja. Kalau kemana-mana kami selalu bawa tumbler ya, untuk apa? Biar nggak banyak ngomong, itu bisa dilihat oleh alam sekitarnya lah ya. Nah, itu bisa membuat suatu pelajaran. Kemudian malah yang lebih ekstrim, kita sudah membuat beberapa contoh pipet ya. Pipet memang tetap sekali pakai, tetapi terbuat dari bahan organik. Mudah terurai itu salah satu contohnya tuh yang dijadikan ikonnya Belitung itu kan sudah ramah lingkungannya. Nah, kita di Bangka ini sudah punya juga itu dibuat dari
0: batang
2: resam ya. Jadi resam yang jumbo itu ya kan, resam itu banyak jenisnya ya, ada yang besar, varietasnya banyak, ada yang sedang, ada yang kecil. Jadi yang biasa dibuat untuk kopi ya, resam itu tengah-tengahnya biasanya kan itu diambil tengahnya aja. Nah, pipetnya bisa digunakan itu. Kemudian sebelum itu saya juga kemana-mana, nanti kalau nggak ketemu resamnya sih juga bawa sendiri loh itu pipet, di mana karena memang itu dari segi kesehatan juga lebih baik ya pakai pipet sendiri ya, jadi daripada kita menggunakan plastik. Nah, jadi yang saya agak agak ada susah langkahnya sedikit itu memang dari gaya hidup. Dari gaya hidup itu sangat susah sekali ngerubahnya, sangat susah sekali ya. Jadi karena memang berbagai macam perlawanan yang mereka lakukan kalau kita beri pencerahan untuk apa dibuat. Kemudian zaman sekarang ini memang zamannya sekali buang, kemudian dan seterusnya ya. Jadi lebih baiknya kalau masalah plastik ini kita melakukannya aja, Mbak Novi ya. Jadi kita lakukan, kita buat contoh, jangan kita jangan beri contoh ya. Kalau beri contoh kita berteori ya, nggak bakal itu sedikit sih itu pengaruhnya. Kalau kita lakukan itu ada pengaruhnya seperti itu.
1: Baik, ya. Baik, pendengar masih dalam acara Lestari Alamku bersama Pak Tulus dari Ibu Dian. Untuk pendengar juga mau gabung silakan telepon 94301, SMS dan WA kita di 0811-717-9111. Kita sudah ada sinyal telepon ya pendengar, kita sapa dulu. Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
1: Ya, kita sapa dulu. Halo, selamat malam.
3: Malam juga Mbak Novi.
1: Iya, selamat malam dengan Pak Zulfaizar ya.
3: Iya, iya.
1: Baik, silakan Pak Zulfaizar.
3: Iya, selamat malam Pak Tulis.
1: Malam.
0: Selamat malam Bung Zulfaizar.
3: Iya, selamat malam juga Ibu.
2: Iya, malam Pak.
3: Iya. Nah, ini Ibu ya, mungkin tahun-tahun yang silam yang lalu kita menemukan plastik, kantong plastik ini. Ini suatu apa tuh? Alat belanja yang paling canggih, yang paling modern lah, mungkin yang paling efektif anu Bu ya. Nah, sekarang jadi musuh anu Bu, anu Bapak juga ya. Sekarang jadi musuh sekian tahun yang telah datang ini, yang sekarang ini. Nah, mungkin kita memang sulit sekali untuk mengimbau kepada masyarakat untuk supaya tidak menggunakan kantong plastik. Karena inilah yang paling gini, yang paling efektif. Nah, jadi mungkin suatu saat nanti mungkin ya satu-satunya jalan untuk mengurangi kantong plastik ini ya bisa diolah bagaimana ya, untuk teknologi yang akan datang itulah mungkin satu-satunya jalan. Soalnya kantong plastiknya semakin hari semakin penuh. Tapi ya kita sebagai ini ya tidak boleh menyerah. Saya lihat juga anu di Sungai Senggir ini juga padahal ada mobil ini ya, apa tuh, mobil untuk ngangkut sampah dan sebagainya, masih ya juga ada orang yang buang sampah. Masih juga tak dengar ya, dah. Jadi dikasih tahu masyarakat ini. Nah, jadi itulah problemnya ya, orang-orang kayak Ibu nih, kayak Pak Tulis apa kan, dan Pak apa tuh Arinda apa tuh ya. Inilah anu apa tuh tantangannya. Nah, tapi kita merasa ini juga Pak Tulis ya, apa tuh, kita merasa betul masa depannya mungkin lebih baik lagi. Nah, di Bali ini kan ada ini, ada pengolahan batu, pengolahan sampah untuk menjadi ini, menjadi energi listrik ya.
1: Betul.
3: Kan sampai ke kita ini, tapi biayanya memang besar mungkin.
0: Betul.
1: Betul.
3: Tapi insya Allah lah anu Pak Tulis, mungkin kita bisa di Bangka ini untuk menyelesaikan sampah ini ya Bu ya. Ini aja mungkin anu.
1: Baik.
3: Saya terima kasih anu Ibu Bapak anu
0: Pak. Oke, terima kasih Pak Zulfaizar.
1: Silakan ditanggapi nih Pak Tulis dengan Bu Dian.
0: Silakan Ibu.
2: Iya Ibu. Tadi kan saya yang bercerita tentang bagaimana cara memberi pencerahan tadi ya. Memang itu sangat sangat ini sekali ya Pak ya. Karena memang saya setiap saat ya, dan juga tukang pengeliling ya, tukang pengeliling asal sedikit aja libur udah mulai keliling ini ya. Emang itu susah, agak susah untuk di ini, tapi saya tadi katakan ya Pak Mezar ya, saya pernah bawa anak saya, anak sahabat alam maksudnya ya, jadi pergi bermain ini, bermain karena mereka sudah diajarkan, sudah dipengaruhi hati dan batinnya begitu ya. Jadi dimanapun mereka makan, kalau itu tidak terlihat tong sampah, mereka masukkan dulu ke dalam sakunya biasanya, walaupun itu permen dia makan ataupun apa ya yang dia makan, dan mereka simpan dulu sampai mereka ketemu sama satu tong, baru nanti mereka letakkan di sana, dipilah langsung. Nah, tetapi pada saat itu dia melihat ada seseorang ya, seseorang lah begitu ya, kalau dikatakan tidak mengerti, sangat mengerti dan memiliki segalanya. Jadi dari atas mobil langsung di depan mereka prek gitu dibuang sampahnya. Jadi dengan senang hati mereka ngambil Pak ya, tapi mobilnya itu diiringi sama anak siswa saya itu, kemudian diiringi, kemudian dipeti, diambil, kemudian setelah berhenti dia tanya, "Bapak, ini sampahnya tadi, kalau bisa buangnya di tempat yang sudah diletakkan atau ditentukan," katanya. Terus saya sudah ngiringi juga, Pak, dari belakang. Nanti kalau ada jawaban dari mereka, saya yang jawabnya, begitu. Tapi memang suatu kesalahan kalau bagi yang sadar, mereka diam, diambilnya sampah itu kemudian dibuang, diletakkan. Itu merupakan suatu pembelajaran atau pencerahan yang sangat luar biasa. Jadi pasti terkenang sama yang ini. Tapi kalau kita perintah gini, buang sampah sembarangan aja gitu, pasti dia enggak peduli gitu ya. Itu salah satu contohnya, Pak, ya, karena memang kami punya tantangan. Terus satu lagi begini, untuk mengurangi tadi itu, karena dari gaya hidup tadi, biasanya kita buat bikin spoon mandi aja, Pak. Spoon mandi kita aja, spoon piring itu kita gunakan itu plastik. Ya kan. Nah, sementara saat sekarang ini yang eco green ini sekarang ya, itu apa aja serat itu bisa digunakan untuk pengganti spoon. Misalnya serat Lutfa. Lutfa itu apa ya? Jenis kisi-kisian gitu ya. Nah, itu seratnya itu sudah diolah bisa dijadikan sebagai spoon mandi. Nah, itu kan salah satu cara juga untuk mengurangi plastik yang kita gunakan sehari-hari. Kemudian ala kita dahulu ya, Pak Yuzar, ala kita dahulu itu kalau kita bikin spoon, sekarang kan spoon cuci piring kita dari plastik. Nah, kalau dulu kita kan dari sabut kelapa, Mbak Novi. Iya, yeah. Dari ruasnya kan itu seratnya sangat kuat. Serat yang paling kuat itu adalah serat dari serat kelapa. Kemudian yang kedua adalah serat nanas. Nah, itu daun nanas ya. Nah, itu kita pergunakan, kan mana dari segi ekonomi itu kita tidak mengeluarkan dana, kemudian dari segi penggunaan, dari pemanfaatan benda terbuang juga bisa, kemudian tidak suka dihinggapi oleh bakteri, ya kan. Cuci piring kita kan ada bakterinya pasti, karena apa? Karena di dalam serat dari kelapa itu ada taninnya, tanin ditakuti oleh bakteri, seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita bisa beralih ya, Mbak Novi, ya, beralih sedikit demi sedikit, seperti itu.
1: Dan juga nanti Mbak Novi akan coba itu ya.
2: Iya.
1: Pakai kelapa ya, Bu ya.
2: Ya, kalau serat di ya, itu di supermarket ya, kan udah banyak ya, Mbak Novi, digunakan Lutfa itu. Ya,
1: baik. Saya ke Pak Tulis. Pak Tulis, banyak orang yang menganggap ya membuang satu kantong plastik itu bukan masalah besar. Bagaimana tanggapan Pak Tulis terhadap anggapan tersebut? Nah, kira-kira mengapa nih, Pak Tulis, masyarakat itu masih sangat bergantung pada plastik sekali pakai itu?
0: Iya, karena kalimat yang keluar adalah sederhana sekali, Mbak Rupi. Simple. Jadi artinya udah sekali pakai buang aja. Tanpa dia menyadari bahwa satu orang membuang satu kantong, kalau 10 orang berapa kantong, 100 orang berapa kantong, dan sebagainya seterusnya. Ini tadi kembali kepada konteks awal, bahwa gaya hidup, Mbak Novi, ya. Betul. Sekarang padahal, Mbak Novi, advokasi yang bisa diberikan ini dari nenek moyang kita dulu. Saya ingat betul, Mbak Novi, ya. Waktu saya masih kecil, betul ya. Kalau saya masih kecil berarti sekitar ya masih SD TK ke bawah lah itu ya, kira-kira 55 tahun yang silam ya, kira-kira begitu ya. Itu ingat betul yang namanya mbah ya, nenek ya bahasa kita ya. Itu tempat kantong, tempat-tempat kantong dulu sudah dipakai itu dilipetin lagi gitu, Mbak Novi, ya. Orang tua dulu, sekarang pun sebetulnya bisa kita lakukan itu, dan saya melakukan itu. Jadi kadang-kala kita dari mana-mana adalah yang ada orang kasih apa, kadang kita juga beli ya tanpa disadari, kita beli ke pasar-pasar itu tetap ada yang ngasih kantong plastik. Ya, padahal kita bawa keranjang juga tetap. Benar. Ya, tapi kantong sampai rumah ya alhamdulillah ibu di rumah itu kalau dia bersih dilipat lagi. Ini kami cobakan. Jadi artinya bukan sekali pakai saja langsung dibuang, tidak, itu akan menumpuk. Betul. Khususnya di kalau kita di Sungai Lat ini, tempat pemukiman kita di kawasan RRI Bukit Betung dan sekitar ini. Tumpukan yang banyak itu ada di dekat panti asuhan kan.
1: Betul,
0: sungguh mengerikan itu, Mbak Novi. Nah, ini kan, ini sangat banyak orang mengabaikan cuma satu kantong plastik. ini tidak ada sadar Mbak Nopi, yeah. Satu orang, berapa orang. Dan saya sering mencegah, ini mohon maaf tanda kutip ya kepala LH, saya suka marah mengingatkan petugas kita, saya kayak bukan petugas, pemulung itu. Kalau petugas kita, saya hafal orang-orang itu, yeah. Ya. Suka dibakar langsung, tidak kawan nyusah tadi. Jadi kalau pas saya buang sampah itu pagi, pagi, itu malam, dari malam bakar.
1: Udah
0: itu
1: bakarnya.
0: Pagi itu baunya masih terasa sekali. Dan ini bukan memberikan...

0: aroma yang pada kita pengen jogging dan sebagainya. Jadi kita terima telepon dulu, Mbak Novi,
1: kira-kira. Terima telepon dulu ya. Baik, kita sapa dulu. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam,
2: Mbak Novi.
1: Ya, selamat malam.
0: Selamat malam. Assalamualaikum. Salam.
1: Ini Pak Puji dari Deniang.
0: Oh, nih. Mas Puji, lama tidak jumpa nih. Ya. Gimana Mas Puji? Ya, ya. Ya,
1: silakan Pak.
2: Nah, ini sebenarnya kalau cerita alam ini, lestarinya alamku ini ya memang sangat anu. Karena itu tadi Pak, saya sering di, misalnya di desa ya, di desa saya pertemuan, saya selalu, cuman kadang-kadang dianggap orang anu. Nah, saya sering anu gerakan selingkuh, saya bilang tadi.
1: Gerakan apa Pak?
2: Selingkuh.
1: Selingkuh?
0: Selingkuh, ya keren itu.
1: Iya.
2: Selamatkan lingkungan hidup.
0: Iya.
2: Kayak gitu. Nah, sering tuh saya gaungkan gitu. Ya, gimana caranya? Nah, itu yang dibilang pemanfaatan itu apa namanya itu plastik ya. Nah ini mungkinnya saya ingin pendapat lah dari Pak Tulis dan Dian ya terkait pengelolaan sampah. Sekedar kilas balik dikit, tahun 2019 saya pernah ya istilahnya dari desa ya itu ramai-ramai studi banding ke TPA Bantar Gebang dikelola oleh Pemprov DKI. Nah di situ saya lihat ya itu kan sampah dari rumah tangga di dari seluruh wilayah di Provinsi DKI itu kan ditumpuk di situ, Pak. Ditumpuk sampai gunung, ketinggian gunung itu bisa sampai 30-40 meter. Nah, itu. Nah, air resapan dari sampah tersebut itu mereka tampung. Mereka tampung itu derajat keasaman bisa sampai 400 gitu. Itu yang kan. Jadi kan keliling. Nah, terus sampah pasar itu masuk ke tempat pengolahan kompos kayak gitu.
1: Nah, yang organik.
2: Nah, untuk yang sampah itu tadi, yang sampah yang menggunung itu mereka tutup dengan sejenis terpal dari dari bahan karet yang lumayan tebal gitu, hampir istilahnya hampir 1 mili. 1 senti tebalnya. Nah, itu kan mengeluarkan gas metana. Nah, itu disalurkan menjadi tenaga listrik.
1: Baik.
2: Nah, di tahun yang sama juga Pak, saya ke Panggung Harjo. Ke Panggung Harjo di situ ada pengolah sampah berbasis pirolisis.
1: Apa itu?
2: Sampah plastik, bahan-bahan plastik lah pokoknya. Mau HDPE, PE.
0: Saya kira mungkin pirolisis mungkin Mas ya. Saya luruskan mungkin pirolisis ya.
2: Iya. Pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar.
0: Betul, pirolisis.
2: Saya sudah saya sedikit banyak saya ada ngobrol dengan Pak Boy. Gimana istilahnya kan mumpung di desa ini masih diberikan kesempatan untuk namanya itu proklim. Proklim itu pro lingkungan hidup. Perubahan iklim segala macam. Salah satunya pengolahan sampah. Saya sudah sampaikan secara ke Pak Boy. Bagaimana kolaborasinya antara misalnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka dengan pemerintah desa terkait pengelolaan sampah. Sebelum, ya kalau sekarang kita masih masih gimana ya istilahnya, masih enak lah buang sampah di belakang lah.
0: Jangan lengah.
2: Nah, jadi saya sampaikan ke Pak Boy kayak gitu. Pak Boy pun sambutannya alhamdulillah.
1: Baik.
2: Bagus.
0: Nah, aksinya? Aksinya? Sambutan ya, aksinya?
3: Aksinya.
2: Ya Pak Boy, itu akan segera
0: pertemuan
2: abdesi itu akan dibicarakan dengan kepala desa.
1: Baik, jadi mau pertemuan abdesi itu ya rantainya masih cukup panjang berarti ya Pak ya?
2: Iya. Karena perlu istilah sosialisasi yang anu karena berkaitan dengan anggaran nantinya.
1: Baik.
2: Nah begini Pak, bagaimana misalnya contoh saya dengar kabar nih contoh Pemkot Pangkal Pinang itu kan mencari lahan untuk TPA. Sampai hari kan saya belum dapat gitu. Rata-rata menolak. Nah, kalau kita buat TPA, menurut saya itu kan sama, tidak beda jauh dengan yang di Bantar Gebang. Polusi airnya itu tadi. Kalau ditumpuk belum lagi ya segala macam. Nah, kalau kita pakai istilahnya sampah plastik itu dibuat itu mesin pirolisisnya jadikan BBM, nah itu kan sudah cukup menunjang.
1: Baik.
2: Nah itu gimana misalnya
0: Pak? Oke. Ya. Sekaligus ini punya Mas Puji sama Pak siapa tadi?
1: Yang mana Pak?
0: Pak Julizar ya.
1: Julfaizar
0: yang di
1: Sengir.
0: Sengir tapi katanya ada di Bali ya. Oke.
2: kemarin bulan November saya ke Jogja lagi.
0: Waduh, jauh banget bapak nih jalan-jalan, keren banget bapak nih.
2: Saya ke Jogja itu ke tempatnya
0: Piungan.
2: Get Plastik yang dibina oleh Get Plastik Bali berada di Jogja di Cupuwatu. Saya langsung ke situ. Cuma sayangnya, mohon maaf ya, kita harus fair ya. Belum ada dukungan dari pemerintah terkait distribusinya BBM tersebut.
1: Baik.
2: Contohnya di 2019 saya kan ke Jogja ke Panguharjo.
1: Baik, Pak.
0: Oke, oke.
1: Pak, to the point, Pak.
0: To the point aja, to the point. Iya.
2: 2021. Ya. Di Benar.
0: Gini. Oke, oke. Oke. Paham kita. Clear. Oke. Okay. Jadi, Pak Mas Puji ya. Wah, hebat Bapak nih, panjang jalan-jalan kemana-mana. Tapi saran saya, Pak, apa yang Bapak dapatkan itu direkomendasikan dong pemerintah daerah. Karena Bapak udah sampai ke provinsi, bukan hanya di kabupaten ya. Bapak kalau studi bandingnya misalnya ke kabupaten Bangka Tengah atau anu, mungkin masih bisa ya kita untuk implementasi di desa kita. Bagaimana desa orang. Tapi Bapak udah ke Jogja, ke Bantar Gebang, ini luar biasa keren. Saya kira Bapak bisa memberikan catatan sendiri buat pemerintah kita dalam hal ini. Ini loh pengalaman kami. Jadi jangan Bapak jalan-jalan tapi hasilnya nihil gitu kan, hanya disampaikan tapi tidak memberi suatu solusi gitu. Saran saya, Mas Puji bisa saja hasil perjalanan beberapa kali di beberapa tempat, ya Bantar Gebang, Piungan itu luar biasa. Syukur kalau Bapak Mas Puji agak jauh dikit nanti main ke Banyuwangi. Oh, itu pengolahan sampahnya yang luar biasa juga di Banyuwangi. Ya, nanti saran saya itu aja dulu ya. Nanti kalau bagaimana pengolahan, coba kita terima telepon dulu. Udah. Nanti kita gabung sama enggak? Oke.
3: Okay. Iya.
0: Nah, jadi yang begini Mas Puji ya dan Pak anu, saya luruskan ya, tadi bukan prilolisis tapi pirolisis. Ya. Pirolisis bagaimana metode itu? Itu Banyuwangi.
1: Baik, kita terima dulu Pak.
0: Oke, okay, kita terima dulu.
1: Iya. Baik. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam, Mbak Novi.
1: Baik, selamat malam, Pak Ramadan ya. Ya, baik, silakan Pak Ramadan.
0: Waalaikumsalam.
3: Salam warahmatullahi.
1: Iya. Baik, silakan Pak.
4: Salam sehat selalu ya.
1: Ya.
4: Terima kasih telah mengedukasi kami semua pendengar ya.
3: Iya, sama-sama.
4: Saya mau tanya pertama tentang itu Pak Ibu ya.
3: Iya.
4: Proses siklus buang sampah menggantikannya dengan pendekatan sirkular ya.
3: Mm-mm.
4: Jadi apa ya proses 3R lah.
3: Iya. Iya.
4: Reuse dan recycle ya.
0: Mm-mm.
4: Yang bagaimana prosesnya seperti apa. Mm-mm. Nah kemudian pertanyaan umumnya, terus kemudian prosesnya seperti apa dan manfaatnya ya. Mm-mm. Untuk lingkungan hidup, untuk ekosistem tanah ataupun apa ya namanya juga. Mm-mm. Bapak Ibu yang tahu kan.
3: Yeah.
4: Penjelasannya. Kemudian kalau yang pertanyaan umumnya begini, kalau kita berbusana kan orang bisa melihat cara kita berbusana, bisa sedikitnya menebak mungkin sifat orang itu.
3: Yeah.
4: Nah sekarang pertanyaannya yang sinonim juga bahwa kalau kita melihat orang membuang sampah, cara dia membuang sampah kayak tadi diceritakan, melihat apa satu pun plastik atau sebatang rokok ataupun sebungkus dia angkat simpan dulu nanti dibuang pada tempatnya ya. Seperti itu, apakah dengan begitu kita bisa menebak sedikit oh sifat orang ini seperti ini. Bergaul kepada siapa kayak saya sekarang, saya kenapa mau telepon RRI atau suka mendengar karena saya ingin manfaatnya dan juga berteman
3: dan
4: juga silaturahmi kan begitu.
0: Karena
4: cara itu kita bisa menebak orang
3: Okay.
4: Pada siapa kita bergaul juga kan kelihatan
3: sih.
4: Nah, terima kasih mohon.
1: Baik.
3: Iya.
1: Terima kasih.
0: Mungkin
1: silakan Pak Tulus dirangkai kemudian semuanya ketiga-tiga penyanyi kita tadi yang bergabung ya.
3: Iya, saya rangkai ya, tapi saya jawab dulu yang Bapak yang terakhir ya. Memang benar Pak ya, karena memang plastik itu sangat berpengaruh sekali terhadap kondisi tanah, terutama sifat fisika, kimia dan biologi tanahnya. Fisikanya jelas otomatis itu akan mempengaruhi porositas airnya, kemudian biologi tanahnya untuk pasti berpengaruh terhadap kesuburan tanahnya, kemudian kimia tanahnya apalagi ketersediaan unsur haranya. Jadi kalau lama-lama pasti itu plastik itu pasti melapuk, tetapi dia kalau menguraikan hasil dari uraiannya itu bisa menimbulkan juga kerusakan bagi kita bercocok tanam seperti itu. Kemudian plastik itu kalau kimianya juga secara biologinya, biologi tanahnya itu pasti membunuh sirkulasi dari mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Kemudian gitu ya Pak ya. Jadi kalau berteman boleh saja, saya sangat senang sekali ke berteman. Kebetulan saya cuman ke Aceh sama ke Irian Jaya aja yang belum Pak, mungkin suatu saat doain saya bisa sampai di Irian Jaya. Kemudian sehubungan dengan tadi sampah itu, sebenarnya kalau metode pengolahannya tadi semuanya kita di Bangka juga sudah ada sebenarnya ada, ya, ada di Bangka ada. Tengah saya sudah melihat juga, di ini juga sudah melihat. Cuman ada cumannya tadi, kesadaran batinnya, kesadaran sendirinya itu, walaupun katanya kita pilah, tetapi kenyataannya belum bisa dipilah, belum ada. Kemudian di sini juga sudah ada yang bikin biogasnya, itu sudah ada, saya juga tahu dan saya juga paham. Cuman kebersambungannya itu yang masih ada keterbatasan untuk kita di Bangka Belitung ini, seperti itu. Kemudian mudah-mudahan ya, kalau saya sih berharapnya tidak tinggi-tinggi banget ya, kalau Mbak Novi ya, jadi saya rangkum, saya tidak berharap tinggi-tinggi banget, tetapi saya berusaha, karena semuanya itu tergantung kepada manusianya. Jadi manusianya kalau dapat dari kecil itu, mulai di resapi, mulai diracuni, mulai dipengaruhi. Biasanya kita hidup itu kalau sudah ketimbun dengan plastik, kita tidak berarti apa-apa, seperti itu. Jadi setiap kegiatan mereka, setiap perlakuan mereka selalu kita arahkan, karena memang kalau kita sudah tua ini pasti generasi muda yang bakal meneruskannya. Nah yang tadi itu, gaya hidupnya itu kita pelan-pelan, kalau ditantang nggak bisa juga ya zaman sekarang, tetapi dibawa atau di apa bahasa saya, dihela. Ya, jadi dihela perlahan-lahan, bahwasanya plastik itu sangat berbahaya sekali, kemudian langkah untuk menguranginya sangat mudah sekali. Itu yang harus kita pahamkan ke generasi muda kita. Plastik itu sangat berbahaya, tapi untuk pengolahannya sangat mudah sekali, seperti itu. Nanti baru kita mulai mudahnya kayak apa, kemudian apa namanya mau dijadikan apa, itulah peran kita yang sedikit mengetahui lebih dari mereka. Nah jadi mereka itu sadar. Nah kalau sudah sadar, gampang kita untuk mengolahnya, mulai dari pemilahan di rumahnya sampai dia meletakkan, sampai kata Bapak tadi ya, di Irian Jaya tadi reuse dan recycle-nya itu kita jelaskan sebenarnya. Jadi tidak susah. Nanti kalau misalnya tidak kita olah selalu, nanti kita juga bercocok tanam tidak bisa, seperti itu ya. Jadi yang kita robah dulu adalah hati ya. Jadi kalau kita terlalu, memang kita berkeinginan untuk tingginya melambung, tetapi harus perlahan-lahan. Kalau biogas saya sudah lihat ada di sini ya, kemudian pemilahannya juga sudah ya, kemudian walaupun ada tantangan, tetapi itu dilakukan secara perlahan-lahan. Kita kan berada di daerah kepulauan ya, jadi kita harus sebenarnya harus lebih mudah untuk mempengaruhi kondisi tentang penggunaan plastik ini. Ini salah satu contoh aja Mbak Novia, bukti nyatanya nih. Ini salah satunya juga ya. Jadi kalau kita bilang iya, itu satu lagi nih, saya juga seperti ini loh Mbak Novia, dari dahulu kala saya sudah ada sedia sendiri. Nah jadi seperti ini, nanti kalau saya kemana-mana kan, kalau saya bawa ini, oh ibu kok pakai itu ya, ya begini. Jadi kita mudah menguraikan ke generasi muda kan, generasi penerus kita. Jadi, gitu Mbak Novia.
1: Jadi teladan dulu ya, ya
0: memberi contoh. Bukan itu. Bukan apa ya,
1: menggurui
3: istilahnya, ya, gak bisa. Ya,
1: memberikan begitu. Perintah saja okay. Seperti itu, tapi kita sudah memberikan apa namanya contoh terlebih dahulu ya. Pak Tulis ya,
3: nanti kan timbul pertanyaannya kalau Gen Z seperti itu kan. Betul. Pak Novi ya, ya nanti mereka berpikir, timbul pertanyaan
1: baik.
3: Seperti itu.
1: Oke, baik Pak Tulis, ini kita lanjut dulu sambil menantikan yang lain mau gabung ya. Sejauh mana nih peran komunitas lingkungan dalam mengedukasi masyarakat mengenai pengurangan sampah plastik ini, Pak?
0: Ya, Nis. Memang Mbak Novi, secara global memang di mana-mana komunitas menggawangi itu. Kita di Indonesia sudah ada komunitas yang peduli sampah, INAPSIS ya kalau saya, INAPSIS itu. INAPSIS. Mereka bagaimana mengedukasi ini, bagaimana memberikan pemanfaatan. Jadi kita pun Mbak Novi di sini Bangka Belitung ya, banyak beberapa komunitas kita sudah memulai. Dan kemarin saya sempat tadi baru saya sampaikan bahwa kita 2018 itu sudah melakukan mengedukasi dengan secara di ruang terbuka. Namun yang mendasar Mbak Novi adalah bagaimana peran-peran ini, dan banyak sudah dilakukan kok. Saya pernah tahu ada pelatihan ecobrick ya. Yeah. Sebetulnya ini bagaimana sih langkah-langkah kita secara efektif di mengelola pengelolaan sampah. Tadi kata Bu Dian tadi disebutkan ya, bagaimana itu di dari sumbernya. Dan ini sudah dilakukan Mbak Nopi. Yeah. Cukup lama Mbak Nopi ya. Namun tadi betul butuh sistem atau pola sustainable berkelanjutan yang sangat kita tidak boleh berhenti mengedukasi melalui sekolah-sekolah dulu sudah cukup banyak Mbak Nopi ya. Bagaimana memilah dari sumbernya, terus bagaimana kita udah ada di bank sampah sekarang udah di mana-mana ya. Ini bank sampah yang bagus tuh di Jakarta Selatan Ibu ya. Tempat ya,
3: Ibu Bebasari
0: ya, itu kita udah ke sana dan itu bank sampah terbaik di Indonesia dan memang kebetulan
3: di dalam juga, kota ya.
0: Dalam kota.
3: Tapi kita udah ke sana
0: dan ini betul-betul beliau memberikan aksi. Ya. Dia menjadi pionir di sana dan alhamdulillah itu jadi bank sampah terbaik. Di kita di Bangka Belitung, di Bangka ini ada bank sampah setara di Sidodadi ya. Itu ada bank sampah dan sudah berjalan di ada di Pemali ya, di Karya Makmur dan sebagainya. Nah, ini bagaimana kita dalam beberapa komunitas pun melakukan itu. Ada komunitas peduli sampah di RY itu. Mereka dengan membentuk bank sampah. Oke. Kita terima dulu mungkin.
1: Terima dulu ya. Baik, kita lanjut ke pendengar berikutnya. Selamat malam.
5: Halo, malam Mbak.
1: Malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Pak Irwan silakan, Pak.
5: Ya, selamat malam para narasumber. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak.
5: Suara narasumber tuh terdengar jelas ya, tetapi para penanya ini kurang jelas.
1: Karena teleponnya kecil suaranya, kecil, Pak.
5: Saya tidak bicara itu, tetapi kita kalau udah masalah lingkungan ini kan banyak plastik ini sebagai terdakwa terus ya. Jadi kapanpun bicara tentang lingkungan pasti plastik ada di dalamnya. Saya pikir gini ya, plastik ini kan antara manusia dan plastik, manusia menjadi kebutuhan manusia nih, Pak ya. Ibu ya. Saya pikir rumah Bapak, rumah Ibu juga pasti ada plastik ya. Plastik dalam arti tidak hanya kantong tetapi barang-barang dari plastik. Nah, di situ tersimpan contohnya seperti orang dulu Tupperware, orang membeli
1: itu. Aduh, Bapak nyinggung saya ini, Pak, kalau ngomong Tupperware itu ya.
5: Bahkan jadi bisnis. Artinya apa? Plastik ini dikumpul kemudian diolah, itu maksudnya didaur ulang ya. Bahan plastik lagi.
0: Betul.
5: Nah, sehingga kita nggak bisa menciptakan sesuatu kalau memang plastik ini menjadi sumber pencemaran, Pak. Menurut saya. Saya masuk ketergantungan orang ini bahwa kita kadang-kadang ke pasar dikasihnya kantong plastik.
1: Betul.
5: Dikasih satu minta satu lagi. Betul nggak? Ya, hampir di rumah dibuang itu.
0: Betul.
5: Ya, dibuang. Sementara kalau kita lihat, katakanlah kalau kita lihat film di luar negeri ya, mereka belanja itu udah pakai kertas ya. Maksud kertas itu dijadikan suatu wadah diisi di dalam, mereka membawanya pakai peluk gitu kan.
1: Betul.
5: Nah, artinya kertas dibanding plastik mendingan kertas. Tetapi orang kita ini menciptakan kantong plastik ada pegangan gitu. Iya betul kan, artinya ketergantungnya di situ. Maksud saya kalau pun ini kita pilah, kita olah, kadang-kadang pemungut ini itu kan dijual lagi tuh,
0: Pak. Betul.
5: Dibawa lagi ke Jawa, dilebur lagi.
1: Siap-siap.
5: Nggak pernah berulang.
1: Bagaimana
5: kita mengedukasi masyarakat susah juga menurut saya. Maksud saya itu begini, bisa nggak kira-kira Indonesia ini melarang plastik gitu aja?
1: Siapa?
0: Baik.
5: Karena saya juga berpikir jangan Bapak di rumah kitanya banyak plastik jadi ya kasihan juga sama plastiknya menjadi terdakwa terus ya sementara masyarakat itu
1: Nanti plastiknya kita sidang ya Pak
0: Irwan.
5: Baik
2: aja.
0: Oke, oke. Okay.
2: Terima kasih.
1: Ya, baik.
0: Terima kasih Pak Irwan. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih.
1: Saya dari obrolan ini Pak Tulis jadi inspirasi juga ya, berarti manusia VS plastik ya Bu ya. Jadi nanti itu berikutnya ya. Ya.
0: Okay. Mungkin tanda kutip ya Mbak Novia, bukan terdakwa Pak Irwan. Yang menjadi terdakwa ini penggunaan kantong plastik sekali pakai. Yeah. Nah ini Pak Irwan juga merasakan itu ya. Yeah. Namun kalau memang kita tergantung dengan plastik, kita tergantung Pak Irwan. Karena yang dibicara market. Kan begitu ya. Swiss negaranya kecil Pak, sedikit. Apalagi di Eropa sangat sedikit. Dan nah lifestyle sudah berbeda. Kita di sini pasar luas Pak. Ya, tingkat kepekaan masyarakat sangat rendah. Jadi begitu ada produsen, oh ini pasar bagi kami. Nah ini bicara, tapi Pak Irwan juga kemarin sudah beberapa tahun belakangan ada regulasi dari pemerintah, himbauan Pak. Beberapa store ya, itu untuk memberikan apa ya, shock juga ya, artinya kalau tidak Anda berbayar. Baik. Kan begitu. Dan ada lagi kalau di, nah cerita dikit nih saya di ke Mas Puji tadi ke Jogja. Saya agak jauh dikit ya, saya ke Uluwatu. Nah itu kita sama Pak Ano ya, itu di Uluwatu ada satu store. Ya tadi Mbak Nop ya, dari bahan kertas Pak, kantongnya dari kertas, kertas daur ulang. Nah ini yang kata Pak Sarizal tadi ya, Pak Yus Faizal tadi di Bali. Yus betul Faizal. Pak, ya di Bali sudah cukup banyak itu Pak, sudah familiar banget karena itu ada di Uluwatu, itu salah satu store di sana. Menjual. Itu dulu 2000 berapa Bu kita pameran anggrek?
3: 2008.
0: Ya. Iya. Itu udah duluan udah ada itu Mbak Novi ya. Udah tahu betul. Ingat betul saya sama ibunya waktu pameran anggrek di sana. Seiring waktu beberapa tahun belakangan ya, hampir 10 tahun belakangan, ini store-store ya itu mewajibkan untuk membayar kalau tidak punya kantong, bawa kantong dari rumah. Kantongnya kantong dari perusahaan, dari store itu sendiri, toko itu sendiri, tapi berbayar. Ini bagian shock sebetulnya ya. Kalau daripada aku beli, besok-besok saya beli bawa kantong sendiri. Nah kantong yang mereka jual itu bukan kantong plastik Mbak Novi. Kantong daur ulang, hasil daur ulang ya, yang bisa cepat hancur. Nah kembali cerita itu Pak Irwan ya, kita ke yang kata Pak Irwan, kita ketergantungan dengan plastik. Iya, betul. Pasti. Cuman kalau upayakan bagaimana mengeliminir penggunaan kantong plastik yang sekali pakai. Jadi kalau kita di rumah ada lemari plastik kok, itu kan menjadi market. Ya, orang mau simpel dan sebagainya, tapi itu kan tidak serta-merta langsung menjadi bahan ya untuk apa? Menjadi yang barang yang tercemar kan begitu. Limbah, tapi ya. Limbah. Nah, inilah yang kebijakan yang sudah dibuatkan Mas pemerintah kita dan bagaimana langkah-langkah tadi memilah dari dari sumbernya. Akibatnya kalau sudah dipilah dari sumbernya, katakanlah saudara-saudara kita yang tanda kutip katanya pemulung, mereka dengan mudah kok. Saya contoh saja, benar Pak Irwan. Saya itu kalau kadang ada tamu ke rumah itu kan ada ninggalin botol air mineral. Saya kumpul, saya gantung aja taruh di sana. Dengan senang hati, terima kasih Pak udah dikumpul. Kalimat itu senang banget saya dengarnya. Ya. Jadi kantong apa botol-botol air mineral itu suka tamu-tamu bawa juga gitu kadang mereka ya. Dan saya juga jujur saja Pak Irwan, karena saya di rumah cuma berdua kadang menyuguhi tamu jujur tanda kutip. Saya kadang lebih simpel seperti itu, tapi tidak serta merta kalau saya bisa punya waktu saya luangkan waktu untuk memasak air, tapi kalau tidak ya dadakan itu. Dan ini saya serahkan ke dipilah dari rumah. Dan yang kedua, yang berikutnya setor ke bank sampah dengan bagus. Nah ini tadi yang kita harapkan Pak Irwan ya, didaur ulang. Jadi ini bentuk-bentuk daur ulang kreatif ya, upcycle. Jadi bagaimana ini nantinya akan bisa diolah kembali. Terus yang kata Pak seperti eco brick ya, teman-teman kita kan juga ada ya, ada adik-adik kita juga melakukan itu eco brick buat kerajinan-kerajinan anyaman ini. Kreativitas sebetulnya itu sebagai sumber saja, bagaimana ini dengan plastik bekas saya bisa lakukan ini, apalagi dengan barang-barang yang tersedia di alam. Ini menjadi daya-daya rangsang mereka untuk mengolah ya Mbak Novi ya. Daur ulang skala komunal. Nah ini yang kata Mas Puji tadi udah sampai kemana-mana. Dengan dengan proses pirolisis yang cukup mahal, betul kata Pak Yul Faizar tadi ya, memang cukup mahal Pak. Itu bagaimana mengubah sampah plastik menjadi BBM ya, ini yeah. yang tidak usah jauh-jauh lah Pak sebetulnya. Kita di Bangka Tengah ada ya, kemudian tadi cerita nengok ada. Iya, kalau limbah-limbah tadi ya, air lindinya tuh Bung Mas Puji ya, jauh banget kita di TPA Kenangannya udah ada pengolahan seperti itu ya. Dan ini alhamdulillah tapi sambil jalan-jalan kok enggak apa-apa ya. Cacah dan cetak dan sebagainya. Jadi ini bagaimana mengedukasi, bagaimana kita jangan sampai ketergantungan yang kata Pak Irwansa tadi, kembali kepada kita.
1: Baik.
0: Lama Pak, ya inilah memang proses. Dan produsen ini membuat sesuatu karena ada pasar. Baik. Ada konsumennya. Jadi ini yang menjadi tinggal kita lagi sebagai konsumen, bagaimana kita memanfaatkan barang yang ada, kita bisa kita gunakan kembali.
1: Baik. Budian, kalau bicara soal misalnya ya, membawa tas belanja, botol minum, wadah makan sendiri, ini benar-benar memberikan dampak yang signifikan ini, Budian.
3: Iya. Banget, Mbak Novi ya. Karena begini ya. Sebenarnya kita bukan anti dengan plastik ya, karena memang plastik itu juga salah satu benda yang mempermudah kita ya. Tapi yang kita permasalahkan dan kita harus jaga ini adalah penggunaan sekali pakai. Ya, itu yang sebenarnya sangat lebih banyak untuk kalau misalnya itu berulang kali, bahkan kita kalau punya almari itu 1 tahun, 5 tahun kan itu nggak apa-apa ya. Nah kemudian sebenarnya juga kita tidak kalau kita kelola dengan baik gitu ya, itu tidak menjadi musuh sama sekali sebenarnya ya. Contohnya saya juga memakai plastik ya. Kemudian kita misal nih Mbak Novi ya, katanya tadi kalau bawa kemana-mana itu semua, itu memang saya bawa kemana-mana loh Mbak Novi dari tahun 2010, karena saya juga belajar kebetulan teman Kalpataru saya ya, yang membuat undang-undang sampah sudah mendiang, Ibu Bebasari itu, Ibu Dokter Bebasari itu, kebetulan sama Kalpataru sama saya, kemudian saya diajaknya, ayo Budian gitu ya, saya diajaknya ke tempatnya di Cempaka Putih loh Mbak Novi, di pemukiman elit, tetapi orang tidak terganggu dengan proses apa pembuatan pengolahan sampah dan pemilahan sampah plastik. Mereka punya murid, punya siswa untuk mengolah plastik-plastik tadi. Tapi ibu itu, saya belajarnya dari sana loh Mbak Novi. Tapi ibu itu kemana pergi mengajar, dia tetap letakkan tumblernya atau botol minumnya di depan siswanya itu. Nah nanti dengan sendirinya siswanya pasti bertanya, tidak walaupun misalnya hari ini dia bawa barang ini, barang botolan yang sekali pakai, besoknya pasti dia bertanya. Nah itu sejauh mana apa tadi Mbak Novi, pengaruhnya itu ya signifikan sekali. Saya karena saya mencobanya dari tahun 2010. Jadi Mbak Novi ya, kalau misalnya membuktikan kan kita harus evaluasi. Ya saya kan ngadakan kemah sahabat alam itu sudah nanti tahun Oktober besok tuh sudah yang ke-10 kali, udah ulang tahun ke-10 ya. Dari awal pertama semuanya make sekali pakai, kemudian dengan saya bawa minumnya pakai tumbler, sekarang ini boleh dikatakan hanya tinggal 10% si peserta kemah itu yang membawa kemasan sekali pakai itu. Nah mereka semuanya sudah bawa tumbler, bahkan ngalahin saya, tumblernya sebesar-besar ini. Betul. 5 kali tumbler saya. Kemudian ada keuntungan, mereka bisa bawa air dari tempat orang tuanya atau air yang mereka rebus sendiri dan sebagainya. Itu kan signifikan.
1: Benar.
3: Ya, walaupun dalam lingkungan yang kecil ya, ada yang kecil. Nah kemudian saya juga pernah melakukan kemah hijau nasional sahabat alam di Cisarua. Memang begitu juga sih, si yang petutornya mereka tetap minumnya pakai itu. Jadi kita kan malu.
1: Betul.
3: Tidak diperintah tapi kita rasa malu. Itu signifikannya sekali. Baik. Ya Mbak Novia. Kemudian kalau pipet mah lebih cepat pengaruh pipet daripada tumbler, karena pipet itu dia ngerasa sangat higienis kalau punya pipet sendiri. Betul. Ya jadi itu salah satu contoh. Jadi saya juga ada kebahagiaan sendiri walaupun secara perlahan-lahan dari tahun 2010 sampai 2015 tahun ya, tapi itu ada perubahan. Yang penting ada berubah, Mbak Novi. Betul. Ya, yaitu yang kita harapkan. Ya, gitu.
1: Mudah-mudahan pendengar juga menggugah, dari obrolan kita juga menggugah pendengar yang lain untuk melakukan hal yang sama, begitu, Budian. Ya. Nah, ini Pak Tulis, kita nggak kerasa ngobrolnya udah hampir berakhir acara kita. Nah, bagaimana cara mengajak masyarakat, Pak Tulis, agar tetap konsisten nih untuk mengurangi penggunaan plastik setelah bulan Juli berakhir? Ini kan sesuai dengan tema kita hari ini, Pak Tulis, ya, plastik free Juli. Nanti kalau pas Juli lewat nanti ya.
0: Ya, agar selalu tertanam. Kan gitu, Mbak Novi, ya. Jadi jangan saja sebagai kegiatan seremonial. Ini yang sering, bukan plastik aja, dengan menanam pun suka begitu saya, ya. Jadi bulan menanam, habis bulannya tidak menanam lagi gitu, ya. Jadi kalau saya cukup dengan satu kata, Mbak Novi, coba tanamkan diri dalam diri kita, ya, Mbak Novi, ya. No more plastic in your life. Jadi katakan, ya, kita tidak menggunakan plastik dalam hidup kita, tapi artinya gitu. Dalam plastik dalam konteks adalah plastik yang sekali pakai. Ya, betul kata Pak Irwan, kita tergantung dengan plastik kok, ya. Jadi oke, sahabat alam, no more plastic in your life. Jadi ini setelah ini kita akan selalu dalam hidup kita, kan begitu, Mbak Novi, ya. Bukan hanya bulan ini. Jadi dalam hidup kita, kita tanamkan untuk tidak menggunakan plastik sekali pakai lah. Artinya kan begitu. Besok ingat lagi itu. Oh iya ya. Oh ini Agustus pada bulan Juli, tapi bukan itu, tapi yang kita harapkan adalah ini kita tanamkan dalam diri kita, bagaimana kembali kepada tadi kata Budian adalah lifestyle, gaya hidupnya, Mbak Novi, ya. Jadi coba kita, dan alhamdulillah ini sudah diterapkan Budian dan beberapa teman-teman komunitasnya, bagaimana mengedukasi, bagaimana mengadvokasi, dan ini alhamdulillah tadi betul, saya bukan aneh ya, saksi hidupnya, Mbak Novi, ya. Beriring waktu kemah hijau sahabat alam tuh
3: berubah.
0: Ya, gaya anak-anak juga sudah Tumblr itu semua, misalnya anak ada Tumblr, terus menggunakan, mereka tidak lagi, sangat jarang saya kira menggunakan minuman yang menggunakan saset-saset itu, jadi sudah alhamdulillah ini memberikan warna tersendiri, karena itu juga ada dalam aturan kita, ya, setiap kemah itu kita berikan aturan-aturan seperti itu, dan alhamdulillah ini diikuti, dan lambat laun tanpa aturan pun mereka sudah menyadari, oh betul juga ternyata, itu Mbak Nopi, ya.
1: Dan peringkat terima kasih nih untuk Pak Zulfaizar di Sengir, kemudian juga ada Pak Puji yang ada di Denian, kemudian juga ada Pak Irwan yang ada di Erkantung, kemudian Pak Ramadan yang ada di Sorong. Sebenarnya masih ada pertanyaan dari, tapi boleh deh ditanggapi singkat ya sebelum kita akhiri. Apakah kabupaten atau kota di Bangka Belitung sudah pernah mendapatkan penghargaan Adipura, dan apa saran Bapak Ibu narasumber atau kepada masyarakat agar mendapatkan penghargaan Adipura? Bangka Belitung udah penerima Adipura tuh udah sekian kalinya.
0: Iya, betul. Cuman ya. Jadi kalau apresiasi, jadi alhamdulillah di Adipura ini saya ingat betul, saya pindah dari terus ke Pemda itu 2008, ingat betul. Sejak itu kayaknya begitu saya pindah ke Kabupaten Bangka, itu apresiasi Piala Adipura gitu katanya, ya. Sampai di Bangka itu ada tugunya. Di kota sungai ada tugunya, di Pangkal Pinang juga ada, ya. Jadi
1: sampai
0: kalau
1: diarak-arak
0: ya. Jadi kalau tidak salah ini sudah 7 kali ya Adipura di Kabupaten Bangka. Ada yang memang ada yang 5 kali berturut-turut sampai Adipura emas katanya, kalau tidak salah dulu, ya. Sudah tuh berselang berapa tahun ada lagi, dan kemarin ada lagi. Namun kayaknya sejak sudah Covid, mungkin karena ini apa ya? Bukan terbangun dari masyarakat. Jadi begitu tidak ada gaung juga sampai sekarang tidak ada lagi. Bukan tidak ada lagi, tetap ada apresiasi penghargaan Adipura ada. Cuman Bangka Belitung kayaknya sudah sejak Covid enggak ada lagi, ya, yang mendapat, ya. Dulu Bangka Barat juga ada sempat, ya. Bangka Tengah, Kota Pangkal, Sungai Liat itu 7 kali kalau enggak salah.
1: Betul gitu. Nah, itu. Kemudian menambahkan boleh sebelum kita closing?
3: Iya, memang reward itu penting, ya. Tetapi reward dari diri sendiri yang sangat sangat dibutuhkan. Kemudian untuk plastik tadi, ya, closingnya Mbak Novia, memang plastik itu harus dikurangi. Sebaiknya kita tuh back to nature. Jadi kalau bisa digantikan dengan benda yang ada di alam untuk mengurangi plastik, kenapa tidak?
0: Ayo besok ke pasar bawa tas dari rumah.
3: Ganti pakai Lutfa, ya.
1: Jangan lagi beli produk-produk plastik gitu, ya.
3: Dikurangi, ya, Mbak Novia.
0: Mengurangi.
1: Yang sudah ada sudah, nggak usah beli lagi, ya. Baik, dan terima kasih untuk pendengar kami sudah bergabung di acara ini, dan mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi dengan kesempatan. Makasih Pak Tulis ya.
0: Sama-sama.
1: Ya, ya mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita semua. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Selanjutnya kami hadir menyapa Anda dalam Ruang Rindu.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, senang sekali jumpa lagi kita malam hari ini dalam acara Ruang Rindu ya, edisi hari ke-14 di bulan Juli tahun 2026. Saya akan menyapa Anda sampai tuntas pukul 23 waktu Indonesia Barat. Malam hari ini kita ngomongnya tentang apa ya? Karena tadi ngomongnya sempat tentang plastik. Ya, kalau Anda sendiri sudahkah menerapkan

pendengar. Jadi mungkin untuk pendengar pecinta bola ini sudah ancang-ancang nih mau nonton bola ya. Jadi nanti malam itu ada babak semifinal antara Prancis dengan Spanyol. Hayo, siapa yang dukung Prancis, siapa yang dukung Spanyol, mungkin sudah menunggu-nunggu waktunya ya. Baik, silakan saja dipasang alarmnya kalau yang agak susah bangun. Siapa tahu timnya mau tanding nanti ya. Baik, untuk pendengar kami silakan dan telepon 94301, SMS dan WA-nya bisa digunakan ya. Tapi sebelum itu, mengawali kebersamaan kita, saya mau putarkan dulu satu pilihan lagu yang sudah saya siapkan untuk menemani Anda di kesempatan malam hari ini ya. Ada satu pilihan lagu yang sudah saya siapkan dan mudah-mudahan lagu ini juga bisa menghibur pendengar yang saat sekarang masih mendengarkan siaran Ruang Rindu Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Ada Devil Soft Rock dengan I Will Remember.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Ya, baik pendengar, ada dua lagu yang saya hadirkan untuk Anda. I Will Remember dengan I Choose You Every Day, ya. Satu lagu yang bisa dikatakan emotional song lah ya, seperti itu. Baik pendengar, sudah ada sinyal telepon dari pendengar kita mau bergabung. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kabar baik. Dengan siapa nih? Dengan siapa? Oh, Bang Alek. Sehat selalu ya, Bang Alek ya. Baik. Bang Alek, tadi kan dalam dialog dengan Pak Tulis tadi kan bahasannya tentang plastik. Kalau Pak Bang Alek sendiri ini sudah nggak sih mengurangi plastik? Nggak pernah ya. Jadi kalau belanja-belanja jarang ya pakai plastik ya?
1: Kalau katanya dibakar plastik itu kan banyak-banyak kan.
0: Oh.
1: Kumpul-kumpul dibakar, cuci, yang kan dikasih sama orang jual ikan tuh.
0: Oh gitu ya.
1: Nah, di sungai kan cuci, langsung kering. Sama orang yang jual ikan tuh kan. Ya, terima kasih kepada kita, terima kasih.
0: Oh gitu. Oh, jadi istilahnya tuh apa namanya? Kalau sudah dibersihin, dibalik lagi siapa yang ini ya? Oke, siap-siap. Oh, baik.
1: Kecuali beli bensin, kalau beli bensin enggak ada pengeras pos minyak tuh. Siapapun kita pengeras pos minyak itu.
0: Oke.
1: Banyak itu kan kita kumpul. Cuci di rumah di air sungai itu. Dikirim kita kasih sama orang ikan itu kan. Ya, pun terima kasih kepada kita. Kita ada melihat teman dia di sportingnya kan.
0: Baik. Oke, siap-siap. Baik, Bang Alek, jadi sudah menerapkan itu walaupun dengan cara yang sederhana ya, dengan cara kita sendiri seperti itu ya. Oke.
1: Kita belikan 50 ribu, 40 ribu, bayar Pak, 40 ribu aja Pak, nah tuh.
0: Oh, nah tuh. Oke. Siap-siap. Oke. Bang Alek mau dengar lagu apa, Bang?
1: Lagunya Du ya.
0: Du, Peter Maffay.
1: Peter Maffay.
0: Oke, silakan ya. Ada lagunya. Silakan tuh siapa lagi?
1: Kang Irwan juga di Bandung.
0: Baik.
1: Dari Senir itu Zul Faizar, Maria, ya Suamit Embera, Bung Nito, Yub Nur Hadi, nah itu aja Pak Nopi.
0: Baik. Bola malam ini bagus.
1: Insyaallah bola.
0: Jangan lupa nonton ya.
1: Bangun tidur, paling
0: jam 2
1: kan.
0: Iya, nanti ngelihat Mbappe nanti. Kalau
1: ada hiburan itu kan. Kalau benar sehat, kita nonton bola.
0: Oke. Siap-siap. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bung Alek yang ada di Arbara. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam. Iya, dengan siapa nih?
2: Embera
0: kecil suaranya, beneran. Suara Embera kecil banget. Oh, macam mana kabar? Lagi sakit lah. Berubat se. Nya, pok laude dek ke tempat Bude Sumi. Ketemu lah Bude Sumi, nyanak nulong. Oh, di Parit Lalang, oh, di lapangan bal pokok ah. Di Pangkal Pinang Pak Dekek Mama, oh. Embera kan ngomong apa, gue udah kedenger weh. Oh, tanyakan di Parit Lalang pada kename Bude Sumi, oh. Oh lah. Yo, Embera. Kau agi dak lepacak dak ngurangi sampah plastik nih.
2: Apa?
0: Sampah plastik. Agi gemakai dak plastik-plastik ke belanja koka, nye belanja cash, belanja HP, belanja di pasar, belanja ke toko, pakai plastik.
2: Plastik lah.
0: Pakai plastik?
2: Oh.
0: Oh, ada suah kang ngurangi pakai plastik kok, pakai plastik terus kok.
2: Oh.
0: Wih, kurangilah, kamu bawa lah plastik sendiri dari rumah Embera. Oh, plastik yang bawa sendiri dari rumah jadi tidak banyak iga plastiknya jadi limbah kalau ah. Kurangilah pakai plastik toh. Ah? Apa? Lah sudah apa Imbira kang ngomong nih kudak kedenger apa lah wow. Kita ke pendengar lagi. Apa kisah nih? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bang Afi. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
0: Oke, gimana nih mau tanding malam hari ini fansnya?
1: Apanya?
0: Oh, iya.
1: Bola. Oh, bola tetap dong, Spanyol lah.
0: Oh, Allah.
1: Sama kuat dengan siapa itu Prancis ya. Jadi siapapun membuat kesalahan sedikit pun itu akan dibagi.
0: Apalah saya ini pendukungnya Inggris.
1: Oh
0: iya.
1: Spanyol menang, Inggris menang, bertemu di Eropa.
0: Iya, bukan Bung Ramadannya menghibur saya ini.
1: Pada waktu 2022 akhirnya juara Prancis ada tapi mudah-mudahan.
0: Iya, bukan nanti besok babak semifinal bakal dibantai Argentina ini Inggris nih.
1: Nah itu saya bilang kalau andai kan Spanyol menang malam ini atau subuh ini berarti nanti kan ketemu antara Argentina sama Inggris. Kalau Inggris menang berarti ketemu Spanyol di final. Kan? Berarti seri juara 3-4 itu Prancis sama Argentina. Berarti kembali kepada tahun 2022 mereka ketemu tapi di final kan. Gitu.
0: Belum tentu bola itu bundar, siapa tahu Inggris bola, nanti.
1: Bola itu berarti kita juga bisa masuk juara, main di dapat Piala Dunia. Iya kan? Jadi memang olahraga itu bola khususnya itu bisnis besar ya. Itu satu kali stadion saja bisa menghasilkan 400 sampai 500 miliar loh satu hari.
0: Yang pasti bola itu menyatukan seluruh dunia.
1: Ya.
0: Betul,
1: iya. Tapi bola ditarik ke politik semua jadilah.
0: Menguasai segala lini.
1: Ya, jadi kalau wasit menentukan misalnya ada lawannya agak ini supaya Messi itu kalau dia main berarti penonton luar biasa ya kan? Jadi bisnis hebat, tapi kalau dia tidak main mungkin penontonnya kurang begitu loh ya. Atau Bape ya.
0: Iya gitu. Aku merana yang mendukung Inggris ini semuanya pada Spanyol, semuanya pada Prancis.
1: Kane juga bagus kok, Kane juga.
0: Siapa?
1: Kane atau si siapa yang
0: saya gitu. Bellingham.
1: Nomor 10 siapa Mbak?
0: Yang mana?
1: Yang Inggris punya nomor 10 yang cetak gol 2 gol di
0: Bellingham lah.
1: Siapa?
0: Bellingham.
1: Ah,
0: iya juga. Si Jude Bellingham.
1: Ah, itu lawannya si siapa yang nomor 2 dari Argentina. Kalau Kane lawannya
0: kayak itu. Iya, Kane itu enggak kelihatan ini apa namanya yang kemarin ya kayaknya enggak kelihatan ya.
1: Waktu lawan itu kan, waktu lawan siapa? Waktu lawan si Norwegia.
0: Iya, sama si Halan.
1: Oh, mungkin ada sedikit cedera ringan kah bagaimana? Andai kata Norwegia menang, berarti Putri Raja muncul lagi di stadion.
0: Oh gitu.
1: Tapi dia sangat luar biasa di negaranya.
0: Iya, benar.
1: Termasuk prestasi yang lo hebat dong.
0: Iya, ya. baik.
1: Kalau Amerika, saya udah bilang dari awal, Amerika tidak bisa masuk babak selanjutnya karena Amerika itu walaupun negara besar punya banyak atlet yang luar biasa, tapi dia nggak belum bisa pandai benar main bola belum bisa. Tapi kalau atletik, tinju, apa itu tenis lapangan atau basket jangan tanya. Ya.
0: Prancis bukan Bung Ramadan, Prancis sama Spanyol itu ini bertabur bintang soalnya.
1: Iya, bertabur bintang. Makanya saya bilang Amerika kenapa? dia begitu luar biasa, atlet kan hebat-hebat, tapi dia belum bisa pintar benar main bola. Karena bakatnya nggak terlalu ke bola ya. Tapi kalau atletik, kalau basket jangan tanya, itu gudangnya dia, ya. Sama tenis lapangan misalnya ya. Nah, tapi kalau bulu tangkis dia nggak jago. Itu dia. Makanya Allah sudah kasih talenta masing-masing.
0: Saya cuma Bung Ramadan, saya cuma berharap nanti antara Inggris sama Argentina enggak dibantai habis sama Argentina ya. Ya, kalau Inggris menang, minimal bisa mengimbangilah ya. Iya. Baik. Oke, Bung Ramadan.
1: Kanada atau di Amerika?
0: Nah, ini kurang saya lihat lagi nih. Saya cuma taunya ini pertandingannya saja ini. Baik, Bung Ramadan, ini berkaitan dengan topik kita malam hari ini, gimana nih kalau Bung Ramadan sudah menerapkan mengurangi limbah plastik?
1: Oh ya, saya ada punya kantong, ada beberapa yang beli dari Jakarta yang kita bayar di di Hypermart lah, banyak kan, itu besar juga, saya simpan, nah, biasa bawa itu sih, yang warna merah itu loh,
0: yeah.
1: Itu yang besar, kita kan biasa ditawarin, ya kita beli itu sudah, kita simpan aja, ada berapa, digulung enak, dicuci, dijemur, cepat kering, dan terbuat dari apa, semacam terpal atau apa itu ya, semacam kuat itu.
0: Jadi cukup ini ya, cukup apel awet lah ya.
1: Awet, ya, tapi bawahnya banyak awet, praktis, baru dia double.
0: Jadi teringat sama nenek-nenek kita dulu ya, Bung Ramadan ya.
1: Iya.
0: Nenek-nenek kita dulu kan suka bawa plastik, belanja ke pasar itu kan ya.
1: Plastik juga.
0: Kembali ke zaman dulu kita ya.
1: Tapi ya, oke lah. Itu kan bagus.
0: Siap,
1: ya,
0: oke. Okay.
1: Mengurangi sampah plastik.
0: Oke deh. Baik, Bung Ramadan, malam hari ini pengen dengar lagu apa nih?
1: Saya request lagu yang judulnya Die atau Get with a Smile. Die with a Smile.
0: Get?
1: Die atau mati. With dengan a smile, senyuman.
0: Get?
1: Ini mati dengan senyuman. Ya, itu bagus, itu frasa. Ini apa, macam kepuasan mutlak dari akhir hayat.
0: Yang nyanyi siapa?
1: Mereka dikelilingi oleh orang-orang yang mencintai mereka.
0: Oke, yang nyanyi siapa ini, Bung Ramadan? Belum ketemu saya.
1: Ah? Dari Jane. Nanti saya kirim sudah.
0: Oh iya deh, boleh dikirim aja ya, biar mudah nyarinya ya. Oke sip, makasih nih Bung Ramadan.
1: Itu aja dulu deh.
0: Yoi.
1: Karena perasaannya saya suka juga, bagus.
0: Siap. Okay. Salamnya buat siapa? Saya
1: kasih salam dulu, Kak.
0: Iya, boleh, silakan.
1: Tadi barusan Embera ya?
0: Iya, Embera.
1: Embera, suaranya terputus-putus, hilang-hilang.
0: Hilang-hilang, makanya saya siap-siap dengernya, ngomong apa Embera ini?
1: Dia request lagu apa tadi?
0: Iya, nggak tahu, belum super request lagu.
1: Putus ya?
0: Iya.
1: Nah, terus pertama tadi Bang Alex ya?
0: Iya, Bang Alex.
1: Iya, Bang Alex dan keluarga ya, Bu Kori juga, Ahmad Irwan sama Bang Irwan, Jack Kantong ya. Budha Sultan mungkin sedang berlayar ya.
0: Yeah.
1: Semoga selalu sehat. Budha Sumi, ya, Julia, Maria, Lia, Lydia ya, Mbak tadi. Terus Pak Triyono, Bang Romba, Pak Bang Juru Paisa sama Bang Leman ya, Bang Panji, Pak Tebelvin ya. Terus Bang Leza juga, Bang Rindu dua-duanya ya.
0: Baik.
1: Dan semuanya saja, pokoknya salam silaturahmi, salam sehat selalu, dan salam persahabatan selalu ya, gitu.
0: Yeah.
1: Banyak sih kalau saya sebutin nanti hilang 3 menit lagi kita udah. Itu dulu ya.
0: Nah, oke.
1: Intinya semua.
0: Siap.
1: Sama Bang Yota juga sama Bang Puji tadi ya. Dan semua aja, Bang Odo juga. Semua aja pokoknya.
0: Baik, baik.
1: Sampai sekali. Makasih Mbak Novi.
0: Yo.
1: Sehat selalu.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bung Ramadan yang ada di Sorong ya, sudah bergabung malam hari ini. Lanjut kembali ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam. Halo. Halo malam.
3: Halo.
0: Halo
3: juga.
0: Iya, selamat malam Bu Desumi.
3: Selamat malam juga Mbak Novi.
0: Iya.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, Mbak, cakep.
3: Ku tanam padi, tumbuhlah lalat.
0: Cakep.
3: Lalat ku cabut. sumbu beruntung.
0: Cakep.
3: Bok Desumi dari Paret Lalat.
0: Cakep.
3: Gabung dong sama Mbak Novi yang cantik dan santun.
0: Ya silakan, monggo. Saya buka pintunya. Iya dong. Yuk silakan masuk, diaturi. Mau sarapan apa, mau makan apa. Oh iya, anget-anget kopi jahe gitu ya.
3: Kira-kira.
0: Oke, baik Bu Desumi. Kalau Bu Desumi sudah nggak sih menerapkan apa namanya meminimalisir penggunaan plastik?
3: Ya udah biasa lah, kita ada di rumah mak yang pintas dari rumah.
0: Kalau Bu Desumi kalau belanja ke pasar nyiapin kantong sendiri dari rumah ya atau enggak?
3: Iya, bawa tas lah dari
0: rumah. Bawa tas ya. Ada tas plastik yang agak gede itu ya Bu De ya? Bawanya ya?
3: Ada raga itu.
0: Oh, ada raga plastik itu ya.
3: Bikin dari apa ya? Simpai bahasa kita sini ya.
0: Benar-benar.
3: Ada tas kain juga.
0: Oh gitu.
3: Karung timah itu ya Bapak bikin dari karet.
0: Oh gitu.
3: Kalau udah pakai cuci bersih-bersih gantung.
0: Oh gitu.
3: Kalau mau pergi lipat bawa lagi.
0: Oke. Jadi Bu Desumi udah menerapkan itu sejak kapan Bu De? Udah lama banget ya?
3: Udah lama banget.
0: Oh, sih. Luar biasa nih ya. Ini patut dicontoh nih. Yang kita muda-muda nih kadang-kadang mengandalkan plastik dari pasar ini Bu De, ini yang parahnya nih.
3: Nyemek rumah,
0: bener lah. Ujung-ujungnya kalau jadi sampah tuh, ha?
3: Ya sampah, dimakan rumah.
0: Bener nih, ha? Kita ini apa? Yang muda-muda ini tidak peduli ya, ben? Kena sindir tadi, ha?
3: Kena sindir, karena dia di Papua.
0: Bener lah.
3: Kalau Ramadan jangan sindir-sindir nanti kubeten. Bercanda Ramadan dia Bude sering bercanda.
0: Baik baik, Bude mau dengar lagu apa nih Bude?
3: Aku mau lagunya Cinta di Mana Kini dari Sultan.
0: Cinta di Mana Kini Sultan ya, iya. Oke deh, silakan sapanya buat siapa Bude?
3: Ya Pak Bang Ramadan tadi ya di Pecorong Papua.
0: Yo.
3: Semoga sehat selalu bersama keluarga. Buat Kak Ahmad Irwan di Bandung Timur ya, semoga sehat selalu.
0: Yeah.
3: Buat Ayu di Maluku, buat Bang Jais di Riau ya. Di ada Bang Leman ya di Tanggamus.
0: Benar.
3: Buat Bang Gente juga di Belitung Timur, ya Maria ya, Julia. Spesial buat Ibu Kori ya, semoga sehat selalu Ibu Kori.
0: Baik.
3: Bang Rindu juga di Ampuy, Bang Berlin, Bang Reza ya.
0: Iya.
3: Buat John Arif ya.
0: Iya.
3: Buat Bang Panji di Pasger ya,
0: Buat
3: ya suami di Puput, Bang Zulfaiza di Sengir ya, Buat siapa ya, Atok Berti, Mbak Tiono, Udah Sultan ya, Buat Atok Dahlan di Bangka Barat, ada Bang Joktan juga ya di Bangka Barat, Buat siapa di Bangka Tengah ada, siapa nih?
0: Siapa lagi Pak, tuh?
3: Pak dulu, Pak Zaidi ya.
0: Oh gitu. Pak Zaidi di Bangka Tengah.
3: Bangka Tengah ya.
0: Oh iya.
3: Buat siapa lagi kita? Julia, Amera, Nur Hadi ya, Nico juga. Buat Pak Anu Bang Romlan di Muntabak ya. Banyak soalnya itu Pak Brand 86 ya, ada Negalau juga di Hermes ya. Semoga sehat selalu buat semua teman-teman kita ya.
0: Baik.
3: Dari A sampai Z bungkus habis, maaf kalau enggak kesenggol kita berhubung waktu ya. Bagi-bagi ke yang lain enggak dimarah orang. Buat semuanya salam sehat lahir batin dari Budi di Paret Lalat ya.
0: Oke.
3: Oh ya Pak Bang Rudi udah pulang ya dari Belitung. Semoga Bang Rudi juga sehat selalu ya.
0: Baik, amin.
3: Untuk Timur ya,
0: Semoga
3: bahagia di sana ya. Buat Mbak Nopinya sama bertugas.
0: Oke Bude, yuk.
3: Jangan lupa jaga kesehatan.
0: Siap Bude. Baik baik.
3: Hutan padi tumbuhlah.
0: Cakep.
3: Dalam kucabut tumbuh beruntun.
0: Bu
3: Desumi dari Paret Lalang mengaturkan terima kasih banyak sama Mbak Novi yang cantik dan
0: cantik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk pendengar kita, ada Bu Desumi yang ada di Paret Lalang ya. Oke, untuk pendengar kita lanjut kembali ke penelpon lainnya ya. Ada Bang Jota ya, kita sapa dulu nih. Halo, selamat malam Bang Jota.
4: Selamat malam Mbak Nopi.
0: Iya, selamat malam Bang Yota. Gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah lah sehat. Alhamdulillah. Juga sehat buat Mbak Nopi, sama, Hidayah,
0: keluarga. Sama juga ya. Bang Yota, ini topik bahasan kita. Sudahkah Bang Yota menerapkan apa namanya meminimalisir penggunaan plastik nih Bang Yota?
4: Jujur sebenarnya termasuk belum lah.
0: Belum ya, karena masih pakai itu.
4: Kadang-kadang contoh macam ni, Mbak, misalnya beli rokok, agi nyamper plastik di gantung-gantung toko, gantung toko, cuma sebungkus rokok.
0: Oh, bener pun ya.
4: Kadang-kadang takutnya rokok tu basah kan.
0: Oh, nak tu, iya bener pun.
4: Tapi istilah tu muara tu tetap kubakar kalau yang organik tu kan.
0: Yang organik.
4: Tetap kubakar kan di kebun-kebun tu kan.
0: Oke. Siap. Ya, tapi kalau di rumah misalnya masih ada tak misalnya mangkuk plastik apa yang plastik kayak gitu atau belanja ke pasar misalnya beli ikan beli apa itu bawa plastik dari rumah atau misalnya ada wadah sendiri nih untuk beli itu
4: biasa plastik kan Mbak, kalau kami di kampung nih Mbak, itu kan yang jualan itu kan biasanya kan kugelak merati itu yang motor-motor, kadang-kadang mobil kan, yang ke rumah-rumah
0: tuh. Oh nak tuh.
4: Kadang-kadang pasti plastik lah, tapi kelak ujung-ujungnya tetap kuano lah kalau lagi sempatkan dikumpul dibakar istilah kan.
0: Macam tuh. Jadi sebenarnya enggak bisa 100% untuk lepas dari plastik ya, Bang Yota.
4: Contohku tadi tuh itu tadi tuh. Cuma beli rokok kadang-kadang lagi narik kadang-kadang kan yang digantung-gantung.
0: Pengakuan jujur ini.
4: benar kok.
0: Baik.
4: Apalagi musim hujan istilah kan.
0: Oke lah.
4: Tidak mau kita kan rokoknya basah, kosetnya basah, orangnya basah tidak apa-apa.
0: Orang basah pakai mandi yo. kalau rokok basah paksa beli lagi yo.
4: Pening 100.001.
0: 100.001.
4: Oh, 1001
0: ada, salah. Ada istilah baru nih.
4: 100 kan memang ada 101.
0: Benar.
4: Sering sering di RRI itu kan waktu huruf R baru ada 100.
0: Oh, huruf R ada 100 benar boleh. Ya lah pona. Bagi otan dengan lagu apa ya, Bang?
4: Dari anu lah, dari mancanegara Mbak kalau yo, ada.
0: Lagu apa itu? Yang
4: dari Celine Dion yang judul mana? Apa tuh? Yang judul When I Need You.
0: When I Need You, gitu ya.
4: When I Need You, kapan saya perlu kamu? Kalau arti ya.
0: Oh lah, kata orang Araan, kata orang Ame Bangka Barat, ada.
4: kata kawan Nanuk Kane. When I Need You.
0: When I Need You, ada. Yo, ada lagu. Yo, salam kayak siapa ini Bang?
4: Salam ya malam nih buat semua nih di satu frekuensi ini atau Bel Team, Julia, Irwan, Puji, Iren, Yandi, Nurhadi, Irwan, Maria, Rindu, Mbak Rindu di Imam Bonjol di Ampuy, Mang Dahlan, Bang Alek, Bukori, Iren, siapa lagi? Tajudin di Minahasa, Dodoy di Payak Benua, Azadin, Zulfikar, Jante, Ria, Panji, Juan Arif, Bude Sumi tadi, Nek Galau, Ato Ian, Bang Ramlan, Bang Ramadan, Bang Leman, Pak Odo, Putra Sambas, Bang Jais di Selat Panjang, itulah.
0: Okay.
4: Buat Mbak At, makasih Mbak O. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik untuk pendengar, nanti saya lanjut lagi ya. Untuk menerima telepon, saya akan hadirkan dulu beberapa pilihan lagu yang sudah saya siapkan dari meja tugas. Dan tadi Bang Alek katanya mau dengar lagu Du dari Peter Maffay. Telah menyusul pilihan lagu-lagu lainnya. Dengarkan terus siaran Pro 1 dari Sungai Lihat Bangka Belitung.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, pendengar Cek Fakta, pukul 22 waktu Indonesia Barat, pendengar, beredar unggahan di media sosial yang menampilkan narasi bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI menolak rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset yang diminta Presiden Prabowo. Pembentukan undang-undang ini telah ditunggu publik sebagai instrumen penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Faktanya, pendengar, narasi tersebut adalah tidak benar, dilansir dari idntimes.com. Wakil Ketua Badan Legislasi atau Balek DPR RI Martin Manurung menegaskan bahwa narasi tersebut tidak benar atau hoax. RUU perampasan aset masih tercantum dalam Proklegnas Prioritas 2026 dan sedang disiapkan oleh Komisi 3 dan secara intens menggelar pembahasan bersama pakar dan akademisi, NGO, praktisi serta publik untuk memastikan aturan adil dan transparan dalam rangka mendapatkan masukan terkait RUU tersebut. Jadi sampai saat ini tidak ada keterangan resmi dari DPR bahwa RUU perampasan aset dibatalkan. Demikian Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Baik, peringat Pro Satir dari Sungai Liat Bangka Belitung Du dari Peter Maffay, Die With A Smile dari Jane, kemudian Cinta Di Mana Kini Sultan, When I Need You Selendayan, kemudian Stay With Me, satu lagu dari I Love yang saya hadirkan untuk Anda. Dan kali ini peringat kita berlanjut ke penelpon berikutnya kembali. Halo, selamat malam. Baik, dicoba lagi untuk yang tadi pengen gabung bersama kita di 94301 ya. Kita sapa lagi, mudah-mudahan bisa tersambung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam.
0: Malam. Yo, malam. Apa kabar Pak Irwan?
1: Baik, Mbak.
0: Baik ya. Oke deh, baik. Pak Irwan, kita malam hari ini begadang dulu ya.
1: Iya,
0: nonton betul. Bola ya, Prancis sama iya. Timnya ya, Spanyol ya.
1: Iya, mudah-mudahan sinyal TV-nya bagus, Mbak.
0: Harus kadang-kadang bagus, jangan ini nggak bagus.
1: Iya, kadang-kadang nggak tampil.
0: Ya. Oh, gitu.
1: Tampil, saya dengar radio.
0: Ya udah nggak, mudah-mudahan cuaca di tempat pertandingannya juga bagus sehingga tidak ada pengunduran waktu nanti.
1: Iya. Iya. Saya kalau nonton sama istri saya dia senang.
0: Nah gitu, sama saya juga. Saya selalu mendampingi Miss Wah ini. Taunya bola gara-gara Miss Wah ngajak nonton ini Pak Irwan. Kalau enggak akan tahu.
1: Iya.
0: Oke deh. Baik, Pak Irwan, jadi malam hari ini Prancis Spanyol berapa skor?
1: Saya enggak tahu skor, tapi saya tetap pegang Spanyol.
0: Spanyol aja. Pengennya berapa? 1-2.
1: Bisa, karena Prancis kayaknya nih kayaknya mati-matian juga.
0: Iya, siapapun yang masuk semifinal pasti berharap seperti itu. Iya. Memang pengen juara ya.
1: Iya, tetapi prediksi saya nih Spanyol akan gol duluan.
0: Oh gitu. Jadi 2-1 ya?
1: Iya, bisa. Ya. Karena gol Spanyol dibalas Prancis, nanti digol lagi sama Spanyol.
0: Ah gitu. Iya, jadi 2-1 ya. Oke, deh. Enggak pakai adu penalti.
1: Iya. Tapi nanti besoknya kan main lagi toh.
0: Betul.
1: Iya. Argentina. Yang menang Argentina, Mbak.
0: Wah, iya, tapi saya tetap Inggris walaupun saya tahu enggak akan menang gitu ya.
1: Iya, tapi bisa aja sih.
0: Bola itu bundar ya.
1: Iya, tapi kuat saya di Argentina menang.
0: Iya.
1: Kalau Spanyol menang, maka terjadilah Argentina Spanyol.
0: Oh, gitu ya.
1: Oh ya.
0: Iya, saya ngelihat tim Prancis, Spanyol sama Argentina, Inggris saya ciut juga nih.
1: Iya, kebetulan 4-4 ini kan orang kuat semua nih.
0: Iya. Karena di situ kan dari pemain-pemain yang memang ini ya, memang mumpuni semua ya.
1: Iya, kaliber dunia ya.
0: Betul.
1: Artinya gajinya udah 1 miliar, 2 miliar setahun, Mbak.
0: Iya. Iya, cuma perbedaannya mereka membela negara, bukan membela timnya ya. Timnasnya.
1: Nah, gitu.
0: Oke. Baik, Pak Irwan, ini berkaitan dengan topik hari ini. Pak Irwan, sudahkah Anda menerapkan mengurangi plastik?
1: Iya, tadi kan kita ulas sedikit ya, bahwa ketergantungan kita itu besar sekali sama plastik ya. Kalau kembali ke zaman dulu itu daun sinpur, Mbak.
0: Betul, kalau kita iya.
1: Ya, di tali purun. Gitu.
0: Benar, iya. Nah. Saya itu ingat dulu Bang Irwan dulu orang tua saya itu ada yang buah apa itu yang kisi ya. Kalau kita sekarang ini apa nyebutnya ya? Itu serat-seratnya dijadikan tempat untuk cuci piring kalau nggak salah zaman-zaman dulu ya.
1: Iya.
0: Kalau
1: dulu itu dari tali temali bisa dijadiin.
0: Bener.
1: Orang bilang raga lah ya.
0: Iya, benar-benar.
1: Sumpit dulu Mbak. Sumpit ya? Yang kayak kita dari daun pandan itu dianyam. Itu namanya kan sumpit.
0: Oh mungkin ya, saya nggak tahu nama ini. Tahu sih dengan ininya, tapi saya nggak tahu nama ini. Itu kelemahan saya ini, Bung Irwan.
1: Ya, kalau kembali ke zaman dulu bagus itu. Jadi kita nggak susah lagi pakai plastik.
0: Yeah. Ya.
1: Apakah orang sekarang mau seperti itu?
0: Baik, bisa sih sebetulnya Bang Irwan digunakan seperti itu, tapi bentuknya mungkin dimodifikasi lebih estetik kali ya, biar lebih enak dipandang, lebih enak lagi dimodif-modif lah kayak gitu ya.
1: Ya, ada pegangan. Orang sini kan senangnya pegangan, ya.
0: Nah, betul.
1: Bisa ditaruh di tas, bisa di tenteng.
0: Iya.
1: Plastik seperti kantong-kantong sekarang.
0: Benar. Iya, orang sekarang kan sukanya yang estetik kayak gitu ya. Walaupun kesannya jadul tapi enak dilihat kayak gitu.
1: Iya. Makanya kembali Pak Tulis tadi, bagaimana kita mengurangi itu, ya tinggal kita pribadi lah, Mbak.
0: Gimana? Iya, benar. Tapi tersungging juga tadi nih Bung Irwan tadi nyebutnya jenis-jenis plastik-plastik yang dulu sempat viral-viral kan, ikut-ikut tren kayak gitu ya. Ternyata tanpa kita sadari.
1: Iya.
0: Iya, kita penyumbang plastik juga ternyata.
1: Makanya saya bilangin buat aja undang-undang dilarang.
0: Benar.
1: Langsung
0: itu. Betul. Oke deh, baik. Bang Irwan, malam ini mau dengar lagu apa nih?
1: Iya, Mbak. Saya tetap malam ini Mancanegara aja.
0: Iya, yang mana?
1: Ini aja, Rafael Valerio, Hold Me Darling.
0: Rafael
1: Valerio.
0: Valerio.
1: Hold Me Darling.
0: Hold Me Darling. Hold Me Darling. Oke.
1: Kan gitu, Mbak, lagunya
0: denger aja. Oke, siap. Hold Me Darling, Rafael Valerio ya.
1: Iya, itu aja.
0: Oke deh, bisa enggak ya? Ini lagunya adanya. Bisa kirim linknya ini Bang Irwan ya?
1: Bisa.
0: Oke, dikirim ya, karena ini adanya versi Korea yang ada yang di TikTok. Saya takut was-was ini nggak full lagunya nih.
1: Iya, jangan.
0: Oke, sip. Oke deh, baik. Silakan, mungkin ada yang mau disapa ini Bang Irwan.
1: Tadi buat Bang Ramadan juga ya.
0: Iya, bagus-bagus lagu malam ini ya.
1: Iya, Bang Ramadan juga dia pilih-pilih juga.
0: Keren-keren pilihan pendengar malam hari ini, benar.
1: Iya, kalau malam hari itu kan slow, itu kan iya. Enak didengar ya.
0: Iya. Dan saya termasuk orang yang Bung Irwan penikmat lagu-lagu mancanegara yang slow kayak gitu, kayaknya sih iya, aja gitu. Iya.
1: Jadi bukan kita mau apa ya, gaya barat atau
0: enggak, karena lagunya enak didengar, terus musiknya juga pas kayak gitu ya.
1: Lagu, bahasa, terus musik,
0: aransemennya juga keren kayak gitu, hentakannya enak gitu.
1: Jangan lupa kita juga menghargai Indonesia.
0: Benar. Sip.
1: Salamnya Bang Ramadan, Bang Panji, Bang Gul Faiza, Mbak Rindu, Budi Sumi tadi ya, Maria juga Suatuno, Bang Alek, Ibu Kori, Kang Irwan di Bandung, Yulin juga di Bangka Pinang, Putra Sambas, Yulia juga sama Carla ya, kemudian Ria di Bangka Belitung,
0: di Belitung ya,
1: Bang Azadin atau Beltim, Johan Arif, Bang Leman juga di Tanggamus, kemudian Bang Reza ya. Bang Reza di Pangkal di Pinang, kemudian siapa lagi, Pak Puji juga ya, Mbak Rindu di Ampuy, Mbak Rindu di IB, tapi Mbak Rindu jarang tampil sekarang, nggak tahu ya.
0: Lagi sibuk kali dia ya.
1: Iya, salam aja semua juga pendengar kita Mbak di Nangnung ya,
0: ada
1: Bang ya,
0: Siap. Abang
1: sama keluarga yang sudah lama ternyata monitor terus proses.
0: Oh gitu, ya. Namanya Mas Bambang ya.
1: Mas Bambang, selalu Mas Bambang sama keluarga ya.
0: Amin.
1: Dan Mbak Novi juga semangat.
0: Oke deh.
1: Selalu dan berkah Mbak di dalam kerja ya.
0: Siap, amin.
1: Ya itu saja mungkin.
0: Oke.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Irwan yang ada di Arkantung ya, sudah bergabung bersama kita. Iya, silakan untuk yang lainnya, mungkin ada lagu favorit juga yang mau didengarkan malam hari ini. Halo, selamat malam, Ruah Rindu.
2: Halo, selamat malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu dengan
0: Bang Jante.
2: Apa
0: kabar Bang Jante?
2: Alhamdulillah, menepi sedang baring-baring ini.
0: Oh. Iya.
2: Nali Radio enggak bisa radio.
0: Di Belitung ya.
2: Tebakan ini
0: apa?
2: Tebakan sama Mbak Reta Solom.
0: Iya.
2: Terakhir udah ujung sekali ya. Ketemu sama Mbak Reta Solom.
0: Iya, betul. Enggak apa-apalah kalau sempat gabung nih Bang Jante.
2: Iya.
0: Baik, Bang Jante suka nonton bola enggak?
2: Oh jarang juga.
0: Oh jarang ya nonton bola ya. Tapi
2: sudah final sekarang.
0: Sekarang udah masuk semifinal, tinggal 4 tim final. Lagi. Tinggal 4 tim lagi nih Bung Jante. Iya.
2: Tim yang mana? Aku terbuat tim pembunuh di itu, aku bilang aku tebak-tebakan Brazil pada itu.
0: Oh.
2: Oh ada tiga. Oh
0: iya. Ini jadi iya, ini sekarang tinggal Prancis sama Spanyol, terus Inggris dengan Argentina. Jadi malam hari ini nanti jam 2 Prancis sama Spanyol. Nanti besok Kamisnya itu Inggris dengan Argentina.
2: Oh.
0: Iya, baik. Bang Jante, kita kembali ke topik nih, topik ruang rindu kita malam hari ini. Sudahkah kita mengurangi plastik, penggunaan plastik? Kalau Bang Jante sudah belum?
2: Lalu kurangin lah.
0: Pakai ya kantong asa. Jadi kalau belanja-belanja ke pasar bawa kantong plastik dari rumah ya, sendiri ya.
2: Bawa tas dari rumah.
0: Bawa tas ya, biar hemat bawa juga ya Bang Jante ya.
2: Kan itu memang bolehlah diberantas lah itu Mbak
0: Rita. Iya.
2: Itu di pinggir-pinggir jalan itu seperti apa?
0: Plastik semua.
2: Perhiasan di pinggir jalan.
0: Kadang-kadang di iya.
2: Itulah kadang-kadang orang di kendaraan kalau dibuang
0: dilempar-lempar kayak gitu aja.
2: Gitu. Memang enggak ngerti kadang-kadang.
0: Benar-benar. Kadang-kadang juga kalau
2: kecil itu.
0: Benar.
2: Orang udah dewasa. Memang disengaja tuh enggak ngerti sama sekali itu.
0: Iya.
2: Tanpa buang sembarangan itu.
0: Benar. Kadang-kadang juga di pantai banyak plastik. Di apa di saluran air banyak plastik, di mana-mana dibuang.
2: Di pinggir sungai kan.
0: Iya, penuh kadang-kadang.
2: Sumbat.
0: Iya, karena plastik tadi. Benar-benar. Bang Jante, malam hari ini mau denger lagu apa nih?
2: Lagu nostalgia ya.
0: Boleh, lagu nostalgia, lagu apa?
2: Baru ingat lupa
0: ya. Apa? Tommy J Pisa.
2: Sepanjang jalan kenangan. Apa?
0: Oh, sepanjang jalan kenangan boleh. Oke, buat salam siapa?
2: Salam. Tadi siapa yang pertamanya gabung tadi?
0: Yang gabung udah banyak, Bang. Ada Bang apa namanya? Bang Alek di Air Barat, terus ada siapa tadi? Embera, Budi Sumi, Bang Jota, Bang Irwan, ya, Bang Ramadan.
2: Pertama sih buat itu Mbak Rapila, terus saya selalu dengar suara Mbak Rapila.
0: Yeah. Iya.
2: Dan juga untuk penyiar-penyiar yang terus saya selalu juga. Dan juga Bu Erwan Bandung.
0: Oke. Okay.
2: Selamat malam Bu Erwan. Mbak itu Bang Alek juga.
0: Yeah.
2: Bu Morinya, Bu Disumi juga. Dan juga Bu Zul Pezar, itu mantan atlet itu.
0: Oh.
2: Halo, Bu Zul.
0: Iya. Tadi sempat gabung beliau jam 8.
2: Malam Mbak Widya malam. Dan juga Putra Sambas, itu mungkin salahnya tuh hati dengan Mbak Julia. Dan juga untuk Mbak itu. Bade Sumi Maria juga.
0: Baik.
2: Dan juga Arya di Belitung. Dan juga Pak Leman di apa
0: Tanggamus Lampung
2: dan
0: ya.
2: Juga Pak Ramadan di Sorong. Dan juga untuk apa ya?
0: Untuk siapa?
2: Embera juga. Selamat malam Embera.
0: Oke.
2: Okay. Embera itu masih bujangan.
0: Masih bujangan.
2: Jangan lama-lama belajar bujangan.
0: Iya.
2: Kapan tamatnya? Dan juga Mas Panji juga selamat malam. Ini pendengar kita yang dia itu enggak pernah aku dia keluar di publik dan gabung dia.
0: Siapa?
2: Boros Tan yang di
0: Oh Minyu, iya, tak? Jarang. Oh, kadang-kadang lah, tapi beliau lah, muncul. Haha. Ada, Tan. Ada.
2: Ya, selamat malam Boros Tan, mungkin dia monitor.
0: Iya, nanti untuk kalau misalnya
2: untuk penyiar dan juga semua untuk pendengar saya selalu juga.
0: Oke. Okay.
2: Ucapan terima kasih.
0: Baik, ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bang Jante yang ada di seputaran Belitung sudah gabung juga. Nanti kalau Pak Rustamnya sempat gabung bersama kita, saya sampaikan salamnya ya. Baik, selanjutnya peringat saya terima dulu telepon WA kita. Ada Pak Udo di Jambi. Selamat malam Pak Udo.
3: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Ruang rindu, ruang bagi rindu, bermori lagi.
0: Wah keren ini. Ini teleponnya cerah terang nih suaranya ya. Baik. Yang lainnya itu benar kecil suaranya ya. Baik. Entah apakah sinyal atau yang lainnya saya juga kurang paham ini. Gimana kabar Pak Udo?
3: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya, syukur alhamdulillah. Oke, malam hari ini sudah siap nelpon. Bukan siap nelpon, makanya sudah siap nonton. Iya, malam
3: kalau
0: ini
3: nonton,
0: begadang.
3: Siap.
0: Iya, jadi siap, Prancis, siap. Prancis, Spanyol, pegang mana tuh?
3: Prancis, kalau Prancis belum pernah nonton. Prancis.
0: Oh, belum pernah nonton, jadi Spanyol.
3: Ah, Spanyol.
0: Oke, okay. Kayaknya semuanya
3: juga,
0: mengidolakan Spanyol kayaknya ya.
3: Bukan anu sebenarnya, tapi was-was juga lah dengan si anu nih.
0: Siapa?
3: Dengan Prancis sebab gaya, kalau untuk memprediksi kan ya, saya belum pernah nonton gaya bermain ini seperti apa yang
0: gitu.
3: Ini
0: iya.
3: Nah, kalau yang lah udah-udah kan ya kita tahu lah si Mbappe kan gendong.
0: Ya. Oke, jadi nanti jangan lupa alarmnya dipasang, nonton Prancis sama Spanyol malam ini ya. Terus besoknya Inggris sama Argentina, tapi bisa collab kita. Kita sama-sama bela Inggris, nyatanya Argentina yang kuat ini. Siap-siap kita nanti digilas sama Argentina nih.
3: Nah, apa namanya itu? Kita bisa menang.
0: Bisa menang enggak juga, itu lawan Argentina itu gesit banget itu.
3: Iya memang apa? Iya memang gesit.
0: Hari kaninya tapi itu asal, bro, hari kaninya itu bro. Iya, belum menunjukkan belum menunjukkan tajinya bro.
3: Ah itu yang kita tunggu. Nah, itu yang kita tunggu.
0: Iya, justru tajinya belum muncul ini, masih tumpul itu.
3: Ya kemarin kan yang perform kan si Yano,
0: ya Bellingham. Nah, makanya.
3: Nah, itulah yang kita tunggu-tunggu sih.
0: Harry-nya belum muncul-muncul Harry ini. Jadi si itunya itu tajinya itu harus di ini diasah dulu tuh suruh. Ya.
3: Tapi ada jurus loh. Kita punya jurus.
0: Nah, jurus apa?
3: Jurus nomor punggung berapa deh ya?
0: Nomor tunjuk sih. Nomor punggung 7. Saka.
3: Itu belum. Itu belum pula. Dia apa namanya ini permainan kalau untuk Argentina juga dia bola tengah. Ya, Inggris juga pemain bola tengah. Itu apa namanya itu tempo permainan kan? Kalau apa nama itu bukan, makanya saya bilang tadi. Dan juga takutnya nanti kayak si Anu, kayak si Belgia, begitu dia main kebobolan.
0: Oh iya, udah deh, saya belum apa-apa udah ciut duluan ini. Iya.
3: Nggak, tenang. Iya. Si Anu ke si itu Argentina kan main ini kan 12 orang.
0: Iya, nggak apa-apa. Saya ini kalah sama orang rumah ini. Nanti saya digilas ya ini. Saya harus neraktir 1 bulan ini sama suami saya ini. Oke deh, baik. Baik, kita kembali ke Pak Udo. Pak Udo dengan topik kita malam hari ini. Pak Udo sudah mengurangi plastik gak nih?
3: Insya Allah sudah.
0: Sudah, kenapa? Gak pernah pakai plastik ya?
3: Enggak, kita pakai plastik ya jelas. Plastik, gelas juga plastik. apa namanya, ya gelas-gelas plastik kan, gelas
0: enggak, maksudnya kan maksudnya gini, sekarang ini kan jadi isu kita ini kan sampah plastik sekali pakai. Nah itu sering nggak udah pakai udah langsung buang gitu.
3: Kalau untuk kantong plastik, kalau untuk belanjaan ya otomatis bawa sendiri.
0: Oh, bawa sendiri ya. Jadi siap.
3: Apa ya, kita kan apa namanya itu, kalau kantong bawa sendiri kan sekalian.
0: Oke.
3: Kita bisa buat pamer.
0: Pamer apa?
3: Iya loh. Pasti. Ya. Otomatis plastik-plastik anu apa namanya itu, plastik-plastik yang kita bawa itu enggak ada tulisannya, itu kayak tulisan si apa namanya itu sembako, kayak merek beras kan enggak ada mereknya. Otomatis merek branded. Iya kan? Kan pamer kan apa namanya sering juga. Apa namanya bawa badan sendiri, Pak. Bang, kata nugget, iya. Oh cantik ya, Pak. Apa nama itu tempatnya, gitu kan?
0: Iya kalau cantik. Iya kalau cantik. Kalau ini bulu kan?
3: Ya udah pasti. Oh udah pasti lah cantik. Dan itu buat apa? Dia tampil di apa namanya di publikasi.
0: Oh iya betul.
3: Pasti diumpet-umpetin gitu
0: ya,
3: loh.
0: Iya. Kalau jelek disimpan kayak gitu ya, ditunjukin cantik-cantik gitu kan ya.
3: Iyalah, yang tampil dia bagus-bagus saja.
0: Siap. Jadi Inggris ya?
3: Ya Inggris lah.
0: Inggris ya. Oke. Saya ini nanti sama Bang Ivan ini dia pilih Spanyol loh ya.
3: Pilih Spanyol. Oh, berarti si Yanu, Yamaludin.
0: Iya, Lamine Yamal.
3: Iya, Yamiludin.
0: Yamil jualan minyak kan. Oke deh, baik. Oke, Pak Odo mau denger lagu apa nih?
3: Lagunya lantaran kita nih fans Inggris ya. Kita lagunya Coming Home.
0: Coming Home.
3: Siapa yang nyanyi Coming Home? Lagu Skylar Grey. Skylar Grey dengan FPTMPDD.
0: Oke. Kirim dong ininya apa namanya? Skylar Grey, ya, gitu ya.
3: Oke.
0: Sip, ditunggu lagunya. Udah ketemu nih. Yo, salam buat siapa tuh?
3: Salam buat yang ditarik dari siapa?
0: Yang mana?
3: Yang ditarik kalau di Sorong takutnya ke jurang.
0: Itu siapa? Pak ini ya, Pak Ramadan.
3: Siapa? Ya takutnya kan bisa apa namanya tadi ditarik. Kalau di Sorong takutnya ke jurang. Ya ditarik ya. Otomatis dari belakang kan.
0: Kacau ini orang. Saya pikir tadi apa?
3: Bapak bercanda.
0: Oke. Lanjut buat siapa
3: Bati, lagi? Anu, Bapak Yota juga selamat malam. Siapa lagi? Julia ada?
0: Julia belum muncul malam hari ini.
3: Maaf. Siapa lagi? Julia ada?
0: Julia belum muncul malam hari ini.
3: Wadah dalu sudah tidur dia mungkin.
0: Iya, tidur dulu dia mau nonton soalnya ntar malam.
3: Iya lah, iya harus tuh. Enggak apa nama itu Portugal kan udah selesai. Yeah. Kita nonton si Anu juga, si Bellingham enggak kalah ganteng loh dengan si Anu.
0: Iya, makanya saya dengan... ngefans sama Bellingham. Masih muda.
3: Iya. Apalagi ya. Dan semualah ya. Yeah. Yang mendengar malam ini selamat malam, yang selamat istirahat. Itu aja ya.
0: Oke deh. Lagi
3: ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih nih untuk Pak Udo yang ada di Jambi. Oke, makasih. Heh, ada muncul si cantik kita Mbak Rindu di Mambonjol. Halo dirimu. Sudah lama kita tidak mengudara di udara. Halo si cantik.
4: Waalaikumsalam.
0: Woi, kemana bayi?
4: Ya kemana lah?
0: Oh, gwe, ada aben dia muncul. Kok nilai siaran dari jadar?

0: Di 1 Juli, wah mane dak
1: Dak mane
0: diaben
1: kenek.
0: kanting runfi nih dak deh.
1: Neng radio ge baru nilah.
0: Oh, emang kemana pok ya?
1: Adilah, lagi dak mood.
0: Sibuk kok ya kau.
1: Abi lagi denger suara Pak Odo, dak kawaben.
0: Pak Odonya tahu dak dia? Oh, gara-gara jie lah nih, ku bakal kalah ge kayak jie toh. Gara-gara Fildo nih, sama-sama bela Inggrisnya, karena gilas kalau oleh ke Argentina.
1: Bela Inggris, bahasa Inggris tidak bisa.
0: Oh, itulah be. Oh. Oh. Jadi pok tuh apa? Gawe lah lama aku udah dengar suara ya. Kemana?
1: PKB. PKB mbak.
0: Oh, be. Bang Irwan, gue nanya-nanya mana artis kita udah muncul-muncul loh kata ya. Oh, ge, sibuk
1: males kataku. Males bu. Dia get janji tak ditepatin.
0: Wadaw, janjimu semanis madu.
1: Janjimu palsu.
0: Iya, jambu.
1: Ku ingin kapan tuh ngeliat di ngantri.
0: Oh, ngantri di mana?
1: Di mana ngantri? Kriya tak kering, tambah kuyus kawan.
0: Weh, tapi memang zaman ngantri wah sekarang wah.
1: Tau ngapa ge?
0: Tau ngapa lah pon kita ini sekarang di zaman ngantri.
1: Oh, heran.
0: Oh.
1: Ikan mahal, ikan dadi, bensin ngantri.
0: Oh, tambah lagi disuruh.
1: Ngapa jadi?
0: Iya, tambah lagi disuruh belanja bawa kantong aso ya deh. Oh.
1: Oh. Banyak kantong aso di rumah gue.
0: Topik malam malam hari ini gara-gara Pak Tulisnya. Cuma nih kak sudah ada ini apa namanya mengurangi penggunaan plastik. Oke.
1: Cemannya mengurangi mbak. Kita ke pasar dikasihin plastik. Coba kalau dari penjualnya tolong sini saku baju gitu kan masukin ikan.
0: Yang ada bawang.
1: Kan beli cabai dikasih plastik, beli bawang kasih plastik.
0: Oh,
1: tiap belanja dikasihin plastik ya banyak lah.
0: Oh, jadi ada 10 belanja 10 plastik lah udah. Oh.
1: Tinggal kembali ke individunya juga kan.
0: Oh, tapi kalau Mbak Rindu bawa itu, bawa ini sendiri dak, bawa wadah sendiri dak kalau ke pasar?
1: Kadang bawa kadang enggak. Super baik, kadang enggak bakal lagi ingat. Kalau di pasar kan kita dikasih perintil-perintilan kan kebanyakan, kadang sakit tangan buat bawa-bawanya.
0: Oh.
1: Kalau lagi ingat, oh bakal belanja nih, bawa nih dari rumah ya kan. Tapi kan gak urung juga kan dari penjualnya dikasih plastik.
0: Kadang kumat, ya oh, udah mau apelah.
1: Kalau lagi tangannya lupa, astaga. Lah penuh tangan kiri kanan bawa plastik ya kan.
0: Ujung-ujung ke toko Pak minta plastik besar.
1: Benar tuh.
0: Karena lamanya plastik pretelan dia.
1: Satu kasih plastik, dua, tiga, sepuluh. Ya kan? Lah penuh. Digantung di motor pun lah kayak apaan. Kalau ingat benar, tapi kalau ingat bawa pasti besar ya. Kalau enggak ya itu tadi sambil ngedumel gitu kan. Keluarin duit lebih kan budget beli plastik. Padahal plastik second di rumah banyak.
0: Jadi ngomong-ngomong banyak enggak anu kantong plastik di rumah? Pun pacak kita tukar ke ikan lah.
1: Enggak lah, si tukang ikan ada yang enggak mampir ke keliling tuh gini ku kasih-kasihin.
0: Oh lah, se.
1: Oh, terus sebaru biasanya ku bakar, mbak.
0: Oh lah, malah kebanyakan ke HP gen ngoleksi ya. Oh, udah ge.
1: Kalau tas-tas yang itu kan banyak bu merek.
0: Heeh.
1: Lah kayak Pak Odo ya.
0: Apa kata Pak Odo tadi tuh katanya kantong plastik ada merek. Amun buruk disimpan.
1: Oh, dapat dari sembako tuh kan yang ada warna kuning tuh kan ada tulisan kan? Bener. Kita menghindari dari itu. Banyak bagus-bagus kalau dari warnanya genjreng-genjreng ya kan.
0: Bener.
1: Tapi tulisannya bikin aduh enggak jadi bawanya kan gimana.
0: Iya, karena ya, gengsi jadinya. Tadi kan enggak ada enggak kamu yang ada merek-merek.
1: Secara gitu.
0: Apalagi ada pesan sponsor lebih kali enggak kamu.
1: Mereknya Helmes. Nah, bikin lemes ya kan. Aduh, bagus-bagus sebetulnya gede-gede ya kan. Keren ya kan. Tapi tulisannya itu yang bikin aduh. Kalah mental kita.
0: Iya, mental juga tadi dibilang Pak Odo.
1: Iya, Pak Odo sebetulnya mau ngomong itu, tapi gengsi Pak Odo tuh tinggi. Padahal apa sih itu kan? Dapat yang dari
0: kami itu Mbak Rindu udah berapa hari itu berantem gara-gara ini apa gara-gara pendukung sepak bola Mbak.
1: Nah itulah saya tidak menonton sepak bola. Belum sekalipun saya nonton.
0: Oh iya. Oke. Okay.
1: Idolanya udah ngabur sih, udah kalah.
0: Ronaldo pasti ya.
1: Iya mas, soalnya ini banget Ronaldo, soalnya waktu itu nanya nomor rekening dikasih ya kan.
0: Oh gitu, 11-12 sama dong. Julia patah hati duluan.
1: Iya, dia udah keluar, udah kedepak, udah nah, pulang, udah
0: males. Udah tereliminasi duluan, dia ngeret koper dia.
1: Iya, itu nggak yang nontonnya ngeret kaleng.
0: Baik-baik, Marinu mau denger lagu apa malam hari ini?
1: Sempet apa enggak
0: sempet sih, kalaupun enggak aku puterin sekarang, pas sudah selesainya pasti aku puterin. Besok. Iya, enggak malam hari ini juga aku puterin.
1: Iya, kumpulin ya.
0: Iya, lagu apa?
1: Ini aja deh, The Lloyd aja ya.
0: Yang mana?
1: Tak mungkin.
0: Gak mungkin.
1: Tak mungkin idolanya Pak Odo itu menang.
0: Aku juga Inggris loh, nanti aku nih.
1: Emang gue pikirin.
0: Kena karma aku.
1: Biar traktir 1 bulan. Iya kan? Aku sumpahin gak menang deh pokoknya. Pegang Prancis, pokoknya pegang Prancis.
0: Prancis ya?
1: Iya dong.
0: Oke deh. Nah, siapa tahu nanti bola itu bundar, siapa tahu ada surprise buat kita nanti ya.
1: Aku siapa tahu kan yang di luar, buktinya kan yang di luar prediksi banyak masuk kan ke dunia.
0: Bukannya saya berharap gini Mbak Rindu, kalau seandainya Inggris itu bisa menang, kan suami saya bisa cuci piring 1 bulan gitu, Mbak.
1: Kasihan. Nggak ada bola juga di nyuci tiap hari, dia bilang ke aku. Ditindas
0: sekali-sekali. Alah,
1: modus nih.
0: Sekali-sekali kapan lagi gitu kan ya. Mumpung ada momennya.
1: Benar.
0: Oke, lanjut. Kita terhubung ya. Iya, lagunya apa nih? Lagunya The Lloyd, silakan. Salamnya buat siapa, Mbak?
1: Salamnya buat semua deh. Pokoknya ya, selamat begadang.
0: Iya.
1: Jangan lupa apa, makan obat cacing. Obat itu pokok semuanya.
0: Yeah.
1: Deketin balsem Pak Udo. Ngerjain Pak Udo malam.
0: Pak Udo tuh udah berapa kali lo kena bully, bener asli lah.
1: Dia ngantuk-ngantuk kan, leles matanya pakai balsem Pak Udo, maksudnya gitu biar hilang ngantuknya. Kan encok ya kan. Iya kan, ngantuk-ngantuk tetap tuh. Wah, semangat gitu, dan jamnya ketiduran ya kan.
0: Satu lagi sebenarnya malam hari ini juga saya pengen ngerjain si Niko, tapi Niko nggak muncul-muncul ini.
1: Iya, Niko nih kangen sama Niko ya. Halo Niko.
0: Iya, gimana nih orang. Iya, tapi kalau Niko, kalau Niko gabung itu saya herannya itu suaranya kecil banget ya, heran itu. Apa sebabnya itu? Kayaknya
1: di bawah bantal.
0: Enggak, kayaknya HP-nya harus dilem biru deh.
1: Iya. Waktu itu dikasih nggak mau dia udah.
0: Nah itu ya udah deh, apa boleh baut ya.
1: Iya.
0: Oke. Terus.
1: Salam buat semuanya lah ya.
0: Oke, siap.
1: Sehat selalu semuanya. Mbak Novi juga semangat.
0: Oke deh.
1: Oke, makasih ya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih untuk semuanya. Nanti kita lanjut lagi ya sapaannya. Kita langsung saja putarkan lagunya Hold Me Darling dari Rafael Valerio, menyusul pilihan lagu lainnya.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampang. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

baik pendengar, dengan banyak lagu yang kita dengarkan tadi ya, satu lagu yang kita hadirkan dari Didi dengan Skylar Grey, ditemani dengan Coming Home-nya ya, mengakhiri kebersamaan kita dalam acara Ruang Rindu untuk edisi hari ini. Makasih untuk kebersamaannya pendengar, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung hadir kembali masih dalam sajian lagu-lagu hiburan informasi, dan berikut ada beberapa lagu yang akan saya hadirkan. Oh ya, selamat malam juga nih buat Mbak Ria yang ada di Belitung, WA-nya baru saya lihat nih ya. Selamat malam Mbak Nufirwa Rindu. Iya, saya bacakan sekarang gak apa-apa ya. Iya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Oke, deh, lagunya nanti ditunggu Bon Jovi. Salamnya buat semua pendengar RRI ya, untuk Bung Juan Arif, Julia, dan semua pendengar, pokoknya semuanya ya, salam sehat selalu buat manufinya. Selamat siang aja dari Ria yang ada di Tanjung Pandan Belitung. Oke, buat Ria selamat selalu dari kami yang bertugas di malam hari ini ya. Baik, kali ini saya beralih dulu ke informasi di kesempatan malam hari ini. Anda suka menggunakan apa namanya parfum? Nah, kadang-kadang kan di saat kita beli parfum itu kan pas di toko kan kita coba ya, kita try, kadang-kadang parfumnya itu wangi di saat di toko, kok beda ya saat dipakai di rumah? Ada apa itu? Apa yang menjadi penyebabnya, pendengar? Nah, pernah jatuh cinta pada aroma parfum saat mencobanya di toko, tetapi ketika sampai di rumah, wanginya justru merasa terasa berbeda ya. Nah, pendengar, aroma yang semulanya lembut, soft, misalnya bisa berubah menjadi terlalu tajam, kurang keluar, atau bahkan terasa seperti parfum yang berbeda, pendengar. Nah, jika pernah mengalami seperti ini, kita tidak sedang berhalusinasi sebetulnya. Jadi aroma parfum itu memang bukan sesuatu yang sepenuhnya statis, pendengar. Jadi wangian itu dapat berubah tergantung dengan berbagai faktor, mulai dari kondisi kulit sampai dengan cara penyimpanan kita, pendengar. Jadi dalam beberapa hal ya, ada beberapa penyebab parfum yang dicoba di toko itu bisa terasa berbeda setelah kita bawa pulang. Yang pertama, tidak mencobanya langsung di kulit, pendengar. Jadi banyak orang pertama kali mencium aroma parfum dari kertas tester. Nah, cara ini memang praktis tetapi tidak selalu menggambarkan aroma yang sesungguhnya ya. Dan saat diaplikasikan di kulit, parfum akan bereaksi dengan suhu tubuh, kemudian kelembapan, minyak alami kulit. Jadi faktor-faktor inilah yang mempengaruhi bagaimana setiap lapisan aroma, top note, middle note, dan juga base note berkembang ya. Kemudian yang kedua itu tester di toko itu sudah mengalami oksidasi. Jadi pernah ya merasa aroma tester di toko itu justru lebih enak daripada botol yang baru dibeli. Jadi salah satu penyebabnya itu bisa jadi karena proses oksidasi, pendengar. Setiap kali tester digunakan, udara masuk ke dalam botol, dan seiring waktu paparan udara ini dapat mengubah karakter aroma parfumnya. Jadi aroma tester yang sudah digunakan selama berbulan-bulan itu bisa sedikit berbeda dibandingkan dengan botol yang baru dibuka. Pada beberapa parfum, oksidasi itu membuat aroma pembuka menjadi lebih lembut sekaligus memperkuat aroma dasar atau base note-nya. Nah, inilah yang kadang-kadang membuat tester itu terkadang terasa lebih kaya atau lebih kuat. Kemudian yang ketiga, cara menyimpan parfum itu kurang tepat. Lokasi penyimpanannya juga berpengaruh terhadap kualitas parfum. Jadi paparan panas, kemudian cahaya matahari, kemudian udara. Nah, ini dapat mempercepat proses oksidasi sehingga komposisi aromanya perlahan berubah ya. Oleh karena itu, simpan parfum kita di tempat yang sejuk, kering, dan juga terhindar dari sinar matahari langsung. Misalnya di dalam laci atau lemari tertutup. Dan sebaliknya, menyimpannya di dekat jendela atau ruangan yang lembab dapat mempercepat perubahan aroma. Kemudian yang berikutnya adalah suhu dan kondisi kulit ya. Nah, ini juga mempengaruhi aroma. Kondisi kulit saat kita memakai parfum juga berperan besar terhadap hasil akhirnya. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam International Journal of Cosmetic Science, nah itu menunjukkan bahwa suhu kulit, kemudian tingkat kelembapan, kadar minyak alami, ini berpengaruh cara molekul parfum menguap dan berkembang seiring waktu. Jadi tidak heran ya jika parfum yang sama bisa tercium berbeda ketika dipakai pada pagi dan pada malam hari atau pada saat cuaca yang berubah. Kemudian yang berikutnya, setiap batch parfum itu bisa memiliki sedikit perbedaan. Jadi banyak parfum menggunakan bahan alami seperti wangi-wangian bunga ya, kayak mawar, melati, kemudian sitrus atau cendana. Nah, sama seperti hasil panen anggur untuk wine misalnya. Jadi kualitas dan karakter bahan-bahan alami ini dapat sedikit berubah dari musim ke musim. Produsen memang
berupaya ya menjaga konsistensi aroma, namun sedikit perbedaan antar batch tetap mungkin terjadi. Itulah sebabnya botol parfum yang dibeli tahun ini bisa memiliki nuansa aroma yang sedikit berbeda dibandingkan dengan botol yang dibeli beberapa tahun lalu ya. Dan yang berikutnya lagi, indera penciuman dan selera itu bisa berubah. Terkadang bukan parfum yang berubah, melainkan persepsi kita terhadap aromanya. Jadi indera penciuman itu sangat berkaitan dengan memori, jadi berkaitan dengan emosi, kemudian berkaitan juga dengan suasana hati. Jadi aroma yang dulu terasa memikat belum tentu memberikan kesan yang sama setelah beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian ya.

beberapa jam agar seluruh lapisan aromanya berkembang. Dengan begitu, kita bisa mengetahui apakah parfum ini benar-benar cocok dan sesuai dengan karakter aroma yang kita inginkan, pendengar ya. Nah itu, jadi itulah alasannya kenapa parfum itu wangi di toko kok beda saat dipakai di rumah. Itu tadi sebabnya, pendengar, yang sudah saya hadirkan. Baik, kali ini saya hadirkan satu pilihan lagu buat Mbak Rindu ya. Tadi request lagunya dipilih Tak Mungkin dari Lloyd.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Iya, baik pendengar, kita lanjutkan kembali dengan pilihan informasi. Pendengar, untuk yang kemarin sempat menyaksikan pertandingan dari Piala Dunia 2026 ya, khususnya dari Norwegia, pendengar, mungkin Anda masih ingat dengan sosok Erling Haaland. Ini jadi obrolan ya. Dan ternyata ini ada satu hal yang viral terjadi, gaya Erling Haaland jadi obrolan ya, tenteng rakun dengan tas baru rilis ya. Erling Haaland bikin heboh warga media sosial. Jadi atlet sepak bola yang satu ini menenteng seekor rakun yang diawetkan dan juga sebuah tas baru dari Dolce & Gabbana saat tiba di Oslo, Norwegia ya. Jadi mulanya warga net ini mengira bahwa itu adalah gambar yang dibuat dari kecerdasan buatan atau AI, tapi rakun yang ditentengnya itu ternyata nyata adanya, pendengar ya. Jadi Haaland itu mendarat di negara asalnya Norwegia seusai berlaga di Piala Dunia 2026, sementara sebagian besar pemain pulang membawa koper dan medali, Haaland justru memilih berbeda. Jadi alih-alih medali, Haaland memilih turun dari pesawat dengan seekor rakun yang diawetkan dan tas Dolce & Gabbana yang benar-benar baru dirilis ya. Jadi mengutip dari Hola, rakun ini ternyata merupakan souvenir yang dibeli Haaland di Dallas, Texas, Amerika Serikat. Jadi dijuluki sebagai whiskey rakun. Jadi pajangan ini dilaporkan berharga sekitar $750 atau sekitar 13,6 juta pendengar. Jadi gambar ini menjadi kian surrealis berkat kontras antara souvenir rakun dengan tas fancy dari Dolce & Gabbana ini. Para penggemarnya menggambarkannya sebagai Haaland energi. Jadi Haaland ini sendiri lebih dikenal sebagai seorang Birkin boy lantaran koleksi tas Hermes Birkinnya yang banyak. Tapi untuk perjalanan pulang kali ini, ia malah memilih tas jinjing Sicily dari Dolce & Gabbana. Ya, lagi-lagi mengutip dari Vogue, si Zili bukan tas biasa, jadi tas ini dibuat dari bahan kanvas kaki dengan aksen kulit buaya berwarna merah anggur, pendengar. Jadi menariknya, tas ini baru dipamerkan di peragaan koleksi busana pria Dolce & Gabbana pada musim semi 2026-2027 pada Juni lalu di Milan, Italia. Itu artinya tas yang ditenteng Haaland itu benar-benar sebuah tas yang baru rilis, pendengar. Dan Haaland sendiri memang kerap menjadikan fashion itu sebagai bagian dari identitasnya di luar lapangan bola. Jadi penyerang Manchester City ini juga dikenal memiliki gaya berpakaian yang khas. Jadi tidak heran kalau namanya kerap masuk dalam perbincangan sebagai pesepak bola dengan penampilan paling stylish ya. Selain Hermes, Haaland juga kerap tampil dengan koleksi tas dari Chanel dan juga duffel bag dari Louis Vuitton, pendengar. Luar biasa, stylish banget ya gaya Erling Haaland ya. Dan ternyata jadi obrolan yang tenteng rakyat akun dan tas yang baru dirilis, pendengar. Itu luar biasa ya. Nah, itu salah satunya. Kemudian kalau ngomong-ngomong yang lainnya, dari pemain bola itu banyak banget, pendengar. Jadi ada satu ini ternyata ada bocoran sedikit ya, terkait mengenai gaji fantastis. Ada salah satu profil Jude Bellingham, ini monster lini tengah Inggris yang guncang Piala Dunia 2026 dengan 2 golnya melawan Norway kemarin. Jadi nama Jude Bellingham ini tampil tidak pernah berhenti menjadi buah bibir pecinta sepak bola sejagat raya. Yang di usianya yang masih sangat muda, gelandang flamboyan asal Inggris ini sukses mentasbihkan dirinya sebagai salah satu pesepak bola terbaik di planet bumi. Jadi menjadi nyawa permainan raksasa Spanyol, Real Madrid, Bellingham juga memikul ekspektasi besar sebagai motor serangan utama timnas Inggris di panggung akbar Piala Dunia 2026, pendengar. Jadi tidak heran kalau jutaan pasang mata penasaran dengan sisi kehidupan sang mega bintang, mulai dari profil lengkapnya, keyakinan, usia, rincian gaji selangit, sampai fakta-fakta unik yang jarang diketahui publik, pendengar. Namanya Jude Victor William Bellingham. Ya, ini kelahiran tahun 2003, umurnya baru 22 tahun, tingginya 1,86 meter ya. Posisi bermain gelandang serang, gelandang tengah, gelandang bertahan. Dan klubnya saat ini di Real Madrid dengan nomor punggung 5 ya. Tim nasionalnya Inggris, pendengar.
Iya, ini di luar lapangan hijau, Jude Bellingham juga dikenal dengan sosok yang sangat menjaga privasi. Dia dikenal juga dengan figur yang sangat rendah hati dan jarang memamerkan kehidupan pribadinya di media sosial. Jadi fokus utamanya murni memang didedikasikan untuk performa sepak bola profesional, sebuah kedewasaan mental yang jarang dimiliki oleh pemain seusianya, ya, pendengar. Dan plot twist perjalanan karirnya, jadi nomor punggung yang dipensiunkan, kok bisa seperti itu? Jadi kisah sepak bola Bellingham ini dimulai secara luar biasa bersama Birmingham City dan baru mencicipi debut profesionalnya di usia 16 tahun. Dampaknya masih begitu masif sampai klub mengambil keputusan gila ya, mempensiunkan nomor punggung 22 milik Bellingham demi menghormati jasanya walau ia hanya bermain satu musim di tim utama. Pendengar. Nah, bakat emasnya ini diasah secara sempurna di Bundesliga bersama dengan Borussia Dortmund dengan tempat di mana ia bermutasi menjadi gelandang box to box paling dicari di Eropa, dan puncaknya Real Madrid ini rela merogoh kocek fantastis melampaui 100 juta euro demi mendapatkannya di Santiago Bernabeu, dan di mana ia langsung menyabet nomor keramat peninggalan Zinedine Zidane, pendengar. Nah, kemudian ngomong-ngomong, berapa sih gajinya? Penasaran ya? Menjadi properti terpanas di dunia sejak sepak bola tentu berbanding lurus dengan pundi-pundi uang yang masuk ke rekeningnya. Sebagai jenderal lapangan tengah Los Blancos, Jude Bellingham ini diperkirakan mengantongi gaji pokok fantastis di angka 20 juta euro atau sekitar 350 miliar per musim, pendengar. Jadi angka ini mengerikan ya, belum termasuk bonus performa, belum trofi, serta kontrak eksklusif nilai raksasanya dengan berbagai jenama olahraga dunia yang membuatnya masuk dalam jajaran pemain muda berpendapatan tertinggi di dunia, pendengar. Jadi Bellingham ini definisi sahih ya dari gelandang modern terlengkap saat ini. Jadi dia dianugerahi visi magis dalam mengatur tempo, ketahanan fisik tinggi untuk memenangkan duel, serta insting predator yang tajam untuk mencetak gol dari lini kedua ya. Jadi meski usianya 22 tahun, koleksi gelarnya sudah membuat iri banyak pemain senior. Juara Liga Champions, juara Liga La Liga Spanyol, juara Piala Super UEFA dan Piala Intercontinental Viva, kemudian pemain muda terbaik Bundesliga ya. Nah, itu. Kemudian juga di bawah kepemimpinan taktis pelatih anyar timnas Inggris Thomas Tuchel, peran Bellingham semakin tidak tergantikan ya. Ia diplot sebagai jembatan utama yang menghubungkan lini belakang dan lini depan The Three Lions. Kreativitas tanpa batas ini milik Bellingham jadi pasokan bola utama bagi ketajaman sang kapten Harry Kane, dan kombinasi matikan ini inilah yang digadang-gadang bakal memutus puasa gelar juara dunia Inggris di tahun 2026. Dengan etos kerja yang luar biasa, disiplin tinggi dan sifatnya membumi, ya diharapkan Jude Bellingham ini tidak hanya sekedar populer. Banyak pengamat meyakini bahwa bintang muda Real Madrid ini berada di jalur yang tepat ya untuk mengakhiri karirnya kelak sebagai salah satu legenda terbesar dalam sejarah sepak bola Inggris. Kita lihat nanti. Dan selain ini, kalau tadi ada Haaland ya, nanti saya akan hadirkan juga yang lainnya, juga tokoh-tokoh sepak bola yang perlu kita kedipkan mata sedikit ya. Nanti akan saya lanjutkan kembali. Anda masih bersama kami dalam sajian lagu-lagu hiburan dan informasi bersama Pro 1 RRI Sengaliat, Bangka Belitung.

Ya baik pendengar, itu tadi lagu untuk Bang Janting ada di Belitung Timur ya. Mudah-mudahan terhibur dengan hadirnya lagu-lagunya. Sudah di aransemen ulang lagu Sepanjang Jalan Kenangan. Lagu ini pernah dipopulerkan oleh Teti Kadi, pendengar ya. Tadi dibawakan dengan versi gitar milik Felix Irwan, lagu cover. Mudah-mudahan bisa menemani suasana istirahat malamnya. Nah kali ini pendengar, kalau tadi ada Erling Haaland dari Norway, kemudian ada juga Jude Bellingham, kali ini pendengar ada juga De La Fuente Puji Mbappe ya, salah satu tokoh besar sepak bola pendengar. Jadi pelatih Spanyol Luis De La Fuente memuji penyerang Prancis Kylian Mbappe sebagai salah satu tokoh besar sepak bola dunia ya. Jadi Spanyol akan menghadapi Prancis pada pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 di AT&T Stadium Kansas City nanti dini hari ya. Dan dua pemain bintang ini akan menjadi sorotan dalam laga, yaitu Lamine Yamal dari Spanyol dan Kylian Mbappe dari Prancis, pendengar. Ya, Mbappe ini telah membuktikan ketajamannya di Piala Dunia 2026 dengan koleksi 8 gol. Jadi jumlah gol Mbappe kini sama dengan yang dicetak oleh Lionel Messi. Sementara Lamine Yamal baru mencetak 1 gol di sepanjang Piala Dunia 2026. De La Fuente mengakui Mbappe itu sebagai salah satu tokoh besar dunia sepak bola saat ini, meski sering dikritik ketika berseragam Real Madrid ya. Iya, itu kemudian dikatakan juga mengkritik Mbappe, setiap orang bebas ya untuk menyampaikan kritik, tapi adalah ya pengagum pesepak bola hebat dan Kylian adalah salah satu tokoh besar sepak bola dunia. Ini yang dikatakan oleh De La Fuente, dikutip dari Foot Marseille, pendengar. Jadi De La Fuente juga mengakui level sepak bola Prancis juga tinggi, tapi juga percaya diri dengan kemampuan anak asuhnya. Jadi De La Fuente juga menyebut pertandingan Prancis versus Spanyol ini seperti final. Ini sama dengan laga semifinal lainnya antara Inggris kontra Argentina yang akan berduel pada hari berikutnya ya. Nah itu kemudian pendengar, masih dari ajang Piala Dunia 2026, jadi semua mata tertuju ke sana pendengar. Jadi ada banyak cerita yang mungkin akan dihadirkan. Nah ini saya mengutip ya, ada salah satu informasi 7 fakta menarik jelang Argentina vs Inggris di semifinal 2026. Jadi ini adalah rivalitas 20 tahun berlanjut ya. Jadi semifinal Piala Dunia 2026 ini mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina dan Inggris, yang nanti akan digelar di Stadion Atlanta Amerika Serikat pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 dini hari ya. Jadi pertandingan ini diprediksi menjadi salah satu duel paling dinanti karena mempertemukan dua tim dengan sejarah panjang dan rivalitas yang selalu menyita perhatiannya. Selain memperebutkan satu tiket ke final Piala Dunia 2026, laga ini juga menghadirkan sejumlah catatan menarik yang membuat duel Argentina kontra Inggris ini layak dinantikan ya. Faktanya pendengar, Argentina dan Inggris itu baru bertemu lagi setelah 20 tahun pendengar. Jadi semifinal Piala Dunia 2026 ini menjadi pertempuran pertahanan Argentina dan Inggris dalam kurun waktu 20 tahun. Jadi sebelum bentrok di Atlanta, kedua tim terakhir kali saling berhadapan pada laga uji coba internasional di Jenewa, Swiss pada November 2005. Jadi saat itu Inggris meraih kemenangan dramatis 3-2 setelah sempat dua kali tertinggal. Michael Owen mencetak 2 gol termasuk gol penentu kemenangan pada masa injury time pendengar. Nah kemudian yang kedua, pernah melahirkan momen paling bersejarah di Piala Dunia. Jadi duel Argentina dan Inggris ini identik dengan sejumlah pertandingan bersejarah, mulai dari kartu merah Antonio Ratin pada Piala Dunia tahun 1966, gol tangan Tuhan dan gol solo Diego Maradona pada Piala Dunia 1986, hingga adu penalti dramatis di Piala Dunia tahun 1998 pendengar. Jadi 4 tahun setelah itu, Inggris membalas dengan kemenangan 1-0 atas Argentina di Piala Dunia 2002 lewat gol penalti David Beckham kala itu. Kemudian yang ketiga, tiket final jadi taruhan di laga syarat gengsi ya. Jadi tidak seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, duel kali ini memiliki arti yang jauh lebih besar. Pemenang pertandingan akan langsung mengamankan satu tempat di final Piala Dunia 2026. Sementara itu tim yang kalah juga harus mengubur mimpi menjadi juara
juara dunia dan melanjutkan perjuangan di perebutan tempat ketiga, pendengar. Kemudian yang berikutnya, Argentina itu datang sebagai juara bertahan ya. La Ambiceleste mengusung status sebagai juara bertahan Piala Dunia. Kemenangan atas Inggris akan membuat Argentina kembali tampil di final untuk dua edisi secara beruntun. Jadi status ini membuat Lionel Messi dan kawan-kawan kembali menjadi salah satu kandidat kuat untuk mempertahankan golnya ya. Di yang kedua, yang kelima, Inggris menjadi memburu final dan gelar dunia kedua ya. Nah, itu pendengar. Jadi berkaitan dengan itu, jadi di sisi lain Inggris juga memiliki misi besar mengakhiri penantian panjang menuju partai final sekaligus mengejar Piala Dunia kedua setelah berakhir pada juara edisi tahun 1966. Jadi kemenangan atas Argentina tentunya akan membawa The Three Lions ini selangkah lebih dekat mewujudkan mimpi atau target tersebut. Dan yang terakhir, dua tim tampil konsisten sepanjang turnamen ya. Jadi baik Argentina maupun Inggris berhasil menunjukkan performa stabil sejak fase grup hingga babak gugur. Jadi konsistensi ini membuat semifinal diperkirakan langsung ketat karena kedua tim sama-sama datang dengan kepercayaan diri yang tinggi. Dan yang terakhir itu Jude Bellingham dan Lisandro Martinez berpotensi jadi pembeda ya. Jadi semifinal ini mempertemukan dua pemain yang diprediksi memiliki peran krusial bagi tim masing-masing. Jude Bellingham di kubu Inggris dan Lisandro Martinez bersama Argentina. Jadi Bellingham jadi motor permainan di Three Lions berkat kemampuannya menghubungkan lini tengah dan lini depan. Kemudian gelandang serang juga dikenal aktif membantu pertahanan, memiliki pergerakan tanpa bola yang efektif, dan hal itu terlihat saat mencetak 2 gol di gawang Norwegia di perempat final. Nah, sementara Lisandro Martinez ini menjadi sosok penting di lini belakang Argentina. Selain tangguh dalam bertahan, back tengah ini memiliki kemampuan membangun serangan dari area pertahanan melalui distribusi bola yang akurat ke lini tengah. Jadi perannya membuat Argentina tidak sepenuhnya bergantung pada Lionel Messi saat memulai serangan nantinya, pendengar. Nah, itu ya, jadi ada 7 fakta menarik jelang Argentina vs Inggris di semifinal Piala Dunia 2026. Itu adalah rivalitas 20 tahun berlanjut, pendengar. Baik, kali ini kita lanjut lagi masih dalam pilihan lagu-lagu hiburan kita. Ini dia, ada pilihan lagu yang saya hadirkan juga. Pantau terus 96,4 MHz.

Ya, baik pendengar, masih seputar dari dunia olahraga kembali. Dan kali ini bicara soal Prancis vs Spanyol ya, yang masuk ke babak semifinal Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Dallas malam hari ini ya, dini hari waktu Indonesia Barat. Dan ini ada beberapa prediksi yang disampaikan. Jadi dua kekuatan sepak bola Eropa dan dunia bakal berebut satu tiket ke partai final ya. Jadi Prancis jadi lambang sepak bola menyerang masa kini, sementara Spanyol tetap merupakan representasi gaya main dengan penguasaan bola yang rapi. Jadi kedua kesebelasan ini menjadi favorit dalam Piala Dunia kali ini. Langkah Prancis dan Spanyol juga terbilang meyakinkan untuk mencapai babak semifinal ya. Jadi Prancis selalu menang dan kemampuan membongkar pertahanan lawan dalam berbagai situasi juga tergambar dari produktivitas 16 gol dari 6 pertandingan. Sedangkan Spanyol sendiri setelah ditahan imbang oleh Xavi Verde pada laga awal bisa meredam lawan-lawannya termasuk Portugal ya. Ya, jumlah 11 gol mungkin lebih sedikit, tapi Lavoria Roja juga hanya kemasukan 1 gol atau kebobolan lebih sedikit dibandingkan Las Blues yang dibobol 3 kali selama gempita Bola Dunia 2026. Dan beberapa prediksi Prancis vs Spanyol pada semifinal Piala Dunia 2026 dari meja redaksi ya, dari olahraga CNN Indonesia. Duel sengit Prancis menang tipis atas Spanyol ya. Jadi dua pertemuan terakhir kedua tim jadi milik Spanyol. Catatan buruk inilah yang ingin diubah oleh Prancis. Jadi misi Prancis itu didukung kwalitas pemain yang lebih baik. Les Blues punya lini serang yang menakutkan buat tim manapun. Jadi Spanyol akan coba dominan dalam penguasaan bola dan main sabar, namun serangan cepat Prancis akan membantu mereka menang 2-1 atas Spanyol ya. Kemudian Prancis juga pulangkan Spanyol, ini Askar Fati. Squad mewah Prancis harus lebih dipahami, bukan hanya dengan trio mematikan Kylian Mbappe, Ousmane Dembele dan juga Michael Olise. Jadi duet back tengah Dayot, Upamecano dan William Saliba ini tidak boleh luput dari perhatian juga pendengar ya. Jadi kesebelasan skuad arahan Didier Deschamps ini juga baru kebobolan 2 gol sepanjang gempita Piala Dunia berjalan. Jadi Les Blues ini hanya terpaut sedikit lebih banyak dari Spanyol yang baru kebobolan 1 gol. Namun di antara keduanya tim ayam jantan unggul jauh soal jumlah gol yang digelontorkan ya. Jadi Prancis sudah 16 kali membobol gawang lawan, sementara La Roja hanya 11 kali. Lantas seharusnya dengan statistik ini Deschamps paham ya harus bermain dengan pola seperti apa. Prancis bisa dibilang hanya butuh mempertahankan konsistensi, namun disitulah tantangan sesungguhnya. Jadi beberapa prediksi Prancis akan membuat Spanyol frustasi, Kylian Mbappe dan kawan-kawan melenggang ke final dengan skor 2-0. Itu baru prediksi pendengar ya. Jadi seperti itu Prancis Spanyol semifinal Piala Dunia 2026 versinya CNN Indonesia pendengar. Dan pendengar, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara. Pendengar, makasih untuk Anda yang sudah mendengarkan acara kita, dan yang pasti juga mudah-mudahan kita bisa sual lagi ya di lain kesempatan. Pastikan terus dengarkan siaran Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung pendengar. Dan kali ini ada koleksi lagu yang saya hadirkan sekaligus menutup kebersamaan kita dalam sajian lagu-lagu hiburan dan informasi bersama Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung.

Baik pendengar Pro 1, dengan bernyanyi lagu Jangan Paksakan Hatimu mengakhiri pilihan lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Dan pendengar, sesaat lagi saya juga pamit undur diri dari udara, telah menemani Anda kebersamaan kita untuk edisi hari ini 14 Juli 2026. Dan selanjutnya pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Kita akan dengarkan nanti pada pukul 2 dini hari, yaitu pertandingan Prancis Spanyol. Bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, kita langsung bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta.

0: Dari Beda Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk memberikan harga khusus bahan bakar minyak jenis solar bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal dengan ukuran 30 hingga 200 gross ton.
1: Hari ini rapat dengan Bapak Presiden.
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan untuk memberikan harga khusus bahan bakar minyak BBM jenis solar bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal dengan ukuran 30 hingga 200 gross ton. Adapun harga khusus yang telah ditetapkan yakni Rp15.000 per liter. Menteri Erlangga mengatakan harga BBM non-subsidi dipatok berdasarkan harga rata-rata produksi solar di dalam negeri yakni Rp18.600 per liter. Artinya dengan harga khusus Rp15.000 per liter, pemerintah telah memberikan subsidi sebesar Rp3.600 per liter. Adapun selisih harga itu tidak dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, melainkan Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP. Penjelasan Menteri Erlangga disampaikan usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Hambalang Bogor, Jawa Barat.
1: Harga daripada P50 itu yang khusus untuk nelayan di bawah 30 JT kan sudah diberikan di 6.800. Kemudian harga BBM yang non subsidi itu kemarin sempat melonjak ke 21.300. Dan karena pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp15.000 per liter. Selanjutnya silakan Pak Menteri SDM.
2: Pada kesempatan yang sama, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemberian subsidi merupakan upaya dari pemerintah untuk memberikan kepastian berusaha bagi nelayan di tengah masih tingginya harga minyak mentah dunia akibat perang di Timur Tengah. Menteri Bahlil akan berkoordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk penentuan titik sehingga tidak disalahgunakan.
3: Nah, dengan harga 15.000 ini diharapkan dapat membantu proses operasional bagi nelayan yang 30 JT ke atas. Nah, kaitannya dengan itu, kami segera akan membuat surat keputusan dari SDM untuk ditindaklanjuti. Nah, terkait dengan subsidi, tadi Pak Menko dari BP2 PKS ya. BP2. Jadi kita tidak pakai dana APBN. Kita pakai dana dari BP2 PKS. Nah, ini nanti agar tidak disalahgunakan, nanti kita akan minta titik-titiknya akan ditentukan oleh koordinasikan dengan Menteri Perikanan. Supaya apa? Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu nelayan, tapi kemudian salah lagi dipergunakan.
2: Menteri Bahlil akan membuat regulasi sehingga instruksi Presiden dikerjakan. Kebijakan harga khusus BBM bagi pengusaha nelayan akan diberikan dengan kuota sebesar 400 ribu ton untuk 6 bulan ke depan. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Oke, makasih. Terima kasih.
0: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Steve Burhanuddin berkomitmen meningkatkan sinergitas antar Polri dan Kejaksaan Agung dalam criminal justice system demi melayani masyarakat pencari keadilan.
4: Teman-teman jangan berpikir kami ini rival, kami ini adalah versus, tidak. Dan juga berpikir, karena ada hal-hal sesuatu kemarin, ini adalah silaturahmi yang biasa.
5: Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan bahwa Jaksa dan Polri bukan rival,

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1 Sungaliat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungaliat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila,

Persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Persatu, hadir kembali menyapa Anda di kebersamaan kita untuk hari ini, Bangka Belitung Pagi, bersama Reta Kurniawan menemani Anda hingga nanti berakhir di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk hari ini saya menemani Anda bersama operator kita ada Bung Dian Ismu dan juga Bung Reza, yang pastinya juga bersama teknik pemancar Kima ya, relay kita di kebersamaan kita untuk edisi hari ini, hari Rabu 15 Juli 2026. Pendengar, pilihan sajian acara sudah kita persiapkan dari meja tugas. Beberapa rangkaian acara kami mengajak Anda nantinya untuk bersama gabung line telepon 94301 di 08 11 71 79 triple 1. Pendengar Pulau 1, mengawali kebersamaan kita untuk hari ini, kami akan hadirkan untuk Anda Muratal Quran bersama Syekh Abdul Karim Al-Fatani Al-Maki, akan bacakan surah bahasa, dan nantinya kita akan rangkaikan dengan program kita Dialog Mutiara Pagi. Dan yang pastinya Anda bisa pantau siaran kami melalui siaran terestrial kami di 96,4 FM atau di AM 1413 kHz. Juga Anda bisa pantau siaran kami melalui RRI Digital. Pendengar, kita akan terus mengudara menyapa Anda hingga berakhir malam nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari meja tugas, saya ucapkan selamat bergabung sama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi yang akan terus menjadi sahabat setia Anda di sepanjang pagi hingga malam nanti.

Dengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun saat ini Anda berada, kita masih menantikan kehadiran narasumber dalam program Dialog Mutiara Pagi untuk hari ini. Sembari menantikan pilihan musik bernuansa religi, kita akan hadirkan untuk Anda pendengar.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengar Pro 1 kaum muslimin dan muslimah dimanapun saat ini Anda berada. Untuk program kita Mutiara Pagi untuk hari ini tidak bisa kita hadirkan ya, karena mungkin narasumber juga berhalangan untuk hadir. Ada kesibukan tidak bisa ditinggalkan. Jadi kita sudah siapkan edisi rekaman pendengar. Untuk hari ini kita akan mendengarkan tausiah Mutiara Pagi bersama Ustaz Jaja Sulaiman dengan judul keutamaan salat subuh. Dan ini masihnya pendengar untuk Anda yang saat ini masih mantau kami tetap bersama Pro 1 di 96,4 FM.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan, karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Al-Maidah ayat 8. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Karim. A'udzu billahis samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Rabbish rahli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Saudaraku semuanya, pendengar RRI dimanapun berada, yang mudah-mudahan dalam naungan dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang utama tentunya kembali marilah kita haturkan puja dan puji syukur kehadiratnya, yang atas izinnya lah kita masih diberikan nikmat panjang umur, nikmat sehat, nikmat sempat bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, di musola, ataupun di surau, ataupun di rumah masing-masing. Mudah-mudahan sholat subuh yang kita lakukan pagi ini merupakan sholat subuh terbaik dari sholat-sholat subuh sebelumnya yang pernah kita lakukan, baik di masjid maupun di rumah masing-masing. Kemudian sholawat teriring salam marilah kita sampaikan ke haribaan junjungan alam yang kita nanti-nantikan syafa'atul uzmanya, pertolongannya, syafa'atnya yang agung, yaitu kepada habibana wa nabiyana nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku semuanya, pendengar RRI dimanapun berada, pada pagi ini kita akan membahas sebuah tema tentang keutamaan sholat subuh. Mudah-mudahan dengan tema ini kita termasuk diri kami sendiri tergerak sama-sama untuk lebih mengoptimalkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita semua di waktu pagi, di waktu fajar, menyingsing kita manfaatkan sebaik-baiknya dengan melaksanakan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya yaitu hal yang wajib bagi kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Saudaraku semuanya, pendengar RRI dimanapun berada, yang mudah-mudahan dalam naungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita perhatikan kondisi masjid-masjid, musola-musola, surau-surau ataupun langgar-langgar yang ada di daerah kita, yang terdekat dengan kita, akan terasa sepi di waktu sholat subuh. Lain halnya dengan sholat-sholat yang lainnya, terutama sholat maghrib, sangat banyak diisi oleh jamaah, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda. Tapi kita lihat saja dalam realita kehidupan kita, masjid kita, surau kita, di antara saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita sering meninggalkan, bahkan mungkin menyepelekan dari pelaksanaan sholat subuh ini. Bahkan ada yang lebih tragis lagi, sampai-sampai di antara kita ada yang menggabungkannya ataupun merangkapkannya dengan sholat duha. karena dilakukan setelah matahari terbit ataupun meninggi. Waktu-waktu jam 8 baru bangun, jam 9, ada bahkan sampai jam 10. Digabungkan dengan sholat duha. Mending-mending kalau dengan sholat duha, kadangkala tidak sama sekali melaksanakan sholat subuh ataupun sholat sunnah yang lainnya. Saudaraku semuanya, padahal berbagai macam keterangan, entah itu dari firman Allah Subhanahu wa taala, apakah itu dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan kepada kita semua bahwa salat subuh adalah salat yang paling utama. Salat subuh adalah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Ini luar biasa. Maka penting bagi kita semua untuk sama-sama menjaga, memelihara, melaksanakan sholat subuh ini karena begitu banyak manfaat dan keutamaan yang ada di dalamnya. Saudaraku semuanya, kita akan mulai membahas tentang keutamaan dari sholat subuh itu sendiri. Berdasar dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shalla subha fa huwa dhimmatil lillah." Barang siapa yang salat subuh, maka ia berada dalam jaminan, dalam zimmah Allah Subhanahu wa taala. "Fala yatlubannakumullahu min zimmah bisyai'in fayudrikahu fayakubbahu fi nari jahannam." Oleh karena itu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah menyakiti orang yang salat subuh tanpa jalan yang benar. Jika tidak, Allah akan menyiksanya dengan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahannam." Hadis riwayat Muslim nomor 657. Saudaraku semuanya, ada beberapa faedah dari hadis yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, ini menunjukkan betapa agungnya pelaksanaan sholat fajar. Sholat fajar kita ketahui bersama bahwa adalah sholat subuh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, barang siapa yang sholat subuh, maka ia mendapatkan dhimmah, jaminan dan rasa aman dari Allah Subhanahu wa taala. Jaminan ini, saudaraku semuanya, adalah tambahan setelah seseorang berislam dengan mengakui la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Kemudian yang ketiga, faedah dari hadis yang saya sampaikan tadi adalah secara tekstual menunjukkan bahwa orang yang sholat subuh secara berjamaah di masjidkah, di suraukah, di langgarkah, atau secara munfarid sendiri-sendiri di rumah masing-masing karena sesuatu dan lain hal yang dibenarkan oleh syar'i, ada udzur syar'i, maka akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala yang saya sampaikan, fi dhimmatillah. Kemudian, saudaraku semuanya, keutamaan yang lainnya berdasarkan dari hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat dari Abu Musa, bahwa Nabi pernah mengatakan, Man sholla al-bardaini dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain. Apakah itu sholat bardain? Yaitu sholat subuh dan sholat asar, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Ibnul Batal rahimahullah berkata tentang hadis ini, sholat subuh akan membuat seseorang mendapatkan perhatian Allah pada hari kiamat. Kenapa dikhususkan dua sholat ini, bardaini, subuh dan asar? Karena kata beliau, berkumpulnya para malaikat malam dan siang di dua waktu tersebut. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa malaikat itu ada yang naik dan ada yang turun. Kapan naik dan kapan turunnya? Bahwa dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bahwa malaikat penjaga siang dan penjaga malam itu silih berganti. Wa yastami'una fi salatil fajri wa salatil asri. Mereka berkumpul dalam waktu salat subuh dan waktu salat asar. Summa ya'rujul ladina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Kemudian malaikat yang bertugas pada waktu malam naik menghadap Allah Subhanahu wa taala dan ditanya oleh Allah tentang keadaan manusia, padahal sebenarnya Allah lebih tahu tentang keadaan manusia daripada malaikat itu sendiri. Allah katakan, kaifa taraktum ibadi, bagaimana hambaku ketika kamu tinggalkan. Fayaquluna, para malaikat menjawab, taraknahum wa hum yusallun, sewaktu kami meninggalkan mereka, ya Rabb, mereka sedang sholat. Wa atainahum wa hum yusallun, dan sewaktu kami datang kepada mereka, mereka juga sedang sholat. Masya Allah, luar biasa. Itulah keutamaan kenapa kita harus menjaga sholat subuh dan sholat asar, bardaini. Karena apa? Malaikat penjaga malam dan penjaga siang bergantian pada waktu-waktu tersebut, dan ketika mereka melaporkan pada Allah Subhanahu wa taala kita sedang beribadah kepadanya. Saudaraku semuanya, kemudian berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang saya baca di muqaddimah Quran surah Al-Isra, surah ke-17 ayat ke-78, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang keutamaan dari sholat subuh ini, bahwa sholat subuh ini disaksikan oleh para malaikat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr, inna qur'anal fajri kana mashhuda. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Wa Qur'an al-fajr, dan laksanakan pula sholat subuh. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Para mufassir, saudaraku semuanya, menafsirkan ayat ini bahwa ayat ini menerangkan waktu-waktu sholat yang lima waktu. Tergelincir matahari itu untuk waktu sholat zuhur dan sholat asar. Sedangkan gelap malam adalah untuk waktu maghrib, isya dan sholat subuh itu sendiri. Pendengar RRI dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian keutamaan yang ketiga dari keutamaan sholat subuh adalah bahwa Nabi Muhammad SAW juga pernah mengatakan tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh. Dari Umarah bin Ruwaibah bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, layyali jannara ahadun salla qabla tulu'is syamsi, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat wa qabla ghurubiha, sebelum terbitnya matahari, yaitu salat subuh, dan salat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu salat asal. Qabla tulu'is syamsi, salat subuh, wa qabla ghurubiha, yaitu salat asal. Saudaraku semuanya, para ulama menjelaskan hadis ini bahwa maksudnya adalah melaksanakan sholat subuh dan asar secara rutin. Dihususkan dua sholat ini karena waktu subuh adalah waktu tidur, dan waktu asar adalah waktu sibuk beraktivitas dengan berbagai macam kegiatan. Ada yang jual beli, ada yang berdagang, ada yang mungkin di antara kita mengikuti permainan, main bola, main bulu tangkis, segala macamnya. Kita kadang kala lupa dengan waktu. Tahu-tahu sudah maghrib, padahal kita belum melaksanakan sholat asar. Tahu-tahu kita ngoyo di kebun, kebun sawit kah, kebun sahang kah, saking asiknya kita lalai melaksanakan sholat asar. Maka kalau semua kita jaga sholat subuh dan sholat asar, kita insya Allah tidak akan masuk neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, barang siapa yang menjaga dua sholat tersebut di saat-saat kesibukannya, tentu ia akan lebih menjaga sholat fardu lainnya, karena sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Kedua waktu tersebut, saudaraku semuanya, adalah waktu yang dipersaksikan malaikat, malam dan siang. Pada waktu tersebut, amalan hamba diangkat, dan sangat mungkin saat-saat itu dosa diampuni karena dua sholat yang dilakukan. Akhirnya ia pun bisa masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar RI dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lalu trik apa, upaya apa, usaha apa yang bisa dan harus kita lakukan supaya kita tetap istiqomah bisa menjaga sholat subuh berjamaah di masjid, supaya kita mendapatkan berbagai macam keutamaan. Saudaraku semuanya, dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, aqidash syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalasa uqadin. Setan laknatullah membuat tiga ikatan di tengkuk, di leher bagian belakang salah seorang dari kalian ketika tidur. Yadribu kulla uqdatin alaika lailun tawilun. Setan kemudian mengatakan dan menuliskan di setiap ikatan itu, kata setan, malam masih panjang, fakdur, tidurlah. Fa inis tayqada fadakarallahu in halat uqdah. Jika ia bangun, orang yang tidur, fadakarallah, lalu berzikir pada Allah subhanahu wa ta'ala, maka lepaslah satu ikatan. Fa in tawaddaa in halat uqdah. Kemudian setelah yang bersangkutan bangun dari tidur, mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin, ataupun alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilain nusur, kemudian dia berwudu. Fa in tawaddaa in halat uqdah, maka lepas pula satu ikatan lagi. Fa in shalla in halat uqdatun, kemudian jika dia mengerjakan salat, maka lepaslah ikatan terakhir. Di pagi hari maka dia akan bersemangat dan bergembira. Wa illa asbaha khabisan nafsi kaslani, jika tidak melakukan seperti ini, dia tak bangun, dia tak berzikir, dia tak wudu, dia pun tak salat, maka dia tak ceria dan dia menjadi malas. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudaraku semuanya, setan akan membuat ikatan di tengkuk manusia ketika ia tidur. Ikatan tersebut seperti sihir yang dijalankan oleh setan untuk menghalangi seseorang untuk bangun malam. Karena ikatan itu ada, akhirnya setan terus membisikkan atau merayu supaya orang tersebut tidur lelap dan tetap terus tidur dengan mengatakan, "Alaika lailun tawilun," malam itu masih panjang. Lantas bagaimanakah solusinya, saudaraku semuanya, supaya kita bisa terbangun, supaya bisa lepas dari tiga ikatan setan yang terus merayu agar tidak bangun malam? Nabi Muhammad SAW memberikan solusinya yang kita bacakan tadi, hadisnya riwayat Abi Hurairah, bahwa ada tiga cara. Yang pertama bangun, ketiga kita terbangun, lalu berzikir, kemudian berwudu, kemudian mengerjakan sholat. Faedah berzikir pada Allah ketika bangun tidur ini kembali pada faedah dari zikir secara umum, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim bahwa zikir dapat mengusir setan, mendatangkan kebaikan, mencerahkan wajah dan hati, menguatkan badan, dan melapangkan rezeki. Saudaraku semuanya, pendengar RI dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sebagian dari keutamaan sholat subuh yang harus tetap kita jaga. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah, bisa tetap di jalannya, bisa dalam bimbingan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seorang hamba menginginkan sebuah kebaikan, Allah akan berikan kebaikan.

0: Demikianlah Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Sungaliat, Bangka Belitung.
1: Kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 6, yaitu memberi salam jika bertemu, datang jika diundang, memberi nasihat jika dimintai nasihat, membaca basmalah dan mendoakannya jika ada muslim yang bersin, menjenguk jika sakit, serta mengantarkannya ke kubur jika meninggal. Hadis riwayat Muslim.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, jika Allah menolongmu, tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah membiarkanmu, tidak memberi pertolongan, siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Oleh karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Quran Surah Al-Imran ayat 160. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Pendengar Pro 1 di manapun saat ini Anda berada, Anda masih memantau kami di 96,4 FM, pilihan musik religi. Kita hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Selamat pagi buat Anda yang baru bergabung bersama Pro 1. Pukul 6 mendengar, saat lagi kami akan sampaikan untuk Anda warta berita daerah. Tetap bersama kami di 96,4 FM.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pada hari ini kami melakukan pengamanan, yang pertama di SPBU Kampung Keramat, yang kedua di Citraland, yang ketiga di Bacang, yang keempat di Bandung.
1: Karena yang kita monitor di lapangan itu memang banyak kendaraan-kendaraan yang berulang pembeliannya, termasuk pengerit dan lain-lain.
2: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Antrian panjang BBM terjadi di sejumlah SPBU Pangkal Pinang, polisi lakukan pengamanan. Pertamina Patraniaga mensinyalir antrian bahan bakar minyak di SPBU dipicu oleh pengisian ulang hingga penggunaan nomor polisi palsu.

0: Pendengar, kami akan sampaikan berita yang pertama, di mana pendengar, antrian panjang BBM terjadi di sejumlah SPBU Pangkal Pinang. Polisi lakukan pengamanan. Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
1: Kami lakukan upaya preventif dalam arti pengaturan dan supaya lancar pada saat pendistribusian.
2: Antrian kendaraan terlihat di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di wilayah Kota Pangkal Pinang dalam beberapa hari terakhir. Antrian didominasi kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang mengular hingga ke badan jalan. Untuk mengantisipasi kemacetan serta menjaga situasi tetap kondusif, jajaran Polsek Bukit Intan melakukan pengamanan dan pengaturan arus lintas di sejumlah SPBU di wilayahnya. Kapolsek Bukit Intan AKP Priansa mengatakan pihaknya telah menempatkan personel di 4 SPBU yang berada di wilayah hukumnya. Pengamanan dilakukan sebagai upaya menjaga ketertiban masyarakat serta kelancaran lalu lintas di jalan umum, termasuk memastikan proses pendistribusian BBM berlangsung dengan aman.
1: Hukum Polsek Bukit Intan terkait masalah SPBU, ada 4 lokasi. Pada hari ini kami melakukan pengamanan, yang pertama di SPBU Kampung Keramat, yang kedua di Citralen, yang ketiga di Bacang, yang keempat di Bandung. Namun setelah kami cek berdasarkan informasi, memang terjadinya kemacetan ataupun penyerobotan dalam pengisian. Namun kami lakukan upaya preventif dalam arti pengaturan dan supaya lancar pada saat pendistribusian dan berkoordinasi dengan pihak SPBU sendiri.
2: Sementara itu, Eko, salah seorang warga, mengaku antrian BBM sudah terjadi sejak 2 hari terakhir.
3: Sudah sekitar 2 hari ini antriannya panjang, Bang. Saya berharap sih pasokan BBM segera kembali normal agar masyarakat tidak perlu lagi lah ngantri lama kayak gini.
2: Pihak kepolisian masih terus melakukan pemantauan di sejumlah SPBU guna memastikan situasi tetap aman, tertib, serta arus lalu lintas di sekitar lokasi tidak mengalami kemacetan. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga sulit mendapatkan bahan bakar minyak, antrian panjang terjadi di setiap SPBU di Bangka Belitung. Debi Nirwandi melaporkan.
4: Sekarang cari BBM memang sulit ya, jadi kita harus antri dan antriannya juga panjang.
5: Warga di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung mengeluhkan kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM yang terjadi belakangan ini. Warga mulai mengeluh sulitnya mendapatkan BBM yang memicu antrian mengular di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Salah satu warga Pangkal Pinang, Cici, mengatakan situasi ini sangat mengganggu produktivitas dan aktivitas sehari-hari masyarakat. Menurut Cici, dampak kelangkaan ini tidak hanya terjadi di SPBU, tetapi juga merembet ke tingkat pedagang eceran. Selain harga yang mulai merangkak naik, pembelian BBM di tingkat eceran kini mulai dibatasi secara ketat.
4: Sekarang cari BBM memang sulit ya, jadi kita harus antri dan antriannya juga panjang, dan tentu saja ini sangat menyita waktu karena kita juga punya kegiatan-kegiatan lain seperti bekerja dan sebagainya. Nah, untuk di eceran juga karena BBM lagi sulit, kemarin juga beberapa kali di eceran harganya jadi naik juga kan, dan juga dibatasi belinya kayak 1 atau 2 liter per motor aja, sedangkan kita butuh untuk transportasi, bekerja, dan sebagainya. Jadi ini bakal bikin sulit banget karena harus beli sedikit-sedikit.
5: Sementara itu, Pertamina Patraniaga area Bangka Belitung menyebutkan adanya pengisian berulang penggunaan QR code yang sama hingga penggunaan nomor polisi palsu menyebabkan antrian panjang BBM di SPBU se-Bangka Belitung ini.
6: BBM di terminal kita itu sebenarnya sampai 7 hari ke depan itu ampuh, jadi tidak ada masalah dalam penyalurannya. Cuman kami mengimbau masyarakat supaya tidak perlu pembelian berlebihan gitu. Karena yang kita monitor di lapangan itu memang banyak kendaraan-kendaraan yang berulang pembeliannya, termasuk pengerit dan lain-lain.
5: Sementara itu, Ketua DPRD Bangka Belitung, Didit Sri Gusjaya, mengaku sudah turun langsung memantau kondisi di lapangan sekaligus melakukan komunikasi dengan pimpinan Pertamina di wilayah setempat. Ia menjelaskan berdasarkan pemantauan di lapangan, warga terpaksa menunggu berjam-jam hanya untuk mendapatkan bahan bakar tersebut. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Pertamina Patraniaga mensinyalir antrean bahan bakar minyak di SPBU dipicu oleh pengisian ulang hingga penggunaan nomor polisi palsu. Kembali Debi Nirwandi melaporkan.
6: BBM di terminal kita itu sebenarnya sampai 7 hari ke depan itu ampuh, jadi tidak ada masalah.
5: Pertamina Patra Niaga Area Bangka Belitung menyebutkan adanya pengisian berulang, penggunaan QR code yang sama ganda hingga penggunaan nomor polisi atau nopol palsu menyebabkan antrian panjang BBM di SPBU se-Bangka Belitung ini. Hal itu disampaikan oleh Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Bangka Belitung Satrio Wibowo Wicaksono saat audiensi dengan DPRD Bangka Belitung Selasa kemarin. Wicaksono mengatakan stok BBM untuk masyarakat bubble cukup asalkan masyarakat tidak melakukan pembelian yang berlebihan karena berdasarkan monitor di lapangan. Memang banyak kendaraan yang melakukan pembelian berulang termasuk para pengecer.
6: BBM di terminal kita itu sebenarnya sampai 7 hari ke depan itu ampuh, jadi tidak ada masalah dalam penyalurannya. Cuman kami menghimbau masyarakat supaya tidak perlu pembelian berlebihan gitu. Karena yang kita monitor di lapangan itu memang banyak kendaraan-kendaraan yang berulang pembeliannya, termasuk pengerit dan lain-lain.
5: Sementara itu, Ketua DPRD Bangka Belitung, Didit Sri Gusjaya mengaku sudah turun langsung memantau kondisi di lapangan sekaligus melakukan komunikasi dengan pimpinan Pertamina di wilayah setempat. Ia menjelaskan berdasarkan pemantauan di lapangan, warga terpaksa menunggu berjam-jam hanya untuk mendapatkan bahan bakar tersebut.
7: Saya tadi sudah mengecek langsung ke lapangan, bahkan saya langsung video call dengan Bapak JM Pertamina Bangka Belitung tentang kondisi antrian daripada BBM yang ada di Pulau Bangka. Dan saya juga dari kemarin sampai malam sampai detik ini aspirasi banyak masuk, rata-rata menanyakan bagaimana tentang BBM kita yang kondisinya saat ini sangat susah.
5: Lebih lanjut, Didit mengakui kesulitan mendapatkan BBM sudah dirasakan di berbagai sektor, mulai dari pelaku UMKM, pekerja ojek, hingga pelajar. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwandi, RRI.
0: Dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Bangka akan menggelar Poinda dan Pawai Karnaval. Irwan Aulia Rahman melaporkan.
8: Baris per baris ada karnaval ya, pawai dan karnaval itu, marching band.
9: Pemerintah Kabupaten Bangka akan menggelar pawai Inda dan pawai Karnaval dalam rangka memeriahkan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Sekda Bangka Asep Setiawan saat rapat persiapan HUT ke-81 Republik Indonesia di ruang rapat Sekda Bangka. Rencananya pawai Indah dan pawai Karnaval akan digelar selama 2 hari. Pawai Indah akan digelar pada 9 Agustus 2026 dan pawai Karnaval akan digelar pada 20 Agustus 2026. Untuk panggung kehormatan seperti tahun sebelumnya terletak di Taman Makan Pahlawan Padma Satria.
8: Upacara gitu kan, terutama penaikan bendera itu yang wajibnya. Kemudian pendukungnya tadi ada baris berbaris, ada karnaval ya, pawai dan karnaval itu, marching band, semua itu. Dan tadi kan sudah disiapkan alokasinya walaupun tidak besar, tapi bentuk penghargaan kepada mereka yang ikut serta sekiranya sudah disiapkan.
9: Rapat persiapan HUT RI juga membahas berbagai kegiatan, mulai dari rapat paripurna istimewa mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di DPRD Kabupaten Bangka. Kegiatan dilanjutkan dengan apel kehormatan dan malam renungan suci di Taman Makam Pahlawan Padma Satria. Puncak HUT ke-81 RI pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus 2026 oleh pasukan pengibar bendera. Pada hari yang sama digelar ziarah dan tabur bunga serta pemberian remisi warga binaan di lapas kelas 2B Sungai Liat. Sementara itu, Kepala Kesbang Pol Kabupaten Bangka Romlan Ardi mengatakan pihaknya terus mematangkan persiapan paskibraka mulai dari mengukur seragam paskibraka dan semua kebutuhan seragam serta perlengkapan lainnya.
10: Diantar pembekalan oleh tim-tim pelatih, baik dari Kapolres, kemudian dari rombongan Dandim, kemudian Purna Paskibraka, kemudian dari perguruan tinggi, itu akan mengisi materi kepada calon-calon Paskibraka kita tahun 2026.
9: Romlan Ardi menambahkan, calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Bangka akan menjalani karantina dan pelatihan intensif mulai 30 Juli hingga 8 Agustus 2026 di Hotel Manunggal. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Sungai Liat Bangka Belitung. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur bersama BKKBN Provinsi Bangka Belitung menyerahkan bantuan program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting kepada keluarga sasaran di Desa Kurnia Jaya dan Desa Mekarjaya Kecamatan Manggar. Sep Trianingsih melaporkan.
11: Memang kita banyak terkendala di untuk asupan. Nah, terutama untuk ya kemarin kita sudah koordinasi dengan Dinas Kesehatan.
12: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur bersama BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan penyerahan bantuan program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting kepada keluarga sasaran di Desa Kurnia Jaya dan Desa Mekarjaya Kecamatan Manggar. Wakil Bupati Belitung Timur Hairil Anwar menyampaikan apresiasi kepada BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta seluruh pihak yang telah berkolaborasi dalam penanganan stunting di Belitung. Ia mengatakan bahwa penanganan stunting masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama pemenuhan asupan gizi bagi keluarga sasaran. Pemerintah daerah bersama Dinas Kesehatan juga terus berupaya mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui kolaborasi lintas sektor.
11: Melalui Dinas Kesehatan kita sudah mencarikan solusi-solusi lain dalam rangka untuk penanganan stunting ini. Nah, oleh sebab itu pada hari ini kita sampaikan kepada calon ibu bahwa mereka harus betul-betul memperhatikan keadaan bayi, terutama harus ke posyandu. Kemudian makan makanan yang bergizi, yang kira-kira statusnya nanti akan meningkatkan air susu ibu. Nah, makan-makan tradisional ini kan banyak, seperti daun kelor, nah, itu penting. Kemudian kates muda penting. Nah, inilah yang selalu kita tekankan kepada mereka supaya air susu ibu yang pertama itu wajib diserahkan kepada bayi.
12: Penyerahan bantuan program Genting di Desa Kurnia Jaya dan Desa Mekarjaya merupakan bentuk nyata sinergi pemerintah Kabupaten Belitung Timur dengan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Intervensi difokuskan pada keluarga berisiko melalui pemberian bantuan nutrisi serta edukasi kesehatan ibu dan anak dengan dukungan rencana penanganan aspek perumahan dan juga lingkungan secara bertahap. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka melakukan intervensi

0: itu atau cek kehamilan itu 6 kali standarnya selama masa hamil. Nah, seluruh puskes kita sudah menyelenggarakan itu, didukung juga dengan jaminan kesehatan ya. Jadi semua ibu hamil itu wajib juga kita cek status kepesertaan jaminan kesehatannya, supaya apa, ketika harus dirujuk baik karena kehamilan maupun melahirkan, mereka sudah terdaftar sebagai peserta BPJS.
1: Ia menjelaskan seluruh layanan kesehatan atau puskesmas di wilayahnya sudah menyelenggarakan dan didukung oleh Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang sekaligus memeriksa kepesertaan JKN bagi para ibu hamil. Selain itu, periode intervensi gizi dengan mendorong seorang ibu yang menyusui supaya tetap memberikan air susu ibu atau ASI eksklusif disertai memantau pertumbuhan anak secara rutin 1 bulan sekali di posyandu atau puskesmas. Pihaknya juga memperkuat koordinasi antar instansi di daerah guna membantu menurunkan angka kasus stunting yang sangat penting karena tidak dapat hanya dilakukan sepihak oleh dinas kesehatan, termasuk dukungan penuh dari aspek lain seperti ekonomi dan pendidikan. Menurutnya sampai saat ini dari 243 balita yang dinyatakan stunting terhitung sampai akhir Februari 2026 didominasi dari keluarga kategori kurang mampu atau masuk keluarga antara desil 1 hingga 5. Bustomi Ahmad melaporkan.
2: Kasus kekerasan terhadap anak di Kepulauan Bangka Belitung mencapai 188 sepanjang 2025. Ratna Gusari melaporkan.
3: Itu banyak terjadi kekerasan terhadap anak, juga banyak terjadi.
4: Kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat 188 kasus yang tersebar di 7 kabupaten kota di negeri Serumpun Sebalai sepanjang tahun 2025. Berdasar data Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, DP3 ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka Tengah, menjadi daerah dengan jumlah kasus tertinggi, yakni mencapai 67 kasus. Sementara Kabupaten Bangka Barat mencatat jumlah kasus terendah, yakni 8 kasus. Pejabat Fungsional Perlindungan Perempuan dan Anak PPA DP3 ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sofiana mengatakan, angka tersebut belum menggambarkan kondisi sebenarnya, karena masih banyak kasus kekerasan terhadap anak yang tidak terlaporkan karena keluarga korban memilih menutupi kejadian tersebut.
5: Kerjasamalah untuk keluarga ini ya. Kolaborasi antara keluarga dengan dinas atau masyarakat lah. Nah, jadi kita lewat dari sini kita melakukan sinergitas dengan kabupaten kota dengan penyedia layanan itu tadi yang ada di kabupaten kota.
4: Sofiana menegaskan anggapan itu harus dirubah karena identitas korban maupun keluarga dapat tetap dirahasiakan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga masyarakat tidak perlu khawatir untuk melaporkan setiap dugaan kekerasan terhadap anak. Semakin cepat kasus diketahui atau dilaporkan, maka semakin cepat pula korban mendapatkan perlindungan dan pendampingan. Sementara Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kanit PPA Polres Bangka Heriadi mengatakan, kasus kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual, masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian semua pihak. Hingga tahun 2025, Polres Bangka menangani 25 kasus tindak pidana kekerasan seksual. Dari jumlah itu, sebanyak 21 perkara telah berlanjut hingga proses persidangan, sedangkan 3 kasus tidak dapat diproses lebih lanjut.
6: Untuk melaksanakan tugas-tugas kami, mekanisme penyidikan, dari mulai penyidikan, semua diatur dalam Perkap nomor 6 tahun 2019. Dalam hal penyelidikan di sini kami laksanakan mulai dari tahap pelaporan.
4: Heriadi menekankan upaya penjagaan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan peran aktif keluarga, lingkungan sekolah, serta masyarakat untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan. Dari Sungai Letra Nagusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut kita akan hadirkan untuk Anda wawancara terkait pelaksanaan sosialisasi penjagaan kekerasan terhadap anak agar tidak terus mengalami peningkatan di Provinsi Bangka Belitung bersama reporter kami Rana Gusari.
4: Pendengar, kasus kekerasan terhadap anak masih terjadi di Kepulauan Bangka Belitung, di mana dalam pelaksanaannya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana DP3 ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung keterbatasan dana dalam memperkuat kolaborasi guna mencegah terjadinya bertambah kasus di masyarakat. Berkaitan dengan itu, kita berbincang langsung bersama pelaksana kegiatan pencegahan kekerasan anak, ada Ibu Sofiana. Baik, Bu, apa sih Bu yang menjadi dasar kita dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi penjagaan kekerasan anak ini?

0: Kan kegiatan ini kan memang dilaksanakan apabila ada bantuan dari pusat juga ya. DAK itu tadi, kita udah 3 tahun mendapatkan dana itu untuk pesanan kegiatan ini karena melihat kondisi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dari 7 kabupaten itu kan ya itu tadi ada kekerasan ya terhadap anak. Nah, jadi itulah untuk melakukan pencegahan itu jangan sampai naik. Nah, jadi kita diamanatkan untuk melaksanakan kegiatan ini, seharusnya kegiatan ini kita laksanakan di kabupaten, kota, desa, atau kelurahan. Itu harusnya kita mencakup di masyarakat. Tapi karena kondisi kita sekarang ya, umumnya untuk penyedia layanan aja dulu, seperti unit PPA yang kita undangkan. Terus untuk yang provinsi juga sebenarnya ada juga kegiatan ini. Kita pakai dana APBD. Nah, itu masih dalam proses sekarang ini kita masih melaksanakannya mungkin bulan September sampai dengan Desember. Nah, itu kita laksanakannya dengan bekerja sama dengan Dewan Provinsi deh. Nah, sebagai narsum mereka di situ. Kegiatan ini memang perlu karena kita lihat kan makin banyak itu kan kejadian-kejadian apalagi khusus anak. Nah, karena ibu di sini di bidang perlindungan anak, jadi kita melakukan kegiatan memang khusus anak, pencegahan terhadap anak.
1: Bu, tapi kalau ibu melihat untuk kasus ini penyebabnya apa sih, Bu, kekerasan terhadap anak ini?
0: Ini banyak sih sebenarnya kejadian ini, kasus kekerasan terhadap anak ini kita kan, ya itu tadi, mereka mungkin melihat sebenarnya dari intinya ini ya, sebenarnya dari pengasuhan orang tua lah sebenarnya. Kita selama ini ya, kita lihat anak-anak ininya kalau udah pintar pakai ini ya. Kadang-kadang pelakunya juga dari keluarga sendiri. Dari keluarga sendiri terus kita juga kalau masuk ke keluarga itu kan kita ada batas-batasnya juga untuk melakukan kerjasama lah untuk keluarga ini ya. Kolaborasi antara keluarga dengan dinas atau masyarakat lah. Nah, jadi kita lewat dari sini kita melakukan sinergitas dengan kabupaten kota dengan penyedia layanan itu tadi yang ada di kabupaten kota seperti lembaga masyarakat, lembaga agama, lembaga adat dan termasuk juga media massa sebenarnya deh. Nah, itu justru itu kami mengundang ya. Dalam kegiatan ini kami mengundang tokoh agama, tokoh adat, media massa, terus dari PKK juga kita undang, dari dinasnya juga yang terkait, masing dinas pendidikan, dinas sosial, dinas PP3A sendiri ya, dinas PP3A sendiri. Jadi itu melingkuplah untuk mereka ibaratnya menyambung kerja itu ke masyarakat, itu tujuannya.
1: Bu, tapi ibu melihat pihak-pihak terkait itu sudah berperan belum?
0: Sudah. Hanya kadang-kadang kita keterbatasan dalam kewenangan ya. Nah, ini.
1: Ada pesan bu, barangkali bu kepada masyarakat secara luas, terutama sekali di desa nih bu, kelurahan. Aku juga ikut terlibat nih dalam melakukan pengawasan, mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak.
0: Untuk ikut berperan lah, terutama dalam pengasuhan. Khususnya keluarga, perhatian dan partisipasilah dalam keadaan ya dalam pencegahan ini sehingga mereka di keluarga pun juga ikut aman. Semoga dari pemerintah juga ikutlah dalam pencegahan ini. Maksudnya partisipasilah lebih intens karena kita kan tidak bisa bekerja sendiri. Kalau pemerintahnya ikut dan kepala daerahnya gak ikut serta kan kita lebih nyaman. Masyarakat juga kalau kita diperhatikan oleh kepala daerah, ya mungkin mereka juga semangat loh.
2: Mendengar demikian bincang singkat kita bersama pelaksana kegiatan dalam sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak dari DP3 ACSKB Provinsi Bangka Belitung, Sofiana. Sampai jumpa.
3: Dan sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 96,4 FM. Selamat pagi, salam semangat untuk Anda yang saat ini masih bersama Pro 1. Selamat kembali melaksanakan aktivitas Anda di pagi hari ini. Pagi hari ini dengar Kota Sunglet dan sekitarnya, tepatnya di seputaran jalur 2, cerah sekali ya. Kita harapkan juga cuaca cerah ini menjadi semangat baru juga buat Anda. Apalagi mungkin hari ini aktivitasnya cukup padat ya. Dan kita Pro 1 akan terus menemani Anda pendengar, menemani segala aktivitas Anda di pagi hari ini. Dan yang pastinya pilihan musik masih akan hadir menemani Anda hingga berakhir nanti di jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti, karena kita akan ikuti berita dari Pro 3 RRI Jakarta. Pendengar Pro 1, sebelum kita hadirkan kembali pilihan musiknya, nantinya juga kami akan hadirkan berbagai informasi-informasi yang sudah kami siapkan dari meja tugas. Jadi tetap bersama Pro 1 96,4 FM.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mendengar Pro 1 masih menemani Anda. Kali ini kita akan coba direkantukan dengan berbagai informasi-informasinya yang sudah saya persiapkan dari meja tugas ya. Dan untuk informasi cuaca juga ini kita akan terus update untuk Anda pendengar, yang biasanya kami terima juga dari BMKG terkait update cuaca peringatan dini untuk Anda ya. Dan tentunya sebelumnya kami akan hadirkan terlebih dahulu kali ini informasi-informasi yang kami kutip dari portal berita kami di rri.co.id. Dan tentunya pendengar Pro 1, Anda tadi pagi ya, dini hari tadi mungkin menyaksikan pertandingan antara Prancis dan Spanyol. Nah, ini mendukung Prancis harus berbesar hati karena harus terhenti ya, dan tidak bisa melanjutkan ke babak final. Dan dipastikan yang akan melanjutkan ke babak final adalah Spanyol. Kita tunggu nanti lawannya ya. Kita akan tunggu dulu pertandingan antara Inggris dan Argentina. Siapa yang akan jadi lawan Spanyol ke babak final dan siapa yang akan mengangkat trofi Piala Dunia 2026. Baik, mendengar sedikit informasi juga dari hasil pertandingan Piala Dunia 2026 di babak semifinalnya, di mana tim Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. La Roja tampil efektif meredam agresivitas serangan Les Blues sepanjang pertandingan, dan Prancis mencoba mengambil inisiatif dengan sejak menit awal melalui Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele. Namun pertahanan Spanyol dikawal Pau Cubarsí dan Aymeric Laporte tampil disiplin menjaga area pertahanan mereka. Petaka bagi Perancis datang pada menit ke-22 setelah Lucas Digne melanggar Lamine Yamal di dalam kontak penalti, dan wasit Ivan Barton langsung menunjuk titik putih untuk Spanyol. Dan mendengar hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 untuk kemenangan Spanyol tidak berubah. Hasil ini membawa La Roja melangkah ke final Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak menjadi juara pada edisi 2010. Sementara itu, langkah Prancis untuk mencapai final ketiga secara beruntun harus terhenti. Di Dallas, tim asuhan Didier Deschamps gagal melanjutkan tren impresif mereka setelah sebelumnya selalu meraih kemenangan sepanjang turnamen. Nah, pendengar, itu sedikit informasi dari olahraga, terutama Piala Dunia 2026 yang kami hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita hari ini ya. Masih bersama kami di Pro 1 96,4 FM. Jadinya nantikan ya kembali ya untuk babak semifinal berikutnya. Mendengar ya, itu ada Argentina melawan Inggris pada esok hari ya, pukul 2 dini hari, Kamis 16 Juli 2026. Baik, pendengar Pro 1, kita masih menemani Anda bersama Pro 1 96,4 FM-nya, dan yang pastinya masih euforia ya Piala Dunia. Kami hadirkan untuk Anda. Kali ini salah satu theme song dari Piala Dunia milik Shakira. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 96,4 FM yang akan terus menemani Anda di sepanjang pagi hingga dini hari nanti.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.

Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama Pro 1, pendengar. Sebelum kita nanti akan lanjutkan kembali dengan pilihan musiknya, dan tepat pukul 7 nanti kita akan hadirkan untuk Anda, pendengar ya, warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan kali ini kami hadirkan untuk Anda kembali dari portal berita kami, masih kami kutip ya, untuk informasinya pendengar, yang pastinya masih dengan berbagai informasi-informasi yang sudah kami siapkan dari media tugas. Kali ini pendengar, ada informasi ya, di mana bahas zero odol, Kemenhub Korlantas Polri perkuat sinergi. Nah, berbicara odol juga, truk odol, ini juga menjadi informasi yang sering disampaikan oleh pendengar kita dalam program Halo RRI ya, di mana perlunya pengamanan atau bagaimana sih sanksinya untuk truk odol atau truk overdimension dan overloading ini ya, yang salah satunya ini memang kalau berlebihan itu bisa merusak jalan gitu ya, terutama sarana prasarana jalan juga. Nah, terkait hal itu pendengar, ada informasi yang kami hadirkan untuk Anda, di mana Kementerian Perhubungan memperkuat sinergi dengan Korlantas Polri guna meningkatkan keselamatan transportasi dan pelayanan publik, di mana penguatan kolaborasi dibahas Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi bersama Kakorlantas Polri Wibowo di Jakarta, di mana Menteri Perhubungan menyebut Korlantas Polri sebagai mitra strategi Kemenhub dalam mendukung keselamatan transportasi, dan koordinasi intensif di lapangan jadi kunci memperkuat pelayanan dan keselamatan masyarakat. Selain itu juga dikatakan ya, dalam pertemuan tersebut juga memperkuat komunikasi sekaligus mempererat sinergi antar lembaga dalam mendukung keselamatan transportasi nasional. Dan Menhub juga menyatakan siap menjadi mitra aktif meningkatkan keselamatan, kelancaran angkutan, dan pelayanan kepada masyarakat. Dan mendengar, dalam pertemuan itu Kemenhub dan Kakorlantas Polri membahas implementasi zero odol ya, atau overdimension dan overloading, begitu pendengar, di mana pengamanan Nataru juga menjadi pembahasan, dan juga hari keselamatan lalu lintas nasional. Dan ketiga agenda strategis itu disiapkan untuk memperkuat keselamatan transportasi dan kelancaran distribusi logistik nasional. Sementara itu Kakorlantas Polri juga menegaskan penerapan zero odol harus direncanakan matang agar distribusi logistik tetap lancar, persiapan menjelang Ramadan dan Idul Fitri harus menjaga stabilitas pasokan juga harga bahan pokok. Dikatakan juga bahwa odol ini bukan sekedar pelanggaran biasa, karena banyak faktor yang sangat mempengaruhi. Jadi pelaksananya harus betul-betul direncanakan dengan matang sehingga tidak mengganggu sistem distribusi logistik nasional. Nah, itu mendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita untuk hari ini ya. Informasi lengkapnya nanti boleh Anda baca di portal berita kami di rri.co.id, atau juga nanti bisa mendengarkan siaran kami Pro 3, berita Pro 3 tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, Pro 1 menemani Anda masih dengan berbagai informasi dan pilihan musiknya. Kita akan hadirkan kembali pilihan musik yang kali ini sudah kita persiapkan dari meja tugas. Namun sebelumnya, nikmati kembali informasi berikut ini.
2: Saat musim kemarau dan dampak El Nino melanda, penggunaan air perlu diperhatikan. Dengan kebiasaan sederhana, kita bisa membantu menjaga ketersediaan air bersih untuk bersama. Pertama, saat mandi atau mencuci, gunakan air seperlunya. Hindari membiarkan keran tetap terbuka jika tidak digunakan. Kedua, tampung air hujan atau simpan air di ember dan toren sebagai cadangan saat pasokan air berkurang. Ketiga, segera perbaiki keran atau pipa yang bocor. Tetesan kecil yang dibiarkan bisa membuang banyak air setiap hari. Empat, manfaatkan air bekas mencuci sayur atau beras untuk menyiram tanaman. Kelima, hindari mencuci kendaraan menggunakan selang yang terus mengalir. Gunakan ember agar air lebih hemat. Yang keenam, ajak keluarga untuk ikut hemat air. Mulai dari langkah kecil hari ini, kita bisa menjaga persediaan air untuk masa depan. Hemat air bukan hanya kebutuhan, tapi juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan.